0: saya diminta memilih siapa pemain terbaik, salah satunya adalah antara pemain Keverde, Sidney Tabral atau Fosinha. Walaupun memang pemenangnya Argentina, tapi kalau overall mungkin saya memilih Messi menjadi MVP. Karena sebenarnya sempat memilih Lisandro Martinez, ya, ya. Tetapi ternyata solusi terakhirnya Messi, dan Messi kembali lagi, Messi is Messi gitu.
1: Oke, dan bisa setiap Piala Dunia selalu ditunggu adalah sebuah kejutan yang terjadi.
0: Iya.
1: Apakah partai 32 besar Argentina Cape Verde ini bisa memenuhi kategori itu?
0: Menurut saya ini jawaban dari ketika katanya baganya Argentina mudah segala macam.
1: Iya,
0: ini jawaban
1: iya, sebelah kanan ya.
0: Iya, baganya mudah, tidak mudah ternyata. Tidak mudah dan Kevin berjuang dengan maksimal, bermain dengan sangat bagus. Tidak ada kartu merah, minim kartu kuning. Artinya ini permainan yang sangat sportif, permainan kualitas tinggi dipertontonkan oleh kedua tim. Dan ini menurut saya anggapan bahwa bagan Argentina mudah ya dijawab dengan permainan ini. Yeah. Yang pasti hari ini Messi menciptakan rekor-rekor baru lagi, yang dia menjadi pemain
1: terbanyak
0: penampilan terbanyak 30 dan gol terbanyak Piala Dunia, semua Piala Dunia 20 ya. Baik perempuan maupun laki-laki Piala Dunia. Lalu dia menjadi pemain pertama dalam sejarah Piala Dunia mencetak 7 gol atau lebih dalam 2 turnamen yang berbeda. 2022 dia mencetak 7 gol dan sekarang dia mencetak 7 gol juga. Dia juga menjadi pemain yang melampaui catatan Pele dan juga Kylian Mbappe sejak 1966. Dia menjadi pemain dengan kontribusi gol terbanyak 13, 6 gol, 6 assist di babak gugur.
1: Yeah.
0: 6 gol, 7 assist di babak gugur. Sedangkan catatan Pele dan juga Kylian Mbappe baru 11. Dia unggul 2 atau 13. Artinya Messi masih akan lanjut di 16 besar. Apakah rekor-rekor lagi akan terjadi? Jadi itu pastinya akan kita menarik untuk selalu ditunggu di Piala Dunia kali ini.
1: Iya. Biasanya sebuah tim itu kan ada pemain-pemain yang menonjol, dan itu rasanya tidak terlihat begitu terlihat sekali di Cape Verde. Anda melihat siapa sih sebenarnya motor dari tim Cape Verde ini sehingga mereka bisa bermain begitu solid?
0: Kalau dari awal turnamen saya melihat Kevin Pina salah satu pemain yang menurut saya sangat sangat penting ya.
1: Yeah.
0: Dia bukan leader.
2: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
3: Kilau Pancasila.

0: Informasi cuaca.
1: Sembilan 4,4 FM kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami akan hadirkan informasi cuaca dari BMKG wilayah 4 Makassar. Untuk di pagi hari, cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Luwu, Pinrang, dan Luwu Utara. Dan di siang hari atau sore hari, cerah berawan. Berpotensi hujan ringan di wilayah Nrekang, Luwu, Palopo, Pinrang, Tanah Toraja, Toraja Utara, serta hujan sedang di wilayah Luwu Timur dan Luwu Utara. Dan di malam hari berawan dan berpotensi hujan ringan untuk wilayah Luwu Timur dan Luwu Utara. Dini hari berawan dan akan berpotensi hujan ringan di wilayah Bone, Luwu Timur, Luwu Utara, dan Wajo. Dan untuk suhu udara 18 hingga 34 derajat Celcius, kelembaban udara 55 hingga 100%. Angin bertiup dari timur laut ke tenggara dengan kecepatan 7 hingga 34 km per jam. Peringatan dini waspada potensi angin kencang di wilayah Sulawesi Selatan bagian selatan. Dan sekian informasi informasi cuaca di hari ini. Untuk itu tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Tiga, hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Empat, memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. Lima, hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.
3: Makassar

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: 94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, berikut informasi cek fakta edisi 4 Juli 2026 di pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang menyatakan bahwa SPBU di seluruh wilayah Indonesia akan dijaga sistem administrasi manunggal satu atap atau SAMSAT dan polisi lalu lintas atau Polantas. Faktanya, klaim unggahan berisi informasi SPBU akan dijaga SAMSAT dan Polantas mulai 1 Juli 2026 adalah hoaks. Dilansir dari kompas.com, PT Pertamina Persero telah membantah informasi tersebut. Vice President atau FP Corporate Communication PT Pertamina Persero Muhammad Barun memastikan unggahan berisi informasi penjagaan SPBU di Indonesia oleh SAMSAT dan Polantas adalah tidak benar. Muhammad Barun menambahkan kegiatan seperti itu tidak diterapkan dalam pelayanan pembelian bahan bakar minyak atau BBM di Pertamina. Seluruh kegiatan di Pertamina Persero dapat dicek melalui situs resmi Pertamina karena perusahaan akan mengumumkannya di laman tersebut. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho juga mengatakan bahwa informasi soal SPBU dijaga SAMSAT dan Polantas mulai 1 Juli merupakan kabar bohong. Dan sekian informasi cek fakta pukul 9 waktu Indonesia Tengah.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Makassar dimanapun Anda berada. Salam jumpa kembali di acara Beranda Astacita yang hadir setiap Sabtu menemani akhir pekan Anda. Saudara, Beranda Astacita pada kesempatan pagi ini akan membahas B50 menuju kemandirian dan swasembada energi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan terbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
2: Kilau Pancasila.
4: Pro 1 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Makassar pagi ini.
1: Saudara, penerapan kebijakan mandatory biodiesel B50 pada Juli 2026 menjadi tonggak sejarah baru bagi Indonesia dalam peta energi global. Sebagai negara pertama di dunia yang berani mengadopsi campuran 50% bahan bakar nabati berbasis minyak kelapa sawit atau crude palm oil atau CPO dan 50% solar fosil. Indonesia membuktikan komitmen nyata dalam mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Langkah progresif ini bukan sekedar kelanjutan dari program bauran energi sebelumnya, melainkan sebuah lompatan besar untuk mengoptimalkan kekayaan alam domestik demi menggerakkan roda transportasi dan industri nasional tanpa harus bergantung pada situasi geopolitik luar negeri. Dari sisi ekonomi dan kedaulatan bangsa, transisi menuju B50 merupakan pilar utama dalam mewujudkan visi swasembada energi yang dicadangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dengan memangkas impor solar secara masif, program ini diproyeksi mampu menghemat devisa negara hingga ratusan triliun rupiah sehingga memperkuat stabilitas ekonomi nasional dari tekanan eksternal. Lebih dari itu, kebijakan ini memberikan dampak domino yang positif bagi hilirisasi industri sawit dalam negeri dan kesejahteraan petani lokal karena produksi CPO kini memiliki pasar domestik yang kokoh dan mampu menyerap jutaan tenaga kerja baru. Keberhasilan implementasi B50 ini didukung oleh rangkaian uji teknis yang matang di berbagai sektor, mulai dari otomotif, alat berat pertambangan, hingga perkeretaapian dan mesin pertanian untuk memastikan operasional di lapangan tetap aman dan andal. Selain menjaga performa mesin, peningkatan porsi bauran energi terbarukan ini berkontribusi besar dalam menurunkan emisi gas rumah kaca sehingga signifikan demi mendukung target pembangunan rendah karbon. Melalui sinergi regulasi dan kesiapan ekosistem yang terintegrasi, B50 kini menjadi bukti nyata bahwa kemandirian energi adalah fondasi utama masa depan Indonesia yang berkelanjutan dan berdaulat penuh.

0: satu cangkir kopi dari kedai kopi di tikungan jalan, satu kain batik dari pengrajin rumahan, atau sepiring kue dari toko tetangga sebelah. Bagi kita, itu mungkin hanya sekadar belanjaan, tapi bagi mereka, itu adalah harapan. Setiap rupiah yang kamu keluarkan untuk produk lokal adalah napas bagi jutaan usaha kecil untuk terus berdiri tegak. Mari jadi pahlawan ekonomi dari hal yang paling sederhana. Bangga buatan Indonesia. Dukung UMKM, majukan negeri.
1: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
2: Iya.
1: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
3: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
1: Inner beauty.
4: Itu sih kecantikan dari dalam.
1: Cakra.
5: Tenaga dalam.
1: Kalau nepotisme.
6: Kekuatan orang dalam.
7: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.
8: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
9: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nah, saudara, terkait penerapan B50, pemerintah diharapkan lebih bijak. Kita ikuti laporan Iin Nufareni.
1: Masuk pada industri. Dengan penerapan dari B50 ini, pemerintah mengklaim tidak lagi melakukan impor solar dalam memenuhi kebutuhan BBM di masyarakat. Pengamat energi dari Universitas Muslim Indonesia Muhammad Nawir menilai, penerapan B50 dilakukan pemerintah setelah sebelumnya pada tahun 2025 lalu, penerapan B40 bahan bakar campuran solar 60% dengan bahan bakar nabati 40% dianggap berhasil, sehingga menaikkan menjadi 50% untuk campurannya. Dari sisi ekonomi, pemerintah memang diuntungkan sehingga mereka optimis B50 mampu memberikan dampak ekonomi dan ketahanan energi. Terkait dengan kehadiran B50 untuk menjaga ketersediaan di daerah, Nawir menyatakan, dengan penerapan B50 ke depan bisa mengurangi beberapa permasalahan sering terjadi. Namun ia mengingatkan sebenarnya kesiapan daerah dalam menerapkannya. Pemerintah diminta bijak dalam menerapkan pelaksanaannya untuk awal ini bisa diterapkan pada kota-kota besar mengingat dampak ke depannya bisa terjadi.
2: Harusnya pemerintah bijak ya, bahwa penerapan teknologi itu dia diharapkan ya diuji coba dulu di kota-kota besar. Anggaplah kita kalau di kawasan timur ini kan Makassar ya oke, nggak masalah ya. Tapi kalau dia secara full keseluruhan ya, itu saya kira pasti ada riak-riak yang itu ya. Kalau full penerapan B50 untuk seluruh area, seluruh daerah ya. Ya, memang sih harus bijak pemerintah ini menerapkan teknologi baru itu B50.
1: Nawir menambahkan B50 tidak bisa langsung juga diterapkan. Dampak terhadap penerapannya terutama untuk kendaraan pribadi. Sedangkan ketika ini diterapkan ke daerah kepulauan tentu harus melihat teknologi mesin kapal digunakan. Sebelumnya Bupati Kabupaten Pangkajene Kepulauan Muhammad Yusran Lalogo menilai langkah pemerintah dalam mencapai ketahanan energi dengan sejumlah program tentunya sangat bagus, termasuk juga dengan program B50. Artinya ke depan Indonesia tidak akan terlalu bergantung dari negara-negara luar dalam memenuhi kebutuhan BBM. Selain itu, Muhammad Yusran menyatakan dengan kondisi global saat ini bisa memaksimalkan peluang karena di satu sisi dampak dari perang adalah harga minyak dunia yang juga terpengaruh. Namun diharapkan ke depan jika ini mulai diperuntukkan secara umum untuk masyarakat yang diutamakan adalah daerah kepulauan.
3: Ya, kalau harapan saya sih memaksimalkan apa saja yang ada dengan mungkin program yang insya Allah akan dilaksanakan oleh Bapak Presiden, dan juga yang paling saya utamakan ya khusus di daerah kepulauan, masyarakat-masyarakat kecil ya, kembali mungkin dengan harga solar yang naik mungkin ada kebijakan terkhusus untuk lagi tadi yang nelayan, dengan pembelian-pembelian yang mungkin diatur ya, beda dengan mungkin lagi mobil-mobil besar apa semua.
1: Muhammad Yusran meminta agar saat diterapkan ada pengaturan pembelian terutama untuk mobil dengan muatan besar.

Tahukah Anda? Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menyebutkan bahwa korupsi adalah setiap perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Korupsi bukan hanya penggelapan uang negara, tetapi juga mencakup tindakan menjanjikan atau menerima keuntungan yang tidak semestinya untuk mempengaruhi keputusan pejabat publik. Inilah yang membuat korupsi berbahaya. Ia mengikis kepercayaan masyarakat

KPK hadir sebagai lembaga independen yang berperan dalam penyidikan, penuntutan, dan pencegahan korupsi. Namun keberhasilan pemberantasan korupsi juga bergantung pada peran masyarakat. Menolak gratifikasi, melaporkan penyimpangan, dan menanamkan budaya jujur sejak dini. Mari kita bersama-sama

0: Saudara, Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Islam Indonesia atau UMI Makassar menilai B50 aman digunakan. Informasi bersama Iin Nur Fahreni.
1: Pemerintah secara resmi telah memulai penerapan biodiesel B50 mulai 1 Juli 2026, di mana ini menjadi langkah lanjutan setelah sebelumnya menerapkan campuran B40. Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM nomor 257.K/EK.01/MEM.E/2026 tentang kewajiban pencampuran bahan bakar nabati jenis biodiesel ke dalam minyak solar sebesar 50%. Guru Besar Teknik Kimia Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia, Prof. Andi Aladin menilai B50 aman digunakan setelah melalui berbagai macam penelitian. Menurutnya, biodiesel B50 bahan bakar campuran antara solar dan biodiesel dengan komposisi 50%-50% tidak perlu ada yang dikhawatirkan secara teknis, karena merupakan bahan bakar sama dengan solar, namun nilai kalornya lebih rendah dari solar. Terkait penerapan di kendaraan pribadi, Prof. Andi menyatakan secara teknis tidak masalah selama mengikuti standar yang diberlakukan dan memang telah mendapat izin dari produsen untuk penggunaannya. Namun diakui yang harus diperhatikan, sosialisasi ke masyarakat informasi yang diberikan sehingga dapat dipahami tentang penggunaan B50 ini. Lanjut Prof. Andi, Provinsi Sulawesi Selatan sudah mampu menerapkannya, apalagi kalau kemudian ada pabrik pengolahan biodiesel di sini karena sarana pendukungnya juga siap.
2: Iya, memang itu yang biasa menjadi pertanyaan, apakah kompatibel atau cocok dengan mesin kendaraan. Ya, secara teknis sebetulnya tidak ada masalah selama biodieselnya memang mengikuti standar, sudah maksudnya diproduksi dengan kemurnian yang standar, tidak ada masalah.
1: Prof. Andi menyebutkan kehadiran B50 ini menjadi salah satu langkah pemerintah dalam ketahanan energi di mana bisa mengurangi ketergantungan akan solar. Dan ini diklaim sebagai bahan bakar ramah terhadap lingkungan. Jika ini kemudian diolah dengan baik, maka bisa menjadi salah satu langkah dalam mengurai antrian yang sering terjadi akibat ketersediaan solar.
3: Pernah dengar nggak Indonesia Emas 2045?
4: Maksud kamu emas yang harganya mahal itu?
3: Indonesia Emas, Tia. Indonesia Emas.
4: Hah? Indonesia Emas?
3: Iya, dan tahu nggak apa kunci menuju Indonesia Emas 2045?
4: Memangnya apa kuncinya?
3: Yah, jawabannya ada di piring makan kita.
4: Lah, apa hubungannya emas dengan piring?
3: Ada dong, Tia. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG bukan cuma soal kenyang, tapi soal pemenuhan gizi seimbang bagi anak sekolah dan ibu hamil. Dengan asupan protein dan vitamin yang tepat, kita sedang memutus rantai stunting dan menyiapkan generasi yang lebih cerdas serta kompetitif. Perut kenyang, otak cemerlang, masa depan terang menyongsong Indonesia Emas 2045.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Saudara, bagaimana harapan masyarakat dengan mulai diterapkannya B50? Kita ikuti laporannya Ermi Bafadal.
1: Memberlakukan bahan bakar nabati jenis biosolar B50 secara nasional mulai Juli 2026. Kebijakan ini merupakan lanjutan dari program peningkatan campuran biodiesel yang sebelumnya telah diterapkan bertahap dari B20, B35 hingga B40. Penerapan B50 kembali menjadi perhatian masyarakat yang sangat bergantung pada kendaraan berbahan bakar diesel. Namun, kalangan masyarakat menilai kebijakan tersebut tidak akan menimbulkan kendala baru lagi di tengah kepanikan antrian BBM jenis solar. Iwan, warga Parepare, mengatakan optimis kehadiran B50 bisa menjadi upaya meredam antrean panjang yang terjadi selama ini. Ia menegaskan pihaknya pada dasarnya siap mengikuti kebijakan pemerintah karena kehadiran B50 yang berbahan campuran kelapa sawit yang berlimpah ruah di Indonesia bisa menjadi solusi ancaman kelangkaan jenis BBM tertentu.
2: Kebanggaan negara kita Indonesia karena bahan bakunya ada. Kemudian negara siap mengintervensi prosesnya di barat, otomatis kita optimis bahwa pasti akan bisa terbenahi ya kebutuhan masyarakat pengguna solar, dan saya kira optimis kita berharap bahwa tidak ada lagi antrian lah
3: ini. Yeah.
1: Menurut Iwan, kebijakan ini menjadi langkah tepat pemerintah dalam menunjukkan kemajuan inovasi. Sementara itu, tanggapan berbeda justru disampaikan Muhammad Sakir di Makassar. Ia khawatir menggunakan B50 ini akan membahayakan mesin kendaraan karena mengingat biodiesel sendiri memiliki sifat yang berbeda dibandingkan solar konvensional.
4: Apakah biosolar B50 ini tidak sampai mempengaruhi nilai terang mesin kendaraan itu sendiri? Ya, karena perubahan total ini,
3: yeah.
4: 50%, apa tidak sampai merusak mesin kendaraan?
1: Yeah. Muhammad Sakir menilai akankah penggunaan B50 tidak akan berpotensi membuat sistem penyaringan bahan bakar bekerja lebih berat, terutama pada kendaraan yang sudah berusia lama atau memiliki riwayat penggunaan panjang. Emi Wafadal, RRI Makassar, Sulawesi Selatan.
5: Tahukah Anda, arah pembangunan nasional Indonesia tidak berjalan tanpa panduan. Ada 8 cita utama yang menjadi pegangan, dikenal dengan nama Astacita. Astacita merupakan 8 arah kebijakan pembangunan nasional yang menjadi dasar kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam periode 2024 hingga 2029. Istilah Astacita sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang bermakna 8 cita-cita atau 8 tujuan besar yang disusun sebagai pedoman menuju Indonesia maju. Astacita menjadi kompas agar Indonesia tidak kehilangan arah ketika melangkah menuju masa depan. Di dalamnya tercermin cita-cita besar, membangun manusia yang unggul, pemerataan bangunan, penguatan ekonomi, kelestarian lingkungan, hingga pemerintahan yang bersih dan melayani. Bisa dibilang, Astacita adalah peta jalan Indonesia. Tanpanya, pembangunan hanya jadi langkah tanpa tujuan. Dengan Astacita, setiap kebijakan dan usaha pembangunan terhubung pada satu cita bersama, Indonesia yang maju dan berdaulat. 8 arah, satu cita, satu masa depan. Inilah Astacita, kompas pembangunan Indonesia.

0: males.
1: Aduh, kok susah banget ya ngerti soal ini?
2: Bukan soalnya yang sulit, kamu yang kurang tenaga.
1: Hah? Siapa yang ngomong?
3: Kami, buku-bukumu.
1: Emang buku bisa ngomong?
2: Kalau perutmu kosong, kami jadi berat dibaca.
3: Otakmu butuh energi, dan energi datang dari makanan bergizi.
4: Anak-anak, hari ini ada makan bergizi gratis. Silakan antri.
1: Wah, ada nasi, lauk, dan sayur.
2: Nah, sekarang coba hitung lagi.
1: Oh iya, jadi gampang.
3: Lihat kan, tubuh kuat, belajar pun jadi semangat.
4: Melalui MBG, makan bergizi gratis, anak-anak mendapatkan asupan sehat agar tumbuh kuat dan siap belajar.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saudara, bagaimana dampak penggunaan BBM fosil yang dicampur minyak nabati dalam B50? Berikut kita ikuti wawancara Apianus Bakar bersama pakar energi terbarukan Insinyur Syafriuddin Nojeng, MSc, PhD.
1: Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Dr. Syafriuddin Nojeng, PhD.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Baik, Pak. Ya, Pak Syafriuddin Nojeng, pemerintah pada 1 Juli atau awal Juli 2027 ini mulai bertahap menerapkan mandatory B50 begitu. Nah, yang jadi pertanyaan kemudian, apakah dengan penerapan B50 ini untuk bahan bakar diesel akan menjadi salah satu langkah awal untuk kemandirian energi dan juga swasembada energi di negara kita, Pak?
2: Ya, saya kira memang tujuan awal itu pemerintah untuk bagaimana kita mengurangi subsidi BBM kan,
1: ya,
2: dan kemandirian energi. Memang itu salah satu adalah program bagaimana konservasi energi dan fertilitas energi, termasuk khususnya ini program B50. Tapi masalahnya kan pemerintah kan harus ada ekosistem yang membangun B50.
1: Yeah.
2: Artinya pasokan untuk sawit untuk dikonversi menjadi B50 itu harus tersedia. Jangan sampai dialihkan untuk B50, tapi kan dia akan kurangi nanti untuk ekspor misalnya, ataukah untuk konversi ke minyak kita yang minyak goreng itu. Jadi itu harus dikalkulasi. Di sisi lain kita mungkin, ini salah satu kan ekspor kita adalah sawit kan, untuk dapat kita devisa.
1: Baik. Jadi kalau dari
2: yang harus kita hitung itu.
1: Baik. Kalau Pak Syafriuddin sendiri secara teknis melihat bagaimana dengan penggunaan bahan bakar yang dicampur dengan minyak nabati ini, Pak, minyak dari sawit ini, apakah nanti ini ke depan tidak akan ada masalah begitu, Pak? Mungkin untuk para user, pengguna, masyarakat yang menggunakan B50 ini untuk bahan bakar kendaraan mereka, ataupun juga pembangkit listrik begitu untuk konsumsi produsen.
2: Untuk bagaimana dia punya mesin pembakaran dengan menggunakan B50, itu kan tidak terlalu signifikan bedanya dengan diesel yang full diesel atau pure diesel.
1: Yeah.
2: Ya kan? Tidak ada masalah. Mungkin yang masalahnya adalah ini yang tadi kemarin ada satu penelitian yang mengatakan bahwa ada satu saat yang pengencer daripada ini yang bisa nanti yang mempengaruhi nanti untuk kendaraan-kendaraan yang agak tua.
1: Yeah.
2: Tapi itu kan ini baru awal, dugaan awal, tapi kita lihat ke depan. Tapi untuk sementara saya lihat itu bahwa konversi B50 tidak terlalu signifikan dari segi untuk mesin pembakaran yang digunakan untuk masyarakat, untuk transportasi dan jalan lain.
1: Jadi menurut Pak Syafriuddin ini cukup aman begitu untuk digunakan pada mesin jenis diesel, Pak, ya?
2: Iya, setuju, Pak.
1: Oke. Tapi kalau melihat yang ada sekarang ini kan langkah awal begitu. Apakah nanti B50 ini masih perlu lagi penyempurnaan begitu, Pak, ya? Supaya lebih
2: tentu saja. Iya, tentu saja untuk B50 kan kita meningkatkan B60, B30. Kan itu problemnya pemerintah ke situ sebetulnya. Pelan-pelan ditingkatkan B50, dilihat bagaimana kondisi baik itu dari segi pasokan, terus dari segi bahan bakar untuk penggunaan untuk sektor transportasi terutama. Kalau tidak ada masalah, mungkin ditingkatkan lagi. Kenapa? Kita harapkan itu adalah bagaimana mengurangi BBM itu, BBM yang full dari dari minyak.
1: Ya, Pak Syafriuddin, kita tahu sekarang pemerintah juga kan tengah berupaya begitu, Pak, ya, untuk mengurangi ketergantungan energi yang bersumber dari fosil seperti minyak bumi, karena kita tahu bahwa di Indonesia ini mungkin tidak banyak, tidak seperti mungkin negara-negara Arab yang menghasilkan banyak energi yang berasal dari fosil, dan kemudian mulai beralih ke energi terbarukan yang berasal dari nabati atau tumbuhan. Bagaimana mungkin Anda sendiri melihat prospek renewable energy ini yang berasal dari nabati atau tumbuhan ini menurut pandangan Anda, Pak?
2: Iya, kan program minyak ini sudah jalan. Yang sekarang mau dikembangkan adalah etanol, Pak. Jadi mulai E10, E20 untuk bahan bakar yang pengganti seperti bensin itu.
1: Pertalite, ya.
2: Iya. Itu yang akan dikembangkan. Jadi programnya bukan B50, tapi mulai daripada E10, E20, E30, dan seterusnya.
1: Kalau bagaimana prospeknya menurut Pak, bagaimana prospeknya kalau menurut pandangan dari Pak Safrudin sendiri melihat untuk khusus untuk E10 nanti ini, Pak, pengganti untuk jenis mesin diesel atau mesin bensin begitu?
2: Iya, kalau sekali terapannya memang kita memang terlambat dalam program. Kalau dari segi bahan baku sebetulnya, kita sebenarnya kan negara agraris.
1: Iya.
2: Kita punya lahan yang masih luas untuk dikembangkan untuk sawit dan untuk tebu, untuk etanol dan seterusnya. Tapi kan pemerintah kan bukan itu yang dipikirkan. Kenapa? Karena masih ada pemain-pemain. Kita tahu, Pak, ini kan apa, kebijakan ini kan kebijakan politik, Pak.
1: Yeah.
2: Kita tidak bisa tinggalkan itu politik. Kenapa? Karena untuk mengurangi misalnya untuk impor minyak itu kan pasti ada yang merasa apa namanya, harus yang merasa bahwa berkurang dia apa kepentingannya untuk impor.
1: Iya.
2: Ya, itu yang saya lihat itu. Jadi pemerintah di situ sebetulnya. Kalau kita dari segi bahan baku, kita luar biasa, kita punya potensi. Berhasil itu kan luar biasa, Pak, untuk etanolnya itu.
1: Iya.
2: Ya.
1: Jadi Indonesia punya termasuk mungkin juga Sulawesi Selatan begitu, punya prospek ke depan, Pak, ya, untuk menyamai Brasil sebagai penghasil etanol terbesar di dunia.
2: Indonesia bisa menyamai Brasil, kita lebih luas, Pak, luas lahan untuk kita untuk tanami, untuk tebu, untuk sawit masih luas.
1: Baik. Oke. Okay. Ya, Pak Safrudin, terima kasih banyak untuk waktunya, Pak, bersama RRI. Mudah-mudahan kita mendukung untuk program B50 ini dan juga untuk energi terbarukan, renewable energy yang berasal dari tumbuhan ini, Pak.
2: Iya, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Makassar pagi ini.
1: Saudara, program B50 merupakan langkah progresif Indonesia dalam mewujudkan swasembada dan kemandirian energi dengan mengoptimalkan potensi minyak kelapa sawit domestik secara maksimal. Melalui implementasi bauran energi terbarukan sebesar 50% ini, Indonesia tidak hanya menekan ketergantungan yang tinggi terhadap impor bahan bakar fosil dan menghemat devisa negara, tetapi juga mampu menggerakkan roda ekonomi nasional yang lebih ramah lingkungan. Dan pada akhirnya, transisi menuju B50 ini menjadi pilar strategi yang mengukuhkan posisi bangsa menuju kedaulatan energi yang tangguh, mandiri, dan berkelanjutan. Demikian Beranda Sukacita untuk edisi Sabtu 4 Juli 2026. Saya Mori Hermalasari dan penulis naskah Alpianus Baka mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa di pekan depan.
2: Di lorong-lorong yang sempit, yang penuh dengan kenangan dan cerita, seringkali ada bisikan-bisikan yang menyakitkan. Bullying atau perundungan. Kadang tidak tampak secara fisik, tetapi dampaknya bisa menghancurkan hati. Tidak jarang kata-kata pedas dan hinaan merusak semangat seseorang. Kita semua tahu bahwa hidup di lorong bukan hanya tentang melangkah, tetapi juga tentang saling mendukung, peduli, dan menjaga satu sama lain. Dalam komunitas yang erat, saling menghormati dan memahami adalah kuncinya. Tidak ada tempat untuk kekerasan, baik fisik maupun verbal. Kita harus sadar bahwa setiap tindakan kita, sekecil apapun itu, dapat memberikan dampak besar terhadap orang lain. Apakah kita ingin menjadi bagian dari solusi atau bagian dari masalah? Mari kita bersama-sama menciptakan lorong yang lebih aman, di mana semua orang bisa merasa dihargai dan diterima. Dengan menghentikan perundungan, kita tidak hanya membela diri kita, tetapi juga memberikan ruang bagi orang lain untuk tumbuh dengan penuh rasa percaya diri. Dalam setiap langkah, mari kita ingat bahwa kebaikan tidak akan pernah kalah dengan kebencian. Jadi, mulailah dari diri kita. Mulailah dari lorong ini. Mari hentikan perundungan. Mari bangun kebersamaan yang lebih kuat, lebih peduli, dan lebih penuh cinta. Setiap kata yang baik dan tindakan positif yang kita lakukan akan membuat lorong ini menjadi tempat yang lebih baik untuk semua.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 94,4 FM karena informasi dan inspirasi. Dan pendengar, berakhir sudah kebersamaan kita di pagi hari ini. Dan untuk itu terima kasih atas telah setia masih mendengarkan kami. Dan selanjutnya pendengar akan dilanjutkan bersama rekan saya Arti Alfiat.
1: Makassar pagi ini.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dian, selamat siang pendengar Pro 1 RRI Makassar. Saya Arti Alfiar yang menyapa Anda di kebersamaan kita kali ini. Hari Sabtu akhir pekan di 4 Juli 2026 pendengar di program acara Makassar siang ini. Dan hingga jelang pukul 15 sore nanti kami akan menghadirkan sejumlah informasi terbaik, kemudian juga lagu-lagu hiburan terbaik untuk Anda semua menikmati hari ini yang mungkin masih menikmati suasana liburan bersama anak ya, yang masih libur sekolah atau mungkin bersama dengan keluarga, ada kegiatan untuk bersilaturahmi keluar daerah dari Kota Makassar. Hati-hati di jalan dan semoga dari Pro 1 RRI Makassar siaran yang kami hadirkan bisa menemani apapun aktivitas Anda saat ini pendengar. Kami mau hadirkan juga satu informasi untuk Anda terkait penyidik pegawai negeri sipil PPNS Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BB POM di Makassar bersama dengan Koordinator Pengawas Korwas PPNS Direktorat Reserse Kriminal Khusus di Treskrimsus Polda Sulawesi Selatan, ini melaksanakan penyerahan tersangka dan barang bukti tahap kedua kepada Jaksa Penuntut Umum JPU Selasa 30 Juni 2026 yang lalu, di mana penyerahan tersebut dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21 oleh JPU sebagai bagian dari proses penegakan hukum di bidang pengawasan obat dan makanan. Kepala BB POM di Makassar, Yosef, mengatakan bahwa pelaksanaan tahap 2 tersebut merupakan tindak lanjut atas instruksi Kepala BPOM RI Taruna Ikrar yang menegaskan agar setiap pelanggaran di bidang obat dan makanan ditindak secara tegas tanpa adanya pandang bulu. Dan dijelaskan pula pendengar bahwa pada tahap kedua kali ini BPOM Makassar menyerahkan 2 perkara kepada kejaksaan. Dan dalam perkara tersebut, PPNS BPOM Makassar menyerahkan 2 orang tersangka, yakni seorang laki-laki berinisial S 58 tahun dan seorang perempuan berinisial M 36 tahun. Terus juga diserahkan barang bukti berupa sediaan farmasi yang terdiri atas obat, kosmetik, dan obat bahan dalam yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan juga manfaat. Dan atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 435 junto pasal 138 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak 5 miliar rupiah. Menurutnya, penegakan hukum merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan sistem pengawasan obat dan makanan yang efektif, dan langkah tersebut menjadi bentuk kehadiran negara dalam melindungi masyarakat sekaligus memberikan kepastian hukum terhadap setiap pelanggaran yang terjadi.

0: Kamu hampir nyeruduk orang, parkir di sini pula.
1: Lah, kenapa emangnya? Trotoarnya kan luas, Ra. Lagian cuma sebentar kok.
0: Sebentar-sebentar mulu. Itu jalur kuning, Din, buat tunanetra.
1: Ya elah, nggak ada siapa-siapa juga.
2: Permisi, saya nggak bisa lewat ya.
1: Oh, maaf, Bu. Ini saya geser motornya sekarang.
0: Tuh kan, katanya nggak ada siapa-siapa.
2: Nggak apa-apa, Nak. Sekarang jalannya udah terbuka.
1: Iya, Bu. Saya baru sadar jalannya penting banget.
3: Kepedulian kecil hari ini, wujud tanggung jawab bersama.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Kami akan kembali hadirkan informasi untuk Anda semua pendengar terkait pemerintah Kabupaten Sidenreng Rapang Sidrap bersama dengan Balai Wilayah Sungai BWS Sakdang resmi memulai rehabilitasi daerah irigasi Sungai Sakdang Subunit Sidenreng 2 yang akan memperkuat sistem pengairan bagi 894,5 hektar lahan persawahan di Kecamatan Pancalautang dan Teluk Limpoe. Pelaksanaan rehabilitasi ditandai dengan sosialisasi pekerjaan yang berlangsung di Kelurahan Lajonga, Kecamatan Pancalautan, Jumat kemarin 3 Juli 2026. Dan kegiatan ini juga dihadiri oleh Bupati Sidrap Syahrudin Alrif, serta Kepala SNVT Pipa Wilayah Sungai Pompengan Jeneperang, Andi Faisal Fahrial, serta sejumlah pejabat daerah dan unsur terkait. Turut hadir Kepala Dinas PSDA Sidrap Andi Safari Renata, Kepala Baperida Herwin, Kasih Intel Kejaksaan Negeri Sidrap Mursalim, Camat, Kepala Desa, Tokoh Masyarakat, Kelompok Tani, Ketua P3A, dan para petani. Bupati Sidrap Syahrudin Alrif mengatakan bahwa rehabilitasi jaringan irigasi tersebut menjadi jawaban atas keluhan petani yang selama puluhan tahun menghadapi persoalan distribusi air akibat rusaknya saluran irigasi. Menurutnya, proyek senilai sekitar 15 miliar rupiah itu dijadwalkan berlangsung mulai Juli hingga Desember 2026. Ia juga menjelaskan bahwa kondisi jaringan irigasi yang telah berusia sekitar 5 dekade mengalami sedimentasi, dipenuhi sampah dan banyak bagian saluran mengalami kerusakan sehingga distribusi air ke lahan pertanian tidak berjalan optimal. Sehingga Syahrudin juga meminta seluruh pihak, mulai dari dinas PSDA, pelaksana proyek hingga masyarakat untuk mengawal pekerjaan agar selesai tepat waktu dan memberikan manfaat maksimal bagi petani. Dan selain rehabilitasi di Sakdang, pemerintah Kabupaten Sidrap juga menyiapkan sejumlah program penyediaan air lainnya, seperti pembangunan bendung Torere senilai sekitar 43 miliar rupiah yang akan mengairi sekitar 1.025 hektar sawah. Pembangunan jaringan irigasi perpompaan di Lajonga dan Ele Salewo, serta kelanjutan program optimasi lahan non-rawa. Program tersebut pendengar juga diharapkan mampu mengatasi kekurangan pasokan air di sekitar 504 hektar lahan pertanian kawasan Lamini Korowali yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal. Sementara itu, Kepala SNVT Pipa Wilayah Sungai Pompengan Jeneperang Andi Faisal Fahrial menyebut rehabilitasi jaringan irigasi merupakan hasil sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah Kabupaten Sidrap. Untuk itu dia mengapresiasi komunikasi yang dibangun pemerintah Kabupaten Sidrap sehingga usulan rehabilitasi dapat segera direalisasikan sekaligus membuka peluang pengusulan lanjutan untuk penanganan saluran irigasi lainnya.

0: Balosi, Desa Pajukukang, Kecamatan Buntua. Matahari setia menemani aktivitas masyarakat yang ada di sana. Begitupun aroma gurih yang mulai menyeruak dari dapur sederhana milik Ibu Alawiyah. Baginya, setiap hari bukanlah sekadar penanda hari baru, melainkan awal dari perjuangan menjemput rezeki. Setiap pagi, Ibu Alawiyah berbelanja kebutuhan untuk gorengan di pasar. Setelah tiba di rumah, sekitar jam 10 pagi, Ibu Alawiyah mengolah semua bahan gorengan hingga sholat duhur.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
0: Sejenak, Ibu Alawiyah menghentikan kegiatannya dalam menyiapkan gorengan untuk dijual hari ini. Tak lupa, dia segera mengambil air wudhu dan bergegas untuk melaksanakan sholat. Baginya, sholat adalah bentuk kewajiban kita, dan dengan memanjatkan doa, rezeki akan datang menghampiri. Ibu Alawiyah menjajakan gorengannya hingga malam. Usaha gorengan yang sudah dijalankan selama 5 tahun ini, baginya dapat menambah uang belanja untuk kebutuhan sehari-hari. Baik itu untuk tambahan biaya anak sekolah, dan yang paling penting, dapat membantu suami dalam mencari rezeki.
2: Jadi kenapa Ki mau menjual-jual begini?
3: Ya menambah uang-uang belanja lah untuk biaya sekolah hari-hari, untuk membantu juga suami kerja tambah-tambahan.
0: Ibu Alawiyah adalah potret tangguh perempuan pesisir Buntua. Di meja jualannya yang tertata rapi, terhampar beragam kudapan. Jalang kote yang ikonik, ubi goreng yang hangat, hingga bakwang yang selalu diburu sebagai cemilan hangat. Menurut Ibu Alawiyah, dirinya menjual gorengan agar orang di kampungnya dapat tahu jika ada gorengan yang rasanya enak dan harganya murah ada di Dusun Balosi, Desa Pajukukang, Kecamatan Buntua.
3: Saya juga menjual begini karena di sini kan tidak ada penjual gorengan, cuma saya sendiri, supaya orang-orang juga bisa tahu bagaimana rasanya gorengan kampung yang namanya jalan kote, ubi goreng, bakwan. Jadi ya alhamdulillah banyak yang suka, dan harganya juga terjangkau lah, agak murah daripada yang gorengan-gorengan di luar.
0: Ujar Ibu Alawiyah dengan senyum yang tak pernah luntur. Baginya, berjualan adalah bentuk pengabdian kecil untuk ketahanan ekonomi keluarga. Namun, di balik suksesnya usaha Ibu Alawiyah, ada sosok anak muda yang tak kalah vital. Ia adalah Nur, seorang gadis muda dari Dusun Balosi yang selalu setia dengan gorengan jualan Ibu Alawiyah. Bahkan Nur mengetahui alur kegiatan jualan Ibu Alawiyah dari pasar hingga gorengannya dapat dibeli konsumen.
4: Jadi sebenarnya ini dia menyiapkan bahan-bahannya itu pagi pergi ke pasar. Kemudian jam 10 pagi mulai olah bahannya. Nah duhur mulai dia goreng. Nah habis sholat duhur baru dia jajakan sampai jam 12 malam.
0: Bagi Nur, membantu Ibu Alawiyah bukan sekadar pekerjaan sampingan. Ia melihat ini sebagai bentuk nyata dukungannya terhadap UMKM lokal. Dengan gaya bicaranya yang ramah dan kepiawaiannya mempromosikan dagangan melalui mulut ke mulut dan media sosial, Nur berhasil menarik minat pembeli dari berbagai sudut desa.
4: Karena kalau saya bantu itu saya merasa senang Kak, karena selain bisa bantu beliau, saya juga dapat belajar banyak, apalagi tentang arti kerja keras. Kemudian saya juga belajar bagaimana sebuah produk asli desa bisa kita buat sendiri, karena sebenarnya kualitasnya juga setara, bahkan tidak kalah dengan kualitas makanan di pabrik.
0: Ungkap Nur dengan penuh semangat. Bagi Nur, salah satu bentuk dukungan sederhana adalah dengan setia menjadi pelanggan dan ikut mempromosikan salah satu produk lokal UMKM tentang lesatnya makanan sederhana dibanding makanan modern.
4: Iya kak, saya promosikan, apalagi teman-teman saya di kampung, teman saya yang datang ke rumah, biasa saya belikan jajanan itu, kemudian mereka, karena mereka suka, akhirnya mereka datang lagi untuk beli. Selain itu saya juga biasa memanfaatkan perangkat lunak sosial media untuk mempromosikannya. Jadi orang-orang di kampung sebelah bisa juga tahu tentang dagangan ini. Nah, dari sini saya sadar jika bukan kita, siapa lagi yang bisa menggerakkan UMKM. Kalau anak muda, terutama yang dari desa seperti di tempat kita tinggal, dan tidak mau mendukung produk UMKM yang asli dari daerah, bagaimana yang lain bisa melirik produk kita itu gitu.
0: Apa yang dilakukan Ibu Alawiyah dan Nur adalah cerminan kecil dari denyut ekonomi kerakyatan di Desa Pajukukang. Mereka bukan hanya menjual gorengan, mereka menjual nilai kebersamaan. Setiap bungkus jalangkote yang mereka berikan kepada pembeli mengandung harapan agar UMKM di Bontoa terus tumbuh dan dikenal luas. Saat hari beranjak pergi, malam pun tiba dan dagangan perlahan ludes terjual. Ibu Alawiyah dan Nur hanya bisa bersyukur. Di Dusun Balosi, semangat mereka mengajarkan kita satu hal, bahwa kemandirian ekonomi tidak harus dimulai dari modal yang besar. Ia bisa lahir dari dapur kecil, ketekunan seorang ibu, dan kepedulian generasi muda yang bangga mendukung produk lokal.

Pendengar Pro 1 RRI Makassar, untuk kebersamaan kita di dengan menghadirkan informasi di ruang dengar Anda kita cukupkan ya. Dan sebentar ini pukul 11 waktu Indonesia Tengah kita akan hadirkan juga wawancara di ruang dengar Anda, talk show seputar kegiatan debar dengar bareng Piala Dunia 2026 bersama dengan Pertuni Sulawesi Selatan. Tetap bersama kami.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: esensi buku dari RRI untuk Indonesia, dari aku yang kalah dalam memenangkan kita. Buku untukmu yang tak sempat kumiliki, karya Coretan Lena, adalah sebuah kumpulan renungan, esai pendek dan curahan hati yang mendalam mengenai kompleksitas cinta tak terbalas, kehilangan, dan proses merelakan. Buku ini secara lugas mengeksplorasi rasa sakit karena harus melepaskan seseorang yang sangat dicintai, terutama ketika hubungan tersebut tidak pernah terwujud sepenuhnya. Sebagaimana tercermin dalam tagline-nya, dari aku yang kalah dalam memenangkan kita. Pesan sentral dari buku ini berputar pada pemahaman bahwa mencintai tidak selalu berarti memiliki. Penulis menarasikan pengalamannya mencintai seseorang secara tulus, bahkan ketika ia tahu bahwa kepemilikan tidak akan pernah menjadi takdir. Hal ini digambarkan sebagai bentuk cinta yang paling murni, cinta yang tetap ada, meski tanpa jaminan dan kepastian untuk bersama. Buku ini menjadi suara bagi mereka yang pernah menaruh harapan, berandai-andai, dan diam-diam menunggu hanya untuk menyadari bahwa takdir memiliki rencana yang berbeda. Cinta dalam konteks buku ini adalah rasa yang harus dipahami dan dihargai, terlepas dari apakah ia berujung pada kebersamaan atau tidak. Puncak dari renungan dalam buku ini adalah penerimaan dan merelakan. Penulis menyadari bahwa di antara banyak bentuk cinta, merelakan adalah salah satu yang paling sulit dan yang paling krusial untuk dilakukan demi kesehatan emosional diri sendiri. Merelakan di sini bukan diartikan sebagai menyerah, melainkan sebagai tindakan kasih sayang terakhir dan tertinggi kepada orang yang dicintai dengan membiarkannya pergi mengejar tujuannya sendiri. Proses move on yang digambarkan Lena dalam esai-esainya bukanlah proses instan tanpa rasa sakit. Ia mengakui rasa kalah dan kerinduan, tetapi secara perlahan membimbing pembaca untuk menerima semua perasaan itu sebagai bagian dari proses penyembuhan. Ia mendorong pembaca untuk tidak menghindari rasa sakit dan tidak menjadikan orang baru sebagai obat untuk menyembuhkan luka lama. Lebih dari sekedar buku patah hati, karya ini adalah panduan untuk refleksi diri dari mencapai kedewasaan emosional. Penulis mengajak pembaca untuk merenungkan makna dari hubungan yang tidak terwujud, mengajarkan bahwa terkadang jarak dan ketidakmungkinan adalah cara alam semesta mengajarkan kekuatan internal dan kemandirian. Untukmu yang tak sempat kumiliki adalah pengingat bahwa meskipun seseorang mungkin kalah dalam upaya memenangkan hati, ia harus menang dalam proses menenangkan dan menyembuhkan diri sendiri. Pada akhirnya, buku ini menyimpulkan bahwa meskipun kisah cinta ini tidak berakhir dengan kepemilikan, pelajaran yang didapatkan tentang ketulusan, harapan, kesabaran, dan yang terpenting merelakan tetap menjadi hal yang berharga. Buku ini memberikan penutup yang damai, di mana penulis menutup babak hubungan ini dengan ucapan terima kasih dan perpisahan yang tulus, mengakhiri curahan hati ini dari aku yang tak sempat memilikimu. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.
1: Apakah di antara Anda suka bersiul? Mungkin ada di antara kita yang suka bersiul saat menirukan suara burung. Tapi di sebuah desa di pegunungan Turki, penduduknya bercakap-cakap dengan bersiul seperti burung. Bahasa ini juga dikenal dengan sebutan Turkish Bird Language atau bahasa burung dari Turki. Kuzkoy terletak di pegunungan bagian utara Turki. Di sana, penduduknya menggunakan bahasa burung untuk bercakap-cakap bahkan dalam jarak jauh. Petani-petani di sana sudah menggunakan bahasa burung untuk berkomunikasi selama 300 tahun dan masih ada sampai sekarang. Bahasa burung Kuzdili awalnya digunakan supaya para petani bisa berkomunikasi dengan cepat dari bukit tempat mereka melakukan pekerjaan masing-masing. Menurut penduduk Kuzkoy, bercakap-cakap menggunakan bahasa burung itu sudah seperti menggunakan telepon atau bercakap-cakap dengan orang di dekat kita, Suara siulan memang terdengar mirip, namun orang yang menggunakan bahasa burung ini bisa memahami perbedaan setiap siulan lawan bicaranya. Meski masih ada, bahasa burung dari Turki ini mulai berkurang penggunaannya. Sekarang, para pengguna bahasa burung Kustili berusaha mempertahankan keberadaan bahasa itu dengan mengajarkan anak-anak untuk berkomunikasi menggunakan bahasa burung Kustili. Meskipun sudah ada teknologi, supaya sebuah bahasa tidak punah, juga harus sadar untuk menjaga bahasa itu, kita harus menggunakannya sehari-hari.
2: Aduh, kok saldo rekening aku tiba-tiba hilang semua ya? Kerja kerasku, aku nggak pernah transfer ke siapa-siapa.
3: Eh, tunggu. Tadi ada telepon atau pesan aneh nggak? Kamu ingat-ingat dulu coba.
2: Siapa ya? Nomor nggak dikenal. Halo?
4: Selamat siang, benar ini dengan Ibu Lia?
2: Iya.
4: Kami dari pihak bank dan saat ini rekening Ibu terpantau ada notifikasi mencurigakan. Kami sudah mengirim kode OTP untuk memverifikasi akun Ibu.
2: Oh iya, tadi memang ada yang nelpon. Katanya dari bank. Mereka bilang ada penarikan dana mencurigakan di akunku dan nyuruh sebutin kode buat verifikasi rekening.
3: Eh, serius? Kamu kasih kode OTP mah ke orang lain?
2: Kode OTP? Maksudmu itu yang dikirim lewat SMS tadi? Aku kira itu cuma verifikasi biasa.
3: Astaga, Lia. Jangan pernah kasih kode OTP ke siapapun. Pihak bank gak akan minta itu lewat telepon atau SMS.
2: Jadi sekarang aku harus gimana dong?
5: Waspada, kode OTP adalah kunci rekening Anda. Jangan pernah memberikan kepada siapapun dengan alasan apapun.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang pendengar Pro 1 RRI Makassar. Saya Arti Alfiar menyapa Anda di kebersamaan kita di program acara Ruang Disabilitas untuk edisi hari ini, hari Sabtu akhir pekan ya, 4 Juli 2026. Pendengar, kita akan membahas seputar topik kita debar RRI Makassar bersama Pertuni Sulsel, semangat inklusif dalam euforia Pesta Bola 2026. Saya yakin semua masyarakat Sulawesi Selatan tidak ketinggalan ya untuk menyaksikan setiap laga pertandingan Piala Dunia 2026. Dan khususnya RRI Makassar nih akan menghadirkan dengar bareng ya bersama dengan Pertuni Sulawesi Selatan atau Persatuan Tunanetra Indonesia Pertuni Sulsel. Ini yang akan kita bahas dengan kedua narasumber kita yang satunya sudah hadir nih di studio Pro 1 RRI Makassar dan satu juga via Zoom sudah bersama dengan kami. Kita sapa dulu deh di hadapan saya. Ada Ahmad Aprisudin. Saya panggilnya apa nih? Assalamualaikum dulu deh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Panggil Ahmad Apri atau Sudin? Ya,
1: terserah saya. Kita kan satu kantor sebenarnya.
0: Satu kantor. Kita mau perkenalan dulu secara resmi ya. Ahmad Aprisudin ini atau Ahmad, terserah mau panggil Apri, terserah juga, adalah ketua panitia dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026 RRI Makassar.
1: Betul.
0: Ya. Kemudian kita juga saat ini, kita mau sapa dulu nih Apri ya, pendengar kita, bukan pendengar kita juga, ada yang sudah hadir via Zoom, narasumber kita ada Mas Yoga Indar Dewa. Assalamualaikum, selamat siang Mas Yoga.
2: Halo, pagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Sehat ya Mas Yoga ya?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Beliau pendengar adalah Ketua DPD Persatuan Tunanetra Indonesia Pertuni Sulawesi Selatan. Gimana nih dari Ahmad dan juga Yoga? Tadi udah nonton bola enggak sih? Lihat dan mendengar laga pertandingan tadi antara Argentina ya?
1: Oh iya, Argentina lawan Cape Verde.
2: Seru-seru sekali. Argentina Cape Verde tadi.
0: Iya. Seru ya sampai perpanjangan waktu kayaknya tadi.
1: Seru-seru sekali tadi.
0: Sebelum saya ke Ahmad, Yoga. Yoga suka bola enggak sih, Yoga?
2: Iya, cukup suka bola juga.
0: Dan pastinya mengikuti ya. Untuk pertandingan Piala Dunia 2026 ini.
2: Iya, tadi saya kira Argentina mau pulang nih.
1: Sudah siap tadi mumi bisnya untuk pulang.
0: Padahal kalau kita lihat udah banyak tuh meme-meme yang berkeliaran yang memperlihatkan Messi bakalan pamit dari Ronaldo, tetapi ternyata tidak ini. Apakah bisa saja mereka akan dipertemukan nanti ya di babak 16 besar atau bahkan perempat final atau bahkan di final nanti, kita nggak tahu nih. Oke, tapi sebelumnya Yoga sukanya siapa nih Yoga? Suka Messi kah, suka Ronaldo kah, atau mungkin ada yang lain ini?
2: Saya lebih ke Prancis sih.
0: Oh, ada Prancis.
1: Mbappe.
0: Ya. Mbappe.
2: Mbappe.
0: Udah beralih ke Mbappe ya. Jadi optimis nanti bakalan melaju di final kayaknya nih Yoga.
2: Iya dong.
0: Kalau Ahmad sendiri siapa nih yang dijagokan? Kalau masih Messi kah?
1: Sebenarnya kalau untuk tim andalan sebenarnya sudah enggak ikut
0: Piala Dunia.
1: Malah enggak ikut malah Italia saya sorry. Tapi untuk di Piala Dunia kali ini saya dukung Argentina sih.
0: Oh, dukung Argentina. Artinya tadi udah teriak-teriak ini waktu gol.
1: Iya, tadi lumayan juga seru sekali karena kan lawannya juga bisa dibilang enggak diunggulkan kan. Cuman mengejutkan. Iya. Jadi seru-seru sekali.
0: Tapi memang dari pertandingannya tadi ini sangat jelas terlihat kalau dari lawannya Argentina tadi tuh negara apa tuh?
1: Cape Verde.
0: Ini kayaknya sangat konsisten untuk bersaing dengan Argentina karena udah 1-1 1-0 terlebih dahulu, gamu lagi 1-1 terus disusul 2-2 untung aja 3-2.
1: Iya, sampai perpanjangan waktu kan tadi. Jadi padat sekali pertandingannya untuk Argentina lawan Cape Verde ini.
0: Oke deh. Nah, pokoknya ini euforia yang luar biasa yang akan kita temukan ketika laga pertandingan Piala Dunia ya untuk Yoga dan juga Ahmad. Dan ada yang menarik juga nih di Piala Dunia 2026 karena RRI Makassar menghadirkan dengar bareng bersama dengan Pertuni Sulawesi Selatan. Nah, kalau kita ke Ahmad dulu ya selaku ketua panitia, gimana nih? Apa yang akhirnya bisa diceritakan begitu yang akhirnya menjadi salah satu alasan kehadiran debar ini begitu, khususnya bekerja sama dengan Pertuni Sulsel ini Ahmad?
1: Ya, jadi memang karena kan seperti yang kita ketahui bahwa di RRI sendiri kan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia ini melalui siaran radio. Jadi memang ini dari babak penyisihan hingga babak final nanti insya Allah akan disiarkan semua pertandingan-pertandingan yang akan berlangsung di Piala Dunia ini. Jadi Debar ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan di seluruh Satker,
0: okay.
1: Ya. Jadi RRI Makassar.
0: Bukan cuma RRI Makassar ya.
1: Di beberapa daerah sudah menyelenggarakan dan rencananya kita akan menyelenggarakannya di tanggal 6 Juli besok.
0: Hari
1: di,
0: Senin ya?
1: Ya, hari Senin insya Allah. Dan kenapa di tanggal 6 Juli? Karena kami memilih pertandingan-pertandingan yang mungkin menarik untuk didengarkan bersama.
0: Hari Senin itu pertandingannya siapa nih?
1: Dia itu antara Inggris melawan Meksiko. Tuan rumah Meksiko melawan Inggris.
0: Wah, bakalan seru ya.
1: Dua, bisa dibilang dua tim besar dari dua benua yang berbeda.
0: Lantas mengapa nih RRI Makassar akhirnya memilih menggandeng Pertuni Sulawesi Selatan dalam kegiatan debat ini?
1: Iya, benar. Karena memang kita merasa bahwa teman-teman Pertuni juga kan merupakan bagian dari kita. Dan merupakan pendengar setia dari RRI Makassar sendiri. Kenapa Pertuni? Karena memang kan kita tahu teman-teman Pertuni juga akhir-akhir ini kan juga sering mendengarkan pertandingan melalui RRI. Maka kami mengajak untuk berkolaborasi. Dan harapannya sebenarnya bukan cuma di Piala Dunia ini, mudah-mudahan kedepannya kita bisa terus berkolaborasi. Dan seperti tema yang kita angkat, misalnya semangat inklusi dalam euforia Pesta Bola Dunia 2026 ini, kami sebenarnya dari pihak panitia berharap bahwa semua orang bisa menikmati pesta bola ini
0: tanpa terkecuali.
1: Makanya kami mencoba untuk memfasilitasi dengan awal bekerja sama dengan Pertuni, nanti bisa saja nanti melebar ke mana-mana, mungkin seperti itu.
0: Oke, saya mau ke tempatnya Yoga. Yoga, gimana nih perasaannya nih? Tadi kan sudah dijelaskan oleh ketua panitia dengar bareng Piala Dunia di hari Senin nanti ya, Yoga ya. Bagaimana mungkin perasaan teman-teman Pertuni Sulsel ini bisa ikut merasakan euforia Piala Dunia melalui kegiatan debar bareng RRI Makassar nanti nih di hari Senin, Yoga?
2: Ya, kami pikir ini pertandingan yang menarik karena Meksiko ini menang atau kalah dia pasti pulang kampung.
0: Karena di tempatnya sendiri ya.
1: Kampungnya, betul.
0: Betul.
1: Ya.
0: Jadi
2: kita tuh sangat senang.
0: Ya.
2: Ya, kita juga merasa sangat dihargai karena teman-teman netra itu kan tidak bisa secara visual. Jadi kita betul-betul fokus ke audio dan adanya RRI menyiarkan dan bahkan membuat program debar ini membuat kita lebih senang karena kita bisa menikmati Piala Dunia bukan hanya sekadar hanya duduk begitu saja, tapi saya pikir program ini adalah simbol bahwa disabilitas netra itu juga punya hak untuk menikmati hiburan, untuk menikmati pesta bola yang luar biasa. Ya, menggila ini kayak gitu.
0: Nah, tadi kan juga dijelaskan nih sama ketua panitia kita, semangat inklusif dalam euforia Pesta Bola 2026. Ini temanya ya tadi Ahmad ya. Lantas menurut Yoga nih, seberapa penting kegiatan seperti dengar bareng untuk membangun ruang hiburan yang inklusif begitu bagi penyandang tunanetra secara khusus ini, Yoga?
2: Sebenarnya ini kampanye yang unik, Kak, karena biasanya kampanye soal inklusi itu berputar hanya persoalan pendidikan, ketenaga kerjaan, ruang publik. Nah, akses atau inklusivitas di ruang hibur ini sangat kurang dan sangat senang karena RRI mengisi ruang itu. Seperti itu.
0: Nah, tadi kan Yoga juga mengatakan kalau biasanya kalau kita berbicara semangat inklusi ya, pasti datangnya dari dunia pendidikan, bagaimana kesamaan hak untuk mendapatkan pendidikan yang sama. Dan memang momennya saat ini di Piala Dunia 2026, kalau dari Yoga sendiri, apa nih makna semangat inklusif yang tadi Anda sampaikan dalam konteks menikmati pesta sepak bola, bahkan nanti akan bersama-sama dengan teman-teman lainnya begitu dari Pertuni di RRI Makassar di acara debar nanti hari Senin?
2: Ya, kalau saya, makna inklusi itu berarti kegembiraan yang tidak meninggalkan satu orang pun di belakang. Dalam konteks ini kita menikmati bagaimana gembiranya saat menonton tim kesukaannya kita menang, bagaimana ketegangan saat Argentina ditahan imbang sama Cape Verde sampai dua babak begitu, bagaimana emosi yang kita salurkan bersama-sama. Ini bisa jadi satu hal yang mengikat antar satu dan lainnya tanpa melihat perbedaan fisik, tanpa melihat latar belakang. Tapi kita ini satu dalam bahasa yang universal, bahasa sepak bola. Seperti itu.
0: Apalagi bahasanya kalau udah teriak gol gitu ya. Kayaknya bakalan spontan itu sama-sama teriak ya, Yoga dan juga Ahmad.
2: Iya. Dan ini juga kekuatan sepak bola itu untuk menyatukan manusia besar sekali. Dan kami harap yaitu dengan sepak bola, stigma tentang disabilitas ini bisa ditepis sedikit demi sedikit gitu.
0: Nah, Ahmad tadi juga sudah menyampaikan kalau dari sisi teman-teman tunanetra begitu, makna inklusivitas ini adalah mencerminkan kegembiraan mereka. Lantas dari kegiatan Debar ini, dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026, makna inklusivitas yang ingin dibangun lewat kegiatan ini seperti apa? Apakah sama ini atau gimana nih?
1: Saya sebenarnya cukup menarik tadi pendapat dari Mas Yoga ini, bahwa memang betul bahwa inklusivitas ini selalu yang dibahas itu kayak pendidikan, hiburan itu sangat minim. Jadi kami berharap sebenarnya kedepannya ini bukan cuma di Pesta Peladona ini, karena kan banyak sekali macam-macam hiburan yang mungkin bisa di ini, dan olahraga pun bukan cuma sepak bola ya, bahkan ada mungkin voli atau olahraga lagi yang mungkin lebih seru. Dan memang kan RRT kan juga biasa menyiarkan pertandingan-pertandingan lain selain sepak bola,
0: Liga 1 misalnya
1: Liga 1 karena kan untuk terkait Liga 1 kan memang mungkin banyak pendengar yang bukan cuma teman-teman dari Netra, pendengar-pendengar yang bertanya kenapa PSM Makassar itu kapan disiarkan. Cuman ini kan kembali lagi bahwa terkait hak siar, mudah-mudahan di musim depan RRI bisa menembus untuk mendapatkan hak siar seperti yang sekarang.
0: Jadi kita... bisa saja ini akhirnya menjadi batu loncatan untuk next liga-liga selanjutnya selain pesta bola ya.
1: Iya, bukan cuman olahraga sepak bola, bisa saja olahraga-olahraga lain. Karena kan banyak kayak misalnya Asian Games, Olimpiade. Kita bisa mungkin paling tidak memberikan informasi terkait hal-hal yang seru di ini. Kalau memang kita tidak bisa live pertandingannya, paling tidak dari misalnya kayak berita-berita menarik tentang olahraga dan hiburan, sehingga tidak melulu kita tentang inklusivitas itu terkait pendidikan atau tapi hiburan juga kita bisa pertebal. Kami sebenarnya berharap dengan ini kan mungkin baru lagi kita bekerja sama dengan teman Pertuni, mudah-mudahan setelah ini akan ada
0: next project
1: baik itu bersifat lokal atau nasional atau bahkan internasional yang bisa melibatkan teman-teman Pertuni ini untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya.
0: Amin, amin. Tapi ada juga perasaan yang akhirnya membuat kita bahagia ketika kita bisa men-share kebahagiaan bersama-sama ya. Khususnya dengan teman-teman tunanetra begitu yang tergabung dalam Pertuni Sulsel. Oke, kalau Yoga nih, Yoga. Ini kan tadi disampaikan Yoga dan juga teman-teman dari Pertuni ini sangat menikmati pertandingan sepak bola khususnya di Piala Dunia 2020. Nah, apakah siaran radio ini masih menjadi media utama nih dari teman-teman Pertuni nih, Yoga?
2: Kebanyakan teman-teman itu menikmati olahraga itu dari radio karena deskriptif. Jadi banyak teman-teman yang menikmati bola, khususnya bola itu di radio karena kita bisa memfantasikan apa yang terjadi ini. Bahkan mulai dari bagaimana rambutnya, bagaimana dia mengambil ancang-ancang saat tembakan penalti misalnya atau tendangan bebas itu dijelaskan di sama reporter. Jadi kita bisa menjelaskan, "Ush, ini yang dilakukan. Orang ini gondrong. Oh, gondrong itu begini, gribo itu begini." Seperti itu.
0: Ada banyak imajinasi yang akhirnya ini tersematkan begitu di pemikiran teman-teman dari tunanetra untuk mengetahui bagaimana sebenarnya jalannya pertandingan khususnya Piala Dunia 2026 ya, dengan kehadiran reporter ini yang hadir di radio khususnya di RRI Makassar dan semua RRI yang semua menghadirkan Piala Dunia 2026. Yoga, jadi artinya keunggulan radio, khususnya Radio Republik Indonesia dalam menghadirkan pengalaman sepak bola bagi penyandang disabilitas netra adalah bagaimana banyak sekali imajinasi tadi, hal-hal yang akhirnya bisa dikembangkan. Ini akhirnya membuka penalaran juga nih bagi teman-teman netra. Oh, seperti ini dia. Dia bisa mewujudkan narasi dari apa yang dikatakan oleh reporter ini, khususnya di laga pertandingan Piala Dunia ya, Yoga ya.
2: Ya, banyak hal sebenarnya yang menjadi dampak tidak langsung, mulai dari tadi soal bagaimana teman-teman bisa bernalar, teman-teman bisa mengenal bahkan bagaimana fisik pemain kesukaannya, pemain favoritnya, bahkan teman-teman akan bisa tahu bagaimana fashion. Itu kan sebenarnya hal-hal yang tidak langsung, tak bagaimana bentuk rambut, bagaimana model berjalan, berlari, menendang, itu bisa jadi satu keunikan yang akhirnya teman-teman disabilitas netra bisa dapat, bisa memfantasikan dan meniru. Kan biasanya pemain bola itu ditiru, nah teman netra tidak bisa meniru karena tidak melihat. Nah dengan adanya deskripsi yang detail, ya kita teman-teman netra juga bisa jadi orang yang fashionable lah gitu.
0: Oke. Okay. Lantas Ahmad, menurut Ahmad nih, bagaimana nih peran radio dalam menghadirkan pengalaman pertandingan sepak bola bagi teman-teman tunanetra? Apakah memang khususnya tadi disampaikan ya, bagaimana mereka berimajinasi, mengimajinasikan pemain yang tengah bertanding, bagaimana kekuatan reporter dalam menarasikan betul-betul. Dan seperti apa nih yang seharusnya ada sehingga pesannya, hal yang ingin diketahui oleh teman-teman netra ini nyampe dengan kehadiran reporter tersebut dan media RRI ini.
1: Ya, jadi memang betul sekali bahwa memang kalau di radio itu lebih deskriptif karena kan kita cuma mengandalkan suara, tidak mengandalkan visual. Dan itu juga cukup membantu sama teman-teman karena kan kalau di TV pun kita bisa mendengar, tapi terkadang kan komentatornya itu bahasa Inggris atau bahkan ada yang bahasa Arab kan, itu kan mungkin kurang ini. Tapi berdasarkan yang selama ini kita jalankan bahwa memang reporter-reporter juga yang bertugas di Pro 3 Jakarta itu semua sudah berpengalaman. Bahkan rata-rata itu sudah siaran langsung bahkan dari Piala Dunia yang kemarin kayak di 2018, kayak di Rusia.
0: Sudah banyak pengalaman ya.
1: Jadi sehingga memang bukan yang reporter-reporter yang baru uji coba, sehingga untuk mendeskripsikan pertandingan itu saya rasa sudah sangat-sangat baik untuk membantu teman-teman disabilitas khususnya netra untuk mendengarkan pertandingan secara deskriptif. Karena kan ini juga meskipun kita menjelaskan tidak boleh ada yang salah-salah atau mungkin ini karena kan
0: harus kenal pemainnya juga kayaknya ya.
1: Jadi memang ini rata-rata untuk yang sekarang ini kalau saya lihat untuk tim-tim yang menyiarkan di RRI ini alhamdulillah sudah profesional semua bisa dibilang karena ada beberapa contoh kayak Mas Senpi itu masih aktif untuk menyiarkan Persib Bandung, kayak Mas Indra itu yang kemarin Piala Dunia Qatar dia juga ada, langsung ke sana malahan ya. Rusia Qatar itu RRI langsung ke stadion mengirim ini. Untuk tahun ini siaran juga langsung dari
0: Nah Ahmad, ini kan udah sejak awal Juni bulan lalu laga pertandingan Piala Dunia 2026 sudah dihadirkan khususnya dari Pro 1 RRI Makassar nih. Dan sampai nanti final ya untuk menentukan siapakah pemenang di Piala Dunia 2026 juga akan dihadirkan dari RRI Makassar. Namun kegiatan debar dengar bareng pada tanggal 6 Juli nantinya hari Senin lusa apa akhirnya yang membuat konsep dengar bareng ini atau debar ini berbeda dari sekedar mendengarkan siaran pertandingan biasa begitu, khususnya untuk teman-teman netra begitu.
1: Iya, jadi untuk debar kali ini kan memang biasanya kalau debar yang selain kalau misalnya mendengarkan sendiri rata-rata kan cuma di rumah. Jadi sensasinya biasa teriak-teriaknya teriak-teriak sendiri. Mungkin ini lebih
0: bikin tetangga lebih, kaget.
1: Iya, lebih seru karena kita rame-rame gitu. Dalam artian rame-rame terus di kegiatannya juga bukan cuma sekedar nonton, kita bisa sambil ngopi, sambil mungkin ada nanti games-games di sela-sela pertandingan.
0: Ada door prize juga mungkin.
1: Insya Allah ada door prize.
0: Jadi ada banyak kegiatan yang bukan hanya dengar bareng untuk pertandingan antara Meksiko dan Inggris nanti, tetapi banyak kegiatan lain dalam debar nanti ini.
1: Terus jadi nanti kegiatan dari pagi itu sampai selesai itu insya Allah kita padatkan di jeda, kita akan ada games, terus kita juga minta tanggapan-tanggapan dari teman-teman pertunis seperti apa jalannya pertandingan.
0: Bakalan seru ini kayaknya
1: jadi, istilahnya kebersamaan itu kita perkuatlah dari teman-teman yang akan hadir nanti ini. Jadi itulah bedanya dengan kita mungkin dengar sendiri atau mungkin nongkrong di warkop. Jadi ini memang murni memang semua kita mendengarkan sepak bola secara bersama-sama seperti itu.
0: Nah Mas Yoga, ini kan disampaikan ini bagaimana kedekatan yang akhirnya nanti diharapkan terjalin ya di kegiatan dengar bareng antara Meksiko versus Inggris nanti di 6 Juli 2026 untuk Piala Dunia 2026 ini. Yoga, bagaimana antusias dari teman-teman Pertuni sendiri dengan undangan dari RRI Makassar di program acara dengar bareng nanti ini?
2: Teman-teman itu gimana dia sampai nanya nanti ini kita di mana, nanti bagaimana, boleh teriak atau tidak gitu. Ya bebas-bebas saja gitu. Teman-teman juga sebenarnya sangat teman-teman itu sampai tahu nama pemain, sampai tahu pelatihnya siapa, tradisi sepak bolanya bagaimana, perkembangan tim, bahkan penurunan performance-nya. Teman-teman itu ikuti semua. Jadi Kalau bilang menikmati sepak bola dan bagaimana teman-teman ini bisa tertarik dengan bola, ini sebenarnya sangat menarik dan sangat tertarik. Dan dengan adanya radio ini, teman-teman bisa ikuti. Sana tidak ada radio, aduh, teman-teman ikutinnya enggak tahu lewat mana nanti.
0: Jadi nanti Yoga dipastikan hadir ya, 6 Juli nanti ya Yoga.
2: Ya, sekarang saya ada di Jakarta kan.
0: Oh, oke.
2: Ya, insya Allah. Nanti semisal bisa balik,
0: siap.
2: Besok saya balik. Kalau tidak, ada banyak teman-teman yang ada di sana.
0: Siap. Yang jelasnya bagaimana antusias dari teman-teman Portuni ini sangat menantikan kegiatan debar bersama dengan RRI Makassar ya, khususnya untuk di laga pertandingan Piala Dunia 2026. Tadi nih Ahmad sempat juga ada kekhawatiran dari teman-teman netra, bisa teriak nggak? Gimana bisa teriak nggak nanti ya?
1: Ya, kita memang
0: konsepnya seperti apa nih?
1: Memang nanti? Ini kita menyiapkan tempat selayaknya orang, ya, karena kan kembali kita semangat inklusif ini kita mewujudkan. Jadi memang kalau mau berteriak, berteriak aja. Mau komentar, komentar aja. Asalkan ya itu ya, kita ya selayaknya gimana orang pada umumnya aja. Karena tempat juga kita siapkan itu, kita siapkan juga tempat yang cukup luas dan tempat juga untuk akses itu teman-teman yang tidak menyusahkan buat teman-teman begitu datang. Karena kita untuk kegiatan ini kita posisikan di paling depan kantor. Jadi begitu datang,
0: di lobby ya.
1: Masuk langsung duduk, tidak perlu masuk jauh ke dalam kantor. Jadi memang kita menyiapkan untuk teman-teman ini yang mudah diakses dan tempat yang cukup luas untuk kegiatan debar pada
0: Jadi intinya dari Makassar

0: ya, pada ya,
1: sekitar
0: kegiatan
1: 30 kayaknya yang datang.
2: Oh, ada ya, sekitar 30 orang ya.
1: Sekitar 30 orang.
2: 30 orang yang
0: ini kan sedang... bakalan dimulai jam berapa nih untuk pertandingan nanti ini Meksiko versus Inggris?
2: Dia itu kita ambil ke jam 8 pagi. Jadi bukan karena kan rata-rata pertandingan itu dini hari. Kalau kita juga ngundangnya subuh-subuh kan. Agak kesusahan juga teman-teman mau datang. Jadi kita kondisikan di hari kerja, hari beraktivitas dan di pertandingan yang mungkin agak-agak akhir jam-jam 8. Makanya itu kenapa kita sebenarnya kita dijadwalkan tanggal 7, tapi melihat bagan yang lolos-lolos itu kami menilai bahwa kayaknya lebih seru di tanggal 6 karena mempertemukan
0: tuan rumah
2: dan salah satu tim besar di Eropa yang mungkin juga banyak juga pendukungnya dari teman-teman Pertun itu yaitu Inggris ya. Karena kan kita kan rata-rata penikmat Liga Inggris juga kan sebagian besar. Jadi mungkin
0: banyak fansnya juga ini, banyak pendukungnya Inggris nanti
2: makanya tuh kami
0: bisa saja hadir nanti dari teman Pertun ini
2: menetapkan di tanggal itu di pagi itu.
0: Apakah next ini bakalan ada debar selanjutnya setelah nanti sukses di 6 Juli nanti nih?
2: Ya sebenarnya kita maunya akan ada, tapi melihat jadwal rata-rata di jam 4 subuh. Kayak final saya kalau gak salah jam 3 subuh. Kami mau tanya juga teman-teman Pertun, apakah mau hadir di jam segitu? Jangan sampai juga memberatkan kan, karena ini kan pesta bola ini kan kita mau semuanya tuh bergembira bersama. Bukan menyusahkan
0: membebani bersama. Akhirnya mungkin nanti terkesannya jadi, membebani.
2: Makanya kita memilih waktu yang tepat untuk teman-teman yang tidak memberatkan. Kalau dini hari kan repot juga kan, kalau harus bangun dini hari untuk belum perjalanan ke sini belum apa.
0: Benar. Yang jelasnya dari pihak Pertuni Sulawesi Selatan bagaimana mengapresiasi kegiatan debar yang dilaksanakan RRI Makassar bekerja sama dengan Pertuni Sulsel ya. Mas Yoga ya. Nah, lantas Mas Yoga, bagaimana sih Mas Yoga menilai ini kehadiran RRI, bagaimana menghadirkan siaran-siaran dalam tanda kutip ini siaran olahraga yang pasti notabene ini semua suka ini dari kegiatan-kegiatan olahraga begitu, sehingga mereka bisa mengakses informasi olahraga di Indonesia yang saat ini kan sudah banyak yang hadir ya, Mas Yoga.
1: Sebenarnya untuk kemajuan inklusivitas di media itu sudah mulai baik dibanding sebelum-sebelumnya. Tapi memang masih banyak evaluasi yang perlu dilakukan.
0: Apa saja itu?
1: Misalnya saja saat pekerja media misalnya banyak menampilkan statistik atau informasi visual. Atau semisal dalam memberikan deskripsi ada kadang yang terlalu umum sehingga secara detail tidak bisa dipahami. Ada juga yang bahkan sangat detail sampai informasi keseluruhan itu tidak bisa dipahami. Jadi saya pikir sudah cukup baik, tapi masih perlu untuk kita evaluasi bareng, bekerja sama untuk semakin menghadirkan konten informasi di seluruh media itu lebih baik. Semisal dengan melakukan upgrade tentang pengetahuan inklusivitas dan bukan sekadar pengetahuan, tapi menghadirkan juga keterampilan untuk memproduksi berita, informasi ataupun konten-konten yang bisa dinikmati oleh teman-teman. Bukan hanya sekadar mengubah menjadi visual, menjadi audio, tapi bagaimana audio ini diolah supaya teman-teman ini bisa mendengar dengan baik. Sama dengan visual. Visual kan tidak hanya sekadar mengambil gambar dan menampilkan itu, tapi ada beberapa teknik dalam pengambilan gambar. Nah, begitu juga dengan pengambilan audio. Begitu juga dengan mencari narasi, bagaimana memframing ini supaya teman-teman mudah dalam mendengar dan memahami informasi. Saya pikir seperti itu.
0: Jadi masih banyak harapan, tantangan yang dirasakan begitu ya untuk teman-teman tunanetra, bagaimana mereka ingin mengakses informasi olahraga secara khususnya, namun di sini juga menjadi tantangan dari kita selaku media begitu. Kalau Ahmad gimana nih akhirnya menyiasati sehingga apa yang disampaikan oleh media besar seperti RRI Makassar secara khusus ini akhirnya bisa nyampe nih informasi yang mereka harapkan dari teman-teman tunanetra nih?
2: Iya, memang betul sekali yang disampaikan tadi sama Mas Yoga bahwa memang kita juga harus mengupgrade di tengah canggihnya sekarang teknologi itu,

0: Mungkin kalau kita ndak upgrade bisa jadi juga bisa jadi misinformasi untuk teman-teman yang ini. Makanya seperti yang saya bilang tadi, kita di RRI berusaha untuk terus menghadirkan contoh kayak di debat ini, reporter-reporter yang dipilih nggak asal yang cuma modal teriak atau banyak gimmick-gimmick, tapi memang betul-betul orang-orang yang memahami atau memiliki pengalaman yang luas di Piala Dunia ini, sehingga hal yang disampaikan juga
1: bakalan nyampe nih.
0: Iya, nyampe dan tidak lebay lah istilahnya, kan tidak berlebihan. Bukan cuma sekadar mencari viralitas atau mencari audiens, tapi memang betul-betul mengeluarkan kualitas-kualitas yang dimiliki dalam melaporkan untuk
1: laga pertandingan nanti.
0: Iya betul, seperti tadi yang disampaikan Mas Yoga bahwa detail-detail itu memang penting, tapi kalau berlebihan kadang juga akhirnya bingung. Ya, adapun juga kadang disampaikan kurang detail, akhirnya bingung juga karena datanya kurang. Ada
1: harus porsinya pas.
0: Iya, harus porsinya pas. Maka maka dari itu kalau terlalu detail juga kan terkadang akhirnya teman-teman pendengar itu akhirnya bingung.
1: Garing juga, capek kapan selesainya.
0: Iya, datanya kok padat sekali, akhirnya malas kan kalau terlalu padat. Karena kan di era sekarang kan kalau terlalu panjang juga itu porsinya biasa orang malas kalau terlalu ribet. Kalau terlalu simpel juga orang bilang apa ini, membingungkan.
1: Gak ada isinya gitu.
0: Jadi memang itu betul sekali menjadi pembelajaran buat kita-kita juga orang-orang media untuk dalam menyajikan hal itu, selain mengerti bagaimana pasar, kebutuhan pasar, kita juga harus meningkatkan kemampuan khususnya di bidang ini seperti itu.
1: Wawasan, smart, dan yang paling penting ini bisa menghibur. Harus satu satu porsi begitu, jangan terlalu detail, jangan terlalu memperlihatkan ini pintar mungkin, ini jago nih, tapi akhirnya enggak nyampe dan bahkan membuat orang bosan dengan kehadiran kita. Ini salah satu masukan juga
0: dengan diskusi seperti ini kan kita juga akhirnya tahu dari Mas Yoga bahwa kebutuhan teman-teman itu seperti apa. Jadi makanya mungkin itu tadi selalu saya tekankan, kami berharap dengan mungkin kegiatan hiburan ini yang kita kerjasama dengan Pertuni bisa lebih luas lagi ke depannya, bisa mungkin kegiatan-kegiatan yang lain.
1: Dan ini juga akhirnya menjadi bahan evaluasi untuk kita. Semisal saya nih sebagai presenter untuk bagaimana menyajikan informasi yang lebih diharapkan oleh seluruh masyarakat, bukan hanya kepada teman-teman yang bisa melihat kita mungkin secara langsung, tapi teman-teman khususnya jadi, dari teman-teman netra Yoga tadi.
0: Pandangan harapannya kita bisa jadi lebih luas bahwa yang mendengarkan kita itu bukan cuman anggaplah yang umum aja atau bukan cuman netra saja. Memang banyak banyak macam orang-orang yang ingin mendengarkan informasi melalui RRI.
1: Jadi Mas Yoga ini menjadi tantangan kita bersama ya, bukan cuma dari Mas Yoga saja, tetapi ada perbaikan di dalamnya. Oke, kayaknya ada pendengar kita nih, kita bisa buka. Halo, assalamualaikum. Ya, halo. Halo. Iya, halo. Iya, baik. Dicoba kembali ya untuk yang bergabung mungkin karena kelamaan dia menunggu ya. Anda juga bisa masuk mendengar mungkin yang berharap ini gimana nih dari ketua panitia, apakah teman-teman Pertuni yang datang nanti ini memang yang sudah di list atau bisa saja nih ada yang bakalan hadir nanti ini secara langsung karena mendengarkan siaran kita kalau ada kegiatan di RRI Makassar.
0: Karena kan begini, kami sebenarnya menggandeng Pertuni karena kan memang Pertuni merupakan salah satu wadah teman-teman yang khususnya yang netra ini yang sudah aktif ya selama ini. Kami pun tidak bisa istilahnya melempar ke publik bahwa ditunggu gini segala macam undangan ini. Jadi memang mudah-mudahan ini jadi batu loncatan ya. Jadi maksudnya untuk semua teman-teman yang mungkin netra yang mungkin belum bergabung dengan Pertuni bisa juga aktif bergabung. Jadi sehingga karena kan Pertuni kan sudah ada database-nya, sehingga kami memilih untuk bekerja sama untuk saat ini dengan Pertuni dan tidak menutup kemungkinan untuk teman-teman netra yang lainnya di luar Pertuni. Kami itu sangat terbuka sebenarnya. Cuman karena waktunya juga cukup mepet, makanya kami langsung kontak aja Pertuni. Jadi kan Pertuni lebih mengetahui lah mana teman-teman yang mungkin bisa dipanggil untuk di kegiatan ini.
1: Oke. Lantas persiapannya seperti apa nih? Kan udah lusa ya?
0: Iya.
1: Hitungan satu hari nih.
0: Alhamdulillah kita sudah lakukan persiapan sebenarnya cukup lama. Penonton tempat apa segala macam, konsep acara itu sudah ada. Dan memang juga kan sudah ditentukan juknisnya dari pusat seperti apa kegiatannya. Dan alhamdulillah sejauh ini bisa dibilang tinggal menunggu kedatangan teman-teman dari Pertuni untuk hadir. Kalau secara persiapan insya Allah kami akan menjamu dengan maksimal dan sekuat tenaga untuk teman-teman Pertuni agar dapat menikmati pesta bola dunia ini di tahun 2026 ini.
1: Nih, kalau dari Makassar nih, Mas Yoga udah sangat siap menyambut kedatangan teman-teman dari Pertuni Sulawesi Selatan. Kalau dari Pertuni gimana nih? Siap datang tepat waktu? Jam berapa sih sebenarnya Mas?
0: Ya, kita menunggu sebenarnya di pagi setengah delapan.
1: Oh, pagi setengah delapan nih. Gimana
0: Mas Yoga? Bisa datang karena kan kick off-nya itu di jam 8 pagi. Okay. Tapi kan ya kita juga mengerti gimana arus lalu lintas di pagi hari Kota Makassar, apalagi di hari Senin itu kan. Tapi ya kami berharap sih sebenarnya mudah-mudahan bisa datang tepat waktu sih.
1: Gimana sosialisasinya nih Mas Yoga? Udah nyampe gak ke teman-teman Pertuni yang bakalan hadir nanti di acara Debar RRI Makassar hari Senin nanti?
2: Siap, kita sudah punya grup, kita ada koordinasi juga antar teman-teman, ada timnya juga, jadi sudah ada yang mengingatkan. Kita punya juga, kita bawa 5 orang
0: pendamping,
2: kita sebutnya mitra.
1: Oh, mitra, oke. Okay.
2: Mitranya dari Pertuni untuk membantu semua persiapan dari mengawal teman-teman yang datang, terus mungkin dari RRI juga ada, tapi kita juga siapkan 5 orang dari Pertuni untuk mengawal teman-teman datang, terus bertanya dia di mana, kalau ada kesulitan di jalan seperti apa, kita sudah siapkan semuanya.
1: Jadi boleh dikatakan ini sudah siap, baik dari pihak Pertuni maupun juga pihak RRI Makassar, tinggal berkolaborasi nantinya ketika mereka sudah hadir di acara Debar nanti ya, Ahmad ya.
0: Tinggal kesiapan Meksiko sama Inggris kalau kita Pertuni sama RRI sudah siap, sisa karena kan begini juga, kemarin kan ada insiden-insiden juga di sana kan, kayak tertunda karena badai cuaca, pasir, iya badai kemarin ada dua.
1: Betul.
0: Yang terakhir tertunda kan memang waktu Meksiko itu sempat tertunda di Meksiko itu karena cuaca buruk. Mudah-mudahan bisa berjalan lancar pertandingannya.
1: Kalau, nah, langkah antisipasinya gimana nih? Kalau tiba-tiba ada cuaca buruk lagi nih nanti kan pasti bakalan lama ya. Karena tempo hari arti masih ingat. Kebetulan saya yang lagi siaran tuh sekitar 30 sampai
0: 30 menit. Biasanya 30 menit ya. Kami kan ada door prize insyaallah nanti kita isi.
1: Dimajukan artinya
0: Oke, baik. Pokoknya kami usahakan bahwa kegiatan ini akan padat dan menarik untuk teman-teman Pertuni karena kami juga kan sebagai tuan rumah, apalagi ini mungkin pertama ya kami mengundang Pertuni datang ke rumah kita ya. Di masa kita mau ini, jadi insyaallah kalau
1: semua
0: memang
1: sudah dipersiapkan
0: insyaallah kita akan usahakan yang terbaik. Seperti tadi yang ada mitra dari Pertuni, kita juga usahakan di sini ada mitra yang akan membantu mitra Pertuni itu.
1: Ih, keren. Insyaallah. Ada yang sudah bergabung ini, boleh kita terima ya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, selamat siang.
1: Iya, dari siapa di mana ini?
3: Saya Seth dari Antang.
1: Oh, Seth dari Antang. Iya, Seth.
2: Kak Setji.
1: Oh, saling kenal kayaknya artinya.
3: Halo, Mas Yoga.
1: Dari Pertuni Sumsel juga ya, Set ya?
3: Iya.
1: Gimana, Set? Bakalan hadir nanti, Set? Di hari Senin?
3: Ya, rencana hadir, Mbak, di dengar bareng di RRI.
1: Ada mungkin yang ingin disampaikan karena kan akan hadir dan teman-teman juga akan hadir. Kebetulan di sini ada ketua panitianya, ada ketua panitia Debar, ada juga ketua dari Pertuni Sumsel nih. Set, ada masukan mungkin?
3: Saya mungkin tidak ada masukan saja, cuma mengapresiasi kerinduan kita bersama RRI dan Pertuni untuk bagaimana kolaborasi sehingga tunanetra itu betul-betul bisa menikmati Piala Dunia di 2026 ini. Saya kira ini acara yang kalau di tempat kita mungkin baru yang pertama ya, kalau tidak salah di kita di tunanetra ini di RRI. Mudah-mudahan ke depannya bisa diadakan lagi seperti itu.
1: Jadi sangat antusias ya, Set ya, untuk hadir nanti.
3: Sangat, Mbak. Iya, tidak sabar lagi untuk hadir bersama teman-teman di pelataran RRI.
1: Baik, terima kasih Set sudah bergabung. Ditunggu kehadirannya nanti, Set.
0: Terima kasih, Pak Set.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Set. Ini kayaknya banyak nih teman-teman Pertuni yang sudah mempersiapkan diri ya nantinya. Nah, ngomongin soal dua kubu yang dijagokan juga antara Meksiko dan Inggris. Kalau Set, arti masih ingat Set nih. Kalau Yoga, siapa nih yang bakalan diunggulkan nanti, tuan rumah kah atau Inggris kah nanti ini di laga pertandingan di acara Debar nanti?
2: Saya Meksiko Inggris.
1: Siapa ayo?
2: Inggris dong,
1: Inggris.
2: Meksiko harus pulang ke tanahnya sendiri, harus tinggal dia, tidak boleh ke Amerika.
1: Kalau Ahmad siapa Ahmad nanti?
0: Kalau saya pasti Meksiko lah.
1: Oh Meksiko oh, ternyata.
0: Enggak bagus kalau sama tuh.
1: Oh iya
0: deh. Iya, apalagi Meksiko kan tuan rumah. Iya.
1: Betul betul betul. Satu Meksiko, satu Inggris. Ya, bakalan seru kayaknya pertandingan
0: harus
1: nanti ini.
0: Harus berbeda lah kalau sama kan.
2: Tidak boleh dia kemana-mana, dia harus stay
1: jaga kampungnya. Tapi memang akan bakalan seru ketika dua kubu ini ya di acara debar nanti yeah. Ada yang menjagokan Meksiko, ada yang menjagokan Inggris. Yeah. Jadi ketika golnya momen gol nih pasti bakalan seru ya yeah. Nanti.
0: Apalagi ini pasti saling ya istilahnya pasti kan kita saling mungkin sindir-sindir. Iya, saling mengejek dalam artian bukan menghina ya. Yeah. No. Kita mengejek dalam artian yeah. Untuk seru-seruan aja.
1: Untuk seru-seruan.
0: Jadi hal-hal mengejek itu mungkin cuma di ruangan itu, setelah itu kita kembali lagi ini ya seperti yang ya. Terjadi pagi tadi Argentina lawan Cape Verde sempat rame kan kita salingnya, tapi kan itu namanya kebersamaannya itu ya. dari situ
1: ya disitulah ya. Nikmatnya berbagi kebahagiaan
0: ya.
1: Kalau Yoga kan dukung Inggris nih, berapa skor nanti nih prediksi ya. Anda Yoga?
2: Skor 2-1.
1: Oh, 2-1 untuk kemenangan Inggris. Ya. Ahmad?
2: Inggris.
0: 1-0 untuk.
1: Oh, 1-0. Wah, oh. Bakalan lebih seru kayaknya nanti. Oke, sepertinya ada pendengar kita yang kembali bergabung juga. Kayaknya pendengar kita juga ini sangat antusias begitu mengikuti ya. Acara kita saat ini. Kita
0: belum debar ini, belum debar
1: ya. Iya. Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Dari Junaidi kayaknya nih di Makassar.
4: Pak Ma, apa kabar Pak Ma?
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, saya juga pecinta bola.
1: Oh, pecinta bola. Silakan Junaidi, ada yang disampaikan Junaidi.
4: Kalau menurut saya bersyukur sekali Bung Ahmad ini, karena kita sebagai penitia di RRI bertuni juga saya mengucapkan terima kasih kepada penyandang disabilitas semua dan itu penitia dari saya mengucapkan perwakilan dari teman-teman disabilitas, penyandang disabilitas Ardi Abang Yoga beberapa masih mendengarkan ini.
1: Ada masih ada masih Yoga.
4: Iya oke. Kalau saya kalau ditanya apa tentang hari Senin?
0: Meksiko lawan Inggris.
4: Iya, Meksiko sama lawan Inggris.
1: Iya.
4: Saya tuh mau ngapain itu saya dukung Brasil.
0: Iya.
1: Oh, Brasil.
0: Berarti kalau nanti nih Meksiko Inggris kita dukung Meksiko ke satu benua itu, teman.
4: Iya. Ya, pasti ya, mudah-mudahan itu dua bisa menang.
0: Iya. Kalau menang dua-dua.
1: Bagaimana, Mi? Perpanjangan waktu.
4: Harus
0: iya.
1: Maksudnya tuh masuk di final sama-sama bakal lawan ya, Kia.
0: Oh.
2: Penalti sih.
4: Kita berhasil, Bu
1: Ahmad. Oke, okay. Oh, iya. Baik. Terima kasih, Junaidi.
4: Ya, Bu Ahmad ya, bertugas.
0: Iya, siap. Terima kasih, Pak Junaidi.
1: Iya, terima kasih, Junaidi yang ada di Makassar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada di temanku saat ini, Bung Yoga.
1: Saya mau paling yang dukung Mas Yoga supaya dua-dua nih. Tapi kalau dari skor 2-1 tadi dari Mas Yoga dengan keunggulan Inggris prediksi ya, kemudian dari Ahmad 1-0 untuk kemenangan Meksiko. Kalau saya tuh masih berharap ada pertambahan waktu plus adu penalti, itu yang paling saya tunggu. Kalian seru kayaknya kalau adu penalti ya. Karena kalau berbicara seputar adu penalti di dalamnya ada apa ya? Bagaimana mengalahkan
2: mental.
1: Yes, mental yang diuji di sini kan. Jadi itu ya kalau dalam setiap pertandingan kayaknya saya lebih menunggu adu final. Jadi Ahmad 1-0 untuk kemenangan Meksiko prediksinya, kemudian Yoga 2-1 prediksinya untuk kemenangan Inggris. Kalau saya berharap adu penalti nanti ya. Entah siapa yang menang terserah begitu. Oke, tak terasa waktu kita tanpa jeda. Terakhir ini dari Mas Yoga, bagaimana harapan Pertuni Sulsel terhadap media agar semakin ramah dan inklusif juga untuk penyandang disabilitas, bukan hanya untuk acara debar saja ya, tetapi berharap acara-acara lain yang dihadirkan oleh RRI Makassar secara khusus ini bisa diterima dengan baik oleh seluruh teman-teman disabilitas, khususnya disabilitas netra. Mas Yoga.
2: Ya, kalau harapan saya, harapan kami sebenarnya di gerakan disabilitas itu enggak banyak. Kita hanya berharap bagaimana inklusivitas ini bisa masuk ke dalam budaya kerja media.
1: Okay.
2: Jadi bukan hanya sekadar satu program, dua program, ada program khusus, tapi bagaimana budaya kerja ini sudah memasukkan inklusivitas di dalamnya. Yeah. SOP itu sudah memasukkan isu GETSI, gender equality, disability and social inclusion di dalamnya. Okay. Jadi semua produk media yang hadir itu produk yang sudah inklusi, tidak lagi oh kita buat produk yang inklusi ini, nah judulnya, nama kegiatannya ini, tapi yang lain tidak. Itu sangat disayangkan. Jadi kami sangat berharap nadi dari media ini bisa beriringan seiring dengan nadi inklusivitas itu, karena kalau media hanya sekali-sekali menyiarkan soal inklusivitas, hanya sekali-sekali mengkampanyekan soal isu kesetaraan, ya impian atas dunia yang setara, yang menghargai perbedaan, itu akan lama terwujudnya. Tapi kalau media yang ikut berpartisipasi aktif dalam memberitakan dan memproduksi produk-produk media yang inklusif, saya sangat yakin kalau Indonesia ini secara umum bisa jauh lebih inklusif, karena inklusif itu bukan hanya sekedar pemberian, inklusif itu bukan hanya sekedar kesempatan, tapi inklusif ini adalah bagaimana mengakui teman-teman, mengakui hak dari teman-teman, mengakui bahwa teman-teman disabilitas ini punya kesempatan yang sama, punya aspirasi, punya kompetensi yang sama dalam segala hal. Kami juga sangat berharap sebenarnya bagaimana media ini melibatkan disabilitas dan membuka dengan sangat lebar pembahasan tentang disabilitas. Sebenarnya di Makassar kita itu punya dua atlet internasional yang tidak pernah di up, walaupun keduanya ini saat ini sudah tidak pernah lagi ikut di tiga. Bahkan satu atlet veteran kita itu pernah dapat medali emas. Dan ini sangat jarang diundang, sangat jarang diapresiasi. Ada satu atlet judo kita yang pernah ke Jepang, pernah ke Turki. Ada satu atlet renang kita yang pernah mewakili Indonesia di ajang Asian Para Games. Ini ini hal yang sebenarnya sangat baik. Olahraga disabilitas di Makassar itu cukup berkembang, tapi untuk teman-teman di media kan ini sangat sangat minim. Jadi itu kami sangat berharap ada ruang yang sangat besar untuk teman-teman, kita bisa bekerja sama bukan hanya saat ini, ke depannya, dan melibatkan teman-teman sebagai pekerja media, mungkin memberi ruang, memberi kesempatan ke teman-teman sebagai pekerja media.
1: Siap.
2: Begitu. Mungkin
1: terima kasih ya Yoga ya. Gimana nih menanggapinya nih Ahmad? Harapan mungkin juga dari Ahmad ya, selaku salah satu yang bekerja begitu di media, yang ingin disampaikan kepada masyarakat tentang pentingnya membangun ruang hiburan yang inklusif, menjawab tadi apa yang diharapkan oleh teman-teman disabilitas, khususnya disabilitas netra, dan yang paling penting harapan untuk kegiatan Debar nanti di 6 Juli 2026. Silakan red statement.
0: Iya, seperti yang saya bilang dari awal, kami sebenarnya sangat berharap bahwa memang semangat inklusif ini bukan hanya di teman-teman netra, bahkan seluruh teman-teman disabilitas. Dan memang betul tadi yang sempat disinggung bahwa ruang-ruang ini sangat penting. Dan alhamdulillah kan kita sendiri di RRI, contohnya ada di program ini kan ruang disabilitas ini kurang lebih hampir sejam kan kegiatannya. Dan semoga ruang-ruang seperti ini akan terus hadir di
1: meng-cover,
0: kita
1: ya?
0: Iya, meng-cover semua kebutuhan-kebutuhan teman-teman disabilitas. Dan kami juga berharap bahwa ini menjadi batu loncatan untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya untuk menyebarkan semangat inklusif ini. Jadi bukan cuma di pesta bola dunia ini, kita mudah-mudahan kita bisa di pesta-pesta lainnya, kita bisa bersama dengan teman-teman disabilitas untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan ini. Dan mungkin kedepannya itu tadi banyak masukan dari teman-teman Pertuni yang bisa jadi evaluasi buat kita, khususnya di RRI, untuk lebih berkembang lagi bagaimana bagaimana mengemas program-program khusus untuk teman-teman disabilitas ini agar lebih baik lagi ke depannya dan dapat mencakup seluruh yang ada khususnya di Sulawesi Selatan.
1: Amin, untuk amin. Makassar ini. Dan acara Debar sukses ya nanti ya.
0: Iya, insyaallah. Amin.
2: Amin.
1: Oke, terima kasih untuk Mas Yoga Indar Dewa, Ketua DPD Persatuan Tunanetra Indonesia Pertuni Sulawesi Selatan. Yeah. Ditunggu kedatangannya di Makassar ya. Semoga tidak ada kegiatan lainnya di Jakarta. Sehat selalu Mas Yoga ya. Dan juga ada Ahmad Aprisudin, Mas Ahmad ya. Ketua Panitia Dengar Bareng Debar Pesta Bola Dunia 2026 RRI Makassar. Pokoknya sukses untuk kegiatan debar nanti, apa yang diharapkan, membangun dan men-share kegembiraan bersama tanpa sekat. Ada kebahagiaan di dalamnya dalam pesta bola dunia 2026. Terima kasih sekali lagi kedua narasumber kita. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar Prosatu dari Makassar, demikian perbincangan kita di program acara Ruang Disabilitas membahas seputar Debar RRI Makassar bersama dengan Pertuni Sulsel, semangat inklusif dalam euforia pesta bola 2026. Tadi ada Ahmad Aprisudin, Ketua Panitia Dengar Bareng Pesta Bola Dunia 2026 RRI Makassar, dan tadi juga kita sudah perbincangkan dengan Mas Yoga Indar Dewa selaku Ketua DPD Persatuan Tunanet Indonesia Pertuni Sulsel. Saya Arti Alfiar bersama dengan rekan Iswa di meja operator menutup kebersamaan kita di program Ruang Disabilitas hari ini Sabtu 4 Juli 2026. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Dan baiklah pendengar, kita jelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah untuk penyampaian dinamika olahraga dari Pro 3 RRI.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Argentina menang 3-2 atas tim debutan Tanjung Verde. Lewis Hamilton rebut posisi terdepan untuk sprint race F1 GP Inggris. Timnas Indonesia siap berkiprah di Piala AFF 2026. Salam olahraga, dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah topik menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang dari Pro 3 selengkapnya.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Sejarah baru tercipta di Dallas Stadium Amerika Serikat saat tim nasional Mesir sukses mengamankan tiket babak 16 besar Piala Dunia setelah menumbangkan Australia lewat drama adu penalti yang mendebarkan. Kedua tim bermain sama kuat, sama-sama sepanjang 90 menit ditambah dengan babak perpanjangan waktu. Mesir unggul lebih dulu lewat sundulan Maut Enam Absur pada menit ke-13. Namun keunggulan itu buyar setelah bek Mesir, Mohamed Hani, melakukan gol bunuh diri pada menit ke-55 akibat salah mengantisipasi tendangan bebas Australia. Petaka bagi Australia memuncak di babak adu penalti. Strategi pelatih dari Australia memasukkan kiper senior Mike Urien di menit akhir laga gagal total. Dua penendang Australia, Harry Soter dan Lucas Harrington, gagal mengeksekusi penalti dengan sempurna. Sebaliknya, empat eksekutor Mesir termasuk tendangan Mohamed Salah sukses bersarang di dalam gawang. Mesir menang adu penalti dengan skor 4-2. Hasil ini membawa Mesir melaju ke babak 16 besar Piala Dunia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Sementara bagi Australia, kekalahan ini sekaligus menandai habisnya wakil Asia di turnamen kali ini.

0: Sementara itu Argentina memastikan tempat di babak 16 besar usai menyingkirkan Tanjung Verde 3-2 dalam pertandingan berdurasi 120 menit. Argentina pun memberikan apresiasi atas penampilan dari Tanjung Verde sebagai lawan yang sangat tangguh. Berikut laporan selengkapnya Niar Abdul.
1: Sudah dilakukan kaki kiri, mencoba di sudut. Romero, Cristian Romero akhirnya menciptakan gol ketiga bagi Argentina. Supporter

berjalan dengan baik, walau harus saya akui, kami harus melewati pertandingan sangat menyulitkan kami. Kami memang layak menang, tapi tidak mengubah kenyataan bahwa lawan kami memberikan perlawanan yang sangat baik.

0: maksa sang juara bertahan bermain hingga perpanjangan waktu.
1: Acho que a nossa equipa demonstrou
2: Saya pikir tim kami memperlihatkan komitmen tinggi dalam pertandingan ini. Tidak semua tim dapat mencetak 2 gol ke gawang Argentina dan memaksa mereka bermain hingga 120 menit. Ini menunjukkan kualitas dan karakter tim kami yang saya rasa merupakan sisi baik dari pertandingan ini.

0: Penampilan kiper veteran Tanjung Verde, Fozinha, menuai pujian dari banyak pihak. Sepanjang pertandingan melawan Argentina pada Sabtu pagi, kiper berusia 40 tahun itu melakukan 10 penyelamatan krusial. Pengamat sepak bola Agung Dwi Aryo Wibowo menilai penampilan Fozinha layak diapresiasi dan bahkan dinobatkan sebagai man of the match.
1: Ya, saya setuju sebenarnya Fozinha yang melakukan 10 penyelamatan krusial dari striker-striker dan juga pemain tengah dari Argentina harus mendapatkan apresiasi gitu ya. Bisa dibilang seandainya pertandingan ini dimenangkan oleh Tanjung Verde dan pencetak golnya berbeda-beda, maka Fozinha akan jadi MVP atau pemain man of the match dari pertandingan hari ini gitu ya.
0: Berstatus sebagai pemain tertua yang debut di Piala Dunia, kiper bernama asli Josimar Dias ini tampil seperti tembok kokoh. Fozinha mencatatkan total 18 penyelamatan krusial sepanjang turnamen. Namanya juga makin viral setelah membuat bintang dunia Lionel Messi frustasi di babak 3-2 besar. Aksi heroik ini membuat pengikut Instagramnya meroket tajam dari 50 ribu menjadi

0: Masih dari ajang Piala Dunia, kekalahan tragis Australia lewat adu penalti dari Mesir pada Sabtu dini hari tidak hanya menghentikan langkah Australia, tetapi juga memastikan tidak ada lagi satupun wakil Asia yang tersisa di Piala Dunia 2026. Kegagalan total wakil Asia di panggung dunia kali ini tentu menyisakan banyak evaluasi besar. Untuk mengulas lebih dalam mengenai rontoknya kekuatan sepak bola Asia di turnamen tahun ini, berikut kita simak wawancara Luna Elia bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP.
1: Pendengar, Mesir berhasil mengalahkan Australia lewat adu penalti dengan skor 4-2 setelah bermain imbang 1-1 hingga babak perpanjangan waktu atau extra time berakhir di laga 32 besar Piala Dunia 2026 di Dallas Stadium, Amerika Serikat pada Sabtu dini hari tadi. Kekalahan Australia dari Mesir ini sekaligus juga menegaskan bahwa wakil Asia saat ini sudah tersingkir semua dari Piala Dunia 2026. Bagaimana evaluasinya? Kami akan perbincangkan bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP. Baik, Bung Ari, Australia kalah dari Mesir yang menandakan bahwa wakil Asia sudah habis di Piala Dunia 2026. Bagaimana menurut Anda, Bung Ari?
2: Iya, dengan tersingkirnya Australia berarti wakil Asia memang sudah habis ya. Tapi saya melihat perjuangan Australia tadi menghadapi Mesir sudah maksimal gitu. Tertinggal cepat di pertandingan, tapi kemudian akhirnya mampu menyamakan kedudukan hingga memaksakan pertandingan itu sendiri sampai perpanjangan waktu hingga adu penalti. Namun ya sayang ya, adu penalti itu adalah persoalan mental, keberuntungan dan kemampuan tim analis menyajikan data-data penendang maupun penjaga gawang. Nah, disitulah saya kira Australia harus mengakui keunggulan Mesir. Kalau dari sisi statistik pertandingan, saya melihat data-data yang ada setelah pertandingan itu memperlihatkan kedua tim memang berimbang.
1: Sebelumnya, wakil Asia yang lain, Jepang, ini juga tersingkir di babak 32 besar. Bagaimana menurut Anda kekuatan Asia di fase gugur kali ini?
2: Australia dan Jepang sebagai dua wakil Asia yang lolos ke fase gugur ini menurut saya sudah berusaha maksimal untuk bersaing di 32 besar gitu. Jepang bahkan sempat unggul lebih dahulu atas Brasil meski di babak kedua akhirnya menyerah karena tadi skuad dari Brasil dan faktor pelatih sekaliber Carlo Ancelotti itu sendiri gitu. Nah, Australia pun juga tidak bisa dikatakan tersingkir dengan mudah karena juga sudah berjuang sampai adu penalti. Jadi kalau ditanya bagaimana kekuatan Jepang dan Australia di fase gugur 32 besar ini, menurut saya sudah mampu bersaing. Hanya saja memang faktor tradisi kuat dari Brasil dan keberuntungan Mesir yang membuat Jepang dan Australia harus tersingkir, sekaligus menghabiskan wakil Asia di 32 besar ini.
1: Sebelumnya ada 7 negara Asia lainnya yang malah tidak lolos ya dari fase grup. Bagaimana Anda melihat perjalanan tim Asia di Piala Dunia kali ini secara keseluruhan?
2: Ini yang menarik ya, ternyata wakil Asia tidak mampu berbicara banyak ketika Piala Dunia diselenggarakan di benua Amerika gitu. Terakhir di Piala Dunia 2014 Brasil, tidak satupun wakil Asia mampu lolos ke babak gugur malahan. Sekarang di Amerika Serikat juga hanya 2 dari 9 tim Asia di putaran final, dan dua-duanya yang lolos, Jepang dan Australia pun sudah tersingkir di 32 besar gitu. Nah, ini barangkali memang ada faktor adaptasi dengan atmosfer pertandingan Piala Dunia di benua Amerika yang saya kira masih kurang gitu. Tetapi faktor teknis soal gap kualitas antara tim Asia dengan negara-negara di benua lainnya juga tidak bisa dikesampingkan. Ini adalah pekerjaan rumah buat AFC sebagai konfederasi sepak bola Asia untuk terus meningkatkan kualitas kompetisinya di setiap negara anggota, termasuk lebih detail lagi dalam mengurusi pembinaan pemain usia muda.
1: Dengan habisnya wakil Asia di Piala Dunia 2026 di babak 32 besar ini, seperti apa Anda menilai kemampuan tim dari Asia ini untuk bersaing di tingkat dunia, Bung Ari?
2: Iya, seperti saya sampaikan tadi bahwa ini adalah pekerjaan rumah yang berat ya buat AFC. Berkaca dari hasil-hasil di Piala Dunia 2026, saya kira AFC perlu bekerja sama lebih kuat lagi dengan konfederasi lain untuk memperbanyak kesempatan timnas-timnas di Asia bertanding dengan negara-negara negara dari Eropa dan Amerika Latin, karena sesungguhnya kekuatan dan tradisi kuat sepak bola itu memang ada di sana. Karena tentu kita tidak ingin juga di Piala Dunia 2030 nanti ya, saat perayaan 100 tahun Piala Dunia, tim Asia malah tidak bisa berbicara sama sekali, dalam arti ya hanya sampai fase grup. Ini yang harus menjadi perhatian di buat AFC.
1: Melihat hasil kali ini, apa yang harus dikejar oleh tim dari Asia agar di Piala Dunia 2030 ya, di Piala Dunia berikutnya ini bisa berbicara lebih banyak?
2: Sebetulnya di Asia sendiri juga masih ada ketimpangan dari sisi kualitas gitu atau kekuatan ya. Misalnya antara tim Asia Tengah, Asia Barat, Asia Timur, Asia Tenggara. Bahkan misalnya Indonesia yang pernah dibantai Jepang 6-0 di kualifikasi kemarin, ternyata Jepang juga tidak mampu bertahan lama di Piala Dunia 2026 kali ini. Nah, ketimpangan kemampuan di antara negara-negara Asia itu sendiri yang harus lebih dulu diselesaikan menurut saya. Masih ada waktu 4 tahun lah untuk negara-negara Asia menata kekuatan lagi, meningkatkan kemampuan bersaing dengan negara-negara Eropa dan Amerika Selatan, termasuk Afrika ya, yang di Piala Dunia 2026 kali ini kelihatan sangat begitu superior gitu untuk lolos ke fase grup dan ke knockout gitu. Ya, mudah-mudahan waktu 4 tahunnya cukup ya buat negara-negara Asia untuk menata kemampuannya lagi.
1: Baik, kalau begitu terima kasih banyak Bung Ari untuk perbincangannya bersama RRI Pro 3. Selamat siang, salam olahraga.

Tim Nasional Kolombia dipastikan mengunci tiket babak 16 besar setelah menundukkan Ghana dengan skor tipis 1-0 di Stadion Kansas City. Pada pertandingan yang baru saja berakhir siang ini, gol tunggal penentu kemenangan skuad Los Cafeteros dicetak oleh gelandang John Arias pada menit ke-14 babak pertama, memanfaatkan umpan matang Luis Suarez. Meski mendominasi 62% penguasaan bola dan melepaskan 20 tembakan, Kolombia gagal menambah keunggulan akibat aksi gemilang kiper Ghana, Lawrence Atiziki, yang melakukan 7 penyelamatan krusial. Dengan hasil ini, Ghana harus angkat koper, sementara Kolombia resmi melaju ke fase gugur berikutnya untuk menantang Swiss di Vancouver.

0: Kita beralih ke ajang balap Formula One di mana Lewis Hamilton mengamankan posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris di sirkuit Silverstone tadi malam. Lili Nadia melaporkan selengkapnya.
1: But he has been mighty around this racetrack and he does so again and takes provisional sprint pole.
2: Pembalap Ferrari Lewis Hamilton merebut posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris 2026. Tampil di sirkuit Silverstone tadi malam, Hamilton menjadi yang tercepat dengan keunggulan 0,011 detik atas Kimi Antonelli di tempat kedua. Pembalap asal Inggris itu mengaku hasil ini terasa istimewa karena diraih di hadapan pendukungnya sendiri. Usai sesi kualifikasi, Hamilton mengaku senang dengan performa mobilnya kali ini.
3: I am so happy. So happy.
4: Saya sangat bahagia, sangat-sangat bahagia. Sejujurnya, karena kalian juga mendengarkan saat konferensi pers, semua orang mengatakan karakter lintasan tidak akan sama. Itulah yang kami semua pikirkan. Namun, ternyata lintasannya tetap luar biasa dan tetap terasa sangat menyenangkan. Kemarin, mereka sempat membuat saya khawatir. Mereka bilang kami akan tertinggal 6/10 detik di lintasan lurus dari para rival. Padahal, di balapan sebelumnya kami tertinggal 4/10 detik di lintasan lurus. Lalu hari ini tiba-tiba kami bisa berada di level yang sama. Saya sampai bertanya, apakah ini benar? Apakah mereka akan tampil lebih cepat saat kualifikasi? Ternyata kami benar-benar mampu bersaing dengan mereka.
5: And I was like, is this real? Are they going to turn up in quali and we're right there competing with them?
2: Sementara itu, pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengakui Ferrari menunjukkan peningkatan performa yang luar biasa menjelang akhir pekan balapan di Silverstone. Meski hanya terpaut 0,011 detik dari Hamilton, pemuncak klasemen sementara itu tetap optimistis bisa memberikan perlawanan pada balapan sprint yang digelar sore ini. Antonelli mengaku sempat merasa tidak nyaman pada awal sesi kualifikasi, namun timnya berhasil memperbaiki keseimbangan mobil yang membantunya meningkatkan kecepatan dengan drastis.
5: Yeah, I mean it was so close and
4: selisih benar-benar sangat tipis dan itu sangat disayangkan. Sejujurnya pada SQ1, saya merasa kurang nyaman dan tidak terlalu menyatu dengan mobil. Namun, setelah kami melakukan sedikit penyesuaian pada keseimbangan mobil, performa di SQ2 terasa jauh lebih baik dan kami kembali kompetitif. Di SQ3 masih ada sedikit waktu yang terbuang, tetapi putaran saya sudah cukup bagus. Sayangnya, saya kalah dengan selisih yang sangat tipis dari Lewis. Tetapi tentu saya mengucapkan selamat kepadanya. Sekarang, kami akan fokus menghadapi balapan besok.
5: On our side, we'll focus on to tomorrow now.
2: Balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris dijadwalkan berlangsung di sirkuit Silverstone sore ini pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Hamilton akan memulai balapan dari posisi terdepan, sementara Antonelli berusaha memanfaatkan start di posisi kedua untuk menjaga persaingan perebutan gelar musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Babak ketiga Wimbledon telah tuntas. Coco Gauff dan Jannik Sinner dipastikan melangkah ke babak berikutnya. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Babak ketiga turnamen tenis Wimbledon telah selesai. Dari sektor tunggal putri, unggulan ketujuh Coco Gauff mencapai babak keempat dan menyamai penampilan terbaiknya di Wimbledon dengan kemenangan 6-3, 6-7, 6-2 atas rekannya dari Amerika Serikat, Claire Liu, pada hari Jumat malam kemarin. Coco berhasil melewati set pembuka dengan sedikit keributan dan berada di jalur untuk meraih kemenangan rutin ketiga petenis peringkat 146 dunia. Liu bangkit dan menyelamatkan 3 match point di set kedua sebelum memaksa tie break saat bayang-bayang malam menyelimuti lapangan 1. Pendekatan pasif Gauff pada tie break memungkinkan Liu untuk mengambil kendali dan menyamakan kedudukan, tetapi Coco dengan cepat mendapatkan kembali ritme permainannya pada set penentuan dan mematahkan servis pada game pembuka dengan memaksakan kesalahan dengan pukulan backhand yang dalam. Selesai permainan, Coco mengatakan bahwa Liu mampu menangkap servis yang diberikannya dengan baik.
2: I mean, it wasn't like too much wrong. I mean, she played a good return.
3: Maksudku, dia bermain bagus saat menerima servis pada skor 5-3. Aku memukul bola keras ke arah tubuhnya dan dia menangkap bola-bola itu dengan cukup baik. Lalu pada game 5-4, kurasa aku terlalu pasif saat menghadapi match point. Maksudku, aku menciptakan peluang untuk mendapatkan poin penentu itu. Kurasa aku punya sekitar 3 atau 4 peluang, tapi intinya aku sudah melakukan hal yang benar untuk mencapai posisi itu. Dan begitu aku berada di posisi itu, aku hanya perlu memanfaatkannya.
1: Selanjutnya, Coco akan berhadapan dengan unggulan ke-11 asal Swiss, Belinda Bencic, di babak keempat Wimbledon sore esok waktu Indonesia Barat. Beralih ke sektor tunggal putra, upaya Jannik Sinner mempertahankan gelar Wimbledonnya semakin menguat ketika petenis peringkat 1 dunia itu mengalahkan petenis Amerika Serikat Jensen Brooksby dengan skor 6-4, 6-3, 6-4 untuk melaju ke babak keempat. Petenis berusia 24 tahun itu langsung tancap gas tanpa terlalu peduli dengan pertandingan yang melelahkan. Dia merebut break untuk memimpin 4-3 setelah forehand Brooksby melebar lalu melahap set pembuka hanya dalam 37 menit. Brooksby yang menduduki peringkat 81 dunia berusaha memvariasikan permainannya dan lebih sering menarik Sinner ke net pada set berikutnya. Namun upayanya tidak membuahkan hasil karena juara Grand Slam 4 kali itu membalasnya dengan pergerakan yang luar biasa dan dengan cepat menggandakan keunggulannya dalam pertandingan tersebut. Selesai permainan, Sinner menyebut bahwa permainannya hari ini jauh lebih baik dibandingkan 2 game sebelumnya.
4: Felt better today, which is was my main goal, and
1: hari ini aku merasa lebih baik dan itulah tujuan utamaku, terutama caraku mengakhiri pertandingan tadi. Di game terakhir, permainan aku sedikit lebih baik. Jadi semoga ini memberi aku kepercayaan diri untuk memulai pertandingan berikutnya dengan semangat positif. Namun bagaimanapun juga, aku berusaha untuk tetap bergerak lebih baik. Pukulan balik aku hari ini sedikit lebih baik. Secara keseluruhan, ini merupakan langkah kecil ke arah yang lebih baik. Aku masih perlu meningkatkan performa, jadi semoga aku bisa melakukannya di pertandingan berikutnya. Selanjutnya, Sinner akan berhadapan dengan petenis kualifikasi asal Jepang, Shintaro Mochizuki, di babak 16 besar sore esok waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Tim Nasional Indonesia siapkan laga terbaik menjelang Piala AFF 2026. Berikut informasinya Harisma Rizky.
1: Kalau yang lain menganggap turnamen ini adalah turnamen kecil, kalau saya menganggap ini adalah sangat-sangat big.
2: Asian Championship 2026 menjadi panggung pembuktian bagi Timnas Indonesia. Di bawah arahan pelatih John Herrmann, skuad Garuda menargetkan gelar juara pertama dalam sejarah turnamen ini setelah 6 kali finish sebagai runner-up. Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Turnamen akan digelar mulai 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji menegaskan bahwa Piala AFF bukanlah turnamen ecek-ecek.
1: Berbalik ya, berbaliknya begini. Saya menganggap bahwa event AFF ini adalah boleh dikatakan piala bergengsi lah. Piala bergengsi di Asia Tenggara. Ini event yang sangat bergengsi di Asia Tenggara. Jadi mungkin kalau yang lain menilai bahwa ini tidak ada nilai, bagi saya itu sangat tinggi nilainya. Kenapa? Buktinya sampai sekarang kita belum pernah juara kok. Itu kan bukti bahwa ini bukan

0: akan segera macam cara agar dia bisa menang. Pada intinya kita harus bisa lebih kerja keras dibandingkan Vietnam. Kalau Vietnam bisa seperti itu, kita bisa lebih seperti itu.
1: Pernyataan Cahya ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa timnas pembawa misi revans. Ia pernah merasakan pahitnya kekalahan 0-1 dari Vietnam di Piala AFF 2024 yang menyebabkan Indonesia tersingkir. Kini bermodalkan skuad yang lebih matang dan motivasi tinggi, Indonesia siap menuntaskan dendam dan mengakhiri penantian panjang akan gelar juara Piala AFF 2026. Dari Jakarta, Kris Waritski, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda kembali mendengarkan siaran dari program Masa Satu Radio Republik Indonesia Makassar. Setelah sebelumnya Anda mendengarkan dinamika olahraga dari Pro 3 RRI. Dan pendengar, masih bersama saya Arti Alfiar menemani Anda di Makassar siang ini dan terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pro 1.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air Pancasila,

0: kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.

Satu lagu dari Reza dengan Ketulusan Pendengar sudah mengantarkan kita di menit ke-40 dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Selamat siang untuk Anda semua yang masih terus setia bersama Prof. Satria di Makassar ya. Dan persembahan informasi terbaik dan lagu-lagu terbaik juga kami masih hadirkan untuk Anda semua.

0: Di Dusun Balosi, Desa Pajukukang, Kecamatan Bontoa, matahari setia menemani aktivitas masyarakat yang ada di sana. Begitupun aroma gurih yang mulai menyeruak dari dapur sederhana milik Ibu Alawiyah. Baginya, setiap hari bukanlah sekadar penanda hari baru, melainkan awal dari perjuangan menjemput rezeki. Setiap pagi, Ibu Alawiyah berbelanja kebutuhan untuk gorengan di pasar. Setelah tiba di rumah, sekitar jam 10 pagi, Ibu Alawiyah mengolah semua bahan gorengan hingga sholat duhur.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
0: Sejenak, Ibu Alawiyah menghentikan kegiatannya dalam menyiapkan gorengan untuk dijual hari ini. Tak lupa, dia segera mengambil air wudhu dan bergegas untuk melaksanakan sholat. Baginya, sholat adalah bentuk kewajiban kita, dan dengan memanjatkan doa, rezeki akan datang menghampiri. Ibu Alawiyah menjajakan gorengannya hingga malam. Usaha gorengan yang sudah dijalankan selama 5 tahun ini, baginya dapat menambah uang belanja untuk kebutuhan sehari-hari, baik itu untuk tambahan biaya anak sekolah, dan yang paling penting, dapat membantu suami dalam mencari rezeki.
2: Jadi kenapa Ki mau menjual-jual begini?
3: Ya menambah uang belanja lah untuk biaya sekolah hari-hari, untuk membantu juga suami kerja tambah-tambahan.
0: Ibu Alawiyah adalah potret tangguh perempuan pesisir Bontoa. Di meja jualannya yang tertata rapi, terhampar beragam kudapan. Jalang kote yang ikonik, ubi goreng yang hangat, hingga bakwang yang selalu diburu sebagai cemilan hangat. Menurut Ibu Alawiyah, dirinya menjual gorengan agar orang di kampungnya dapat tahu jika ada gorengan yang rasanya enak dan harganya murah ada di Dusun Balosi, Desa Pajukukang, Kecamatan Bontoa.
3: Saya juga menjual begini karena di sini kan tidak ada penjual gorengan, cuma saya sendiri, supaya orang-orang juga bisa tahu bagaimana rasanya gorengan kampung yang namanya Jalan Kote, ubi goreng, bakwan. Jadi ya alhamdulillah banyak yang suka, dan harganya juga terjangkau lah, agak murah daripada yang gorengan-gorengan di luar.
0: Ujar Ibu Alawiyah dengan senyum yang tak pernah luntur. Baginya, berjualan adalah bentuk pengabdian kecil untuk ketahanan ekonomi keluarga. Namun, di balik suksesnya usaha Ibu Alawiyah, ada sosok anak muda yang tak kalah vital. Ia adalah Nur, seorang gadis muda dari Dusun Balosi yang selalu setia dengan gorengan jualan Ibu Alawiyah. Bahkan Nur mengetahui alur kegiatan jualan Ibu Alawiyah dari pasar hingga gorengannya dapat dibeli konsumen.
4: Jadi sebenarnya ini dia menyiapkan bahan-bahannya itu pagi pergi ke pasar. Kemudian jam 10 pagi mulai olah bahannya. Nah duhur mulai mi dia goreng. Nah habis sholat duhur baru dia jajakan sampai jam 12 malam.
0: Bagi Nur, membantu Ibu Alawiyah bukan sekadar pekerjaan sampingan. Ia melihat ini sebagai bentuk nyata dukungannya terhadap UMKM lokal. Dengan gaya bicaranya yang ramah dan kepiawaiannya mempromosikan dagangan melalui mulut ke mulut dan media sosial, Nur berhasil menarik minat pembeli dari berbagai sudut desa.
4: Karena kalau saya bantu itu saya merasa senang Kak, karena selain bisa bantu beliau, saya juga dapat belajar banyak, apalagi tentang arti kerja keras. Kemudian saya juga belajar bagaimana sebuah produk asli desa bisa kita buat sendiri, karena sebenarnya kualitasnya juga setara, bahkan tidak kalah dengan kualitas makanan di pabrik.
0: Ungkap Nur dengan penuh semangat. Bagi Nur, salah satu bentuk dukungan sederhana adalah dengan setia menjadi pelanggan dan ikut mempromosikan salah satu produk lokal UMKM tentang lesatnya makanan sederhana dibanding makanan modern.
4: Iya kak, saya promosikan, apalagi teman-teman saya di kampung, teman saya yang datang ke rumah, biasa saya belikan jajanan itu, kemudian mereka, karena mereka suka, akhirnya mereka datang lagi untuk beli. Selain itu saya juga biasa memanfaatkan perangkat lunak sosial media untuk mempromosikannya. Jadi orang-orang di kampung sebelah bisa juga tahu tentang dagangan ini. Nah, dari sini saya sadar jika bukan kita, siapa lagi yang bisa menggerakkan UMKM. Kalau anak muda, terutama yang dari desa seperti di tempat kita tinggal dan tidak mau mendukung produk UMKM yang asli dari daerah, bagaimana yang lain bisa melirik produk kita itu gitu.
0: Apa yang dilakukan Ibu Alawiyah dan Nur adalah cerminan kecil dari denyut ekonomi kerakyatan di Desa Pajukukang. Mereka bukan hanya menjual gorengan, mereka menjual nilai kebersamaan. Setiap bungkus jalang kote yang mereka berikan kepada pembeli mengandung harapan agar UMKM di Bontoa terus tumbuh dan dikenal luas. Saat hari beranjak pergi, malam pun tiba dan dagangan perlahan ludes terjual. Ibu Alawiyah dan Nur hanya bisa bersyukur. Di Dusun Balosi, semangat mereka mengajarkan kita satu hal, bahwa kemandirian ekonomi tidak harus dimulai dari modal yang besar. Ia bisa lahir dari dapur kecil, ketekunan seorang ibu, dan kepedulian generasi muda yang bangga mendukung produk lokal.
5: Makassar siang ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

57 menit sudah bergeser dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus setia bersama kami di Pro1 dari Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Dan sebentar, jika tiada halang melintang ya, kita akan bersama di program acara Obsesi, obrolan seru siang ini. Tetap bersama kami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teguh Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dian, selamat siang pendengar Pro 1 RRI Makassar. Saya Arti Alfiar menyapa Anda di kebersamaan kita di program acara Obsesi, obrolan seru siang ini di hari Sabtu akhir pekan 4 Juli 2026. Saya enggak sendiri ya, karena di studio saat ini ada rekan saya Eka dan juga Iswa di meja operator yang masih terus setia menemani ruang dengan Anda di kebersamaan kita hari ini pendengar. Dan sebentar ya, kita akan membahas topik seputar Duta Peduli Sosial Sulselbar 2026, seperti apa program kerjanya dan bagaimana cara mereka memenangkan Duta Peduli Sosial Sulselbar 2026 ini. Ada hadir sebentar ya narasumber kita. Yang pertama ada Muhammad Irfan selaku Winar Putra Duta Peduli Sosial Sulselbar 2026, dan ada Ferawati selaku Winar Putri Duta Peduli Sosial Sulselbar 2026. Tetap bersama kami pendengar di program acara Obsesi, obrolan seru siang ini.

0: Selamat pagi, Bu. Silakan ikut antri ya.
1: Pak, saya ini buru-buru sekali loh. Bisa nggak saya didahulukan? Kasihan anak saya nunggu di rumah.
0: Maaf, Bu. Semua warga harus dilayani sesuai dengan aturannya. Kalau Anda didahulukan, Bu, nanti yang lain merasa tidak adil.
1: Pak, tolonglah. Saya janji nggak lama kok. Anggap saja membantu orang yang lagi repot.
0: Bu, saya mengerti. Tapi aturan tetap harus dijalankan, Bu. Semua punya hak yang sama untuk dilayani.
1: Ya sudah, Pak. Kalau begitu, ini saya kasih sedikit biar urusan saya cepat selesai.
0: Maaf ya, Bu. Saya tidak bisa menerima ini. Itu namanya gratifikasi, Bu. Dan gratifikasi itu dilarang. Kalau kita biasakan, nanti bisa jadi budaya yang merugikan semua orang, Bu.
1: Oh, jadi kalau saya kasih sesuatu, itu malah bikin masalah ya, Pak?
0: Betul, Bu. Justru kalau kita menolak gratifikasi, kita menjaga kepercayaan masyarakat.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pendengar Bro Satu RRI Makassar, seperti yang kami sampaikan tadi di program acara Obsesi Obrolan Seru siang ini, kita kedatangan dua tamu yang masih muda-muda, keren abis ya. Duta Peduli Sosial Sulselbar 2026, ada Muhammad Irfan. Assalamualaikum, selamat siang Irfan.
1: Waalaikumsalam, siang Kak.
0: Sehat ya Irfan ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Irfan ini adalah winner putra dari Duta Peduli Sosial Sulselbar 2026, benar ya?
1: Betul Kak.
0: Oke, kemudian next ada Ferawati. Assalamualaikum, selamat siang Vera.
2: Siang Kak.
0: Dan Vera ini winner putri Duta Peduli Sosial Sulselbar 2026.
2: Iya, betul.
0: Jadi di hadapan saya ini semua para pemenangnya ya.
2: Iya.
0: Duta Peduli Sosial Sulselbar 2026. Sebenarnya apa sih kegiatan-kegiatan atau yang dihadirkan dari menjadi seorang Duta Peduli Sosial Sulselbar ini, khususnya di tahun 2026? Siapa dulu nih? Vera, Irfan, ladies first. Oke, Vera silakan.
2: Jadi kegiatan dari Duta Peduli Sosial Sulselbar 2026 ini Kak, kegiatannya itu turun langsung ke masyarakat, memberikan dampak langsung ke masyarakat, berupa bantuan Kak,
0: yeah.
2: Semisal membantu masyarakat yang terkena bencana alam, gitu. Dan membantu juga anak-anak panti merasakan langsung bagaimana kehidupan di luar sana.
0: Ada tambahan Irfan mungkin?
1: Ya kalau dari saya Kak, seperti advokasi saya sebagai penyambung lidah, dan tentunya saya sendiri yang hidup di dunia akademik, tentunya turun langsung bagaimana menyambung lidah masyarakat. Dan seperti sekarang saya sebagai delegasi Kabupaten Sopeng.
0: Oh iya.
1: Ya, bagaimana upaya masyarakat yang sektor petani, UMKM yang ada di Kabupaten Sopeng yang tidak terdengar suaranya. Nah, makanya saya hadir di Duta Peduli Sosial Sulselbar.
0: Ada banyak kegiatan ya yang kalian emban gitu sebagai Duta Peduli Sosial Sulselbar 2026, baik dari Vera maupun juga dari Irfan. Mau nanya dulu nih, ini tadi sempat menyebutkan Kabupaten Sopeng. Irfan dari Sopeng ya?
1: Iya, betul Kak.
0: Iya, kalau Vera sendiri?
2: Kalau saya sendiri Kak dari Kabupaten Luwu Timur.
0: Ih, jauh juga ya. Ini dipertemukan di Duta Peduli Sosial Sulselbar 2026.
2: Iya, betul Kak.
0: Kapan ini rangkaian dari acara sebelum dinobatkan sebagai seorang winner begitu di Duta Peduli Sulselbar 2026?
2: Kalau dari pendaftarannya Kak, dimulai dari bulan April kemarin.
0: Oh iya.
2: Iya, dimulai dari bulan April kemarin, kemudian dirangkaikan dengan
1: prakarantina
2: 3 hari.
0: Yeah.
2: Kemudian karantina 3 hari juga, dan kemudian grand finalnya di tanggal
1: 28 Juni
0: 2026. Iya.
2: Dan lokasi grand finalnya itu Kak berada di Aula Seyusup.
0: Seyusup Kabupaten Goa.
2: Iya, betul.
0: Oke, jadi ini dimulai dari April.
2: Iya,
0: ini kalau Ferawati sendiri ini memang mendaftarkan diri mengatasnamakan dari perwakilan Luwu Timur.
2: Iya,
0: begitu
2: betul,
0: ya.
2: Betul.
0: Jadi kalau dari Irfan sendiri langsung dari Kabupaten Sopeng begitu.
1: Iya, betul sekali.
0: Ini masing-masing duta perwakilan ini masing-masing satu orang putra putri kah untuk masuk di ajang Duta Peduli Sosial Sulselbar 2026 ini, atau bisa ada beberapa kandidat begitu mewakili satu kabupaten mungkin? Irfan.
1: Kalau dari saya sendiri jika perwakilan Kabupaten Sopeng.
0: Gak ada ceweknya?
1: Tidak ada.
0: Gak ada ceweknya. Kalau Vera?
2: Kalau saya sendiri Kak, ada satu rekan saya yang berasal dari delegasi Kabupaten Luwu Utara.
0: Oh iya.
2: Dan kebetulan dia kemarin menduduki posisi di runner up 2. Runner up 3
0: yeah. Ya. Tapi keren loh, karena dari bulan April ke Juni hanya kisaran berapa bulan begitu ya. Hanya 3 bulan mungkin, 2-3 bulan. Dan tentunya banyak kegiatan-kegiatan yang akhirnya kalian dapatkan sampai kepada pengumuman siapa winner, siapa pemenangnya di Duta Peduli Sosial Sulselbar 2026. Sharing dong pengalamannya mengikuti kegiatan ini. Siapa dulu nih, Irfan atau Vera nih?
2: Kak Irfan dulu.
0: Gak Kak Irfan dulu, gimana nih Irfan?
1: Dari awal prakarantina itu kalau dari saya pribadi belum banyak persiapan, dikarenakan ada juga beberapa organisasi kampus karena saya salah mahasiswa kak.
0: Oh iya, di mana tuh?
1: Kampus UIN Alauddin Makassar.
0: UIN Alauddin Makassar, sudah semester berapa?
1: Semester 4 kak.
0: Wih keren.
1: Nah yang paling terkendala karena saya juga mendapatkan amanah di kegiatan milad jurusan pendidikan bahasa Inggris.
0: Iya. Yeah.
1: Nah jadi saya persiapan di Duta Peduli Sosial itu minim kak. Karena terbagi waktu saya di bulan kemarin.
0: Iya.
1: Dan alhamdulillah saya bisa memanage waktu saya dengan baik. Dan alhamdulillah beberapa perangkat karantina di talent show dan orasi alhamdulillah berjalan dengan baik.
0: Kalau dari Irfan sendiri tantangannya apa sih? Pressure-nya gitu mengikuti kegiatan ini.
1: Kalau dari tantangan saya sendiri kak ya itu permasalahan waktu.
0: Permasalahan waktu ya. Iya. Tapi alhamdulillahnya bisa teratasi semua dengan manajemen waktu itu ya,
1: iya, betul,
0: Irfan ya. Yang jelasnya mungkin dari pihak keluarga, mungkin teman, dukungannya itu seperti apa nih untuk Irfan mengikuti ajang ini?
1: Alhamdulillah kalau dukungan dari keluarga ya palingan dari kedua orang tua, doa dan memberikan support tentunya kak.
0: Yeah.
1: Dan kalau orang terdekat teman-teman ya tentunya mengantar dari pra karantina, dari masa talent show, mereka mensupport kak.
0: Nah, kalau si Irfan mengatakan nih Vera ya, ada teman-teman, ada orang tua, kira-kira dia menyebutkan dari pacar gitu ya, enggak ya. Oke, okay. Sharing informasi dari Vera ini, gimana nih Vera?
2: Kalau dari saya sendiri kak, berawal dari pra karantina itu, meskipun banyak rintangan dan tantangan yang saya lewati kak.
0: Iya. Yeah.
2: Dari prakarantina alhamdulillah berjalan lancar, kemudian memasuki karantina di situ penuh perjuangan betul-betul kak, karena saya persiapkan dari gaun, dari jas, dari heels itu hamin satu karantina.
0: Baru dicari semua tuh.
2: Iya betul kak, baru saya cari semua. Dan memasuki grand final juga betul-betul menguras energi betulan kak.
0: Itu kalau di masa karantina kita di asrama kan nggak sih kayak semacam itu atau gimana tuh? Atau bisa pulang balik ke rumah?
2: Pulang balik.
0: Oh di masa karantina itu hanya durasi waktunya mungkin agak lama ya selama proses karantina. Berapa lama kira-kira dari pagi kak sampai tengah malam atau gimana tuh?
2: Kalau dari karantina kak dari pagi sampai malam kak, sampai jam 10 malam baru pulang. Dan begitupun esok harinya begitu kembali kak.
0: Ada kisaran berapa hari tuh? Atau selama 3 bulan itu, 2-3 bulan itu?
2: Tidak kak. Kalau karantinanya kak berjalan 2 hari. Kemudian hari ketiga itu grand final.
0: Hari ketiga baru grand final.
2: Iya betul kak.
0: Iya. Untuk menjadi seorang kandidat masuk ke dalam pemilihan Duta Peduli Sosial Sulselbar 2026 ini, apa saja sih syaratnya? Atau siapapun boleh tuh ikut, Irfan?
1: Ya tentunya siapapun boleh ikut, namun ada batasan usia kan?
0: Oh ada batasan usia.
1: Ya ada beberapa kategori, ada preteen, cilik. Nah kemarin ada cilik yang betul-betul saya kagumi dari delegasi Takalar. Beliau bernama Aisyah dan bisa berbahasa dua bahasa
0: dia kuasai ya? Apa aja tuh? Inggris dan Mandarin.
1: Betul kan?
0: Nah, kalau Irfan? Tersupport nggak sih?
1: Mensupport sekali ya karena kayak bangga sekali begitu ada dari delegasi Sulawesi Selatan yang bisa menaungi dua bahasa.
0: Jadi boleh dikatakan untuk masuk ke dalam ajang ini hal yang harus kita persiapkan salah satunya banyak keterampilan, banyak skill yang kita harus miliki begitu untuk bisa bersaing dengan kandidat yang lain ya. Gimana nih kalau Vera? Kalau Irfan tadi ada pengalamannya tuh. Kalau Vera gimana Vera?
2: Kalau dari saya sendiri kak, di sini saya memasuki Duta Peduli Sosial melatih skill public speaking saya, melatih skill saya dalam bermake up.
0: Itu juga
2: karena
0: termasuk
2: kita
0: ya?
2: Kan di karantina itu dinilai make up itu harus on point.
0: Oke.
2: Betul kak. Kemudian melatih juga saya memakai heels yang tinggi kak, karena saya kak first time mengikuti Duta ini.
0: Nah,
2: first time saya terjun di dunia pageant.
0: Ada yang menarik nih dari Vera nih. Ada public speaking, make up juga harus on point dan penggunaan heels.
2: Ya,
0: nah, public speakingnya dulu nih. Apa ya? Ferawati dalam public speaking, ikutkah mungkin pelatihan-pelatihan atau semacam apa begitu untuk melatih public speaking dari seorang Ferawati sehingga bisa bersaing lah dengan semua kandidat dari beberapa daerah begitu di Sulsel Bar.
2: Kalau berbicara tentang saya ikut pelatihan, Kak, itu tidak sama sekali.
0: Tidak sama sekali. Ya, betul, keren artinya.
2: Setidaknya kan saya punya rasa percaya diri yang tinggi untuk berbicara di depan umum.
0: Iya. Itu kayaknya yang penting ya. Yang penting kita pede. Ya, kalau kita enggak pede, sepintar apapun kita kayaknya enggak bisa keluar juga. Iya, akan terbata-bata begitu.
1: Betul
0: sekali. Oke. Okay. Terus kalau make up-nya belajar sendiri kah atau lewat YouTube? Kan anak muda sekarang suka scroll-scroll YouTube gitu.
2: Kalau dari make up kah, saya belajar make up itu memasuki di dunia perkuliahan. Okay. Saya baru belajar make up. Dan kebetulan juga

0: duri, dan mungkin ada kegiatan-kegiatan yang mengharuskan seorang Vera menggunakan heels dengan rentang waktu yang lama. Itu gimana tuh caranya supaya tetap kokoh berdiri, kemudian kakinya nggak pegal ya? Kan biasanya kalau kaki udah pegal itu biasa udah mau dikasih keluar gitu ya, dilepas heelsnya. Gimana tuh tipsnya kalau dari Vera?
1: Saya kan yang pertama itu saya cari heels yang tidak kecil
0: ujungnya,
1: penyangganya ya. Uh-huh, betul kak.
0: Okay.
1: Saya cari yang besar supaya saya berjalan itu mudah, tidak gampang jatuh. Dan saya sendiri kak, alhamdulillah tidak
0: aman ya,
1: kesulitan dalam memakai heels ini kak.
0: Nah itu yang keren. Kalau Putra, ini kan persiapannya nih banyak banget. Beda kalau sama cowok ya. Kalau cowok sendiri gimana tuh, dari segi tampilan mungkin, atau cara berjalan, cara berbicara?
2: Ya kalau dari saya pribadi, kemarin kan sudah ada pengalaman ya kak. Nah untuk dari cara duduk harus tegak ini, dan dada harus maju kak. Dan yang kedua, cara berjalan harus juga tegak terus, dan harus senyum terus kak, di hadapan umum. Begitulah.
0: Agak susah juga ya sebenarnya, tapi itulah menjadi seorang duta. Pasti siapapun pasti mata akan melihat kita, apa yang kita lakukan, cara kita berbicara, apa yang kita sampaikan, pasti semua mata akan melirik kita. Apalagi kalian sebagai pemenang, the winner dari Duta Peduli Sosial Sulselbar 2026. Kita rehat dulu ya, sebentar bakalan nanya-nanya nih kegiatan-kegiatan nanti di sebagai seorang Duta Peduli Sosial Sulselbar 2026. Tetap bersama kami mendengar di program acara Obsesi, obrolan seru siang ini.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus setia bersama kami di program acara Obsesi Obrolan Seru siang ini. Dan kita masih bersama dengan Duta Pelajar Sosial Sulselbar 2026. Ada Muhammad Irfan selaku Winner Putra Duta Peduli Sosial Sulselbar, dan Ferawati selaku Winner Putri Duta Peduli Sosial Sulselbar 2026. Menyandang gelar winner ini kan pasti banyak hal yang pasti dirasakan. Kalau dari Irfan sendiri seperti apa nih? Kalau winner itu the first loh.
1: Iya, betul.
0: Gimana nih?
1: Kalau menjadi seorang winner itu ya tentunya bangga.
0: Satu pasti bangga, ya, pasti bangga pada diri sendiri atas kemampuan kita. Iya, oke. Okay.
1: Yang kedua ya tidak percaya akan hal kayak tentunya jadi winner karena ya, dilihat juga kemampuan beberapa finalis bisa dibilang lebih dari saya, Kak.
0: Yeah.
1: Namun saya percaya karena beberapa rangkaian prakarantina, dari prakarantina offline, online kan ada juga, Kak.
0: Oh iya. Yeah.
1: Jadi saya on point di beberapa kegiatan itu. Jadi saya percaya diri akan hal menjadi winner.
0: Yang penting melakukan yang terbaik begitu ya.
1: Betul sih, Kak.
0: Kalau Vera gimana nih Vera? Winner loh Vera.
2: Kalau saya sendiri, Kak, tidak lepas dari penuh rasa haru dan bangga terhadap diri sendiri karena sudah menduduki The Winner Duta Peduli Sosial ini. Kemudian tidak menyangka, sampai hari ini tidak menyangka bahwa saya akan menjadi winner. Karena dilihat juga dari finalis-finalis yang lain memiliki
0: kemampuan
2: dan bakat masing-masing yang lebih dari saya sendiri. Kemudian ini langsung dua provinsi, Kak, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.
0: Otomatis banyak saingan begitu ya.
2: Iya, betul, Kak.
0: Nah, kalau kita berbicara seputar Duta Peduli Sosial Sulselbar 2026, ada kepedulian terhadap sosial, kegiatan-kegiatan sosial, hal-hal yang sifatnya sosial di dua wilayah ini, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Kalau dari Vera maupun juga dengan Irfan, bagaimana melihat isu krusial kepedulian anak-anak muda ya, kalian sebagai perpanjangan tangan untuk menjawab setiap tantangan yang ada di isu-isu sosial di Sulselbar ini, Vera?
2: Kalau saya sendiri, Kak, sebagai The Winner Duta Peduli Sosial ini, saya akan memberikan dampak yang nyata, yang akan dirasakan langsung oleh masyarakat. Dan kemudian caranya itu, Kak, saya terjun ke masyarakat dulu dan mendengarkan keluh kesah dari mereka. Kemudian saya mengambil sebagai bahan evaluasi untuk direalisasikan di masyarakat.
0: Kalau Irfan gimana nih?
1: Kalau dari saya sendiri akan menyusun program kerja yang dimana permasalahan sekarang itu pada Sustainable Development Goals yang di nomor 4.
0: Apa itu?
1: Nah, itu pendidikan yang berkelanjutan.
0: Oke. Okay.
1: Nah, maka dari itu saya menyusun program kerja yang lebih dampak pendidikan karena masih ada beberapa di desa-desa pelosok yang belum menjangkau fasilitas pendidikan yang baik, mulai dari kurikulumnya dan tenaga kerjanya yang belum berkualitas, Kak.
0: Jadi sudah banyak program kerja yang sudah kalian susun sebagai Duta Peduli Sosial Sulselbar 2026 ini, sudah akan direalisasikan kah dalam waktu dekat atau sudah bahkan sudah ada begitu yang sudah terrealisasi ini?
1: Untuk perencanaan ini akan waktu dekat ini akan ada rangkuman advokasi beberapa teman finalis.
0: Yeah.
1: Nah, itu akan jadi program kerja kami sendiri, Kak.
0: Kalau dari Vera?
2: Begitu juga, Kak.
0: Hampir sama ya.
2: Iya, Kak, betul,
0: jadi
2: Kak.
0: Sekarang ini memang waktunya lagi menyusun proker begitu.
1: Yeah.
0: Program kerja yang ada yang next time ada waktu ini langsung diselesaikan.
2: Iya, Kak.
0: Nah, yang paling menarik ini adalah dua wilayah ya, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Kalau dari Vera tadi ingin mendengarkan setiap keluh kesah, kemudian juga dari Irfan, dari pendidikan bagaimana di tiap-tiap desa pelosok gitu ya, ada akses yang harus dilakukan begitu. Mengingat dua daerah ini cukup luas juga gitu, kemudian ditambah dengan kalian selain sebagai Duta Peduli Sosial Sulselbar 2026 juga masih berstatus sebagai mahasiswa. Kembali lagi ke manajemen waktu seperti apa nih, Irfan dulu deh.
1: Tentunya kami menggunakan manajemen waktu dengan sebaik-baiknya, menggunakan musyawarah di grup kami kan, tentunya ada grup. via WhatsApp. Nah, tentunya kami membahas bagaimana teman-teman bisa menjalankan program kerja di bulan dekat ini dan bulan-bulan selanjutnya, begitu.
0: Iya, kalau dari Vera sendiri?
2: Kalau saya sendiri, Kak, saya perbaiki manajemen waktu dan tidak menunda-nunda yang akan saya lakukan.
0: Apakah ada rencana turun langsung begitu ke daerah-daerah sesuai dengan jabatan kalian ya? Bukan jabatan juga sih, lebih kepada kalian sebagai perpanjangan tangan untuk menjawab setiap kepedulian sosial kepada masyarakat yang ada di wilayah Sulsel Bar. Sudah ada rencana ke situ kah? Kapan? Mungkin setelah ujian semester kah atau gimana? Atau memang sudah dipersiapkan plot waktunya begitu, Vera?
2: Kebetulan, Kak, dekat ini kami akan mengadakan rapat bersama finalis yang berdomisili di Makassar. Dan dari situ nanti kami akan merencanakan program kerja apa yang akan kami lakukan langsung.
0: Irfan?
1: Tidak jauh beda jika dengan Vera, karena kita baru saja terbentuk struktur organisasi Duta Peduli Sosial Susebar. Dan waktu dekat ini kita akan rapat membahas beberapa program kerja sendiri yang kami akan musyawarahkan.
0: Ya, jadi dalam bagan kepengurusan itu semua finalis ini masuk di dalamnya ini begitu, kepengurusan.
1: Betul.
0: Dan artinya masing-masing ini tersebar di beberapa wilayah begitu di Sulselbar ya.
1: Iya, betul.
0: Jadi adakah pertemuan mungkin secara online, karena kan tidak mungkin tiap hari ketemu, mengingat satu di Makassar, satu mungkin di Luwu, satu di Palopo, satu di Sopeng, satu di daerah lain gitu, Jeneponto dan sebagainya. Adakah pertemuan rutin untuk membahas proker-proker kalian begitu dalam sebuah meeting Zoom mungkin, sehingga ini bisa mengcover memanajemen waktu kalian selain sebagai Duta Peduli Sosial Sulselbar, tetapi juga pekerjaan kalian, tanggung jawab kalian sebagai seorang mahasiswa juga tetap jalan begitu.
2: Kemarin, Kak, kami mengadakan rapat perdana melalui via Zoom. Dan situ kami membentuk dari ketua umum, dari wakil ketua dan sekretaris dan lain sebagainya. Kemudian kalau mengenai rapat pembahasan program kerja ini, Kak, kami adakan secara offline nanti. Dan akan dihadiri oleh teman-teman yang mempunyai kesempatan. Dan kalau untuk teman-teman yang berada di luar Makassar ini, kan sekretaris nanti mengirim hasil dari rapat ini. Kemudian kalau dari teman-teman yang di luar Makassar memberikan saran, Kak, itu nanti yang akan di evaluasi.
0: Ini akan dievaluasi ya. Tambahan mungkin Irfan.
1: Ya, tentunya juga tidak jauh beda lagi, Kak, dengan Vera, karena memang kami satu organisasi, satu lembaga, dan tentunya saya akan bagaimana mengupayakan teman-teman yang di luar daerah menyatukan suaranya, menyatukan pendapatnya, agar nanti kedepannya program-program yang kita laksanakan tersusun dengan baik, Kak.
0: Iya, tapi yang menarik ini karena kalian masih muda, tetapi mau terjun, mau peduli kepada masyarakat. Ini dua wilayah loh, sangat luas, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Mungkin dari Irfan maupun juga Vera ada yang ingin disampaikan begitu kepada seluruh anak-anak muda di luar sana yang mungkin kebanyakan waktunya ini lebih dihabiskan untuk hal-hal yang kurang apa ya, dalam tanda kutip ini tidak seperti kalian begitu, sehingga ajang Duta Peduli Sosial Sulselbar 2026 untuk next year, selanjutnya ini mereka juga mau turut andil untuk sama-sama peduli begitu kepada masyarakat. Irfan dulu deh.
1: Baik, untuk teman-teman yang di luar daerah Kota Makassar, jangan berkecil hati, jangan malu-malu, karena di sini kami punya Yayasan Sahabat Pemuda Prestasi yang akan menaungi beberapa duta. Nah, tentunya teman-teman yang masih takut, masih malu dan tidak pede, nanti akan ada diajari di Yayasan Sahabat Pemuda Prestasi. Betul, begitu, Kak.
0: Tetapi untuk mereka yang akhirnya mau ikut peduli juga untuk gabung di ajang seperti ini itu seperti apa, sehingga hal-hal kan ada banyak tuh yang biasa dilakukan oleh anak muda yang akhirnya membuat orang tuanya pusing, bahkan sampai akhirnya di DO gitu dari kampus karena hal-hal yang dalam tanda kutip negatif begitu. Ada ajakan mungkin dari Irfan?
1: Kalau dari saya, untuk teman-teman yang mengikuti organisasi yang tidak penting, baiknya teman-teman ikut organisasi yang melakukan kegiatan-kegiatan positif.
0: Okay.
1: Karena yang sebagaimana kita ketahui, karena kita dibiayai orang tua, dan walaupun kalau kalian kerja atau hal-hal yang sebagainya, baiknya teman-teman ikuti ya kegiatan-kegiatan positif agar berdampak bagi kita sendiri dan masyarakat.
0: Iya, kalau Vera sendiri gimana nih Vera?
2: Kalau saya sendiri Kak, pesan untuk teman-teman yang berada di luar sana, jangan pernah takut mencoba dan jangan pernah takut untuk gagal, dan jangan pernah merasa bahwa kepedulian kita ini sangat kecil. Kemudian
0: banyak hal positif yang bisa anak muda lakukan begitu ya, untuk mau membantu seluruh masyarakat. Karena dua wilayah ini apa ya, sangat luas dan masih banyak pastinya yang menantikan kepedulian dari anak-anak muda di luar sana, termasuk Irfan dan juga Vera. Mungkin di last statement kebersamaan kita ini, Anda sebagai Duta Peduli Sosial Sulselbar 2026, kata peduli, kata sosial di dalamnya ini kan menyangkut masyarakat yang berharap ada kesetaraan di dalamnya. Ada pesan-pesan untuk itu, Irfan dan juga Vera?
1: Ya, untuk teman-teman, jangan memutuskan budaya yang ada di Indonesia, yang dimana kepedulian sangat tinggi di Indonesia, yang sebagaimana manusia tentunya hidup bersosial. Tentunya untuk teman-teman tetap saling peduli sesama lain. Terima kasih.
0: Vera?
2: Kalau saya sendiri Kak, untuk teman-teman yang berada di luar sana harus meninggikan rasa empati, karena pada dasarnya kita adalah makhluk sosial yang tidak pernah tidak butuh uluran tangan dari orang lain.
0: Intinya kepedulian itu penting ya,
2: ya.
0: Terlebih kepada mereka yang sangat membutuhkan ya. Oke, semoga dari Irfan dan juga Firawati sukses terus untuk setiap program kerjanya.
1: Amin.
0: Dan next time ketika ada waktu mungkin langsung terjun ke lapangan, dua wilayah loh, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, bisa memberikan impact yang luar biasa bagaimana menunjukkan kepedulian kepada masyarakat yang ada di dua provinsi ini ya. Tetap semangat dalam menjalankan tugasnya ya. Dan yang paling penting juga ini harus tetap sukses di lingkungan studinya begitu ya, di kampus harus tetap meraih nilai tertinggi, karena memang menjadi seorang duta apalagi the winner ini pasti akan menjadi dalam tanda kutip menjadi sesuatu yang paling lebih dulu terlihat begitu, entah itu dari teman, dari orang tua, dari lingkungan sekitar Anda. Pokoknya sukses untuk kalian semua, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar Pro 1 dari Makassar, demikian perbincangan kita di program acara Obsesi Obrolan Seru siang ini. Duta Peduli Sosial Sulselbar 2026 menghadirkan dua narasumber kita. Ada Muhammad Irfan selaku The Winner Putra Duta Peduli Sosial Sulselbar 2026, dan ada Firawati Winner Putri Duta Peduli Sosial Sulselbar 2026. Saya Arti Alfiar bersama dengan rekan Eka dan Iswa di meja operator menutup kebersamaan kita lewat program acara Obsesi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pro 1.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Dan baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, sesaat lagi Anda akan mengikuti informasi aktual yang berhasil diliput reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi dalam Warta Berita, yang juga dapat Anda saksikan langsung dari kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar dan siaran terestrial TVRI Sulawesi Selatan.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Arti Alfiard, Sari Berita. 15 badan usaha di Makassar, Sulawesi Selatan belum memenuhi kewajiban Program Jaminan Kesehatan Nasional JKN hingga Mei 2026. Tim SAR gabungan temukan Nawir, 60 tahun, warga Bone dalam kondisi meninggal dunia. Pendengar dan pemirsa, inilah Warta Berita selengkapnya. 15 badan usaha di Makassar, Sulawesi Selatan belum memenuhi kewajiban Program Jaminan Kesehatan Nasional JKN hingga Mei 2026. Laporan Edwin Masud.
2: BPJS Kesehatan mencatat masih terdapat 15 badan usaha yang belum memenuhi kewajiban dalam penyelenggaraan program JKN. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Makassar Dr. Prabowo MKS mengungkapkan ketidakpatuhan badan usaha tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya belum mendaftarkan seluruh pekerja sebagai peserta JKN serta belum membayar yuran secara tepat waktu. Pihaknya juga mengingatkan bahwa kepatuhan badan usaha merupakan bagian penting dalam menjaga keberlangsungan program Jaminan Kesehatan Nasional JKN yang menerapkan prinsip gotong royong. Dengan memastikan seluruh pekerja terdaftar dan yuran dibayarkan secara rutin, perusahaan tidak hanya memberikan perlindungan kesehatan bagi karyawannya, tetapi juga mendukung peningkatan produktivitas dan kinerja perusahaan.
3: Yang berdasarkan data sampai dengan terakhir, bulan Mei kemarin ya, itu sekitar 15. Ya, 15 badan usaha saja.
4: 15 badan usaha yang
3: ya, belum patuh. Yang kami nyatakan belum patuh ya. Belum patuh dalam program JKN. Ketidakpatuhan itu kan bisa belum menyerahkan, belum mendaftarkan semuanya, atau mungkin belum membayarkan iuran secara tepat waktu, itu juga terhitung sebagai ketidakpatuhan.
4: Pak, mungkin ada himbauan para pelaku usaha harusnya yang patuh lah gitu.
3: Iya. Ya, jadi kami harapkan badan usaha memang bisa berkontribusi aktif dalam program JKN, ya, karena memang JKN ini kan prinsipnya gotong royong gitu ya. Jadi kalau misalnya badan usaha itu menjadi patuh, kemudian karyawannya sehat, juga akan meningkat kinerja dari perusahaan.
2: Harapannya BPJS Kesehatan juga mengajak seluruh badan usaha yang belum patuh untuk segera memenuhi kewajibannya agar hak layanan kesehatan pekerja tetap terjamin dan keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional JKN dapat terus terjaga.
1: Legislator DPR RI bagikan 1.000 paket sembako. Informasinya bersama Hairudin Burahim.
5: Anggota Komisi 3 DPR RI Praksi Nasdem Rudianto Lalo menyalurkan 1.000 paket sembako kepada masyarakat dalam rangka memperingati HUT Bayangkara ke-80. Kegiatan berlangsung di Rumah Aspirasi Anak Rakyat Jalan AP Petarani Makassar Jumat malam 3 Juli 2026. Bantuan diberikan kepada imam masjid, guru mengaji, pekerja keagamaan, pemandi jenazah, hingga pengemudi ojek daring. Acara ini juga dihadiri jajaran Polda Sulsel, Polrestabes Makassar, tokoh masyarakat, dan ratusan penerima manfaat. Dalam kesempatan itu, Rudianto Lalo mengutip hasil survei Kompas April 2026 yang menunjukkan kepercayaan publik terhadap Polri mencapai 82%. Naik 10 poin dibanding tahun sebelumnya. Ia mengapresiasi peningkatan tersebut sebagai bukti profesionalisme Polri, namun mengingatkan agar tetap menjaga kepercayaan dan menindak tegas oknum yang menyalahgunakan wewenang.
6: Inilah kenapa kemudian saya berinisiatif agar anggota kepolisian termasuk Kapoltabes, Makabar, Kapolres untuk bisa dekat dengan masyarakat. Kami Komisi 3 selalu senantiasa siap diajak berdiskusi, berkomunikasi untuk kita bersinergi, berkolaborasi bersama-sama agar institusi Polri bisa dicintai oleh masyarakat.
5: Sementara itu, Kapolrestabes Makassar, Kombes Polisi Arya Perdana serta Karo Ops Polda Sulsel Brigjen Pol Bambang Wijanarko menegaskan keamanan kondusif tak lepas dari sinergi erat antara kepolisian dan seluruh elemen masyarakat. Ikatan ini diharapkan semakin mempererat kolaborasi demi keamanan dan kesejahteraan bersama.
1: Tim SAR gabungan temukan Nawir, 60 tahun, warga Desa Malindrung, Kecamatan Libureng, dalam kondisi meninggal dunia. Laporan Firdaus Ghaffar.
7: Tim SAR gabungan akhirnya menemukan Nawir, 60 tahun, warga Desa Malinrung, Kecamatan Liburang dalam kondisi tidak bernyawa setelah sebelumnya dilaporkan hanyut terbawa arus Sungai Walana di Desa Matiro Deceng, Kabupaten Bone. Koordinator Pos SAR Bone Masrur mengatakan, korban ditemukan sekitar 200 meter dari lokasi awal kejadian. Dijelaskan, jika operasi pencarian dilakukan selama 2 hari oleh tim SAR gabungan bersama unsur terkait dan masyarakat setempat. Setelah ditemukan jenazah korban, kemudian dievakuasi oleh tim SAR gabungan dan diserahkan kepada pihak keluarga untuk selanjutnya dimakamkan. Lanjut Masrur, peristiwa naas tersebut bermula saat Nawir bersama beberapa anggota keluarganya hendak menghadiri acara keluarga di Desa Matiro Deceng. Mereka menyeberangi jembatan di wilayah Desa Matiro Deceng, Kecamatan Libureng. Saat melintasi jembatan, korban diduga terpeleset hingga terjatuh ke sungai yang saat itu memiliki debit air yang cukup tinggi akibat arus yang deras. Menurut Masrur, keluarga yang berada di lokasi sempat berupaya memberikan pertolongan, namun derasnya arus sungai membuat korban tidak berhasil diselamatkan dan akhirnya terbawa arus.
8: Di hari kedua pencarian atas nama Nawir umur 60 tahun, ditemukan oleh tim SAR gabungan dalam kondisi meninggal dunia. Ditemukannya korban, tim SAR gabungan langsung mengevakuasi korban ke rumah duka untuk diserahkan ke pihak keluarga untuk disemayamkan. Adapun lokasi penemuan kurang lebih 200 meter arah barat laut dari lokasi kejadian posisi ditemukannya korban. Dengan ditemukannya korban, tim SAR gabungan dikembalikan ke satuan masing-masing.
7: Masrur menambahkan, peristiwa ini menjadi pengingat bagi masyarakat agar lebih berhati-hati saat beraktivitas di sekitar sungai, terutama ketika debit air meningkat dan arus menjadi deras akibat cuaca yang tidak menentu.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
1: Satuan Narkoba Polrestabes Makassar tindak pidana pencucian uang dalam kasus narkoba, dilaporkan Sarifuddin.
9: Setelah berhasil mengungkap peredaran gelap narkoba dalam 6 bulan terakhir dalam tahun 2026 yang bernilai puluhan miliar rupiah, Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar terus menelusuri tindak pidana pencucian uang dalam kasus narkoba tersebut. Dalam pengungkapan narkoba Mei hingga Juni 2026, Satuan Narkoba Polrestabes Makassar berhasil mendalami uang hasil tindak pidana narkoba jaringan internasional melalui Pekanbaru Riau, masuk Jakarta hingga ke Makassar. Kepala Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar AKBP Luli Febriantara mengungkapkan, pihaknya bersama tim melakukan pendalaman pengungkapan narkoba jenis sabu dalam penindakan di Makassar dengan 3 tempat kejadian perkara. Dari hasil pengembangan di Kepekanbaru, tim Satuan Narkoba Polrestabes Makassar berhasil menyita dengan total narkotika jenis sabu 9 kg dengan 19 orang tersangka. AKBP Luli Febriantara mengungkapkan, dalam pengembangan tersangka bandar narkoba ke Pekanbaru, ditemukan 8 rekening, lalu dilakukan pemblokiran dengan total uang lebih dari 2,3 miliar rupiah. Kemudian berhasil diamankan uang tersebut.
10: Lakukan pengembangan pemeriksaan terkait dengan barang bukti yang dimilikinya. Salah satunya adalah handphone para tersangka. Karena mereka menyembunyikan di layar yang kedua dengan merek handphone tertentu itu, kita mampu mendapatkan 8 rekening penampungan yang digunakan oleh para tersangka itu. Setelah itu kita koordinasi dengan pihak bank, ternyata di situ masih ada isinya. Dan kemudian kita lakukan koordinasi dengan kejaksaan dan juga pengadilan. Dan akhirnya dikeluarkan penetapan penyitaan. Nah, dari situ kita lakukan pemblokiran terhadap rekening yang digunakan itu dengan total yaitu isinya 2,3 miliar sekian.
9: Menurut Kasat Reserse Narkoba Polrestabes Makassar AKBP Luli Febriantara, dari penindakan peredaran gelap narkoba dari Januari hingga Juni 2026, tim Satuan Narkoba Polrestabes Makassar berhasil menyita narkoba sebanyak 40 kg sabu, 6.715 butir ekstasi, 325.413 butir obat daftar G.
1: Personil Reskrim Polrestabes Makassar menindak pelaku balap liar. Kembali dilaporkan reporter Sarifuddin.
9: Komplotan pelaku balap liar di Kota Makassar kembali marak di jalan raya, dilakukan para remaja mengakibatkan warga resah, terutama pengguna jalan, kemudian melaporkan ke Polrestabes Makassar. menindaklanjuti laporan warga adanya balap liar di Jalan Andi Pangerang Peterani dan Jalan Peteran Selatan Kota Makassar. Tim unit Jatantras Polrestabes Makassar langsung menuju lokasi balap liar tersebut. Melihat kedatangan polisi, para pelaku balap liar kocar-kacir melarikan diri sehingga saling kejar-kejaran pun terjadi antara personil Polrestabes Makassar dan para pelaku balap liar. Kepala unit Jatantras Polrestabes Makassar AKP Sangkala mengungkapkan pihaknya menindaklanjuti laporan warga yang resah terhadap aksi balap liar di ruas jalan raya di Kota Makassar. AKP Sangkala mengatakan, dari hasil penindakan balap liar, tim Jatantras Polrestabes Makassar berhasil mengamankan 14 orang pelaku balap liar yang rata-rata masih remaja, serta barang bukti sepeda motor yang digunakan balap liar di jalan protokol.
11: Jatantras melaksanakan pengamanan dan penindakan terhadap remaja balap liar di jalan-jalan protokol Makassar. Atas penindakan tersebut, kami berhasil mengamankan sekitar 14 orang remaja dengan sepeda motor yang digunakan.
9: Menurut Kanit Jatantras Polrestabes Makassar AKP Sangkala, ke-14 remaja yang berhasil diamankan di lokasi balap liar di Jalan Andi Pangerang Peterani, Kecamatan Panakukang, dan Jalan Peteran Selatan, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, dibawa ke posko Jatantras untuk menjalani pembinaan, dipanggil orang tuanya. Sepeda motor yang digunakan balap liar diserahkan ke Satuan Lalu Lintas untuk dikenakan denda tilang karena berbagai pelanggaran berkendara.
1: Polres Bone sabet dua penghargaan pada perlombaan fungsi teknis lalu lintas tingkat Polda Sulawesi Selatan. Berikut laporan reporter Firdaus Gafar.
7: Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Bone menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih dua penghargaan pada perlombaan fungsi teknis lalu lintas tingkat Polda Sulawesi Selatan dalam rangka Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026 baru-baru ini, di mana penghargaan tersebut diserahkan pada upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 di lapangan Apel Mapolda Sulsel. Kasatlantas Polres Bone melalui Kanit Kamsel Ibda Sasram mengatakan capaian ini menjadi bukti keberhasilan Satlantas Polres Bone dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang lalu lintas. Dikatakan dua penghargaan yang berhasil diraih yakni juara dua lomba pelayanan Satpas sebagai apresiasi atas peningkatan standar pelayanan penerbitan surat izin mengemudi SIM serta juara tiga lomba Polantas Menyapa yang menjadi pengakuan atas keberhasilan membangun komunikasi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui pendekatan humanis dan edukatif. Lanjut Sasram, penghargaan ini merupakan hasil kerja keras seluruh personil Satlantas Polres Bone. Olehnya itu akan menjadikan sebagai motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, menghadirkan pelayanan yang profesional, humanis, serta semakin dekat dengan masyarakat.
12: Capaian ini menjadi bukti keberhasilan Satlantas Polres Bone dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang lalu lintas. Dua penghargaan yang berhasil diraih yakni juara dua lomba pelayanan Satpas sebagai apresiasi atas peningkatan standar pelayanan penerbitan surat izin mengemudi serta juara tiga lomba Polantas Menyapa yang menjadi pengakuan atas keberhasilan membangun komunikasi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui pendekatan humanis dan edukatif.
7: Ditambahkan, prestasi tersebut semakin mempertegas komitmen Satlantas Polres Bone untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sejalan dengan semangat Hari Bayangkara ke-80, yakni menghadirkan Polri yang presisi, profesional, dan semakin dipercaya masyarakat.
1: Pendengar dan pemirsa, NPC Sulsel gencarkan audiensi membahas penyelenggaraan Peparprov dan sosialisasi. Laporan Zainal Abidin.
13: National Paralympic Committee atau NPC Sulawesi Selatan menggencarkan audiensi ke sejumlah instansi dalam rangka membahas penyelenggaraan Pekan Olahraga Paralympic Provinsi atau Peparprov Sulawesi Selatan yang dijadwalkan berlangsung pada akhir tahun 2026, sekaligus melakukan sosialisasi mengenai keberadaan organisasi tersebut di Sulawesi Selatan. Hal ini disampaikan Ketua 1 NPC Sulawesi Selatan, Erlangga Wahyu Pratama, saat dihubungi RRI pada Sabtu pagi tadi. Erlangga menyampaikan pihaknya saat ini tengah gencar melakukan kunjungan ke sejumlah instansi seperti Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Sulsel dan DPRD Sulawesi Selatan untuk membahas perkembangan organisasi NPC Sulsel, pembinaan prestasi atlet paralimpik, serta persiapan penyelenggaraan Peparprov mendatang. Ia menambahkan, audiensi terbaru dilakukan dengan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dalam rangka mensosialisasikan keberadaan NPC Sulsel sesuai arahan dari NPC Indonesia Pusat.
14: Di beberapa bulan terakhir ini, terutama di bulan Mei sampai Juni itu, memang kita ada beberapa kali audiens dengan Pak Kadis, dengan Ibu Ketua DPRD. Tentu ini terkait dengan progres secara umum NPC Sulawesi Selatan dan pembinaan prestasi. Sisanya ya tentu terkait dengan event akbar kita dari Sulsel, yaitu Peparprov. Kemarin kita ke Kejati Sulsel untuk kita melaksanakan audiensi ke langsung diterima oleh Pak Kajati kemarin, Pak Sila Papulungan. Cuman ini lebih kepada penguatan dan sosialisasi keberadaan NPC Sulawesi Selatan. Kita diarahkan dari pusat memang untuk melakukan komunikasi dan melakukan pendekatan-pendekatan dengan pihak Kejati dan Kejari di provinsi, kabupaten, kota masing-masing.
13: Erlangga berharap melalui rangkaian audiensi tersebut, NPC Sulsel dapat membangun komunikasi dan kerjasama yang lebih baik dengan berbagai pihak, sekaligus semakin menguatkan eksistensinya sebagai salah satu organisasi pembina olahraga paralimpik di Sulawesi Selatan. Untuk Erlangga Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
1: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar yang juga Anda ikuti lewat TVRI Sulawesi Selatan. Siaran kami juga dapat diakses melalui RRI Digital yang dapat didownload di Play Store dan App Store.

0: Di sudut kota yang tak pernah tidur, saat lampu-lampu neon retail modern mulai memanjakan mata dengan pendingin ruangan yang sejuk dan rak-rak yang tertata rapi, ada sebuah denyut nadi lain yang bertahan. Sebuah tempat yang mungkin bagi sebagian orang dianggap ketinggalan zaman, namun bagi banyak orang adalah tempat di mana ekonomi rakyat sesungguhnya berputar. Ya, itulah pasar tradisional. Hari ini, kita tidak bicara soal gedung megah. Kita bicara soal pilihan. Pilihan dari generasi muda masa kini. Perkenalkan, Ade, seorang gadis berusia 21 tahun. Di akhir pekan, alih-alih melangkah ke pintu otomatis minimarket dengan mesin kasir yang dingin, Ade lebih memilih menembus beceknya lorong pasar. Baginya, ada kehangatan yang tak bisa dibeli di toko berjejaring.
1: Jujur, di pasar itu ada interaksi. Saat saya beli bayam atau cabai, saya tahu uang yang saya keluarkan langsung masuk ke kantong ibu pedagangnya. Itu membantu mereka memutar modal hari ini untuk makan keluarga mereka besok. Ada kepuasan batin saat melihat senyum mereka yang mungkin tidak akan saya dapatkan di balik layar kasir retail.
0: Bagi anak muda seperti Ade, keren bukan hanya terlihat ketika bisa menghabiskan waktu bersama teman atau istilahnya nongkrong dengan teman di tempat-tempat yang terlihat mewah seperti di mall atau retail modern. Tetapi keren itu ketika anak muda mau datang langsung ke pasar dengan suasana yang tidak kalah menyenangkan.
1: Memang iya, ketika kita update status di sosial media, terus kita datang ke mall atau retail modern untuk berbelanja, itu memang terlihat keren, tapi itu hanya untuk sebagian orang ya. Karena menurut saya keren juga itu kalau kita mau datang beli sayur, beli ikan di pasar-pasar yang mungkin nampak sederhana, tapi deh senangnya saat ada di sana.
0: Ungkap Ade dengan senyuman yang terlihat ramah hadir menghiasi bibirnya. Nampak jelas ada kebahagiaan yang terpancar saat bercerita tentang suasana pasar. Ade ke pasar khusus untuk beli sayur-sayuran yang tidak kalah segar dibandingkan dengan yang ada di retail modern.
1: Deh, segar-segar juga sayurnya di sana. Jadi saya itu kalau ke pasar biasanya beli sayur, ada sayur kangkung, biasa juga sawi. Kol ada, juga tempe yang dijual di sana dan banyak lagi jenisnya.
0: Pilihan Ade bukan sekadar soal harga yang bisa ditawar. Ini adalah bentuk dukungan nyata bagi UMKM kita. Namun, mari kita lihat dari sisi seberang. Dari balik meja kayu yang mulai lapuk dengan pemandangan atap warung yang sudah mulai berlubang, namun tetap bersih. Ada Ibu Hajra, seorang pedagang sayur yang telah berjualan selama 20 tahun. Di tengah gempuran retail modern yang menjamur di setiap sudut jalan, Ibu Hajra tak pernah menyerah. Baginya, pasar adalah medan juang dan yang paling penting, perasaan senang dan bahagia. Meski ada juga perasaan cemas, tetapi keyakinan jika rezeki tak akan pernah tertukar terus mengiringi langkahnya mencari rezeki.
2: Kalau dibilang takut tersaingi, ya pasti ada rasa cemas. Apalagi sekarang saya yang mencari nafkah untuk anak-anak. Tetap percaya saya rezeki itu tidak tertukar. Makanya setiap pagi saya harus tetap buka gade saya ini.
0: Ibu Hajra, seorang ibu yang tanpa rasa lelah, terus menawarkan sayuran segar yang adalah jualan andalannya untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Ada rasa semangat dan juga rasa bangga dan bahagia karena bisa menjual sayuran segar kepada masyarakat.
2: Ya senang karena bisa jual sayur-sayur segar ke orang-orang di sini. Ada sayur kangkung, wortel, bayam, sawi dan masih banyak lagi yang segar-segar juga.
0: Bagi Ibu Hajra, menjual sayur juga bisa terus memberikan harapan untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan untuk anak-anaknya bersekolah. Inilah potret nyata sinergi antara anak muda yang sadar akan pentingnya ekonomi kerakyatan dan ketangguhan para pedagang yang menolak menyerah pada zaman. Pasar tradisional bukan hanya tentang transaksi sayur-mayur, Ia adalah tentang komunitas, tentang manusia yang saling menghidupi, dan tentang semangat untuk terus bertahan. Ketika kita memilih belanja di pasar, kita bukan hanya membeli bahan pangan. Kita sedang membeli keberlangsungan hidup seseorang. Kita sedang menjaga agar pasar kita tetap menjadi jantung ekonomi lokal yang berdenyut kencang. Jadi, sudahkah Anda ke pasar hari ini? Dukung UMKM kita, hidupkan ekonomi kerakyatan kita, karena dari pasar tradisional, cerita tentang harapan itu selalu terjaga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Waktunya Anda bersama kami di 100% Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang menjelang sore pendengar Pro 1 dari Makassar. Saya Arti Alfiarti yang menyapa Anda di kebersamaan kita di program acara Obsesi 100% Indonesia ya. Request dan sharing informasi untuk edisi hari ini. Saya langsung kaget, saya pun juga kaget gitu. Ternyata masih kebawa di acara sebelumnya. Oke deh, seperti biasanya Anda boleh bergabung bersama dengan kami di 0821 333 339 440. Topik kita, cuaca panas, lebih pilih tetap di rumah atau masih berani keluar rumah. Anda boleh bergabung bersama dengan kami, baik itu di aplikasi TikTok RRI Pro 1 Makassar ataupun langsung juga di 0821 333 339 440. Kita sapa pendengar kita terlebih dahulu. Udah, ada masukkan. Dewi Dita Kalar. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Arti.
1: Gimana kabar Mbak Dewi Dita Kalar?
2: Alhamdulillah baik.
1: Panas nggak di sana? Gerah.
2: Oh, panas.
1: Nah, biasanya ini kalau lagi cuaca panas seperti ini, Mbak Dewi ini lebih memilih keluar rumah atau ya di rumah aja deh? Lagi malas begitu keluar?
2: Di rumah saja. Males keluar.
1: Tim di rumah aja ya. Nanti kalau ada yang penting baru deh keluar rumah. Oke. Mau menyapa siapa sore hari ini, Mbak Dewi? Silakan.
2: Ada DC7. Ada Ibu Anissa, iya. Ada Pak Radin, Mbak Nur Dimaru sama Pak Arfan di Silayar,
1: iya.
2: Ada Bang Aldi, ada Adik Dimas dan Fadil, ada Mbak Tandi dan Hesti di Pare-Pare,
1: okay,
2: Pak Mustahang, Mbak Rosdiana Yasir, Ben Nompo, ada tetanggaku Reza dan Edisa Putra di Cikoang, ada
1: siapa
2: Mbak
1: lagi?
2: Nurmina, M. Nur, Pak Sewang, Mbak Serli,
1: okay deh.
2: Mbak Sinta di MU, Bunda Sansia, Opa Ding, Opa Is, Pak Arjuna, siapa lagi? Pak Kaharudin Beta di Jeneponto.
1: Semuanya deh.
2: Ada, iya semuanya. Itu terakhir ada kakak Anto di Duri dan kakak Ruben di Wajo.
1: Okay deh.
2: Mbak Antri, salami. Lidah kasih Leomi, sehat ke selalu.
1: Amin, jemaat yang sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dewi yang ada di Takalar, tim lebih memilih di rumah aja daripada harus keluar rumah ya, karena memang panas gitu. Terima kasih sudah bergabung. Kita menyapa lagi pendengar kita, ada Sri Sinta. Halo, assalamualaikum Sri Sinta.
3: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Posisi di mana nih Sri Sinta?
3: Di rumah.
1: Iya, maksudnya di rumah. Di wilayah mana?
3: Minasa Upa MU.
1: Oh, Minasa Upa MU. Arti kelupaan ya. cuaca lagi panas-panasnya di Makassar, lebih menjadi tim di dalam rumah atau tetap keluar rumah nih Sinta?
3: Tetap di dalam rumah.
1: Karena gak ada kegiatan atau gimana?
3: Ada kegiatan ya terpaksa keluar ya.
1: Kalau nggak ada kegiatan ya mending di rumah aja begitu ya. Oke deh, mau menyapa siapa nih Sinta, silakan.
3: Mbak Dewi, halo Mbak Dewi, makasih, sehat selalu. Ada Desi, ada Ama, ada Bunda Sopi, Nurmina M. Nur, Amat Yani, apa lagi, Roma Irama, Pak Rosdiana Yasir, Samsya Maisar, Bunda Sopi, Pak Aldi Hidayat, Samsya Putra Tantri, dan semua-semuanya nih yang lagi monitor. Selamat sore semuanya.
1: Oke deh.
3: Ya selalu Kartini.
1: Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Sinta di MU. Kita terima satu lagu dulu, satu lagi deh sebelum kita putarkan lagu ya. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dari siapa di mana ini?
4: 100%
1: Indonesia. 100%
4: Indonesia
1: dari siapa?
4: Dari Pak Radi.
1: Oh, Pak Radi di?
4: Iya.
1: Di mana nih Pak Radi?
4: Di Bantimurung.
1: Oh, di Bantimurung, Maros, Pangkep.
4: Dekat-dekat. Oh, iya, Maros.
1: Iya, Pak Radi, ini lebih memilih tinggal di dalam rumah, berdiam diri di rumah atau keluar rumah nih kalau subuh lagi panas-panasnya?
4: Di dalam rumah saja ini panas.
1: Tapi kalau jalan-jalan di Bantimurung agak dingin kayaknya. Suasananya kan banyak pohon di sana.
4: Jarang saya masuk. Oh. Bisa juga dikaji.
1: Oke deh. Yeah. Mau menyapa siapa nih Pak Radi? Silakan.
4: Ada tadi baru lewat Dewi di Tekalar, ada Sri Sinta MU. Ada Rosdiana Yasir. Ada Dimas.
1: Iya.
4: Yeah. Mayani Tasmu di Sopeng. Pondato di Pindrang.
1: Iya.
4: Yeah. Ada Abdul Siwam. Semuanya Mi.
1: Oke deh.
4: Siapa ini nyer?
1: Arti Alfiar.
4: Arti kemarin nyari memori.
1: Oh.
4: Iya, selamat bertugas.
1: Iya, terima kasih Pak Radi.
4: Iya, Arti. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Radi di Bantimurung, terima kasih udah gabung. Kayaknya semua pada tim tinggal di dalam rumah deh daripada keluar rumah ya. Oke, saya mau hadirkan dulu dua nomor lagi yang akan melengkapi kebersamaan kita di 100% Indonesia.

0: Dan baiklah mendengar, kita lanjutkan lagi kebersamaan kita di 100% Indonesia. Untuk saat ini kita membahas topik kita, cuaca panas nih, lebih pilih tetap di rumah atau masih berani keluar rumah. Ada Pak Ahmad Arjuna di Barugante, Makassar. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, Midi. Tapi masih apa? Agak bambang ini, Mbak Arti.
0: Oh, bambang ya? Panas tadi?
1: Iya.
0: Jadi di rumah jiki saja ini?
1: Bambang,
0: Pak Siwang. Yeah. Di rumah jiki saja ini? Lebih memilih jiki di rumah ini?
1: Di rumah saja ini.
0: Oke. Okay.
1: Seandainya kalau bisa masuk kulkas, masuk di kulkas.
0: Airnya mau kasih masuk dalam kulkas supaya kalau haus, kipas masuk gini tinggal diminum. Tidak ingin. Jadi Pak Ahmad Arjuna, tim yang lebih memilih tinggal di rumah di cuaca panas seperti ini ya?
1: Di rumah saja ya.
0: Di rumah saja. Oke deh, mau menyapa siapa nih Pak Ahmad Arjuna, silakan.
1: Lagunya masih ini deh.
0: Lagunya, lagu apakah kita mau ini?
1: Yang tersedia mau saja deh.
0: Yang tersedia di sini ada Rosa, Tegar. Iya Pak Lek, siapa kita mau sapa, silakan.
1: Pak Sewan Tawa di Pasar 17 sama Ibu Dewi di Jakarta, Didi. Terima kasih sapa Ibu. Oke, di Daya. Yang di Bentimur juga tadi tuh Pak Radin nih.
0: Siang-siang
1: Pak Radin. Bos Kuros Jenias di Maros, Ibu Nek Ustara di Moncoloe, Bunda Sopi, ya, siang-siang Bunda. Terus siapa lagi?
0: Siapa
1: Pak
0: lagi?
1: Pak Hidayat di Pindran. Yang di Pare-Pare Mbak Tantri, Hesti juga. Terus yang ada di Sopeng, Amani Tasmun ya. Terus semuanya ya.
0: Okay.
1: Nanti hari sini ada dengar bareng Mbak. Jadi
0: ada The Bar, Meksiko kayaknya ya, lawan Inggris.
1: Iya.
0: Ya.
1: Meksiko lawan Inggris.
0: Okay,
1: saya pilih Inggris saya Mbak.
0: Dua-duanya saya kan enggak tahu siapa yang mau kupilih. Oke, Pak Lek.
1: Enggak pernah lagi ketemu di anu di bincang-bincang pagi ini.
0: Iya, sabar karena sudah mau mi juga selesai sebenarnya ini bola. Setelah itu lanjut.
1: Ya, paling
0: Oke, terima kasih. Salam sehat juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bambang ya katanya menurut Pak Ahmad Arjuna di Barugantang Makassar, jadi lebih memilih berada di rumah saja. Oke, kalau Eka di mana, kita memilih berada di studio saja ya, karena dingin, karena kalau kita keluar panas sekali. Baiklah, pendengar Pro 1 RRI Makassar yang udah join juga di aplikasi TikToknya RRI Pro 1 Makassar, terima kasih. Salam sehat semuanya dan semoga hari ini meskipun lagi panas-panasnya ya tetap semangat, dan kalau memang nggak ada aktivitas yang terlalu gimana-gimana gitu, mending di rumah aja begitu ya. Kita terima dulu penelpon kita. Halo, terputus, dicoba kembali mendengar. 08213333944 di sesi terakhir kebersamaan kita, kebersamaan arti dengan Anda semua di 100% Indonesia. Kita menyapa lagi nih pendengar kita. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Denompo di Jeneponto.
2: Betul sekali.
0: Panas kah juga di sana atau adem-adem di sana di Jeneponto Denompo?
2: Sama ji, panas juga di sini.
0: Oh, sama ji.
2: Panas di kampung.
0: Jadi lebih memilih ini dalam rumah misalnya?
2: Iya, di rumah ini, lagi di teras ini.
0: Oh, lagi di teras sambil ngipas-ngipas sih, pasti seru sekali. Minum air es, mantap ya, sudah. Oke, Dede Nampo, siapa mau kita sapa sore hari ini? Dede Nampo, silakan.
2: Ya, saya menyapa tadi, Borlewa Arjuna. Lucinta. Dewi Tersalar. Kristina. Casti, Cak Uci. Ibu Sun Indukmu, Nurmina, Nureni, Sir Dewi di Bekato, Semesar, Ibu Nagarjas, Rosdian Yasir, Nurima, Tantri, Bendato, Bunda Sopi, Indah, Pak Aldi, Pak Lukus, Uri Polman, Tika, Dimas, Tadil, Indonesia, Pak Gapur, Pak Lukus, Yuda, Edi Saputra, Pak Yani Asmun, Pak Raden, Pak Rustang, Wida dan semua teman-teman.
0: Oke, baik.
2: Oke, Kang Resti, Pak Ima.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya pendengar Pro 1. Dan akhirnya saya Arti Alfiard harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda yang sudah menemani Anda semua sedari pukul 10 siang tadi ya. Dan sebentar, acara 100% Indonesia masih akan dilanjutkan oleh rekan saya Ida Malik yang akan juga menemani Anda, menyemangati Anda, menghibur Anda semua ya, hingga jelang pukul 8 malam nanti, pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Saya pamit, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 94,4 FM Bro, satu RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Anda masih terus bersama kami di 100% Indonesia. Dan kita masih melanjutkan tentunya ya di 100% Indonesia. Topik di sesi pertama tadi, kalau cuaca lagi panas-panasnya, Anda lebih pilih tetap di rumah sambil rebahan, nonton film atau ngopi-ngopi santai, atau justru tetap mau keluar rumah ya buat jalan-jalan, mungkin nongkrong atau cari suasana baru ya, apalagi di akhir pekan seperti ini. Kita terima penelpon, sudah ada Ibu Sofi yang ada di Batangaze. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, 100% Indonesia.
0: Wow, power residence.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Indonesia. Bu Sofi.
1: Lagi pau-pau ya, tadi bakal
0: Bu Sofi. sudah jiki isi survei Bu Sofi?
1: Sudah, tapi
0: isi
1: ke lagi. Gimana caranya di screenshot itu?
0: Jami screenshot, yang penting diisi mu.
1: Oh sudah mi.
0: Alhamdulillah. Makasih Bu Sofi. Ya termasuk pendengar yang lain, tolong dong sama seperti Bu Sofi kalau Anda mengaku sebagai pendengar setia RRI Makassar. Ya.
1: Sudah terus. Ada menyusul lagi tadi. Yeah. Mungkin Mbak Arti yang kirim karena dia tadi yang siaran. Terus masuk pesan lagi di WA saya.
0: Bukan pesan mengancam kan?
1: Bukan ya. Padahal saya sudah kirim tadi itu.
0: Alhamdulillah, terima kasih banyak Bu Sofi, pendengar setia RRI Makassar dari dulu sampai sekarang.
1: Alhamdulillah.
0: Bu Sofi, mau dengar lagu apa? Saya punya lagunya Agnes, Hanya Cinta Yang Bisa. Ada Bukan Pujangga dari Best Jam, ada Janji dari Bragi, ada Jikustik berdua lagi. Mau yang mana?
1: Bragi,
0: Janji. Kirim salam ke Bu Sofi.
1: Kirim salamnya buat Ahmad Yanita, semua bersama Nur Mina M Nur di shopping, ada Tantri di Pare-Pare, ada Pak Bobby, Pak Hendro juga di Polman, ada Ina Kristalara di Moncoloy Maros, kemudian ada Pak Arjuna, ada Mama Rita, ada Wahida Martawati, ada Sinta di MU, lalu kemudian ada Ibu Nur Intan bersama Ibu Dewi di Pakalar, ada Den Nompo juga, ada Pak Abdullah Sewa, lalu kemudian ada Opa Bin, siapa lagi ya, pokoknya semuanya deh. Oh iya, ada Samsia Mesar, kemudian ada Rosjana Yasir di Maros, Rustan Prahara di Indonesia. Semuanya pendengarnya Pro 1, tanpa terkecuali. Selamat sore semuanya. Untuk jangan doanya tugasnya.
0: Makasih, Bunda.
1: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sofi sudah bergabung juga bersama. Ya, lupa tadi tanya itunya, topiknya ya, kalau cuaca lagi panas-panasnya pendengar ya, kita pilih tetap di rumah atau tetap keluar rumah ya. Saya ke penelpon selanjutnya lewat telepon dulu ya, setelah dari WhatsApp saya ke penelpon. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar Bang Sutul?
0: Baik-baik saja. Siapa ini, di mana?
2: Gafur Manjalim Bang.
0: Gafur di Manjaling. Di mana lagi Manjaling? Maros. Oh panas. Oke, sesuai dengan topik kita berarti kalau cuaca lagi panas-panas seperti ini, kita luar biasa panasnya. Kita lebih pilih tetap di rumah atau keluar rumah?
2: Tetap di rumah saja.
0: Tetap di rumah. Alasannya?
2: Panas sekali di luar.
0: Oh, karena panas sekali. Oke, siaplah kalau begitu.
2: Di rumah.
0: Lebih baik di rumah. Apa enak di kerja di rumah kalau bilang bosan kak di rumah begitu ya. Tapi panas, enggak mau keluar, apa bagus di kerja-kerja?
2: Bang Ida.
0: Kenapa Ki? Jawab Ki dulu. Jawab Ki dulu, ditanya Ki. Halo?
2: Halo, ya.
0: Iya, lagi ditanya Ki, kira-kira kalau cuaca panas, apa bagus dikerja di rumah biar tidak bosan?
2: Minum-minum kopi sama pisang goreng apa?
0: Minum kopi sama pisang goreng. Oke, ya. Siap-siap. Maki, dengar lagu apa?
2: Ikut di Bunda Sofi.
0: Apa itu lagunya, Bu Sofi?
2: Tentang yang kesannya ikut aja.
0: Apa itu?
2: Tentang apa lagunya itu, ikutan aja.
0: Ada janji Bragi, aku tahu Ungu Agnes hanya cinta yang bisa, best jam bukan pujangga. Pilih sendiri.
2: Aku janji itu.
0: Janji, oke. Okay. Kirim salam buat siapa?
2: Bestiku. 14 orang, 11. Bunda Sofi. Puan Datu. Tantri Tar sama istri. Sama yang tasmin di Sopeng. Antak di Nrekan Duri. Alpa di Selayar. Bang Bobi di Polman. Kita di Sabang. Bukit di Dayak. Sama di Kaltim. Jadi Sinta di NU. Alpa di Selayar. Sama-semuanya Bung Idan. Itu Bung Idan lanjut tugas ke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung untuk Gafur yang ada di Manjaling ya. Silakan berkarya yang lain di 0821-33-339-440. Kita terima penelpon selanjutnya yang ingin bergabung. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, Bung Idam.
0: Pak Abdullah Sewang.
3: Betul sekali, bro.
0: Sudah kita disapa tadi, Bestita, katanya banyak sekali Bestita.
3: Iya, tahu, sudah kudengar gitu.
0: Di mana itu Manjaling, Pak Abdullah?
3: Manjaling itu di daerah Limbung itu, masih di Jalesung.
0: Oh, Takalar?
3: Goa, masih Goa itu.
0: Oh, masih Goa?
3: Goa.
0: Oh, oke. Oke, Pak Abdullah Sewang. Sama seperti yang lain, kalau cuaca lagi panas-panasnya, kita pilih di rumah atau mau jalan-jalan keluar?
3: Di rumah saja.
0: Di rumah saja.
3: Lagi kita tidak keluar rumah, nah panas sekali, apalagi kita mau keluar, bambang.
0: Kalau tadi Gafur katanya enaknya ngopi-ngopi sambil makan pisang goreng, kalau kita apa cocoknya? Biar enggak bosan di rumah.
3: Itu juga. Minum kopi, minum-minum. Minum kopi sama pisang goreng ya.
0: Biar iya. Biar tetap menyenangkan di rumah, Di, walau di rumah.
3: Di rumah ya, dengan keluarga toh.
0: Oke.
3: Iya.
0: Mau dengar lagu apa Pak Abdullah Sewang? Saya ada janji Bragi, aku tahu Ungu, hanya cinta yang bisa Agnes, bukan pujangga best jam.
3: Bukan pujangga.
0: Bukan pujangga. Oke, iya. Kirim salam ke Pak Abdullah.
3: Buat Pak Gafur, Pak Lupus Arjuna, Cumi Delumo. Opadin, Anissa Hakim, Manuar, Puan Datu,
0: yeah.
3: Bunda Sofi, Tantri, Hendro Yusuf, Pak Bobby di Polman, Nasri di Wotus, Junaidi, Giga di Sawang, Arfaina di Selayar, Ismail Yuda, Al-Jabal, Pak Lima, Sumarni, di Kota Pasar Bantaeng, Mustaham, Sonsia Mahibar, di Bantai, Ibu Dewi sama Nurintan di Takalar, Tio, Sidan, semuanya nih tanpa kecuali buat Bung Idam sehat selalu lanjut tugas ke.
0: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdullah Sewang sudah bergabung. Saya ke Pindrang, ada Aldi di sana. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: 100% Indonesia.
4: 100% Indonesia.
0: Apa beda?
4: Banggakan Indonesia.
0: Itu enggak tahu ki. Apa kita mau bilang?
4: Kabarku paling di sini.
0: Kabar tak? Oh, bertanya ke Peng dulu. Bagaimana kabar tak?
4: Alhamdulillah panas ini.
0: Alhamdulillah kan. Panas. Saya mau tanya Ki dulu ini. Sudah Jiki, kita kan pendengar setia RRI toh. Nah, ini RRI survei ke pendengar-pendengar setianya. Sudah Jiki mengisi? Pak Aldi.
4: Ada sih di sini, tapi bagaimana caranya, Di?
0: Isi mikir saja, sepengetahuan tak sebagai pendengar setia. Biar siarannya Rari lebih tidak bagus lagi. Masa enggak kita tahu?
4: Nanti kita tanya yang tahu. Sama orang-orang.
0: Astagfirullahaladzim. Tinggal dijawab hari ini terakhir. Jadi ditunggu, Di. Sebagai pendengar ya, setianya Rari. Betul. Demi perbaikan, toh kan kita selalu yang kasih masukan, RRI harus begini, RRI harus begini, oh, RRI harus begini. Dikasih Miki survei untuk perbaikan dan kita tunda-tunda padahal untuk RRI. Begitu ceritanya. Oke. Okay.
4: Kita tanya seandainya komisinya.
0: Komentar topik dulu. Kalau cuaca panas-panasnya pilih di rumah atau di luar rumah?
4: Ya di rumah saja seperti ini.
0: Di rumah saja seperti ini. Enaknya kalau di rumah di hari libur Sabtu Minggu apa dikerja?
4: Ya, ya bari-bari saja seperti ini mendengar.
0: Mendengar apa?
4: Jadi dengar RRI.
0: Oh RRI.
4: Iya.
0: Oke.
4: Selain kalau bola subuh itu eh.
0: Nggak pernah ke Alpa?
4: Iya kalau di manualnya hadir terus, tapi kalau digitalnya biasa suaranya tidak ada.
0: Karena memang tidak bisa di streamingnya, ada aturannya, aturan mainnya, tidak boleh di streaming.
4: Tapi ada player yang tetap ada itu.
0: Mungkin dia lupa, dia lupa kayaknya.
4: Ini dari kapan?
0: Kayaknya. Oke, mungkin dengan lagu apa ada Bragi Janji, Aku Tahu, Ungu Agnes, Hanya Cinta Yang Bisa, Best Jam Bukan Pujangga.
4: Oh itu pujangga.
0: Bukan pujangga. Kirim salam buat siapa?
4: Ya untuk Benopo, Pika di Pulau Pasabar, Ritma, Aljabar, Alzimur, Terseli, Pak Hendro Ali, Pika di Selayar, Wadisa, Pengarjuna, Jenedi, Nabil, Rostiana, Wahida, Budeni, terus untuk Pak Yani, Bu Sinta, Hesti, Mustaham, Pak Taeng, Naska, Bu Nur, Bagi di Polman, Pak Rustan, dan semua-semuanya. Ternyata bagus juga kalau melalui WA, Adi.
0: Bagus dong. Dan gratis, dan tidak usah daftar paket.
4: Iya juga sih, tapi kan ada juga di telepon biasa.
0: Oh.
4: Terdaftar banyak.
0: Oh, luar biasa. Sombong ya.
4: Biasaannya.
0: Oke,
4: okay, baik. Juga. Oke.
0: Okay. Terima kasih.
4: Selamat asar ya.
0: Iya. Yeah.
4: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke penelpon selanjutnya sambil kita mau tanya-tanya tentang survei RRI. Halo, ada bunyi apa tuh? Ambulansnya.
5: Ambulans lewat.
0: Ambulans lewat. Kita doakan semoga kalau orang sakit bisa segera tertangani dan sembuh ya. Oke. Okay. Ada Tantri di Parepare. Halo Kak Tantri.
5: Halo juga Bung Idam.
0: Bagaimana kabar surveinya?
5: Ya, saya sudah isi.
0: Yes.
5: Sudah kirim.
0: Mantap, mantap. Terima kasih Kak Tantri.
5: Masa sih enggak dikirim? Tadi Mbak Arti yang kirimkan saya.
0: Oh, dikirimkan.
5: Iya, melalui WA saya.
0: Apa dikirimkan, Ki?
5: Itu tadi mohon diisi surveinya.
0: Ah, karena hari ini terakhir.
5: Iya. Okay, yang lalu kan saya juga kirim.
0: Terima kasih.
5: Yang
0: mantap.
5: Yang lalu.
0: Mantap. Ini namanya isi. Pendengar setianya iya. RRI. Oke. Okay. Untuk
5: iya, betul.
0: Lebih bagus harus lagi begitu. RRI ke depan. Betul.
5: Diisi.
0: Diisi.
5: Masa sih enggak mau diisi?
0: Betul sekali. Mantap memang Kak Tantri ya. Oke.
5: Okay. Iya.
0: Mau kita dengar lagu apa Kak Tantri?
5: Lagunya siapa tadi itu yang kita sebut itu?
0: Siapa aku sebut?
5: Ada lagunya tadi itu. Wah, aduh lupa tadi.
0: Bragi yang... Janji Bukan Pujangga, Best Jam.
5: Yang
0: aku tahu Ungu, Hanya Cinta Yang Bisa, Agnes.
5: Yang tadi Best Jam. Ya, itu Midam.
0: Oke, siap. Kirim salam Ki buat siapa?
5: Kirim salam tadi ada Bunda Sophie di BTM Pau-Pau sana. Alhamdulillah sudah sehat. Ada Pak Ahmad Yani Tasmu, ada Pak Bobi, ada Bu Rosdiana ya, sis. Di Maros ada Sri Sinta, ada Bu siapa lagi tuh? Samsia Mahesa, ada Pak Bula Sewang, ada Dimas, ada Hesti juga. Terus lagunya juga buat ini Uki Didaya,

0: Benar-benar tawar.
1: Okay,
0: terbukti Miss, ya, pendengar setia.
1: Oke. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu ya, yang namanya pendengar setia tanpa nanti, tanpa tapi, tanpa alasan, begitu ya. Jadinya kan ya untuk kebaikan pendengar juga ya, biar siaran RRI Makassar bisa menghadirkan program-program unggulan dan juga konten-konten siaran yang berkualitas. Oke. Baiklah pendengar yang lain, Anda yang masih bergabung, saya ke penelpon selanjutnya. Ada Wahida Ansar, Kak Wahida. Kita mau tanya Kak Wahida survei. Halo Kak Wahida.
2: Sudah dong.
0: Itau. Wah, mantap. Pendengar setia juga ini, terbukti. Oke, tanpa tapi, tanpa nanti, tanpa
2: dikirim
0: alasan.
2: Dikirim langsung ke WA kan, jadi dijawab.
0: Itau, mantap-mantap. Terima kasih banyak Kak Wahida Ansar ya. Sudah meluangkan waktu untuk mengisi survei indeks kualitas program siaran unggulan di RRI. Oke, Kak Wahida.
2: Sudah dua-duanya.
0: Mantul, mantap iya. Kak Wahida. Mau kita dengar lagu apa Kak Wahida? Saya kasih Ki 100 karena sudah Ki jawab survei.
2: Apa tadi tuh, ada Best Jam ya?
0: Best Jam ada, bukan Pujangga. Apalagi iya, mau kit lagi yang mana? Ku kasih kit 3.
2: Itu mau
0: ya, Best Jam ya. Oke, kalau begitu saya kasih kit kesempatan untuk kirim-kirim salam. Kalau yang lain tadi cuman 10, saya kasih kit kita 114. Silakan. Mulai dari sekarang.
2: Apa semua? Oke, tadi ada Kak Tantri, terus Pak Abdul Sewang, ada Bunda Sofi, ada siapa tadi yang sudah lewat itu? Ada Ibu Dewi, terus ada Pak Aldi tadi juga, ada Pak Arpa, Puang Datu, Pak Bobby, siapa lagi? Pak Arjuna yang tadi sudah lewat, ada Kak Rosdiani Asir, Kak Samsia, Ina Kristalara, Kak Uki, Kak Nurmina dengan Kak Yani, Kak Sinta di MU, Amadi Kaltim, lagi ada Kak Uli, ada Putri dan semua pensmi deh.
0: Belum cukup Pi.
2: Assalamualaikum.
0: Oke.
2: Okay. Tidak kuhafal
0: Pi. Baguslah, bagus. Iya, enggak apa-apa sih.
2: Semua pensmi tanpa terkecuali.
0: Iya. Yeah.
2: Tidak ada catatan Bu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Wahida yang luar biasa. Baiklah. Kita ke penelpon selanjutnya, ada Kak Ros Diana. Ih, lari Ki Kak Ros. Mana Ki Kak Ros? Boleh yang lain? Absen dong pendengar yang sudah mengisi survei dari RRI. Oke Kak, saya sudah ada. Oke, terima kasih. Ibu Sumi, Pak Niko, Samsia Maisar di Bantaeng, Amah Mariati di Tanah Grogot Kaltim, Hesti di Parepare, Pak Iwan di Parepare, Tika di Sabang, Ahmad Yani di Sopeng, Ina Kristalara di Moncong Loe Maros, Uki di Dayak Makassar, ada Nurmina di Sopeng, Puang Datu. Boleh kabar-kabarnya ya. Apakah sudah Nur Aziza, Tabek Kak Sudami. Oke, terima kasih banyak ya sudah mengisi survei untuk indeks kualitas program siaran di RRI ya. Dan pendengar ada yang lain yang masih bergabung, saya ke penelpon selanjutnya. Ada dari pendengar setia RRI Makassar juga. Tapi kita akan tanya, apakah pendengar setia yang sudah ada dari tahun 60-an ini sudah mengisi survei?
3: Belum.
2: Halo.
0: Halo Kak Ros.
3: 60-an. Belum masih sekolah.
0: Salah. Maksudnya dari tahun 70-an ya.
3: Belum pi juga tahun 96.
0: Ku tahu jika Ros. Apa kabar Kak Ros?
3: Alhamdulillah baik.
0: Siapa itu di belakang tak bilang belum pi belum pi?
3: Anak aku mau tanya anu kan.
0: Apa?
3: Apa?
0: Oh, saya kira survei terus nak bilang belum pi bedain aja mamaku.
3: Libur kita anak tuh kita sudah
0: HP. Oh begitu. Oke. Karena sudah saya kirimkan Ki juga itu link untuk
3: sudah saya jawab.
0: Wah, terima kasih banyak Karos. Terima kasih. Wah, terima kasih.

0: pendengar setia terbukti. Oke, kalau begitu Kak Ros, saya kasih Ki, karena kita sudah mengisi survei, saya kasih Ki waktu 15 menit untuk menyapa. Silakan dari sekarang. Silakan Kak Ros.
1: Seluruhnya buat Tongkyo Maisa, Rohidah Martawati, Riko, Aldi, Bobby, Mustahan, Radit, Dewi, Dita Kala, Lasri, Dewi, Diwangkato, Bunda Sopi, Nakes Talara, Uli Ape, Sari Putdi, Disinjai, siapa lagi, Dimas, Pak Arjuna, Pak Gapur, Pak Arfa, Dislayar, siapa lagi, Ahmad Yani Tasmun, Uki, Nurmina Imnur, semuanya deh. Makasih
0: ada Om Ida. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, senengnya pendengar RRI Makassar tuh gercep ya. Kalau misalnya RRI Makassar meminta saran, masukan, tanggapan, informasi mengenai kualitas siaran RRI Makassar, pendengar setia RRI Makassar itu memang gercep. Gercep kasih informasi. Oh, siaran RRI lagi kurang bagus di sini. Oh, siaran RRI begini. Kualitas audionya, kualitas teleponnya lagi ada masalah. Atau oh, ada kok enggak ada siarannya gitu-gitu. Wah, luar biasa memang. Perhatiannya pendengar RRI Makassar tuh oke-oke begitu ya, termasuk untuk mengisi survei LPP RRI tahun 2026 juga ini luar biasa. Pendengar yang lain yang mungkin belum sempat mengisi ya, boleh kasih luangkan waktunya dulu dong untuk mengisi dan infokan ya bahwa sudah mengisi di WhatsApp 0821 3333 9440. Dan pendengar, terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah bergabung di 100% Indonesia. Dan ini tadi beberapa juga yang berkomentar kalau cuaca panas itu di rumah saja atau kita lebih pilih keluar rumah karena bosan di rumah. Ada Gaffer tadi di Manjaling, cuaca panas katanya dia pilih tetap di rumah. Ya liburan Sabtu Minggu ngopi-ngopi saja sambil makan pisang goreng. Terus juga ada dari tadi ada Pak Abdullah juga. Kalau Pak Abdullah katanya kalau cuaca panas malas keluar rumah, yang penting kumpul-kumpul saja sama keluarga di rumah. Terus ada Aldi juga yang ada di Pintrang ya. Kalau Aldi kalau cuaca panas pilih di rumah saja baring-baring sambil mendengarkan radio ya. Oke, terima kasih sudah bergabung untuk Anda pendengar yang sudah komentar juga. Nah, kalau Anda sendiri cuaca panas lebih pilih dalam rumah atau bosan di rumah lebih pilih keluar rumah ya, boleh cerita-cerita di 0821 3333 9440.

0: Pernah nggak sih, lagi santai jalan, terus tiba-tiba kecium satu aroma, dan dalam hitungan detik, kamu langsung kebawa ke masa lalu. Misalnya, bau hujan pertama turun ke tanah, langsung ingat masa kecil, main di halaman, atau aroma masakan tertentu yang bikin kamu otomatis kangen rumah. Atau wangi parfum seseorang yang tiba-tiba bikin hati bilang, "Loh, kok jadi keinget dia?" Nah, ternyata itu bukan kebetulan. Secara ilmiah, indera penciuman kita punya jalur super cepat ke bagian otak yang namanya sistem limbik, yaitu pusat emosi dan memori. Artinya, bau itu nggak perlu lapor dulu ke otak, dia langsung nyelonong masuk ke pusat kenangan. Makanya, satu aroma kecil aja bisa langsung bikin senyum sendiri, bikin merinding, atau bahkan bikin nostalgia bertahun-tahun ke belakang. Menurut publikasi dari Harvard Medical School, Health Publishing, dan juga penelitian dari National Institute of Health, hubungan antara penciuman, emosi, dan ingatan itu memang sangat kuat secara neurologis. Jadi, bukan kebetulan kalau bau bisa terasa lebih emosional dibanding suara atau gambar. Karena setiap aroma itu seperti kunci kecil yang bisa membuka lemari kenangan di kepala kita. Jadi, kalau suatu hari kamu tiba-tiba tersenyum cuma karena kecium sesuatu, itu bukan sekedar bau. Itu adalah kenangan yang sedang pulang, dan siapa sangka hidung kita ternyata punya mesin waktu sendiri.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dek, main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
2: Ayo.
1: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
2: Swimming pool.
1: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
2: Apa bahasa Indonesianya laundry?
1: Apa ya? Laundry?
2: Ya, kakak payah. Yang bener itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
1: Ya, dikalahin anak kecil.
3: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali sore hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ekonomi Digital di RRI Makassar. Dan pendengar, perkembangan teknologi digital telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan kita, cara berbelanja, berkomunikasi, belajar, bekerja, hingga kemudian menjalankan usaha. Dan kini semakin banyak kita memanfaatkan yang namanya teknologi digital. Dan di tengah perubahan tersebut hadir pula berbagai peluang baru, namun juga tantangan yang harus dihadapi, khususnya bagi pelaku usaha dan generasi muda untuk beradaptasi terhadap perkembangan zaman. Dan untuk membahas topik kali ini, ekonomi digital dan peran sistem informasi dalam mendorong transformasi bisnis, telah hadir bersama kami melalui sambungan Zoom dua narasumber yang tentu kompeten di bidang teknologi informasi dan sistem informasi. Ada Bapak Dr. Engineering William Musu Eskom MT. Beliau merupakan kepala bagian P3M ya, Universitas Dipa Makassar. Dan juga ada Ibu Andi Irmayana Eskom MT. Beliau merupakan ketua program studi sistem informasi Universitas Dipa Makassar. Segera kita menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dr. William.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran jelas ya?
0: Sangat jelas, Pak Dr. William. Terima kasih banyak ya, sudah berkenan bersama kami sore hari ini di sela aktivitas di RRI Makassar. Kabar sehat, Pak Dr. William?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Baik. Dan pendengar, selain bersama Bapak Dr. William, kita juga bersama dengan Ibu Andi Irmayana Eskom MT. Beliau merupakan ketua program studi sistem informasi Universitas Dipa Makassar. Saya menyapa Ibu Irma ya. Ibu Irma, assalamualaikum.
2: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dipanggilnya apa, Bu?
2: Ibu Irma saja, Pak.
0: Ibu Irma. Oke, sehat Ibu Irma ya.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Baik, dan hari ini kita pendengar, kita akan mendengarkan tentunya untuk narasumber kita yang akan berbagi ilmu dan wawasan terkait topik ekonomi digital dan peran sistem informasi dan mendorong transformasi bisnis. Dan mungkin boleh perkenalan dulu nih Pak Dokter, engineering Pak ya, kalau penyebutannya, atau engineer? Ya.
1: Engineering.
0: Yeah. Oke. Pak Dr. William, sebagai kepala bagian P3M Pak ya, itu apa sih Pak? Universitas yeah, Dipa Makassar.
1: Pusat boleh Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Pak.
0: Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
1: Masyarakat.
0: Oke. Yeah. Mungkin boleh diceritakan nih Pak, seperti apa sih kemudian sebagai kepala bagian begitu P3M?
1: Oh iya. Yeah. Baik. Terima kasih Pak Saiful ya, Pak Saiful Malik. Jadi pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih ya, sudah diberikan kesempatan di Pro 1 RRI Makassar yang bisa bergabung dengan membahas topik-topik ekonomi digital. Nah, saya dari Universitas Dipa Makassar ya, ada ya sebagai kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Jadi tugas saya itu adalah bagaimana membuat program-program untuk proses dan kegiatan penelitian kepada masyarakat untuk dosen-dosen baik internal maupun kegiatan-kegiatan eksternal penelitian-penelitian dilakukan, apakah itu hibah dan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat lainnya. Seperti itu Pak, kira-kira.
0: Baik.
1: Singkatnya.
0: Kalau Ibu Irma, boleh perkenalan dulu Ibu Irma di awal.
2: Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi perkenalkan, nama saya Andi Irmayana. Jadi saya selaku Kepala Program Studi Sistem Informasi di Universitas Dipa Makassar, yang mana prodi tersebut adalah salah satu dari 6 prodi yang ada di kampus kami ya. Jadi kami sebut sebagai Program Studi Sistem Informasi. Nah, jadi pada program studi ini bisa kita katakan bahwa selain mahasiswa mengenai tentang teknologi komputer atau teknologi informasi, tentunya di sini itu combine dengan bisnis ya. Jadi tepat sekali dengan tema kita pada hari ini yang itu tentang ekonomi bisnis. Jadi selain mahasiswa pada prodi sistem informasi itu mengetahui tentang teknologi atau komputer, nah juga mengenal apa lebih mengenal daripada data, kemudian transformasi digital yang tentunya bisa kita katakan menjadi sesuatu yang sangat penting ya di era saat ini. Oke, itu Pak.
0: Baik, dan saat ini kita tentu sering mendengar istilah ekonomi digital, dan mungkin di awal sebagai pengantar nih dari Ibu Irma termasuk Bapak Dr. Willem, mengenai ekonomi digital mungkin ada pengantar terlebih dahulu, dan bagaimana sih sebenarnya pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat kaitannya juga dengan topik kita sore ini. Silakan Pak Dr. Willem dulu.
1: Oh, saya dulu ya. Oke, baik. Jadi kalau kita berbicara soal ekonomi digital ya, ini sebuah materi atau topik pembicaraan yang menjadi apa ya, sudah menjadi umum ya, karena memang sekarang kita sudah hidup di era digital itu ya. Nah, jadi kalau berbicara secara teori ya atau secara definisi, maka ekonomi digital itu bisa dikatakan bahwa seluruh aktivitas ekonomi itu digerakkan, dilakukan menggunakan teknologi digital. Apakah itu komputer, apakah itu gadget, smartphone, dan seterusnya yang saling terkoneksi, ya. Dan kemudian menggunakan internet, menghasilkan data, dan kemudian menggunakan aplikasi-aplikasi atau sistem informasi pada proses produksi, ya. Proses produksi utamanya. Nah, ini termasuk di dalamnya e-commerce, fintech, kemudian platform digital lainnya ya, dan semua transaksi yang dilakukan secara digital. Nah, itu yang secara sederhana dapat kita pahami ekonomi digital. Artinya seluruh aktivitas ekonomi, baik itu menawarkan maupun bertransaksi, itu sudah dilakukan menggunakan teknologi digital. Nah, itu tadi di dalamnya adalah aplikasi, melibatkan aplikasi, melibatkan konektivitas internet, dan kemudian menghasilkan data-data. Seperti itu Pak, kira-kira.
0: Baik. Dan hampir sekarang semua aktivitas dilakukan secara online begitu Pak ya, mulai dari belanja, pembayaran, belajar, bekerja, hingga layanan kesehatan.
1: Ya, benar.
0: Baik, Ibu Irma sendiri sebagai pengantar ada yang ingin disampaikan juga di awal, silakan Bu Irma.
2: Oke, baik. Jadi dari kata ekonomi digital ya, jadi kalau membahas istilahnya tentang ekonomi atau perekonomian kita, tentunya kita sudah memahami bahwa aktivitas yang terkait dengan perekonomian itu ya termasuk di dalamnya tentang keuangan, ya transaksi pembelian dan sebagainya. Nah, kemudian bertransformasi dengan kata ekonomi digital seperti itu. Nah, artinya pada kata ini ya, jadi ekonomi digital artinya bagaimana perekonomian yang awalnya secara konvensional kemudian beralih atau bertransformasi menjadi digital ya. Seperti tadi Bapak sampaikan bahwa bukan hanya sekedar proses perekonomiannya saja, tetapi proses pembelian, pembayaran dan sebagainya. Dan tentunya saya rasa kita sudah sangat familiar ya, bisa saya katakan pada umumnya ya, walaupun ada yang masih kesulitan ya tentang bagaimana transformasi ini terjadi ya, yang tadinya kita menggunakan uang ya untuk melakukan pembayaran kemudian diganti dengan pembayaran digital seperti penggunaan dompet digital dan sebagainya. Jadi kurang lebih saya bisa garis bawah di sini adalah bagaimana transformasi ya proses daripada perekonomian yang konvensional itu kemudian berubah digital dengan adanya penggunaan teknologi. Seperti itu.
0: Kalau Bu Irma sendiri melihat zaman sekarang ini sudahkah berapa persen begitu?
2: Apanya Pak?
0: Untuk transformasi kemudian.
2: Informasinya ya. Yeah. Oke, kalau transformasi penggunaannya bisa saya katakan sudah sangat maksimal. Yang perlu kita pahami di sini adalah karena kalau kita melihat sudah sangat jarang tempat bahkan kalau melakukan pembelajaran di satu market atau sebagainya, bahkan menuliskan tidak menerima pembayaran tunai. Nah, ini yang akan menjadi sesuatu yang mengharuskan masyarakat mau tidak mau ataupun suka tidak suka, ribet atau tidak ribet, maka harus beralih atau bertransformasi juga menggunakan, ya, apakah itu menggunakan dompet digital, apakah menggunakan kris, ya, yang pada umumnya sekarang sudah kita gunakan, ya. Dengan saya sendiri pun bahkan bisa saya katakan jarang sekali mengambil uang dalam bentuk tunai seperti itu. Jadi pembayaran sudah sangat apa ya namanya, lebih ke pembayaran digital. Jadi di sini yang menjadi sesuatu yang penting adalah masyarakat bisa menerima itu dan juga bisa mengimplementasikan ekonomi digital ini dalam proses pembayaran atau transaksi pembelian.
0: Bahkan itu sampai Ibu melihat sampai daerah-daerah begitu di kabupaten kota di Sulawesi Selatan begitu Bu ya. Bahkan sampai kaki lima, pedagang kaki lima, warung-warung Bu ya.
2: Warung-warung bahkan sudah memiliki kris ya. Sudah ada kris yang dipasang, jadi pembeli tentunya sudah sangat familiar dengan menggunakan atau mengambil pangkat teknologinya untuk men-scan krisnya seperti itu ya. Dan bahkan akan kesulitan kalau sebuah UMKM atau masyarakat atau proses pembelian itu tidak disupport dengan kris itu. Jadi bisa mengakibatkan pembeli terbatas membeli karena tidak memiliki uang tunai.
0: Kalau Pak Dr. Wilam sendiri melihat kemudian dengan perkembangan terkait ekonomi digital ini, sistem online begitu, apa sih Pak kemudian pengaruh-pengaruhnya terhadap masyarakat?
1: Ya, jadi kalau kita melihat ya dari data yang saya peroleh, untuk ekonomi digital Indonesia ini pertumbuhannya lumayan dan sangat besar ya. Itu bertumbuh 12,5%. Bahkan untuk kontribusi ekonomi terhadap PDB ya, itu ada di angka 86% per tahun. Jadi kalau kita lihat memang masa depan ini ya akan semakin ketergantungan dan penggunaan keterlibatan ekonomi digital itu akan semakin meningkat. Nah, apa dampaknya terhadap masyarakat ya? Jadi dampak yang paling nyata itu ya akhirnya kita mau tidak mau seperti yang Ibu Andi Irmayana sampaikan tadi bahwa kita akan menggunakan, suka atau tidak suka ya, sulit atau tidak sulit ya, kita harus pelajari. Dan memang kita karena ekonomi dunia akan mengarah ke model ini gitu ya. Nah, dampak lain itu lapangan pekerjaan baru, jadi akan banyak muncul profesi-profesi yang memanfaatkan ekonomi digital ini. Jadi contoh yang paling nyata dan sederhana itu ya misalnya adanya driver online, kemudian seller marketplace. Dulu belum ada yang disebut dengan content creator. Kalau kita tanya anak-anak muda sekarang tertarik dengan menjadi seorang content creator dan seterusnya. Ini adalah lapangan pekerjaan baru ya. Ada lagi itu affiliate marketer ya. Ini dan masih akan muncul lagi lapangan-lapangan pekerjaan baru yang mungkin sekarang ini kita belum tahu, belum ada. Bahkan saya sering menyampaikan kepada mahasiswa bahkan bahwa kita akan mungkin bekerja di lapangan pekerjaan yang sekarang belum ada gitu, oleh karena perkembangan ekonomi digital ini. Dampak yang lain itu bisa efisiensi hidup ya. Jadi transaksi ya kita bisa merasakan ya, transaksi lebih cepat, kemudian akses informasi menjadi lebih mudah. Kita bisa misalnya ibu-ibu atau wanita muda itu sering kalau mau mencari produk kosmetik, skincare dan sebagainya enggak perlu capek-capek gitu, sambil rebahan bisa pilih produk-produk mana yang ini, itu yang akhirnya membuat lebih efisien gitu ya. Kemudian layanan publik juga lebih efisien. Contoh misalnya untuk PDAM, untuk pembayaran listrik dan sebagainya, kalau di rumah saya tokennya habis enggak perlu repot-repot harus ke membeli, langsung saja dari smartphone membeli token dan kemudian selesai. Jadi dampaknya memang hidup akan menjadi lebih efisien. Namun banyak tantangan-tantangan juga yang akan terjadi, sehingga memang perlu adanya literasi digital itu sendiri, ya. Kemudian pemerataan ekonomi, ya. Jadi UMKM daerah itu bisa jual produk ke pasar global itu. Jadi kalau dulu hanya di daerah perkotaan, tetapi UMKM itu bisa menjual. Contoh kemarin saya baru mendampingi UMKM BUMDes di Kabupaten Jeneponto menjual kambing. Dulunya hanya ke pasar pada waktu ada kegiatan-kegiatan keagamaan dan seterusnya yang membutuhkan hewan kurban. Tapi sekarang sudah boleh memasarkan di luar wilayah Jeneponto, bahkan bisa sampai di luar Sulawesi Selatan dengan teknologi digital ini. Jadi memang dampak nyata bagi masyarakat itu sangat-sangat besar pengaruhnya, tinggal kita bagaimana memanfaatkannya. Seperti itu kira-kira, Pak.
0: Baik, jadi pengaruhnya ke masyarakat sangat banyak begitu, Pak, ya. Mempermudah transaksi ya, kapan benar. Saja, di mana saja, termasuk yang Pak Dr. William tadi sebutkan, memperluas lapangan pekerjaan baru, ya. Kemudian juga memperluas pasar bagi pelaku usaha, termasuk juga kalau kita melihat sekarang pertumbuhan ekonomi digital menjadi salah satu motor juga pertumbuhan ekonomi nasional begitu, Pak, ya. Terutama yang terus berkembang e-commerce, fintech, dan ekonomi kreatif. Baik, Ibu Irma, mungkin ada yang ingin ditambahkan juga, Bu Irma.
2: Oke, baik. Kalau berbicara tentang dampak, tentunya ada dampak positif dan dampak negatif.
0: Ya. Oh, ada negatifnya juga, Bu Irma.
2: Ya, betul. Jadi, makanya tadi saya katakan bahwa ekonomi digital ini tidak hanya cukup dengan memahami bagaimana penggunaannya, tetapi juga harus mengantisipasi kekurangannya, ya. Jadi misalkan karena gampangnya sesuatu itu kita lakukan pembayaran menggunakan media, tentunya harus ada sebuah proteksi yang mengamankan akunnya kita, ya. Dan ini yang mungkin agak sulit, yang masih sulit dipahami oleh masyarakat, yang bisa saya katakan masyarakat mungkin dengan skala umur yang sudah sulit untuk memahami, ya, istilahnya. Ternyata dari semua positif, ya, daripada ekonomi ini, ternyata ada sesuatu juga yang harus kita jaga, yaitu keamanan daripada aplikasi yang digunakan atau sistem informasi yang digunakan, seperti itu. Tapi kalau dari segi positif tadi sudah semuanya dijelaskan oleh Pak Wilen, ya. Dengan adanya aplikasi akan membuat sesuatu menjadi lebih mudah, tidak harus mengantri, duduk di rumah saja memakan tombol, memainkan tombol dan sebagainya. Ya. Seperti itu.
0: Contoh-contoh negatif yang Bu Irma lihat sekarang ini, dan apa yang ingin diedukasi kemudian di masyarakat?
2: Oke. Nah, jadi seperti yang saya katakan tadi, masalah penggunaan teknologi itu yang harus dipahami oleh masyarakat itu adalah misalkan bagaimana menggunakan, bagaimana menjaga privasi data pada sebuah aplikasi sehingga tidak mudah untuk diakses oleh orang lain. Contoh misalkan ada beberapa kasus, ya, di sekitar lingkungan saya pada penggunaan GoPay, ya, itu ada istilahnya ada sesuatu ajakan, ya, melalui elektronik yang kemudian memberikan iming-iming hadiah dan sebagainya, diskon, promo dan sebagainya. Dan kemudian tanpa pengetahuan, ya, masyarakat ini memberikan kode, ya, yang tidak seharusnya dibagikan oleh seseorang, ya, atau pemilik akunnya. Nah, akhirnya isi GoPay-nya itu kemudian raup diambil si penipu atau yang sebagainya. Yang nah, ini yang tadi saya katakan salah satu dampak negatif dari ekonomi digital, yang mana ya di sini yang harus kita jaga adalah kalau misalnya kita punya uang di dalam dompet, ya tentunya kita pegang dompetnya erat-erat supaya tidak diambil orang lain, ya. Tetapi kalau misalkan uangnya berupa digital, ya, misalkan kita menggunakan GoPay salah satu contohnya, ya, mungkin yang lebih ditekankan itu adalah bagaimana menjaga kerahasiaan akun, ya, dari perangkat yang kita gunakan ke siapapun itu.
0: Baik, kalau Pak Dr. William sendiri melihat bagaimana proteksi kemudian dan keamanan dan apa-apa saja kekhawatiran Pak Dr. William ingin sampaikan terkait
1: Memang benar ya, di samping banyaknya keuntungan ya ada juga negatifnya ya. Salah satu contoh, karena kita bicara soal ekonomi ini kan kita bicara soal uang ya, dan sekarang uang kita memang sudah ada secara digital yang kita bisa pertukarkan. Nah, sehingga memang perlu pemahaman-pemahaman dari pengguna layanan di lingkup ekonomi digital ini untuk memahami ya, untuk sistem keamanan. Contoh sederhana saja, kalau kita membayar menggunakan QRIS ya. Jadi kalau di apa itu di aplikasi pembayaran QRIS di perbankan itu ada dua model ya. Ada kita scan untuk jadi kalau misalnya kita mau membayar, kita tinggal scan QRIS-nya kemudian langsung melakukan pembayaran. Tapi cara kedua adalah transfer, dan ini yang sering masih banyak masih banyak masyarakat yang belum memahami apa kedua fungsi, kapan kita menggunakan QRIS bayar dengan QRIS transfer gitu. Dan ini banyak kasus yang terjadi bahwa ketika dia harus membayar sesuatu yang minta dikirimkan QRIS-nya, malah yang dia kirim malah QRIS transfer, sehingga yang menerima bisa memasukkan nilai yang diinginkan, maka habislah sudah saldo kita. Jadi masih bukan sedikit, tetapi masih ada dan perlu edukasi bahwa di aplikasi-aplikasi sistem bayar online ini juga perlu kita pahami, kita tahu, sehingga masyarakat itu ketika menggunakan tidak mudah untuk dipengaruhi, apalagi kalau ini iming-iming uang ya. Ini gampang sekali terpengaruh, sehingga kadang-kadang logika berpikir kita itu karena sesempit ruang smartphone, maka kita kadang-kadang mengambil keputusan itu tidak memikirkan akibatnya, langsung saja. Dan ini banyak dimanfaatkan oleh para atau orang-orang yang memang memanfaatkan sisi negatifnya dari teknologi atau ekonomi digital ini, sehingga memang perlu adanya edukasi, adanya edukasi untuk memberikan pemahaman penggunaan aplikasi atau sistem informasi, khususnya hubungannya dengan transaksi dan pembayaran. Seperti itu, Pak.
0: Baik. Dan pendengar, untuk Anda yang juga ingin bergabung bersama kami, kami nantikan partisipasi Anda. Anda yang tengah menyimak juga melalui Pro 1 RRI Makassar di 94,4. Termasuk saat ini kami juga live streaming di aplikasi

0: pelaku usaha yang mungkin belum beralih ke platform digital, dan kenapa harus beralih ke platform digital, apa saja keuntungan yang akan didapatkan khususnya pelaku UMKM, dan apa tantangan yang dihadapi UMKM ketika ingin bertransformasi ke bisnis digital. Kita akan bahas, pendengar, sesaat lagi. Tetaplah bersama kami dalam program Ekonomi Digital. Kami kembali sesaat lagi.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
3: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
2: Oh, iya.
4: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
2: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
4: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
2: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
4: Makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
2: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi. Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
5: Apaan tuh? Oh, video ya. Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
2: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
5: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
2: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
5: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
2: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
5: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
6: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Arsyad, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Makassar sore ini.
2: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami dalam program Ekonomi Digital, dan kita masih bersama dengan dua narasumber kami pendengar sore hari ini. Kita masih bersama dengan Bapak Dr. Engineering William Musu, dan beliau sebagai Kepala Bagian Pengabdian, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Dipa Makassar, dan juga Ibu Andi Irmayana Eskom MT, Ketua Program Studi Sistem Informasi Universitas Dipa Makassar. Dan kita masih membahas topik ekonomi digital dan peran sistem informasi dalam mendorong transformasi bisnis. Dan terkait mengenai transformasi bisnis, banyak

0: dan hampir semua bisnis begitu, termasuk UMKM yang mulai beralih ke platform digital. Nah, ini seperti apa Ibu Irma, dan apa kemudian keuntungannya, dan apa yang ingin disampaikan untuk para pelaku bisnis atau UMKM yang masih menggunakan cara konvensional? Silakan Bu Irma.
1: Oke, baik. Nah, jadi kalau dikatakan mengapa UMKM harus bertransformasi ke platform digital, ya, ya tentunya karena konsumennya sudah beralih ke platform digital, ya. Jadi tentunya mengharuskan juga UMKM itu pindah ke platform digital, ya. Tadi misalkan saya katakan konsumen sekarang itu bisa saya katakan sudah banyak aktivitas mungkin di kantor, seperti saya salah satunya, ya, yang tidak memiliki waktu yang luang untuk ke store misalkan atau ke supermarket dan sebagainya untuk mungkin memilah-milah baju saat lebaran dan sebagainya. Nah, tentunya saya nongkrongnya di Shopee misalkan, ya, platform e-commerce untuk melihat produk-produknya, ya, kemudian cukup dengan melihat kemudian membeli, ya, dan seterusnya. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa UMKM harusnya menggunakan platform digital untuk salah satunya mempromosikan, ya. Jadi kalau misalkan tidak hanya duduk di toko atau di tempat untuk menunggu pembeli datang, tetapi ya bagaimana UMKM ini memanfaatkan media sosial, ya, untuk mempromosikan dagangannya, ya, jualannya dan sebagainya, keunggulan daripada apa yang dijual, promonya dan sebagainya, yang kemudian dilihat atau ditonton oleh konsumen melalui media sosial juga. Jadi mengapa harus UMKM itu pindah ke platform digital, ya, tentunya karena konsumen juga sudah beralih ke platform digital, ya. Jadi bisa dikatakan sekarang sudah sangat nyaman, ya. Jadi konsumen itu sudah sangat nyaman dengan pemanfaatan e-commerce untuk berbelanja, ya, untuk transportasi pun, ya, daripada membawa kendaraan, ya, mending akses memilih kendaraan melalui beberapa platform seperti Gojek dan sebagainya, lebih seperti itu. Nah, jadi dengan menggunakan platform digital, tentunya tadi seperti yang saya katakan bahwa UMKM itu tidak perlu lagi menyampaikan promosinya melalui mulut ke mulut, ya, atau mencari relasi teman ke teman dan sebagainya, ya, cukup dengan membuat sebuah konten, ya, kemudian produknya itu disiarkan melalui media sosial, ya. Jadi bahkan saya sering sekali melihat mahasiswa-mahasiswa saya, ya, di Prodi Sosial Informasi itu karena di dalam mata kuliahnya itu salah satunya ada kewirausahaan, ya. Nah, jadi ada beberapa misalkan jualan makanan atau mungkin gelang-gelang dan sebagainya yang kemudian dipromosikan melalui Instagram. Kemudian ada juga yang bahkan membuat sebuah live TikTok dan sebagainya untuk berdagang, yang bisa dikatakan lebih cepat untuk dikunjungi atau dilihat oleh konsumen dibandingkan dengan dia menjual barangannya di sebuah stand dan menunggu pembeli itu datang.
0: Baik. Nah, Ibu Irma sendiri, untuk pendengar yang mungkin saat ini mendengarkan dan masih memilih yang konvensional begitu, dan ingin meminta saran, saya harus memulai dari mana begitu, atau yang menyampaikan bahwa saya gaptek misalnya atau tidak tahu ilmunya.
1: Nah, jadi kalau dari dari operasional biaya, tentunya penggunaan digital ini jauh lebih murah, ya. Nah, dari segi tempat kemudian dan sebagainya. Namun kalau dikatakan dimulai dari mana, apalagi misalkan UMKM yang baru mau memulai dan sebagainya. Nah, jadi tentunya ada perangkat teknologi yang pertama, gitu, ya. Namun untuk memahami, ya, saya rasa ini juga yang perlu diedukasi ke masyarakat, ya. Nah, kalau misalkan di kampus kami itu dosen-dosen itu biasanya melakukan ada beberapa, ada tiga tridharma ya, bisa dikatakan kami sebagai dosen ini memiliki tugas dan tanggung jawab yang kita sebut sebagai tridharma. Nah, salah satunya adalah pengabdian kepada masyarakat. Yang melalui pengabdian masyarakat itu, kemudian kita membuat sebuah pemberdayaan ke masyarakat. Dan yang sering kita lakukan itu adalah menyasar UMKM di desa. Kadang kita berkomunikasi juga ke beberapa kepala desa yang merequest untuk mereka diajarkan penduduknya atau masyarakatnya bagaimana sih ya bisa menggunakan atau memulai usaha ya. Karena kalau misalkan mungkin membeli tidak harus membutuhkan handphone misalkan yang canggih atau yang mahal, tidak perlu. Saya rasa cukup dengan dia memiliki sebuah perangkat teknologi seperti handphone, tetapi yang jadi masalah itu adalah bagaimana menggunakannya. Nah, jadi melalui media pemberdayaan yang seperti yang saya ceritakan tadi, itu kami mengajarkan ke masyarakat tentang bagaimana menggunakan, ya, mulai dari mengakses, membuat akun, dan sebagainya. Dan terasa, bisa kita katakan bahwa jika memang UMKM itu, serius, ya, melihat halayak yang biasanya ada di lapangan sangat antusias karena saking ingin tahunya ya bagaimana menggunakan teknologi itu dalam UMKM-nya.
0: Oh, jadi ternyata ada pengabdian ke masyarakat juga begitu, Bu Irma ya. Oke. Okay. Yeah. Dan seperti yang tadi disampaikan Pak Dr. Willem bahwa dengan digitalisasi ini membuat UMKM mampu bersaing bukan hanya di tingkat lokal, Pak Dr. Willem ya.
2: Iya, yeah, benar.
0: Dan ini banyak terbukti juga begitu, Pak Dr. Willem.
2: Ya, kenapa ya, melanjutkan pertanyaan tadi, kenapa semua bisnis termasuk UMKM itu ya sebaiknya beralih ke platform digital. Alasan pertama itu ini fundamental bahwa perubahan perilaku konsumen itu sudah berubah saat ini. Jadi ya contoh sederhana ya, waktu mendapat undangan ke RRI ini, undangannya disertai dengan link Zoom gitu ya. Kaget juga ya, wah, di mindset kami RRI ini radio gitu. Jadi kalau harus ini kan radio, ternyata
0: bisa ya, ditonton juga begitu.
2: Iya, nah ini sama artinya pendengar RRI ini kan sudah bertransformasi karena adanya digitalisasi.
0: Jadi sekarang pendengar RRI Pak bukan hanya mendengarkan tapi bisa menonton juga di aplikasi dan juga melalui media sosial.
2: Nah, selama ini kan RRI dikenal dengan mendengar gitu ya, tapi ternyata sudah bisa melihat gitu. Nah, ini ya salah satu bukti bahwa digitalisasi itu memang merubah perilaku dan di bisnis konsumen sekarang perilakunya memang sudah berubah sehingga bisnis-bisnis yang kita bangun termasuk di situ adalah UMKM memang sudah harus berubah untuk memanfaatkan teknologi itu tadi. Jadi kalau tadi dibilang jangkauan, sudah disampaikan soal jangkauan, kemudian efisiensi biaya ekonomi, biaya operasional. Kalau dulu ketika kita berbicara soal bisnis, kita selalu terbentur di modal, harus membuat galeri atau membuat toko atau membuat apa saja. Tapi sekarang bahkan ya kita misalnya bikin kerupuk atau bikin kacang goreng ya, dari penggorengan kita tidak perlu display di etalase, tapi kita bisa display secara digital. Nah, sehingga itu efisien untuk biaya operasional.
0: Bahkan jangkauan pasarnya bukan hanya nasional sekarang begitu Pak ya, internasional juga.
2: Betul. Nah, kemudian yang paling penting itu adalah kenapa harus beralih ke digitalisasi bisnis ini, karena sekarang eranya data driven decision making. Ya, kalau dulu ya kita membangun bisnis itu berdasarkan pengalaman, berdasarkan intuisi gitu ya. Sekarang ya kita bisa membangun bisnis ketika kita bisa mengamati, memanfaatkan data-data yang sudah tersedia. Kenapa saya katakan tersedia? Karena ketika melakukan transaksi, contoh sederhana misalnya ya di sosial media, siapa yang lihat kita, siapa yang komentar kita, itu kita tahu semua. Nah, cuman kita belum memanfaatkannya. Nah, sehingga memanfaatkan data yang tersedia secara digital ini memampukan kita walaupun kita punya intuisi bisnis tidak terlalu tajam misalnya, atau pengalaman bisnis kita tidak terlalu berpengalaman, tetapi kita mampu membaca data dan memahami data, maka ya kita mampu, kita akan bisa untuk bersaing.
0: Dan data
2: dan
0: ini
2: yang terakhir itu
0: ya sebagai aset baru data ini Pak Dr. William ya, yang sangat penting dalam dunia bisnis.
2: Iya, benar sekali gitu ya. Jadi memang kalau di era sekarang ini data itu menjadi apa ya? Menjadi sesuatu yang sangat berharga bagi para pelaku bisnis gitu. Jadi kalau misalnya belum terlalu memahami, belum terlalu kuat intuisi atau pengalamannya, ya dengan kemampuan membaca data dan kemampuan memanfaatkan data, maka kita bisa mengembangkan ya bisnis kita. Makanya ya kembali lagi ya, karena kalau sekarang bisnis-bisnis termasuk UMKM itu kan masih banyak di keputusan-keputusan yang diambil itu masih banyak di drive oleh pengalaman dan intuisi. Nah, tadi karena perilaku konsumen sudah berubah, maka sudah waktunya kita memanfaatkan itu, dan kemudian plus lagi memahami bagaimana memanfaatkan data-data digital yang ada untuk mengembangkan bisnis.
0: Contoh penggunaan data atau analisis data ini seperti apa sih Pak dalam bisnis?
2: Oke. Saya mungkin ambil sederhana saja ya. Sebelum ke sana saya ingin menceritakan bahwa tadi ada ketika kita mau memanfaatkan digitalisasi untuk bisnis termasuk UMKM, selalu yang ada dalam pikiran masyarakat para pelaku usaha itu sulitnya dan mahalnya teknologi digital itu ya. Belum sewa membuat sistem dan seterusnya dan seterusnya ya. Padahal hampir semua yang para pelaku usaha yang pernah saya temui sampai di daerah-daerah, di pelosok-pelosok di daerah, di desa-desa itu semua punya gadget dan punya WhatsApp. Ya, punya WhatsApp. Tetapi ternyata WhatsApp ini belum terlalu dimaksimalkan untuk bisnis ya. Jadi ada satu fitur ya, mohon maaf ini saya harus sampaikan mungkin ini, tapi ya ini untuk pemahaman dan yang dapat digunakan oleh para pelaku usaha, siapa saja yang mau berusaha itu bisa memanfaatkan aplikasi ini tanpa bayar gitu ya. Yang penting kita bisa punya kuota. Contoh adalah WhatsApp bisnis gitu ya. WhatsApp bisnis ini kan sebenarnya kita akhirnya kalau kita mengetahui, memanfaatkan dan memaksimalkan penggunaannya, maka kita bisa punya toko, punya jualan tanpa toko fisik gitu. Mulai dari profilnya kita bisa setting, kemudian etalasenya kita taruh produk-produk kita dengan gambar-gambar kita, bahkan sampai dengan transaksi itu bisa. Nah, contoh tadi penggunaan datanya seperti apa? Misalnya kita melakukan penjual, bahkan satu lagi bisnis ini bisa jual walaupun kita tidur, ya bisa jualan walaupun kita sudah tidur gitu ya. Jadi kalau ada pelanggan yang mungkin tengah malam tiba-tiba dia lihat, wih ada kacang goreng rasa keju misalnya, ya misalnya tiba-tiba mau order mau tanya gitu, tapi kita tidur gini. Nah, WA bisnis bisa tetap menjawab walaupun kita sedang tidur gitu kan.
0: Ada chatbot layanan pelanggan begitu Pak ya.
2: Benar
0: teknologi
2: sekali.
0: Sekarang.
2: Ya. Ya, nah kemudian ketika kita melakukan transaksi katakanlah di WA bisnis tadi, maka kita bisa mendapatkan siapa-siapa yang bertransaksi di mana, kapan saja, dan kemudian misalnya yang ngechat pun di WA bisnis kita bisa statistiknya, kita bisa lihat ini yang transaksi, ini yang baru menanya-nanya, ini yang sudah mau order, kita bisa lihat statistiknya. Itu pemanfaatan data tadi gitu.
0: Wow.
2: Seperti itu. Jadi sederhananya kalau di WA bisnis itu kita bisa lihat seperti itu, dan itu sudah disiapkan dan itu gratis.
0: Dan jadinya sebagai pelaku usaha, perusahaan ini bisa mengambil keputusan yang lebih cepat, tepat dan berbasis fakta begitu Pak ya, dari data-data tadi.
2: Benar.
0: Yang dijelaskan
2: ya.
0: Termasuk penggunaan teknologi sekarang macam-macam begitu Pak ya, seperti yang disebutkan WhatsApp bisnis, kemudian ya. Chatbot layanan pelanggan, apalagi Pak sekarang teknologi-teknologi yang mulai banyak digunakan. artificial intelligence jadi, juga berkembang begitu Pak ya?
2: Iya, jadi memang apa ya, contoh sederhana kan kalau dikatakan medsos itu kan banyak ya yang sudah mulai menggunakan media sosial untuk melakukan penawaran, walaupun di situ memang belum transaksi ya, tetapi tidak langsung ya, masih ada aplikasi lanjutan ketika kita mau transaksi misalnya. Itu kan sudah banyak data-data yang tersimpan. Ketika konten itu ditampilkan, kita sudah bisa lihat ya, ini siapa yang melihatnya gitu ya, apakah orang baru atau followers kita. Kemudian ada satu sekarang nih, kalau tadi disebut dengan AI, ada satu sekarang apa ya, yang paling banyak digunakan oleh para content analysis itu adalah menganalisis jaringan ya. Jadi yang connect di apa itu, yang connect di konten itu dari akun-akun mana dan ada di mana gitu ya, sehingga bisa ditahu begitu ya, oh ternyata kita punya influencer juga, konten kita itu punya influencer. Jadi kalau dulu kita memahami influencer ini adalah selegram gitu ya, tapi ternyata di dalam akun-akun yang berjejaring itu ada juga akun-akun yang menjadi influencer, dia yang menghubungkan dengan akun-akun yang lain gitu, sehingga promosi atau informasi produk itu dapat tersebar dari satu komunitas ke komunitas lain. Nah ini termasuk dengan penggunaan artificial intelligence untuk analisis data, ini dapat dilakukan sehingga para pelaku bisnis dapat mengetahui, oh misalnya saya tidak perlu di daerah ini karena secara akun saya, jejaringan akun saya itu tidak punya influencer misalnya di daerah ini, sehingga ya mungkin lebih efektif kalau saya memasarkan produk saya di daerah ini karena di sana sudah banyak influencer. Atau kalau kita mau mengembangkan karena belum ada influencer di sana, ya bagaimana caranya kita membuat konten sehingga terbentuk komunitas-komunitas yang akhirnya menjadi influencer informasi dan produk kita. Nah, itu untuk pemanfaatan AI misalnya.
0: Baik. Seperti itu, Pak. Baik. Pantas tadi di awal Pak Dr. Willem menyampaikan bahwa ke depan ini profesi banyak prospek ke depan begitu ya yang muncul di era digital. Mungkin Ibu Irma bisa menjelaskan juga nih seperti apa keterampilan digital yang paling dibutuhkan sekarang. Silakan Bu Irma.
1: Oke, baik. Jadi tadi sedikit menyinggung tentang artificial intelligence ya. Jadi ini sesuatu teknologi yang bisa kita katakan instan ya. Jadi kalau misalkan tadi berbicara tentang kira-kira kebutuhan UMKM sih yang diminta itu adalah bagaimana membuat kemasan, bagaimana membuat desain logo ya. Nah, kalau kami menjelaskan ke mereka dengan menggunakan yang dulunya kita menggunakan Corel Draw atau Photoshop, pasti itu sangat sulit untuk mereka pahami. Memulai dari instalasi aplikasinya dulu bagaimana ya, mengenali fitur-fiturnya itu seperti apa. Nah, sekarang hadir yang kita sebut dengan artificial intelligence ya. Jadi bisa kita katakan ada banyak tools-tools yang merupakan AI ya, yang sebenarnya kita tidak perlu memahami tentang apa yang harus kita masukkan ke dalam logo supaya menjadi cantik, tetapi cukup kita merequest keinginan kita. Ya, jadi saya mau nanti produknya saya itu terdiri dari A, B, C dan seterusnya, nanti kemudian akan dikreat oleh AI. Nah, ini adalah salah satu teknologi yang sangat-sangat mempermudah masyarakat ya, baik dari segi bisnis kecil ataupun bahkan bisnis besar seperti itu. Atau mungkin dari dunia bisnis yang kemudian mau mau menganalisis tentang tren pasar ya, atau harga, atau bagaimana menyeimbangkan antara berapa produk yang harus saya buat sehingga tidak banyak yang mubazir. Nah, ini semua AI yang bekerja. Nah, jadi mahasiswa biasanya itu menggunakan sebuah pendekatan machine learning untuk melakukan prediksi tentang kebutuhan pelanggan ya, atau bagaimana mengoptimalkan jumlah produk yang harus dihasilkan sehingga tidak banyak kerugian yang dihasilkan dengan banyaknya produk dihasilkan, tetapi kebutuhan masyarakat hanya sekian. Nah, itu adalah bagian dari pemanfaatan teknologi artificial intelligence.
0: Wah, jadi teknologi sangat membantu begitu ya, dan peluang sangat besar sekarang untuk menjadi entrepreneur di era digital, apalagi untuk generasi muda. Di akhir kebersamaan kita, Pak Dr. Willem, mungkin sedikit ada kesimpulan yang disampaikan sebelum ke Ibu Irma. Silakan, Pak Dr. Willem.
2: Oke, baik. Jadi di akhir ini, kadang-kadang biasanya kan gitu ya, kalau orang membaca atau mendengar itu di awal atau di akhir gitu. Jadi closing statement-nya itu memang harus kuat gitu ya. Nah, yang pertama, sekarang era digital itu sering dikatakan bahwa semuanya akan diganti oleh mesin, sehingga manusia akan semakin tidak punya pekerjaan. Nah, paradigma ini kayaknya terbalik ya, bahwa era teknologi digital dan termasuk AI di dalamnya itu akan membawa peluang yang sangat besar bagi manusia ya, termasuk perkembangan dan pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Cuman tergantung kita bagaimana kita bisa memanfaatkan. Tentunya pengetahuan serta skill itu harus terus di-upgrade, ditingkatkan, sehingga kita bisa memanfaatkan ini. Karena sudah terbukti bahwa misalnya ya, kita bicara era revolusi industri ya, era revolusi industri pertama itu kan dari tenaga hewan digantikan dengan mesin gitu ya. Orang berpikir bahwa hewan akan punah gitu ya, hewan tidak akan dipakai gitu orang. Tapi ternyata bisnis itu malah berkembang dengan teknologi itu ya. Nah, begitu juga sekarang ketika ada AI, ada digitalisasi, orang berpikir bahwa wah, saya mau kerja apa nanti, semuanya digantikan oleh mesin dan seterusnya. Nah, memang banyak pekerjaan yang akan hilang, itu benar. Tetapi yang benar yang harus dipahami berikutnya adalah lebih banyak potensi atau lapangan pekerjaan baru yang akan muncul. Okay. Sehingga tidak perlu khawatir ya, kita harus terus beradaptasi ya, terus mengembangkan diri agar supaya kita dapat memanfaatkan perkembangan teknologi digital ini, khususnya untuk ekonomi digital, sehingga kita semakin hari semakin bisa mempunyai daya saing dan bisa mendapatkan keuntungan-keuntungan dan profit-profit di dunia bisnis dan di dunia UMKM misalnya.
0: Baik.
2: Ya, sehingga teknologi digital ini bukan menjadi penghambat, tetapi lebih membantu dan menguatkan fondasi-fondasi bisnis kita.
0: Baik.
2: Terima kasih, Pak.
0: Dan akan banyak muncul profesi baru di era digital. Ibu Irma, singkat Bu Irma, silakan.
1: Oke. Nah, jadi untuk tadi dijelaskan bahwa untuk bagaimana mensikapi ya perubahan teknologi sekarang yang semuanya serba digital ya. Jadi saran saya ya, walaupun mungkin profesinya tidak mengarah ke komputer seperti kami ya, tetapi bukan berarti sesuatu hal yang bisa kita katakan tidak harus dipelajari. Jadi memang ini mengharuskan kita untuk memahami dengan baik bagaimana sih transformasi digital itu, transformasi bisnis ke teknologi digital itu dapat dipahami oleh semua khalayak ya, masyarakat. Intinya apapun profesi nantinya ya, jadi intinya kemampuan digital itu harus selalu digali ya, harus selalu dipelajari. Tentunya yang memang punya niat untuk mengembangkan usaha atau bisnis ya, bukan berarti misalkan ini adalah hal yang sulit ya, jelas ini adalah hal yang sulit, tetapi tentunya kesulitan ini harus dicari solusinya untuk tetap mempelajari ya. Jadi terus belajar, meningkatkan literasi digital, kemudian menguasai analisis data ya, kemudian jangan takut teknologi, karena teknologi itu tentunya kedepannya akan selalu meningkat ya.
0: Baik, baik.
1: Gitu. Dan harapannya memilih program studi yang relevan dengan transformasi digital.
0: Baik, terima kasih Ibu Irma, Ibu Andi Irmayana Eskom MT, Kaprodi Sistem Informasi Universitas Diva Makassar, Pak Dr. Engineering William Musu Eskom MT, juga terima kasih banyak Pak, karena kita dibatasi oleh waktu, mudah-mudahan kesempatan mendatang bisa kita lanjutkan lagi obrolan ini. Selamat melanjutkan aktivitas, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dan pendengar, terima kasih Pak Willem. Dan pendengar, terima kasih juga untuk Anda yang sudah menyimak program Ekonomi Digital sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Makassar sore ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teguh Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
0: Selamat sore pendengar setia Sekorwil 4 dimanapun Anda berada. Sore hari ini kembali bersama saya Nita Wahyuni dalam siaran berjaringan Gema Saripati Maju Sekorwil 4 dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli melalui RRI Mamuju edisi 4 Juli 2026. Informasi pertama pendengar di sore hari ini, kita akan menuju RRI Palu. RRI Palu, selamat sore.
2: Selamat sore rekan Nita di RRI Mamuju.
0: Baik, silakan informasinya dari RRI Palu.
2: Baik, terima kasih pendengar. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan stok pupuk nasional aman menjelang musim tanam. Selain potongan harga 20%, pemerintah pusat juga menetapkan batas bawah harga gabah Rp6.500 per kilogram demi mendongkrak kesejahteraan petani. Selengkapnya laporan Muhammad Sidik.
3: Pemerintah saat ini terus memastikan ketersediaan pupuk bagi petani tetap aman menjelang musim tanam. Selain menjamin stok mencukupi, pemerintah juga memberikan potongan harga pupuk sebesar 20% untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian. Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan saat menghadiri kegiatan Rembuk Tani PT Pupuk Indonesia di Taman Likuifaksi Kabupaten Sigi pagi tadi. Dalam kesempatan itu juga dirangkaikan dengan penyerahan secara simbolis bantuan sebanyak 1,5 ton pupuk non-subsidi jenis urea dan NPK kepada perwakilan kelompok tani. Zulkifli Hasan menyebut pemerintah pusat terus memastikan sinergi bersama pemerintah daerah dalam mendukung sektor pertanian, termasuk menjamin distribusi pupuk tepat waktu sebelum musim tanam dimulai. Menurutnya, ketersediaan pupuk nasional tetap terjaga, meskipun dunia tengah menghadapi berbagai tantangan global yang memberikan dampak terhadap pasokan pupuk di sejumlah negara.
4: Alhamdulillah tadi, saudara-saudara, kita sudah pastikan pupuk ada sebelum tanam. Ya, jumlahnya cukup dan harganya dapat diskon 20%. Saudara tadi dengar sendiri, lihat sendiri, bukan kata Pak Dwi, bukan kata Bupati, bukan kata saya, bukan kata Gubernur, tapi itu ada petani yang bisa saudara-saudara tanya dan dengar langsung. Jadi pupuk aman dan lancar di tengah situasi perang di mana-mana, ya. Negara lain kurang pupuk, Australia dan lain kurang pupuk, kita pupuknya alhamdulillah lebih dari cukup.
3: Zulkifli Hasan menambahkan, selain menjamin pupuk, pemerintah juga memastikan harga gabah tetap menguntungkan petani. Pemerintah menetapkan harga gabah tidak boleh berada di bawah Rp6.500 per kilogram sebagai bentuk perlindungan terhadap pendapatan petani. Ia menyebut berbagai kebijakan itu mulai berdampak terhadap meningkatnya kesejahteraan petani yang tercermin dari kenaikan nilai tukar petani yang sebelumnya berada di angka 116, kini berada di angka 127.
4: Kalau pupuk bagus, panennya banyak, harganya murah, petaninya rugi. Jadi harus dipastikan harga gabah tidak boleh di bawah 6.500. Dan saya kemarin di Sumbar itu 7.200. Di sini di atas 6.500. Gorontalo di atas 6.500 gabah. Dengan begitu wajar kalau nilai tukar petani sekarang naik. Dulu 116, sekarang 127. Artinya petani padi, petani jagung, alhamdulillah kesejahteraannya meningkat.
3: Dalam kesempatan itu, Menko Pangan juga mengungkapkan pemerintah saat ini mulai memperluas pembangunan sektor pangan ke bidang perikanan. Pemerintah akan mengembangkan perikanan tangkap dan budidaya, termasuk pembangunan sekitar 40.000 desa tematik bioflok secara bertahap. Ia berharap Indonesia tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan ikan dalam negeri, tetapi juga menjadi salah satu negara pengekspor ikan terbesar di kawasan Asia.
2: Demikian berita yang kami hadirkan untuk program Gema Saripati Maju. Dari RRI Palu kami yang bertugas, saya Joko Nurcahyo Sujari, bersama teknik studio ada rekan Iwan dan juga Edi Firmansa. Kembali ke rekan di RRI Mamuju.
0: Baik, terima kasih rekan Joko Nur Cahyo dan rekan-rekan dari RRI Palu atas informasinya di sore hari ini. Pendengar, kita beralih ke RRI Makassar. Rekan Syaiful Malik di RRI Makassar, selamat sore.
5: Selamat sore, Nita.
0: Baik, silakan informasi dari RRI Makassar.
5: Baik, Nita, terima kasih. Dan pendengar, informasi dari RRI Makassar sore hari ini, 15 badan usaha di Makassar belum memenuhi kewajiban program jaminan kesehatan nasional. Dan berikut informasi selengkapnya.
6: BPJS Kesehatan mencatat masih terdapat 15 badan usaha yang belum memenuhi kewajiban dalam penyelenggaraan program JKN. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Makassar, Dr. Prabowo Mkes, mengungkapkan ketidakpatuhan badan usaha tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya belum mendaftarkan seluruh pekerja sebagai peserta JKN, serta belum membayar yuran secara tepat waktu. Pihaknya juga mengingatkan bahwa kepatuhan badan usaha merupakan bagian penting dalam menjaga keberlangsungan program Jaminan Kesehatan Nasional, JKN, yang menerapkan prinsip gotong royong. Dengan memastikan seluruh pekerja terdaftar dan yuran dibayarkan secara rutin, perusahaan tidak hanya memberikan perlindungan kesehatan bagi karyawannya, tetapi juga mendukung peningkatan produktivitas dan kinerja perusahaan.
7: Yang berdasarkan data sampai dengan terakhir, bulan Mei kemarin ya, itu sekitar 15. Ya, 15 badan usaha saja.
8: 15 badan usaha yang
7: ya, belum patuh. Yang kami nyatakan belum patuh ya. Belum patuh dalam program JKN. Ketidakpatuhan itu kan bisa belum menyerahkan, belum mendaftarkan semuanya, atau mungkin belum membayarkan iuran secara tepat waktu, itu juga terhitung sebagai ketidakpatuhan.
8: Pak, mungkin ada himbauan para pelaku usaha harusnya patuh lah gitu.
7: Iya. Ya, jadi kami harapkan badan usaha memang bisa berkontribusi aktif dalam program JKN, ya, karena memang JKN ini kan prinsipnya gotong royong gitu ya. Jadi kalau misalnya badan usaha itu menjadi patuh, kemudian karyawannya sehat, juga akan meningkat kinerja dari perusahaan.
6: Harapannya BPJS Kesehatan juga mengajak seluruh badan usaha yang belum patuh untuk segera memenuhi kewajibannya agar hak layanan kesehatan pekerja tetap terjamin dan keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional JKN dapat terus terjaga.
5: Demikian laporan reporter Edwin Masud. Saya Saiful Malik bersama rekan Fahrudin mengucapkan terima kasih dan kembali ke Nita Wahyuni di RRI Mamuju. Nita.
0: Baik, terima kasih rekan-rekan dari RRI Makassar atas informasinya. Selanjutnya pendengar, kita beralih ke RRI Kendari. Ada rekan Ilham. Rekan Ilham, selamat sore. Rekan Ilham, selamat sore.
9: Selamat sore, rekan kami ya, di Gemasar Bupati Maju dari Mamuju.
0: RRI Ilham, rekan Ilham, selamat baik. Sore.
9: Selamat sore, rekan.
0: Baik, rekan Ilham, silakan ya, informasinya dari RRI Kendari. RRI Ilham, rekan Ilham,
9: baik.
0: Ya. Baik, rekan Ilham, silakan informasinya dari RRI Kendari.
9: Ya, informasi untuk di kebersamaan kita di Gemasari Pati Maju hari ini. Ya.
0: Baik, rekan dari Ilham, media sosial saat ini menjadi
9: sarana personal branding untuk kebersamaan kita. Berikut laporan selengkapnya dari Julia Mali hari ini.
0: Ya. Baik, rekan Ilham, dari media sosial saat ini menjadi
9: sarana personal branding untuk kebersamaan kita. Berikut laporan selengkapnya dari Julia Mali hari ini.
10: Baik. Berbagai aktivitas sehari-hari, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana membangun personal branding yang positif. Hal tersebut disampaikan Desirina Hamid, dosen Universitas Muhammadiyah Kendari, dalam dialog mengenai pentingnya personal branding bagi mahasiswa dan generasi muda. Menurut Desirina, pengguna media sosial sebaiknya tidak hanya mengunggah konten yang bersifat hiburan semata, tetapi juga menghadirkan informasi yang edukatif dan mencerminkan kemampuan yang dimiliki. Beliau menilai setiap individu perlu menunjukkan potensi, prestasi, serta pengalaman positif yang dapat memberikan nilai tambah bagi dirinya.
11: Mahasiswa atau siapapun itu posting yang positif tentang dirinya. Yeah. Apa yang dia punya, apa yang dia pamerkan begitu. Nah, kalau kayak saya misalkan ya, saya kan sering diundang narasumber oleh, alhamdulillah terima kasih buat RRI yang mempercayakan saya untuk bisa share dengan teman-teman. RRI, saya selalu memposting itu. Nah, itu kan salah satu untuk membangun personal branding, bukan citra ya, bukan citra. Jadi kita harus membedakan citra pencitraan dan personal branding. Kalau personal branding yang kuat, dia akan berlangsung cukup lama. Tetapi kalau pencitraan, dia akan berlangsung jangka pendek. Yang kita butuhkan ini kan jangka panjang begitu ya. Nah, jadi yang pertama adalah satu, kita memanfaatkan media sosial untuk kalau saya sih mungkin tanda kutip yang menjual ya, menjual pesona yang kita punya ya, menjual kelebihan yang kita punya begitu. Nah, dari situ orang akan pelan-pelan akan tahu, walaupun kita tahu bahwa ini kan semua butuh proses.
10: Miss Rina menegaskan, personal branding berbeda dengan pencitraan. Personal branding dibangun melalui kompetensi, pengalaman, dan konsistensi sehingga dapat bertahan dalam jangka panjang. Sedangkan pencitraan cenderung bersifat sementara, karena itu generasi muda diharapkan memanfaatkan media sosial untuk menampilkan potensi terbaik yang dimiliki guna membuka peluang pendidikan karir dan jejaring profesional yang lebih luas di masa depan.
9: Demikian untuk informasi yang bisa kami hadirkan dari RRI Kendari. Kembali ke rekan kami di RRI Mamuju.
0: Baik, terima kasih atas laporan dari RRI Kendari. Selanjutnya pendengar, kita menuju RRI Bone. Ada rekan Arfiani di sana. Rekan Arfiani, selamat sore.
12: Selamat sore Nita.
0: Baik, silakan informasinya dari RRI Bone.
12: Baik, informasi dari RRI Bone untuk hari ini, pesta olahraga terbesar di Sulawesi Selatan, Porprov Sulsel ke-18, siap digelar pada November 2026 mendatang. Berbeda dari sebelumnya, Kabupaten Bone dan Wajo berkolaborasi menjadi tuan rumah bersama dengan membagi rata 42 cabang olahraga. Untuk mengetahui sejauh mana kesiapan dari Kabupaten Bone, berikut kami hadirkan wawancara reporter Ayunia Nindiati bersama Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bone, Andi Akbar.
13: Pendengar, Kabupaten Bone terus mematangkan langkah untuk menyambut ribuan atlet, ofisial, serta tamu undangan dari berbagai penjuru Sulawesi Selatan dalam Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulsel ke-18 pada November 2026 mendatang. Momentum ini menjadi ajang pembuktian kesiapan infrastruktur dan akomodasi di Bumi Arumpalaka. Terkait hal itu, kami saat ini sudah bersama Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bone, Andi Akbar, untuk mengetahui sejauh mana progres persiapan yang sedang berjalan. Pak Kadis, bisa dijelaskan bagaimana teknis pembagian cabang olahraga antara Kabupaten Bone dan Kabupaten Wajo dalam Porprov 2026 ini? Khusus untuk Bone sendiri, cabang olahraga apa saja yang akan dipusatkan di sini?
14: Sampai dengan tanggal 15 November pelaksanaan. Pembagian cabang olahraga, Bone mendapatkan 21 cabang olahraga, Wajo juga 21 cabang olahraga. Penutupan di Wajo. Jadi sepak bola dilaksanakan pembukanya di Bone, kemudian penutupannya di Wajo.
13: Dengan estimasi ribuan peserta yang akan datang, bagaimana strategi Dispora Bone dalam menyiapkan akomodasi? Berapa banyak kapasitas penginapan atau hotel yang sejauh ini sudah dipetakan untuk menampung para atlet dan ofisial?
14: Peserta kemarin seperti disampaikan pada provinsi kurang lebih 5.000 peserta yang akan ikut semua cabang olahraga. Kita sudah booking hotel Novena dengan Helios, ya kurang lebih 120 kamar yang kita siapkan. Ya termasuk wasit, VIP, dan seterusnya. Karena wasit ini kan juga menggunakan hotel. Karena mereka ada ngeras sendiri. Kami hanya menyiapkan hotel, kamar, ya, yang menyelesaikan rumah. Dari sendiri penginapan. Ya. Kecuali kontingen ya kita siapkan rumah. Elo-nya itu adalah semua kamar.
13: Pak Kadis, mengenai koordinasi dengan pemerintah provinsi untuk memastikan seluruh rangkaian acara berjalan mulus, bagaimana koordinasi yang berjalan antara Pemkab Bone dengan pihak KONI maupun Dispora Provinsi Sulsel saat ini?
14: Tanggung jawab provinsi dan kabupaten itu yang belum jelas. Yang mana tanggung jawabnya provinsi, yang mana tanggung jawabnya kabupaten. Kita berjalan sekarang sesuai dengan apa yang menjadi tanggung jawabnya kita, sangat berkaitan pembentukan. Kemudian pembukaan kita jalan, walaupun sampai hari ini belum pernah datang provinsi untuk memberikan petunjuk dan arahan terkait dengan apa yang harus kita lakukan. Oleh karena itu, melalui kesempatan yang saya berharap bahwa provinsi dalam menikoni provinsi dan dispora provinsi datang ke Bone memberikan arahan, memberikan petunjuk, ini yang harus dikerjakan, yang menjadi tanggung jawab provinsi adalah ini, sehingga semuanya bisa berjalan.
13: Terakhir Pak Kadis, apa yang menjadi fokus utama atau target terdekat dari Dispora Bone dalam sisa waktu menjelang pembukaan di bulan November nanti agar seluruh venue siap digunakan?
14: Kepala OPD yang termasuk di dalam kepanitiaan Hanwell, hari ini kita melakukan rapat koordinasi dan langkah persiapan. Yang paling penting dan utama adalah terkait dengan akomodasi, karena itu banyak kabupaten kota yang sudah datang untuk menanyakan di mana tempatnya. Yang pertama, kemudian terkait dengan persiapan pembukaan, tadi pagi juga kami sudah ketemu calon IO dari provinsi yang kemarin juga mengerjakan Kabupaten Sindang dan Bukumba. Mudah-mudahan waktu mereka juga bisa memberikan persentase terkait dengan konsep pembukaan olahraga yang ke-18. Paling tidak, kita berharap bahwa semua venue sudah siap, kemudian sarana dan prasarana yang kita butuhkan.
13: Demikian wawancara kami bersama Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bone, Andi Akbar. Saya Ayunia pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Demikian informasi dari RRI Bone untuk hari ini. Kita kembali ke rekanita di RRI Mamuju.
1: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Pendengar Anda masih bersama kami dalam liputan berjaringan Sekorwil 4 di sore hari ini, edisi 4 Juli 2026. Dan informasi selanjutnya pendengar dari RRI Mamuju, di mana Kafila Polman mempertahankan gelar juara umum pada pelaksanaan MTQ ke-11 Sulawesi Barat. Bersama laporannya dengan reporter Muhammad Ahyan Irsyada.
15: Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka resmi menutup pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ ke-11 tingkat Provinsi Sulawesi Barat yang dilaksanakan di Masjid Raya Suada Kabupaten Mamuju, Kamis 2 Juli 2026. Pada ajang tersebut, Kafilah Kabupaten Polewali Mandar kembali berhasil mempertahankan gelar juara umum. Dalam sambutannya, Suhardi Duka menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya MTQ di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Menurutnya, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tetap berkomitmen menjadikan MTQ sebagai salah satu agenda prioritas. Suhardi Duka juga menilai Sulawesi Barat memiliki sejarah panjang dalam melahirkan ulama dan pesantren yang menjadi fondasi kuat syiar agama Islam di Sulawesi Barat. Lebih lanjut, dalam kesempatan tersebut, Suhardi Duka turut mengucapkan selamat kepada seluruh peserta, khususnya Kafilah Kabupaten Polewali Mandar yang kembali meraih juara umum, serta Kafilah Kabupaten Mamasa yang secara mengejutkan berhasil menjadi juara umum kedua.
16: Ulama, wali, pesantren itu di Polman. Gudangnya ulama, gudangnya wali, pesantren ada di Polman. Kemudian turun ke Majene, terus ke Mamuju, terus seterusnya. Saya hampir kaget malam ini kalau tiba-tiba Kabupaten Mamasa jadi juara umum. Untuk masih Kabupaten Polman yang masih juara umum, dan Kabupaten Mamasa menjadi juara umum kedua. Selamat Mamasa ya.
15: Melalui pelaksanaan MTQ ke-11 tingkat Provinsi Sulawesi Barat, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berharap semangat pembinaan Al-Quran terus meningkat sekaligus menjadi bekal bagi kafilah Sulawesi Barat dalam menghadapi MTQ tingkat nasional. RRI Mamuju, Muhammad Ahyanur sedang melaporkan.
0: Selanjutnya pendengar, kita beralih ke RRI Toli-Toli. Di sore hari ini ada rekan Jasmine di sana. Selamat sore.
17: Selamat sore rekan Nita dari RRI Mamuju.
0: Ya, silakan rekan-rekan dari Toli-Toli menyampaikan informasinya.
17: Baik pendengar, Sekorwil Nusantara 4 untuk informasi dari RRI Toli-Toli mengenai Dinas Komunikasi Informatika, Persandian, dan Statistik DKIPS Kabupaten Toli-Toli resmi meluncurkan internet gratis bagi masyarakat di Kabupaten Toli-Toli. Internet gratis ini dapat dinikmati masyarakat di sejumlah fasilitas umum, masing-masing RTH Tanjung Batu, Masjid Agung, hingga Taman Kota. Gaukan Muhammad Bantilan, GMB. Selengkapnya dilaporkan rekan Ahmad Mukadas.
18: Saudara, Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Tolitoli resmi meluncurkan layanan internet gratis di sejumlah ruang publik di wilayah Kabupaten Tolitoli sebagai bentuk dukungan terhadap program pemerintah Kabupaten Tolitoli dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika, Aptika Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Tolitoli, Andi Suherman saat diwawancara RRI mengungkapkan, untuk saat ini, layanan internet gratis itu dapat dinikmati masyarakat di 5 titik yang telah terpasang dan disediakan oleh pemerintah daerah. Masing-masing 3 titik di Taman Kota Gaukan Muhammad Bantilan, 1 titik di Ruang Terbuka Hijau RTH Tanjung Batu, serta 1 titik lainnya berada di pelataran Masjid Agung Al-Mubarak Tolitoli, di mana masing-masing titik mampu melayani hingga 60 orang pengguna secara bersamaan dengan dukungan perangkat yang kompatibel dengan jaringan 4G maupun 5G. Sehingga diharapkan dengan kehadiran internet gratis itu, masyarakat dapat menikmati akses internet yang cepat dan stabil, di samping mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi, mendukung kegiatan belajar, bekerja, berkomunikasi hingga membantu pelaku UMKM yang memanfaatkan layanan digital untuk mengembangkan usahanya.
19: Kalau untuk masyarakat yang menikmati, itu sebenarnya ya masyarakat yang memang stay berada di dekat lokasi free wifi kita, daerah hotspot kita. Itu kalau untuk setiap titik itu coveragenya untuk setiap perangkat, karena memang kita yang perangkat, kita coba maksimalkan kemampuan keuangan daerah yang ada ya, yang di Kominfo. Jadi untuk perangkatnya itu kita gunakan yang untuk sementara itu bisa menampung untuk setiap titik itu sekitar 60 untuk satu titik. Kalau untuk di lapangan itu kan ada kita pasang 3 titik, jadi sekitar 180 user sekali bersamaan pengguna yang bisa mengcover itu.
18: Menurut Kabid Aptika Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Tolitoli, internet gratis yang terpasang di beberapa titik di dalam kota Tolitoli dapat langsung dinikmati masyarakat sejak 1 Juli 2026 dengan berada di dekat zona internet yang disediakan, di mana internet gratis tersebut merupakan terjemahan dari program Bupati Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat.
19: Ini kan sebenarnya kita coba betul menerjemahkan apa yang menjadi program dari Pak Bupati pelayanan kepada masyarakat. Jadi dari sisi kami Kominfo itu layanan, salah satu layanan publik yang memang harus kita berikan ke masyarakat itu kan adalah pemberian internet gratis kepada masyarakat, sehingga masyarakat itu bisa mengakses layanan-layanan publik yang lain ataupun layanan-layanan yang disiapkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Jadi masyarakat kita itu tidak, bahasa kasarnya itu atau mungkin bahasa lain itu, tidak minim informasi lah, sehingga pemberian pemahaman literasi juga itu bisa melalui layanan internet.
18: Untuk itu Kabid Aptika Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Tolitoli ini berharap perangkat yang telah terpasang saat ini dapat dijaga serta dirawat oleh masyarakat Kabupaten Tolitoli agar dapat dipergunakan dalam jangka waktu yang cukup lama.
17: Demikian pendengar untuk informasi dari RRI Tolitoli, peluncuran internet gratis dari DKIPS Kabupaten Tolitoli. Demikian mewakili kerabat kerja yang bertugas dari RRI Tolitoli, saya Jasmine bersama rekan teknik Darwis mengucapkan terima kasih. Kembali ke rekan Nita RRI Mamuju.
0: Baik, terima kasih rekan Jasmine atas informasinya di sore hari ini bersama dengan rekan-rekan dari Tolitoli. Selanjutnya pendengar, kita beralih ke RRI Ampana. Di RRI Ampana ada rekan Kona Sutianto di sana. Selamat sore.
20: Selamat sore rekan Nita Wahyuni.
0: Baik, silakan informasinya dari Ampana.
20: Terima kasih. Dari Ampana diinformasikan, cegah kelahiran bayi stunting, Kementerian Agama Kabupaten Tojona Una melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Kota mengingatkan masyarakat Ampana Kota dan Ratolindo untuk mengawasi pergaulan anak agar tidak terlibat dalam pergaulan bebas.
21: Hal tersebut dikemukakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Kota, Amson Patanda. Beberapa hal penyebab stunting, salah satunya adalah ketidaksiapan mental maupun fisik orang tua yang disebabkan oleh pernikahan dini. Olehnya, diperlukan kerjasama dari semua pihak, terutama masyarakat, menjaga putra-putrinya guna mencegah pernikahan di bawah umur.
22: Di Ampana Kota dan Ratolindo lagi tren pernikahan di bawah umur. Karena itu saya menghimbau kepada seluruh masyarakat, tolong diawasi anak-anaknya sehingga pernikahan di bawah umur ini bisa kita cegah, kita bisa kurangi sejak dini. Penting saya sampaikan, upaya untuk mencegah lahirnya bayi stunting.
21: Pemerintah menekankan untuk tidak menikah sebelum usia cukup sebagai salah satu upaya dalam mengatasi persoalan stunting pada anak. Olehnya, KUA Ampana Kota Amson Patanda mengingatkan masyarakat Ampana Kota dan Ratolindo untuk memastikan usia pernikahan anak sudah mencapai atau lebih dari 19 tahun, sehingga tidak ada lagi kejadian-kejadian tentang permohonan rekomendasi nikah sebelum usia 19 tahun. Ibnu Abbas melaporkan.
20: Demikian informasi yang dapat kami hadirkan untuk Gema Saripati Maju sore hari ini. Dari RRI Ampana, yang tugas saya Kuna Sutianto Lasanggoli bersama rekan teknik Arthur Tandi Payung. Kita kembali ke RRI Magujo bersama rekan Wahyuni.
0: Baik, terima kasih atas informasinya dari RRI Ampana. Selanjutnya pendengar, informasi terakhir, kita akan menuju RRI Bau-Bau. Ada Bu Zuda di sana. Selamat sore.
2: Baik, selamat sore rekan Nita Wahyuni ya di RRI Mamuyo.
0: Baik, silakan informasinya dari RRI Bau-Bau.
2: Baik, ada informasi kami hadirkan dari Kota Bau-Bau mengenai penanganan ODGJ di Kota Bau-Bau antara kepedulian dan juga tantangan. Terkait hal ini, reporter RRI Bau-Bau Nurliani menurunkan laporannya.
3: Pagi-pagi saya keluar rumah, tiba-tiba orang yang gila ini ada di bawah kolong teras dan langsung kaget. Saya langsung teriak, akhirnya dia juga panik dan langsung melempar saya seperti itu.
4: Keberadaan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ di Kota Bau-Bau menjadi perhatian masyarakat. Dalam beberapa waktu terakhir, sejumlah ODGJ terlihat berkeliaran di sejumlah ruas jalan, bahkan sebagian di antaranya diduga tidak memiliki identitas yang jelas. Kondisi ini tidak hanya memunculkan persoalan sosial, tetapi juga menimbulkan keresahan di tengah warga. Salah seorang warga di Kecamatan Botambari, Kota Bau-Bau, Hasro, mengaku rumahnya kerap dijadikan tempat singgah oleh ODGJ. Menurutnya, keberadaan mereka bukan hanya mengganggu kenyamanan lingkungan, tetapi juga pernah memicu tindakan yang membahayakan karena pernah melempari rumah, bahkan menghamburkan jualan warung tetangga.
3: Jadi di warung tempat yang biasa saya beli roti untuk makan pagi, pernah didatangi sama yang disebut ODGJ ini. Beberapa jualannya itu langsung dihambur sama ini, sama orang gila itu.
4: Sementara itu, Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau mencatat hingga saat ini terdapat 288 orang dengan gangguan jiwa yang memiliki KTP Kota Bau-Bau. Sebagian besar merupakan penderita skizofrenia dan psikosis akut. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau, Zainuddin Ishak, mengatakan setiap tahun selalu ada temuan kasus baru. Pada tahun 2026 jumlahnya kembali mengalami peningkatan, meski

0: Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, sejak tahun lalu Dinas Kesehatan telah menyelenggarakan pelatihan kesehatan jiwa yang melibatkan 24 peserta, terdiri dari 17 tenaga kesehatan dan 7 orang dokter. Pelatihan ini bertujuan memperkuat kemampuan petugas dalam mendeteksi, menangani, serta memberikan pendampingan kepada ODGJ di masyarakat.
1: Di tahun ini sudah merintis untuk membuka poli rawat inap untuk jiwa. Jadi kita kalau dimatikan kan belum ada. Untuk tahun ini rencana kita bangun ya minimal 4 kamar lah.
0: Selain memperkuat kapasitas tenaga kesehatan, pemerintah Kota Baubau terus membangun sistem penanganan yang terpadu. Kepala Dinas Kesehatan Kota Baubau, Dr. Freddy Tangke Allo mengungkapkan, pihaknya telah menjalin komunikasi dengan RSUD Palagimata Kota Baubau untuk menyiapkan ruang khusus perawatan bagi pasien ODGJ. Menurutnya, kehadiran fasilitas tersebut akan mempermudah proses penanganan karena pasien tidak lagi dirujuk ke luar daerah.
2: Kita sudah bangun komunikasi dengan dinas sosial, kemudian rumah sakit. Ya, rumah sakit dalam hal ini menyiapkan ruangan perawatan.
0: Baik.
2: Ya, untuk penderita-penderita ODGJ yang memang harus dirawat. Tapi pasca perawatan itu kan butuh penanganan lagi, maka dinas sosial yang mengambil lagi.
0: Kadis menegaskan, persoalan ODGJ tidak dapat diselesaikan oleh satu instansi saja. Dinas Kesehatan berfokus pada upaya promotif dan preventif melalui edukasi pelatihan serta sosialisasi kepada masyarakat. Sementara itu penanganan medis dilakukan bersama rumah sakit, sedangkan proses rehabilitasi dan pendampingan pasca perawatan menjadi tanggung jawab Dinas Sosial.
2: Yang jelas bahwa kerjaan ini bukan kerjaan ringan, kerjaan berat, tapi kalau kerja bersama saya kira bisa dan akan dilakukan oleh beberapa OPD. Ya, yang jelas bahwa di Dinas Kesehatan bentuk pelatihan, sosialisasi, kemudian itu bentuk preventif promotif, masuk kuratif rehabilitatif, kerjasama dengan rumah sakit untuk penanganan.
0: Saat ini pembangunan ruang perawatan khusus ODGJ di RSUD Palagimata masih dalam proses dan ditargetkan dapat mulai difungsikan pada tahun ini. Kehadiran fasilitas tersebut diharapkan menjadi langkah penting dalam meningkatkan layanan kesehatan jiwa di Kota Baubau.

0: Dengar demikianlah informasi dari Kota Bau-Bau. Kembali bersama rekan Nita Wahyunin di RRI Mamuju. Silakan rekan Nita.
1: Baik, terima kasih informasinya dari RRI Bau-Bau.
2: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.
1: Demikian pendengar, rangkaian informasi yang dapat kami hadirkan dalam liputan berjaringan Gema Saripati Maju Sekorwil 4 edisi 4 Juli 2026. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Nita Wahyuni bersama tim teknik Prendi Andika mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPPR RI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pada kali itu dia lubang hati dari Leto sudah kami hadirkan. Semoga bisa menemani ya perjalanan Anda, untuk Anda yang mungkin lagi sedang di perjalanan, lagi mengemudikah, atau mungkin lagi duduk santai di angkutan umum, atau mungkin taksi online sambil berbincang mungkin dengan orang yang ada di samping Anda atau drivernya ya. Siapa tahu dari obrolan ringan tersebut justru membuat perjalanan Anda semakin akrab dan perjalanan terasa lebih akrab dan menyenangkan. Saya jadi ingat dengan rekan saya ya, yang kalau perjalanan tuh menggunakan angkutan umum gitu ya, selalu punya teman di perjalanan karena diajak ngobrol-ngobrol santai. Nah pendengar, untuk Anda yang sore hari ini juga ingin tahu seperti apa, Anda yang ingin menikmati waktu akhir pekan, jelang malam minggu ini, situasi arus lalu lintas di Kota Makassar berdasarkan pantauan CCTV untuk sore hari ini di Urip Sumoharjo depan kantor Gubernur Sulawesi Selatan terpantau ramai lancar. Kemudian pendengar, di Alauddin juga terpantau ramai lancar, di Petarani depan Universitas Negeri Makassar juga terpantau ramai lancar, termasuk Petarani Alauddin. Lanjut lagi, yang sedikit terjadi perlambatan arus pendengar ini di, namun tetap lancar tentunya, ini di batas Kota Makassar Kabupaten Goa di Jalan Sultan Alauddin. Ini kendaraan untuk dari arah Kabupaten Goa menuju Makassar dan sebaliknya, cukup ramai ya sore hari ini. Kemudian juga yang ramai pendengar, yang terjadi perlambatan arus itu di Jalan Sultan Alauddin Talak Salapa di kedua arah. Dan Urip Sumoharjo depan UMI lancar. Selanjutnya di flyover atas dan flyover bawah juga terpantau ramai lancar. Kemudian untuk kendaraan di perbatasan Makassar Maros juga terpantau ramai lancar ya. Dan pendengar, itulah update informasi lalu lintas berdasarkan pantauan CCTV dari pemerintah Kota Makassar untuk pukul 17.53. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar. Kami informasikan juga untuk Anda yang ingin mengetahui azan maghrib untuk hari ini pukul 18.03 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, sembari menanti kumandang azan maghrib, seperti biasa kami akan hadirkan pengajian dan terjemahan Al-Quran. Dan untuk pengajian dan terjemahan Al-Quran, kami hadirkan surah Ar-Rum ayat 20 hingga 23 dibacakan oleh Qori Ahasna dan terjemahan oleh Murniati Muin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dirajam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia jadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlainan-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah tidurmu di waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum.

Allahumma rabba hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

Pendengar Pro 1 kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita baru saja mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya, dan kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pendengar, melanjutkan kebersamaan kita di Makassar sore ini, kami masih akan terus temani Anda dengan menghadirkan lagu-lagu religi dan pesan seputar Islam.

Diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, telah datang seorang laki-laki pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman. Maka laksanakanlah untukku." Dan telah masuklah waktu sholat. Lalu orang tersebut melakukan sholat bersama Rasulullah. Maka ketika telah selesai sholatnya, lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman. Maka laksanakanlah kepadaku sesuai dengan hukum Allah." Nabi bersabda, "Apakah engkau telah menghadiri sholat bersama kami?" Orang itu menjawab, "Iya." Nabi lalu bersabda, "Telah diampuni dosamu." Ternyata sholat kita juga dapat menghapus dosa-dosa. Jika demikian, maka semakin banyak kita melakukan sholat, semakin bersihlah diri kita dari dosa-dosa, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

0: Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, barang siapa yang menghadiri majelis ilmu tanpa membawa pena dan buku catatan, maka seperti orang yang ingin membuat tepung tanpa gandum.
1: Makassar sore ini.

Ahmad Al-Sugairi berkata, pria mengimpikan wanita sempurna. Wanita menginginkan pria sempurna. Mereka tidak tahu bahwa Allah menciptakan mereka untuk menyempurnakan satu sama lain.

0: Makassar sore ini.
1: Karena waktunya Anda ada di ruang rindu,
2: kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam
3: kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
4: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
2: Anda boleh bergabung bersama kami di ruang rindu bersama Bee Gees.
5: Nah, pertanyaan Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
6: Malam hari ini hadir menyapa ruang dengar Anda di ruang rindu ya, dengan lagu-lagu dari Nadila. Kalau lagu Nadila ini bernostalgia sedikit.
4: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip

0: Pendengar Pro 1, itu dia sudah kami hadirkan lagu di era tahun 1996. Waktu itu saya kayaknya masih SD ya, mendengarkan lagu ini di tahun 1996. Dan salah satu lagu kesukaan rekan saya Irsan. Dia lagu ini populernya pas dia lagi SMA apa kuliah sana waktu itu. Kayaknya sih. Lagu yang menjadi debut solo dari gitaris Java Jive gak sih? Capung ya? Atau siapa?
1: Saya gak tahu.
0: Bukan deh kayaknya. Berarti ini informasi dari Google salah mendengar ya.

mungkin Anda yang tahu jawabannya boleh komen di WhatsApp ini siapa. Dan itu dia sudah kami hadirkan menemani kebersamaan kita dan masih di musik dan informasi lagu-lagu era 90-an kami masih terus akan hadirkan sampai dengan kebersamaan kita usai nanti di pukul 19. Dan pendengar di musik dan informasi, kami juga akan menghadirkan beberapa informasi untuk Anda, termasuk informasi-informasi terkini di rri.co.id untuk hari ini Sabtu tanggal 4 Juli 2026. Pendengar, ada beberapa informasi terkini juga yang nanti kami akan hadirkan untuk Anda, apa saja berita-berita terkini di rri.co.id di Sulawesi Selatan untuk hari ini. Tetap bersama kami di musik dan informasi.

otak adalah makanan khas di Tanjung Pinang. Makanan ini sebenarnya dapat ditemukan di seluruh wilayah Kepulauan Riau, tetapi masing-masing daerah memiliki ciri khas rasa tersendiri. Demikian halnya dengan otak-otak Tanjung Pinang. Otak-otak sebenarnya adalah makanan yang terbuat dari ikan, dan biasanya ikan tenggiri yang diambil dagingnya, dihaluskan, dan dibumbui. Selanjutnya, daging ikan tersebut dimasukkan lagi ke dalam kulit ikan yang kemudian direbus atau dipanggang dalam balutan daun kelapa.

0: ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
2: Mana Den, yuk. Den, yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Yeah.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
7: Ini.
8: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
9: Makassar sore ini.
10: Relax time. Perusahaan

94,4 FM Bro, satu dari Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih terus bersama kami di musik dan informasi. Dan kami masih hadirkan tentunya sampai pukul 19 nanti ya, lagu-lagu 92 ribuan menemani Anda. Sambil kami hadirkan informasi-informasi terkini di rri.co.id untuk hari ini Sabtu 4 Juli 2026. Ada informasi apa saja? Ini diantaranya pendengar, RRI semangat menghadirkan siaran yang inklusif yang diwujudkan melalui program Debar atau Dengar Bareng Piala Dunia 2026. Dan RRI Makassar pendengar mengajak teman-teman dari Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni Sulawesi Selatan mendengarkan kemeriahan Piala Dunia melalui siaran radio, dan kegiatannya itu akan berlangsung pada 6 Juli mendatang. Ini kayaknya Inggris melawan Meksiko kalau nggak salah ya. Dan menurut panitia kegiatan pendengar, kegiatan Dengar Bareng ini menjadi bentuk komitmen agar penyandang disabilitas netra khususnya juga dapat merasakan euforia pesta sepak bola dunia melalui penggambaran pertandingan yang informatif. Dalam wawancara di RRI Makassar dalam program Ruang Disabilitas yang tadi, Ketua DPD Pertuni Sulsel Yoga Indar Dewa mengapresiasi kegiatan Dengar Bareng RRI Makassar dan menilai akses terhadap hiburan serta informasi merupakan hak semua warga negara. Dan itulah pendengar ya, salah satu keunggulan radio yang tidak dimiliki media lain. Jadi cerita-cerita dari teman-teman tunanetra ini yang mengandalkan kekuatan suara begitu ya, dan imajinasi, dan mereka merespon sangat baik siaran bola pertandingan Piala Dunia yang disiarkan di RRI, dan menjadi pengalaman yang setara tentunya ya bagi seluruh masyarakat. Dan teman-teman kita, saudara-saudara kita penyandang disabilitas khususnya netra sangat berharap kegiatan seperti ini semakin banyak menghadirkan ruang inklusif bagi semua kalangan. Kami masih akan hadirkan perkara informasi-informasi terkini lainnya di rri.co.id. Tetaplah bersama kami di musik dan informasi di Makassar sore.

0: Tahukah Anda, setiap kali kita lagi berpikir, mengerjakan tugas, atau bahkan tiba-tiba keingat mantan, otak kita sebenarnya lagi mengalirkan energi listrik loh. Iya, listrik beneran. Menurut para ilmuwan, kalau otak kita lagi aktif-aktifnya bekerja, energinya bisa mencapai sekitar 20 watt. Kedengarannya kecil. Jangan salah, segitu tuh udah cukup buat ngidupin lampu meja belajar kamu loh. Tapi tenang, ini bukan listrik kayak yang dari stop kontak ya. Bukan yang nyetrum juga. Ini listrik biologis. Datangnya dari miliaran sel saraf yang saling kirim sinyal setiap detik. Sinyal-sinyal kecil inilah yang bikin kita bisa berpikir, ngerasa senang atau sedih, nginget kenangan, bahkan ngatur nafas dan detak jantung. Jadi, tiap kita lagi ngerjain soal susah, berimajinasi, atau fokus kerja, otak kita sebenarnya lagi nyalain energi listrik nonstop. Nah, sekarang tahu kan kenapa analogi berpikir di film-film sering digambarkan dengan bohlam lampu yang menyala? Karena secara metafora, proses berpikir itu sendiri ibarat cahaya listrik yang dinyalakan oleh otak kita.
1: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
2: Ya.
1: Pak Gerinya ada?
2: Wah, tuannya belum pulang.
1: Iya, saya tahu. #atwork. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. #mysportcar. Pintu belakang ruang tamu.
2: Pak, silakan masuk, Pak.
1: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. #mycollection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithafew. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @geri79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pada pukul 19, kami hadirkan cek fakta. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim pemerintah memberi bantuan untuk LPG gratis dan bantuan dana 10 juta untuk seluruh masyarakat Indonesia. Narasi dalam unggahan tersebut juga menyebutkan bantuan dapat dicairkan dengan menghubungi nomor admin tertera khusus bagi pengguna Telegram. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, nomor yang disertakan bukan berasal dari pemerintah maupun Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan berujung pada permintaan untuk memberikan data pribadi lewat Telegram. Modus ini biasanya digunakan sebagai modus penipuan atau pencurian data melalui tautan berbahaya. Dan saat ini pendengar, pemerintah hanya memberikan subsidi gas LPG bagi golongan masyarakat prasejahtera yang terdaftar dalam kelompok sasaran tertentu. Tidak ada pemberian gas LPG gratis bagi masyarakat umum. Demikian cek fakta untuk saat ini, dan selanjutnya pendengar, segera kita ikuti program Kiprah Sulsel.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Makassar sore ini.
2: Acara ini terselenggara kerjasama RRI Makassar dan Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia Makassar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali kami kembali menjumpai Anda dalam program Kiprah Sulsel kerjasama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia Makassar. Dan malam hari ini kita bersama dengan narasumber dokter muda ya dari Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia. Ada Muhammad Sabirin Asikin, dan hari ini kita akan membahas seputar topik membangun keluarga sebagai benteng pencegahan penyakit. Dan memang di bulan ini ya diperingati sebagai Hari Keluarga Nasional, yang mana keluarga merupakan lingkungan tempat seseorang belajar menjalani pola hidup sehat, dan banyak penyakit sebenarnya dapat dicegah apabila seluruh anggota keluarga menerapkan kebiasaan hidup bersih dan sehat sejak dini. Dan pendengar, untuk Anda yang juga ingin bergabung bersama kami, ingin ikut berkomentar, kami nantikan partisipasi Anda di 0821 33 33 9440. Kita menyapa dokter muda Muhammad Sabirin Asikin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sabirin.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada RRI yang telah menyediakan wadah untuk podcast pada malam hari ini.
1: Oke, sehat kabarnya Sabirin?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Oke, di foto tampak lebih muda 10 tahun ya.
3: Iya.
1: Oh, itu foto lama Sabirin?
3: Foto tingkat 1
1: sekarang. Oh, tingkat 1. Sekarang
3: tingkat 2.
1: Oh, baru iya, juga ya.
3: Satu tahun yang lalu.
1: Satu tahun yang lebih. Oke. Kalau boleh cerita-cerita dulu di awal nih Sabirin, seperti apa sih aktivitas sebagai seorang dokter muda, dan sekarang tahapannya apa nih?
3: Baik, sekarang lagi di Kepediteran Klinik, bagian ilmu kedokteran, ilmu kesehatan masyarakat, kedokteran komunitas dan kedokteran pencegahan. Dan itu adalah salah satu bagian mayor di tingkat 2 Fakultas Kedokteran UMI. Jadi alhamdulillah saat ini saya masih menempuh untuk kepenetraan klinik di situ, dan masih ada 3 bagian lagi kemudian untuk lanjut ke ujian.
1: Ya. Aktivitasnya apa saja?
3: Jadi aktivitasnya selain mengikuti kepenetraan klinik, saya juga sebagai koas tentunya harus melibatkan masyarakat-masyarakat sekitar, karena kita dari bagian IKM KKIKP itu selain dari penerapan ilmunya, kita juga turun langsung terjun di masyarakat untuk memberikan edukasi, baik itu promosi kesehatan sampai dengan rehabilitatif. Jadi ada 5 langkah. Jadi kita melakukan penerapan untuk 5 level pencegahan. terhadap penyakit.
1: Sejauh ini apa saja aktivitasnya dan yang mungkin sudah terlaksana?
3: Yang sudah terlaksana, alhamdulillah kemarin kami sudah berada di BBKK, baik itu bandara maupun pelabuhan, melakukan pelayanan dan juga sekaligus melakukan edukasi kepada para yang akan naik pesawat dan juga di naik kapal. Begitu juga karena waktunya bertepatan dengan kepulangan dari para jamaah haji, kami juga sempat turun di situ. Kemudian minggu selanjutnya sempat dibekali dengan unit production house dari Fakultas Kedokteran UMI untuk bagaimana kita bisa lebih bisa membuat poster ataupun media-media komunikasi yang bisa kita langsung sebarkan, baik itu dari sosial media ataupun bisa juga dalam bentuk pamflet. Kemudian sempat di Basarnas juga kami lakukan beberapa pelatihan di sana untuk kedaruratan untuk mungkin tindakan awal. Kemudian yang terakhir minggu kemarin ini kami turun di Sentra Wirajaya Makassar di Dinas Sosial. Di situ ada beberapa penerima manfaat yang bisa kami sosialisasi terkait dengan upaya pencegahan kesehatan.
1: Ada pemeriksaan juga misalnya?
3: Iya, ada pemeriksaan, pemeriksaan screening misalnya. Screeningnya itu mulai dari tanda vital, misalnya tekanan darah dan lain-lain, sampai ke gula darah kemarin sempat diperiksa. Iya.
1: Baik, jadi aktif juga begitu ya, sangat banyak kesibukannya.
3: Iya.
1: Baik, dan termasuk juga mengedukasi melalui media. Iya. Salah satunya hari ini bersama RRI, ya, Hari Keluarga Nasional, tentu ingin berbagi informasi, ya, edukasi untuk keluarga-keluarga di Indonesia yang saat ini mendengarkan. Iya. Dan mungkin di awal terlebih dahulu nih, Sabirin, ada sebelum membahas mengenai pencegahan penyakit, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu kalau Sabirin sendiri memaknai Hari Keluarga Nasional itu seperti apa dan kenapa ingin mengangkat kemudian topik di Hari Keluarga Nasional ini, membangun keluarga sebagai benteng pencegahan penyakit.
3: Ya, baik, makasih Kak Yat atas pertanyaannya. Jadi baru-baru kemarin tanggal 29 Juni itu diperingati Hari Keluarga Nasional. Dan saat itu memang saya waktu itu sudah berada di Sentra Wirajaya, sempat dilakukan upacara dan pembuatan video terkait Hari Perayaan Keluarga Nasional. Dan itulah yang membuat saya kemudian berpikir bahwa ini bisa diangkat sebagai topik, ya, karena keluarga itu bukan hanya sekedar tempat di mana kita itu kembali, tempat kita dari kecil diasuh kemudian dididik, tetapi disitulah juga sebagai tempat di mana kita menerapkan kebiasaan-kebiasaan. Apakah kebiasaan yang kita terapkan itu sudah termasuk ke dalam pola hidup sehat, baik itu dari pola makan, aktivitas fisik, sampai kemudian ke upaya-upaya pencegahan yang lainnya yang terhadap penyakit. Jadi menurut saya topik ini sangat baik, apalagi pendekatan pencegahan itu sangat penting untuk diketahui oleh para keluarga, karena di keluarga juga meliputi banyak struktur, ya, mulai dari mungkin ada kakek nenek, bapak dan mama, kemudian turun ke anak-anaknya, saudara dan lain sebagainya. Itu kebermanfaatannya kalau misalnya pola hidup yang baik diterapkan itu melibatkan banyak individu, bukan hanya sekedar satu atau dua orang, tapi itu kalau dalam satu keluarga itu sudah menerapkan hidup sehat, itu juga bisa menularkan ke tetangga dan lain sebagainya. Oleh karena itu sangat penting sebenarnya peran keluarga ini.
1: Baik, ya. Jadi peran yang sangat besar begitu keluarga dalam menjaga kesehatan anggota keluarganya, gitu ya. Baik, dan kenapa kemudian keluarga disebut, sering disebut sebagai benteng pertama begitu pencegahan penyakit?
3: Ya, baik, karena keluarga itu semua kebiasaan-kebiasaan sederhana yang diterapkan dari mungkin anak-anaknya pada saat mulai lahir sampainya dewasa, itu semua berawal dari keluarga. Oleh karena itu, dari kebiasaan-kebiasaan itu akan bersatu, padu, akan membentuk suatu kebiasaan yang akan dilakukan di luar oleh setiap individu. Jadi ketika misalnya seorang anak ini tumbuh dan berkembang, kemudian akan menikah, lalu membuat keluarga yang baru, biasanya kebiasaannya itu tidak jauh dari keluarganya, dari pola asuhnya selama dia berada di dalam satu keluarga. Jadi itulah mengapa kita harus melakukan pendekatan ke dalam lingkungan keluarga, karena dampaknya itu sangat luas dan sangat berdampak antar satu sama lain.
1: Contoh-contoh kecil kemudian aktivitas di rumah begitu yang perlu ditanamkan seperti apa sih?
3: Ya, baik. Jadi mulai dari pola makan mungkin ya. Pola makan, kebiasaan makan dari keluarganya itu adalah kebiasaan-kebiasaan sederhana yang sangat berdampak sebenarnya. Misalnya ada keluarga yang setiap hari makan goreng-gorengan, terus-terusan, semua menunya mungkin diganti aja bahannya, cuman semuanya diolah dengan cara digoreng, itu kan akan berdampak tentunya ke kesehatan. Jadi mulai dari kebiasaan makan, ya itu yang pertama. Kemudian yang kedua, aktivitas fisik. Ya mungkin kebanyakan karena sudah ada gawe ya, itu biasanya sudah membuat kita itu lebih cenderung ke distract. Jadi kita lebih sering rebahan dibandingkan melakukan aktivitas-aktivitas di luar. Beda sama zaman-zaman dulu yang sebelum ada gawe ini, kita mungkin lebih banyak beraktivitas di luar. Ini juga ternyata sangat berpengaruh. Kemudian terkait dengan pola hidup bersih dan sehat, misalnya cuci tangan, misalnya keluarga teredukasi dengan hal itu, maka ini akan menjadi hal plus untuk pencegahan penyakit tentunya. Kemudian kebiasaan untuk melakukan kesadaran untuk melakukan cek kesehatan berkala di puskesmas mungkin, atau di rumah sakit atau di klinik. Kemudian kebiasaan merokok, misalnya di dalam keluarga ada yang sering merokok, itu juga sangat mempengaruhi. Jadi dari berbagai aktivitas-aktivitas yang ada di dalam lingkungan keluarga itu sangat penting dan kolektif akan mempengaruhi bagaimana keluarga itu ke depannya, terutama dari segi kesehatan.
1: Baik, dan banyak lagi contoh-contoh kebiasaan baik yang bisa diajarkan dari rumah begitu ya,
3: iya,
1: dari
3: betul.
1: Keluarga begitu, mengingatkan anggota keluarga cuci tangan misalnya, berolahraga bersama, jaga kebersihan rumah begitu, Sabirin ya, dan termasuk juga seperti yang tadi disampaikan, rutin mengecek kesehatan, imunisasi, dan mengingatkan minum obat bagi keluarga yang sakit begitu. Dan penyakit-penyakit apa saja nih yang kemudian bisa mampu diturunkan dari tindakan-tindakan atau kebiasaan-kebiasaan baik yang dilakukan dari keluarga?
3: Baik, jadi secara garis besar, jadi ada dua penyakit, ada yang penyakit menular, ada juga penyakit yang tidak menular. Nah, biasanya kalau penyakit menular itu biasanya dipengaruhi karena pola hidup bersih dan sehat dari keluarga itu sendiri. Jadi kalau misalnya pola hidup bersih dan sehatnya itu kurang, misalnya jarang cuci tangan misalnya, atau tidak peduli dengan kesehatan dan kebersihan lingkungan misalnya, itu bisa jadi rawan terkena penyakit menular ya. Contohnya seperti ada diare, itu menyerang sistem saluran pencernaan. Nah, biasanya kalau jarang cuci tangan, nah kemudian kita makan, nah itu tentunya ada jalur masuk patogen, misalnya bakteri, virus dan lain-lain melalui makanan yang kita makan karena kita tidak cuci tangan. Kemudian ada juga influenza atau infeksi saluran pernafasan atas, ya banyak jenisnya sebenarnya, tapi itu juga dipengaruhi karena misalnya kita keluarga itu belum teredukasi terkait bagaimana etika batuk. Misalnya batuk di saat kita sedang berdekat-dekatan, ada kalau satu orang keluarga yang sedang batuk, nah kalau keluarga itu paham bagaimana etika batuk, menjaga jarak dan penggunaan masker misalnya sebagai pelindung, tentunya penyakit seperti itu, influenza atau infeksi saluran pernafasan atas, bisa dicegah. Dan keluarga yang lainnya bisa tidak terinfeksi. Nah, mungkin itu secara garis kecil untuk garis besar dari penyakit menular. Ada juga penyakit yang tidak menular. Nah, namun penyakit tidak menular ini biasanya dipengaruhi oleh pola hidup yang berkepanjangan. Misalnya pola makannya tidak diperhatikan atau aktivitas fisiknya kurang. Nah, itu bisa mempengaruhi terhadap penyakit tidak menular. Contohnya seperti gula atau diabetes mellitus. Nah, itu misalnya kalau makanannya tidak diperhatikan, kadar yang dimakan yang masuk di dalam itu tidak kita perhatikan, gulanya mungkin lebih banyak sehingga tubuh kita tidak bisa lagi mentolerir. Kemudian gula itu bisa dikelola dengan baik oleh organ tubuh kita ya. Kemudian bisa juga hipertensi. Nah, ini juga pembunuh besar di Indonesia ya, penyakit jantung, stroke, itu di ginjal itu dipengaruhi oleh hipertensi. Karena biasanya dua pengaruh yang bisa mempengaruhi penyakit ini dari pola makan itu bisa dari lemak dan juga dari garam. Nah, jadi kalau misalnya terlalu banyak makan yang goreng-gorengan, terlalu banyak makan yang asin-asinan, nah itu bisa mengarah ke hipertensi atau tekanan darah tinggi. Kemudian ada juga penyakit obesitas. Nah, biasanya obesitas itu kolektif ya, meliputi seluruh pola makan yang kurang sehat, yang tidak seimbang, sehingga itu juga bisa menjadi faktor risiko penyakit-penyakit yang lebih parah. Jadi obesitas itu bisa mempengaruhi seperti penyakit jantung, stroke, dan lain-lain seperti itu.
1: Padahal sebenarnya dari hal-hal kecil ini bisa dicegah begitu ya.
3: Betul.
1: Kalau tadi seperti hipertensi, diabetes, obesitas, dengan apa tuh dok? Pola makan sehat, olahraga rutin, kebiasaan-kebiasaan baik.
3: Betul.
1: Kalau diare tadi menjaga kebersihan makanan, mencuci tangan juga kebiasaan baiknya. Terus yang ramai juga nih dok, demam berdarah begitu. Ini pencegahannya seperti apa dari keluarga harusnya?
3: Baik. Demam berdarah itu biasanya itu tergantung dari kesadaran keluarga terhadap lingkungan. Nah, biasanya karena faktor resiko infeksi demam berdarah itu bisa dipengaruhi oleh kesehatan lingkungan sekitar. Ya, misalnya kita sering membiarkan ada genangan air bersih. Nah, itu bisa jadi tempat di mana nyamuk DBD itu suka berkembang biak di situ. Jadi itu bisa menjadi tempat munculnya dari nyamuk DBD ini. Jadi sebisa mungkin keluarga selain mencegah dari adanya membiarkan genangan air, itu juga bisa melakukan fogging ya, atau ada memang dilakukan pengasapan pada rumah ya, ini untuk memang untuk mencegah nyamuk DBD itu hinggap di rumah. Jadi kita bisa melakukan itu secara berkala ya. Jadi untuk pencegahannya mungkin lebih ke lingkungan.
1: Baik. Termasuk stunting. Kalau stunting gimana?
3: Nah, kalau stunting itu kita berkaitan dengan kesehatan ibu hamil dan anaknya. Jadi stunting itu mulai dari kandungan harus diperhatikan apakah gizi dari ibunya itu sudah terpenuhi. Kemudian lanjut lagi untuk apakah anaknya setelah lahir itu diberikan nutrisi yang adekuat sampai umur 2 tahun, terutama pemberian ASI eksklusif. Nah, itu harus menjadi perhatian juga pada para ibu hamil ya, karena stunting itu sudah ada program pemerintah ini sudah jalan, dan semoga ibu-ibu hamil menerapkan kesadaran terhadap rawan stunting, karena pertumbuhan dan perkembangan anak itu dimulai dari pemenuhan gizi. Ya, pemenuhan gizinya itu sudah harus diperhatikan mulai dari berada dalam janin sampai bayinya itu sampai umur 2 tahun kita penuhi gizinya. Jadi kalau gizinya sampai 2 tahun sudah baik, kemungkinan itu bisa mencegah terjadinya stunting. Jadi tergantung dari bagaimana ibu ini untuk memberikan pemenuhan gizi pada anaknya.
1: Baik, jadi sebenarnya pencegahan jauh lebih mudah begitu ya, dibanding mengobati penyakit, dan ternyata itu bisa dari hal-hal kecil yang dibiasakan, kebiasaan baik begitu dari keluarga. Kalau dokter Sabirin sendiri apa nih yang ingin diedukasi lagi ke masyarakat terkait kebiasaan-kebiasaan sederhana namun berdampak besar begitu yang perlu diterapkan oleh keluarga?
3: Baik, jadi yang pertama mungkin kita dari pola makan dulu. Nah, pola makan. Ya, jadi pola makan itu tubuh kita itu membutuhkan nutrisi, ada yang disebut makro dan mikro. Makro itu seperti karbohidrat, protein maupun lemak. Kalau mikro itu vitamin dan mineral. Nah, jadi ada beberapa persentase kita bisa mengonsumsi kandungan yang tadi, nutrisi yang tadi itu dalam per hari. Ya. Jadi kalau karbohidrat itu kurang lebih 50-65%, sedangkan protein itu 10-20%, dan lemak itu 20-30%. Nah, kalau misalnya kita mau tidak terlalu ribet menakar bagaimana di dalam satu piring kita, anggap saja kalau di 1/2 piring kita itu terdiri atas sayur-sayuran atau buah-buahan, yang kemudian 1/4-nya itu makanan pokok, nasi atau bisa ubi dan lain-lain, jagung, makanan pokok, karbohidrat. Kemudian 1/4-nya lagi itu adalah lauk, bisa dari ikan, tempe, telur dan lain-lain. Nah, jadi kita juga tidak bisa sering memberikan kebiasaan makan kepada anak kita, misalnya dengan nasi yang terlalu banyak tapi proteinnya sedikit misalnya, karena itu juga bisa mengarah ke obesitas ya. Jadi perlu ada keseimbangan gizi. Jadi itu untuk pola makan mungkin bisa dijaga. Jadi untuk orang dewasa itu biasanya 2000 sampai 2500 kalori misalnya dibutuhkan dalam sehari. Namun itu tentu lagi kita sesuaikan dengan usia, jenis kelamin dan juga kebiasaan aktivitas fisiknya. Jadi itu tergantung kalorinya, kebutuhan kalorinya bergantung dari hal tiga tadi. Kemudian yang kedua tentang aktivitas fisik. Nah, jadi aktivitas fisik kita paling tidak ada aktivitas fisik 150 menit dalam satu minggu atau 30 menit dalam 5 hari. Maksudnya 30 menit per hari dalam 5 hari. Nah, jadi tujuannya itu untuk membakar kelebihan kalori yang masuk, bisa saja kita tidak sadari. Kemudian itu juga bisa membantu imunitas kita. Jadi aktivitas fisik itu selain dari mengeluarkan apa yang sudah masuk yang berlebih misalnya, sebenarnya tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh, itu bisa dikeluarkan. Dan tentunya itu juga bisa membantu imunitas kita lebih aktif bekerja. Karena kalau kita sering kondisi statis, sering rebahan di rumah, nah itu bisa mengarah ke penyakit-penyakit tidak menular yang biasanya lebih banyak ya. Jadi perlu dilakukan modifikasi gaya hidup berupa aktivitas fisik juga, misalnya bersepeda atau jalan-jalan santai atau jogging. Kalau memang tidak sempat olahraga, sebenarnya aktivitas fisik seperti berkebun atau membersihkan rumah itu juga termasuk aktivitas fisik, cuman tidak terukur. Kalau mau yang terukur itu bisa dilakukan dengan olahraga tadi, tapi itu sama-sama tetap membakar kalori. Kemudian yang ketiga tentunya kita harus tidur yang cukup juga ya, misalnya 8 jam itu rata-rata 8 jam. Jadi untuk anak itu misalnya karena dia masih tahap pertumbuhan dan perkembangan dan metabolismenya juga lebih tinggi, jadi perlu misalnya tidurnya itu 10 sampai 12 jam. Remaja bisa 8 sampai 10 jam. Kemudian orang dewasa dan lansia itu bisa 8 jam. Kemudian tentang pola hidup bersih dan sehat tadi, tentunya kita jangan lupa lakukan cuci tangan yang rutin 6 langkah untuk mencegah terjadinya infeksi misalnya dari kotoran yang mungkin hinggap di tangan kita. Kemudian kita juga melakukan rutin melakukan cek kesehatan misalnya. Jadi jangan tunggu ada gejalanya dulu baru kita ke puskesmas atau ke klinik. Bisa dilakukan rutin, cek tekanan darah misalnya atau apa. Kalau misalnya kita sudah mencegah dari awal, itu tentunya tidak akan memperparah kondisi penyakit kita. Dan itu juga pengobatannya tidak bakalan sulit. Jadi pencegahan sebenarnya yang paling penting. Dan itu yang paling murah sebenarnya dibandingkan harus tunggu sakit dulu baru berobat. Kemudian kita hindari rokok, asap rokok itu sangat berbahaya karena mempunyai berbagai zat kimia yang tidak baik untuk tubuh, terutama mungkin untuk anak-anak. Mungkin banyak ini bapak-bapak yang kalau sudah merokok datang ke rumah peluk anak-anaknya, gendong anak-anaknya. Nah, ternyata asap rokok itu walaupun kita sudah tidak merokok itu hinggap di baju kita, pakaian kita. Jadi anak-anak masih bisa menghirup atau ada efek dari asap rokoknya. Kemudian tentunya kita perhatikan juga untuk kesehatan lingkungan sekitar seperti tadi. Jangan sampai ada genangan air, kita lakukan fogging berkala atau kita daur ulang sampah-sampah sekitar biar tidak jadi sumber penyakit. Itu aja.
1: Wah, ternyata banyak hal-hal begitu ya yang perlu dilakukan, hal-hal sederhana dan ini bisa mencegah penyakit di keluarga kita yang tadi sudah disampaikan beberapa begitu, termasuk ternyata gak boleh makan sembarangan begitu ya.
3: Iya,
1: dan juga ada takarannya ternyata. Dan penting juga batasi konsumsi gula, garam dan lemak begitu.
3: Iya, betul.
1: Ya?
3: Betul.
1: Baik, jadi ada anjurannya memang?
3: Ada anjurannya.
1: Oke.
3: Jadi kalau gula itu dalam sehari 50 gram ya, misalnya, atau bisa 4 sendok makan itu paling banyak. Kemudian kalau garam itu cuma 5 gram atau 1 sendok teh. Kalau dia lemak itu bisa 67 gram atau kurang lebih 4 sendok makan. Itu yang harus perhatikan juga dalam sehari konsumsi gula, garam dan juga minyak atau lemak.
1: Kalau dari praktek dokter Sabirin sendiri sejauh ini, apa yang kemudian paling banyak keluhan dari keluarga-keluarga di Sulawesi Selatan begitu, di Makassar khususnya?
3: Oh iya, baik. Jadi sebagian besar selama kemarin juga sempat berstase puskesmas, kebanyakan pasien itu memang mengeluhkan penyakit tidak menular. Ya, contohnya tadi seperti hipertensi dan juga diabetes. Nah, kenapa? Karena ini sebenarnya menjadi hal yang kadang terluput, kadang kita tidak sadari, karena itu memang berawal dari kebiasaan. Dari bagaimana awal kita, konsistensi kita untuk mengikuti kebiasaan itu. Kalau memang dari awal kebiasaannya sudah melenceng atau sudah tidak sesuai, maka itu lambat laun akan mengantarkan kita terhadap penyakit tersebut. Jadi kadang ada pasien datang dengan gejala lehernya yang tegang, kemudian ada juga yang penglihatannya kabur dan lain sebagainya. Nah, itu sebenarnya setelah dicek tekanan darahnya ternyata tinggi dan selama ini tidak pernah minum obat, dan itulah yang sangat kita sayangkan karena sudah terlanjur masuk ke kategori tekanan darah tinggi. Jadi sebenarnya ini bisa dicegah dari awal agar kemudian tidak sampai ke keluhan-keluhan itu. Ada juga yang diabetes, dia punya keluhan sering haus, sering lapar dan juga sering buang air kecil. Nah, itu adalah tanda-tanda khas dari diabetes mellitus atau penyakit gula. Jadi itu ternyata sering minum-minum yang manis-manis, suka minum yang minuman berenergi itu yang gulanya tinggi, kadang ada pasien seperti itu juga. Jadi semoga ini jadi perhatian, karena sebagian besar sebenarnya yang paling cepat membuat kadar gula darah itu tinggi berasal dari minuman manis sebenarnya. Ya, di samping dari nasi yang terlalu banyak atau karbohidrat yang terlalu banyak, itu bisa berasal dari minuman-minuman manis. Mungkin itu sebisa mungkin dikurangi ya. Lebih baik minum air putih, yaitu lebih sehat, jauh lebih sehat. Mungkin itu
1: sih. Baik. Termasuk juga yang berkomentar katanya ilmunya sederhana tapi sangat bermanfaat, dan terima kasih untuk edukasi yang disampaikan, dan katanya lagi berusaha untuk mau mengurangi minuman manis di rumah. Apa ya edukasi yang ingin disampaikan?
3: Baik. Alhamdulillah karena sudah ada niat. Nah, semoga insya Allah bisa konsisten dengan niat itu dan bisa mengantarkan ke pencegahan terhadap penyakit, terutama diabetes mellitus. Nah, jadi sebenarnya kadang kalau nafsu makan itu kalau tidak terkendali, kadang kita lost control gitu. Kadang kita suka jajan-jajan yang kemudian membuat kita tidak sadar bahwa apa yang saya konsumsi selama ini misalnya itu ternyata tidak baik untuk kesehatan saya. Misalnya selama ini sudah tidak sadar saya sering setiap hari minum kopi misalnya pagi hari, dan itu sudah menjadi kebiasaan, dan kopinya pun ya yang dipesan memang sesuai dengan apa yang disukai, sudah jadi rutinitas. Misalnya pesan kopi ini, kopi gula aren yang memang dipesan tiap hari, itu diminum terus. Nah, itu tentunya akan membuat kita tidak sadar bahwa kita sudah menerapkan pola kebiasaan yang tidak baik, misalnya seperti itu. Jadi kalau dari saya, konsumsi gula itu perlu diperhatikan. Mungkin yang paling, karena yang paling tinggi insidensinya kalau soal yang bisa menimbulkan kadar gula darah tinggi itu berasal dari minuman manis, mungkin bisa dikurangi dulu dari situnya. Kalau sudah bisa berhasil mengurangi minuman-minuman manis diganti dengan air putih misalnya, itu sudah bisa lanjut untuk memperhatikan kadar makanan beratnya misalnya. Nasinya bisa dimulai dikurangi, atau makanan-makanan yang manis-manis, cemilan-cemilan juga itu bisa dikurangi. Jadi kalau saya tidak apa-apa lambat perubahannya, maksudnya perlahan-lahan tapi konsisten ya, seperti itu. Sama juga dengan merokok sebenarnya. Jadi tidak apa-apa kurang-kurangi rokoknya, mungkin satu batang tiap hari tapi konsisten, jangan sampai kembali lagi misalnya kebiasaan yang buruk itu.
1: Oke. Ini ada komentar-komentar juga, ternyata ada beberapa kebiasaan baik begitu. Setiap minggu pagi kalau di keluargaku pilih jalan santai sama-sama. Wah, ini juga menyenangkan begitu ya. Iya. Aktivitas fisik bersama keluarga, terus juga ini ada katanya membiasakan air, minum air putih sih di keluarga. Langkah kecil seperti ini bisakah bantu mencegah penyakit katanya?
3: Iya betul, itu sangat ampuh untuk mencegah penyakit. Air putih itu sangat penting untuk tubuh kita. Jadi untuk kesehatan ginjal terutama, kesehatan organ-organ lain, karena air putih itu bisa jadi antitoksin misalnya, karena itu akan mengeluarkan racun-racun yang tertinggal di dalam tubuh. Itu bisa dikeluarkan melalui kencing misalnya. Jadi keringat juga boleh. Jadi air putih itu karena dia kadarnya terdapat mineral, tidak ada gula dan lain-lain, jadi itu sangat aman. Jadi kebiasaan pola hidup yang sudah diterapkan itu sudah sangat baik. Semoga bisa di konsisten terus dilanjutkan, kalau minum air putih, kemudian gerak jalan santai, ya itu sudah jadi program keluarga juga. Itu sangat-sangat positif sebenarnya untuk mengarah ke pencegahan penyakit, karena

0: ternyata ini dari kebiasaan-kebiasaan sederhana, kebiasaan kecil begitu ya. Dan ini dimulai dari keluarga, termasuk yang berkomentar katanya kalau di keluarga sih kebiasaan baiknya sebelum tidur saling bercerita tentang kegiatan hari itu. Dan ini tentu selain kesehatan fisik, mental. Kesehatan mental juga penting ya.
1: Tentunya.
0: Dan salah satunya mungkin seperti yang dilakukan keluarga ini.
1: Iya, betul.
0: Berkomunikasi.
1: Iya. Jadi selain dari kesehatan fisik yang sudah dijelaskan tadi, ada juga kesehatan mental yang sangat penting. Dan itu memang peran keluarga itu sangat penting untuk menunjang kesehatan mental, apalagi anak-anak Gen Z sekarang. Gen Z itu stresornya lebih banyak lah mungkin, baik dari aktivitas atau rutinitasnya atau dari karakternya, itu bisa lebih banyak mengantarkan stresor. Jadi peran orang tua misalnya itu sangat penting untuk mengajak komunikasi. Komunikasinya juga komunikasi dua arah, jadi ada feedback yang bisa ditukarkan satu sama lain, dan itu bersifat suportif ceritanya. Jadi kita tidak ada judging atau tidak ada yang menghakimi dan lain sebagainya. Jadi komunikasi itu juga sebenarnya yang dibangun bukan hanya sekedar komunikasi, tapi komunikasi yang sehat. Jadi kalau bisa kita menjadi keluarga itu menjadi agent untuk kesehatan mental. Jadi bisa dimulai dengan menyediakan waktu untuk saling bercerita. Bisa pada saat lagi makan bareng, bisa saat aktivitas bareng tadi kayak lari bersama dan lain sebagainya. Dan itu bisa diselingi dengan aktivitas-aktivitas yang sering diterapkan oleh keluarga. Jadi itu sangat penting juga untuk kesehatan mental sebenarnya.
0: Untuk para orang tua yang mungkin agak kesusahan mungkin mengajak anaknya agar menerapkan pola hidup sehat, apa tips-tips yang ingin disampaikan?
1: Baik, jadi untuk orang tua yang mungkin lagi dibatasi oleh pekerjaan dan waktu, nah, tentunya. Jadi kan sekarang untuk media komunikasi itu sangat canggih, ya, bisa mulai dari sosial media, dan hampir semua orang juga sudah punya WhatsApp dan lain sebagainya. Dan ada biasanya dalam satu grup itu bisa kita kirim ke situ sebagai pengingat, sebagai reminder untuk keluarga. Misalnya ada upaya kesehatan yang bisa dilakukan, misalnya mulai dari makanan, aktivitas fisik dan lain sebagainya. Itu bisa kita terapkan melalui komunikasi di grup keluarga. Nah, jadi kalau memang kita ada terkendala waktu untuk bertemu bersama, tetap bisa aktif untuk dilakukan edukasi di grup keluarga. Nah, mungkin itu salah satu ya, kalau memang ada hambatan. Kemudian untuk peran orang tua juga itu sangat penting dalam kesehatan mental. Ya, intinya anak-anak itu juga perlu didengarkan. Jadi orang tua sebisa mungkin memahami kondisi anaknya bagaimana, jangan dibiarkan untuk memendam, karena itulah yang bisa membuat kesehatan mental seseorang itu menurun, kalau misalnya sering memendam sesuatu. Jadi perlu dibicarakan, butuh teman cerita, teman ngobrol, gak apa-apa. Kalau orang tuanya tidak punya waktu di rumah, bisa via telepon sekarang. Jadi sebisa mungkin jangan ada hambatan. Nah, setiap upaya kesehatan yang bisa kita berikan itu sekarang sudah dipermudah melalui alat komunikasi. Jadi semoga di samping dari keterbatasan waktu itu bisa membantu melalui alat komunikasi.
0: Wah, jadi penting begitu untuk punya ilmu parenting ini, begini ya.
1: Sangat penting
0: untuk para keluarga muda khususnya. Dan seperti yang tadi disampaikan, apalagi di era digital sudah sangat memudahkan, termasuk juga agar anak-anak bisa mencontoh, ini harus jadi contoh teladan begitu ya, karena anak-anak lebih mudah meniru daripada mendengarkan nasihat.
1: Iya.
0: Oke. Kalau Dr. Sabirin sendiri di keluarga, apa nih pola atau hal-hal baik yang ada apa?
1: Iya,
0: kalau di keluarga apa?
1: Baik. Kalau yang diterapkan oleh keluarga selama ini, yang pertama yang paling saya highlight itu adalah membiasakan lingkungan sekitar itu dalam keadaan bersih. Okay. Nah, jadi keluarga rutin membersihkan di setiap hari. Jadi itu juga bisa mencegah datangnya penyakit seperti contohnya DBD tadi mungkin. Nah, itu adalah yang paling sering. Kemudian yang kedua, kadang orang tua saya

0: Saya juga sering mengingatkan untuk memperhatikan pola makan saya. Dan kadang dikirimkan tuh postingan dari Instagram atau dari TikTok terkait edukasi-edukasi pola makan dan pola hidup sehat. Jadi mungkin dari penerapannya seperti itu. Kemudian sedalam segi mental juga kadang komunikasi sama orang tua juga terjalin dengan rutin, dan itu juga bisa mengurangi kepenatan saya di kehidupan koas. Jadi kadang kalau ada misalnya masalah pribadi atau apa, saya cerita dengan orang tua, dan di situ orang tua juga menjadi support system bagi saya, dan tentunya ini bisa mengurangi kepenatan saya sebagai koas.
1: Baik, luar biasa. Dan ini semua bermula dari keluarga begitu. Terima kasih banyak Dr. Sabirin untuk cerita-cerita. Semoga perbincangan kita memberikan inspirasi untuk semua dan menjadikan keluarga sebagai benteng pertama dalam mencegah penyakit. Dan pendengar, kami ucapkan terima kasih pula untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami, dan untuk Anda yang mungkin terlewat bisa menyimak kembali obrolan kami hari ini di YouTube channel Pro 1 RRI Makassar, tentu bersama dengan dokter muda Muhammad Sabirin Asikin, SKET, MPPD, IKM, IKK, IKP dari Fakultas Kedokteran UMI Makassar. Terima kasih Sabirin, sukses kasih, terus RRI, untuk pendidikannya, dan terima kasih untuk ilmu yang sudah dibagikan hari ini. Dan pendengar, saya Idam Saiful Malik bersama rekan Fahrul yang bertugas untuk diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Acara ini terselenggara kerjasama RRI Makassar dan Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia Makassar.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, kok saldo rekening aku tiba-tiba hilang semua ya? Kerja kerasku. Aku gak pernah transfer ke siapa-siapa.
1: Eh, tunggu. Tadi ada telepon atau pesan aneh gak? Kamu ingat-ingat dulu coba.
0: Siapa ya? Nomor gak dikenal. Halo?
2: Selamat siang, benar ini dengan Ibu Lia?
0: Iya.
2: Kami dari pihak bank dan saat ini rekening Ibu terpantau ada notifikasi mencurigakan. Kami sudah mengirim kode OTP untuk memverifikasi akun Ibu.
0: Oh iya, tadi memang ada yang nelpon. Katanya dari bank. Mereka bilang ada penarikan dana mencurigakan di akunku. Dan nyuruh sebutin kode buat verifikasi rekening.
1: Eh, serius? Kamu kasih kode OTP mah ke orang lain?
0: Kode OTP? Maksudmu itu yang dikirim lewat SMS tadi? Aku kira itu cuma verifikasi biasa.
1: Astaga Lia, jangan pernah kasih kode OTP ke siapapun. Pihak bank gak akan minta itu lewat telepon atau SMS.
0: Jadi sekarang aku harus gimana dong?
3: Waspada, kode OTP adalah kunci rekening Anda. Jangan pernah memberikan kepada siapapun dengan alasan apapun.
4: Tahukah Anda? Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menyebutkan bahwa korupsi adalah setiap perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Korupsi bukan hanya penggelapan uang negara, tetapi juga mencakup tindakan menjanjikan atau menerima keuntungan yang tidak semestinya untuk mempengaruhi keputusan pejabat publik. Inilah yang membuat korupsi berbahaya. Ia mengikis kepercayaan masyarakat, menimbulkan ketidakadilan, dan memperlambat kemajuan sosial ekonomi bangsa. Bentuk-bentuk korupsi yang sering terjadi antara lain suap, pemerasan, penggelapan jabatan, gratifikasi, serta benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa. Praktik-praktik ini merusak sistem pemerintahan, melemahkan pelayanan publik, dan pada akhirnya merugikan rakyat. Karena itu, pemberantasan korupsi harus dilakukan secara menyeluruh. KPK hadir sebagai lembaga independen yang berperan dalam penyidikan, penuntutan, dan pencegahan korupsi. Namun keberhasilan pemberantasan korupsi juga bergantung pada peran masyarakat. Menolak gratifikasi, melaporkan penyimpangan, dan menanamkan budaya jujur sejak dini. Mari kita bersama-sama memberantas korupsi.

Pendengar Pro 1 pukul 20 waktu Indonesia Tengah, selanjutnya kami akan bergabung kembali dengan Pro 3 RRI untuk menghadirkan sejumlah informasi terkini dalam Warta Berita.

0: Kehutanan Raja Juli akan membuka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Sikun atau Kuansi. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Piono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Kementerian UMKM mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pelibatan UMKM pada rantai pasok makan bergizi gratis. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 4 Juli 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Singingi. Berikut laporan Rian Suryadi. Mendengar beralih terlebih dahulu ke informasi lainnya, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Priyono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Selengkapnya dilaporkan Saada Tudarain. Baik, kita masih coba untuk menghubungi reporter Saada Tudarain untuk menghadirkan informasi selengkapnya mengenai Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Priyono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Baik, selengkapnya disampaikan Saada Tudarain. Ayan.
1: Baik, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Di lokasi ini, Wakil Menteri Lingkungan Hidup atau Wamen LH Dias Faisal Malik Hendro Piono menyatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin berpotensi menimbulkan ledakan. Terlebih lagi, kebakaran TPA Jatiwaringin berkarakteristik mirip seperti kebakaran gambut. Karena kemungkinan di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika dilihat di bagian bawahnya, masih ada titik api. Oleh sebab itu, kapan saja bisa terus kebakaran, dan karena ada TH4. Wamen Dias mengaku bila dirinya juga sudah mendeploy dua mobil monitoring system SO2 atau sulfur dioksida dan NO2 nitrogen dioksida, juga PM.10 serta PM2.5. Menurut Wamen Dias, bila baku mutunya baik di angka 15,5 dan sedangkan dari 15,5 sampai 55,5 di atasnya itu sudah tidak sehat dan membahayakan.
2: Hari ini kami melihat kebakaran sudah hari ke-5 sekarang ya. Dan memang pemadaman ini bukan hal yang mudah ya. Ini karakteristiknya mirip seperti kebakaran lahan gambut. Karena mungkin di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika kita lihat di bagian bawahnya ini masih ada apinya gitu. Jadi kapan saja bisa terus terbakar, dan karena ada CH4-nya bisa ada potensi ledakan juga.
1: Diketahui, Wamen Dias mengunjungi lokasi kebakaran TPA Jatiwaringin dan hasil kunjungannya, KLH berencana mengerahkan teknologi drone thermal. Tujuannya untuk menembus deteksi titik-titik api kebakaran TPA Jatiwaringin yang masih belum padam hingga hari kelima ini. Rencana pengerahan teknologi drone thermal untuk mempermudah para petugas lapangan dalam mengendalikan kebakaran di TPA Jatiwaringin. Demikian dari Tangerang, Satu Darain RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Senggigi. Berikut laporan Rian Suryadi.
3: Bisa hadir di Manggalari. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Senggigi, Kuan Sing. Hal ini menyusul berkembangnya informasi bahwa kasus OTT Bupati Kuantan Senggigi turut terkait pelepasan kawasan hutan. Ia menceritakan Bupati Kuan Sing sempat meninggalkan sebuah amplop saat melakukan audiensi di kantor Kementerian Kehutanan pada 2 Juni 2026 lalu. Namun amplop tersebut telah dikembalikan oleh pihak kementerian sekitar 17 hari sebelum operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Ia menegaskan upaya menciptakan tata kelola kehutanan yang bersih merupakan arahan langsung Presiden. Karena itu, Kementerian Kehutanan siap membuka seluruh informasi yang dibutuhkan penyidik apabila diperlukan.
4: Diamanahkan untuk menciptakan forest government, sebuah tata kelola kehutanan yang tentu anti korupsi, anti suap, akuntabel, transparan. Dan tentu sekali lagi, apa yang sedang dilakukan oleh KPK ini kami apresiasi, kami bantu, kami kooperatif, ya, karena ini bagian dari kami berbenah. Kalau benar, toh ada masalah tersebut.
3: Sebelumnya KPK akan memanggil Menhut Raja Juli Antoni seusai mengungkap kasus gratifikasi pengurusan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas. Pelaksana tugas Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik menyebut kasus tersebut melibatkan Bupati Kuantan Senggigi Suhardiman Ambi. Pihak KPK pun berencana melakukan pemanggilan kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
5: Pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Jadi sebagaimana diketahui bahwa Pemda itu berwenang memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang, namun untuk izinnya, izin pelepasan kawasan hutannya itu menjadi kewenangan sepenuhnya di Kementerian Kehutanan.
3: Diketahui Menteri Kehutanan Raja Juli menegaskan Kementerian Kehutanan akan terus bersikap terbuka dan juga kooperatif dalam mendukung progres penyidikan yang dilakukan KPK terkait perkara tersebut. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian UMKM mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pelibatan UMKM pada rantai pasok makan bergizi gratis. Dari RRI Surabaya, Abdul Wahab melaporkan.
6: Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Adhada Madik mengapresiasi pelaksanaan program makan bergizi gratis MPG di Jawa Timur yang dinilai mampu melibatkan berbagai sektor khususnya UMKM dalam rantai pasok pangan. Hal ini disampaikan Riza pada acara Temu Ilmiah Nasional BIN Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi kedua tahun 2026 di Surabaya. Menurut Riza, program tersebut tidak hanya mendukung pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan perekonomian melalui keterlibatan petani, nelayan, peternak, pekebun, pedagang pasar hingga pelaku UMKM.
7: Saya ingin sampaikan terlebih dahulu memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur atas upaya yang dilakukan luar biasa sekali, sehingga program makan bergizi gratis di Jawa Timur itu berhasil, baik itu dari sisi perluasannya, dan yang kedua tentunya dalam kaitan dengan khususnya terkait dengan pelibatan UMKM dalam rantai pasoknya.
6: Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat kolaborasi dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau Persagi bersama Kementerian UMKM untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MPG. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adi Karyono, mengatakan keterlibatan ahli gizi menjadi bagian penting dalam memastikan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat memenuhi standar kesehatan.
8: Ini ahli-ahlinya gizi yang sebetulnya, ini suatu pertama kali ya, artinya ada program besar, tetapi wajib di situ ada isinya, harus ada ahli gizi. Nah tentu para pakar-pakar, akademisi, praktisi, ya best practice akan muncul di Temu Ilmiah ini. Paling tidak kami justru menunggu, apa sih yang harus kami lakukan lagi ya, terhadap persoalan-persoalan maupun untuk meningkatkan tingkat kesehatan di masyarakat dengan pengelolaan apa makanan bergizi.
6: Adi menambahkan, kolaborasi yang dilakukan Pemprov Jawa Timur difokuskan pada peningkatan kualitas gizi, keamanan pangan, serta pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terlibat dalam rantai pasok program. Melalui sinergi pemerintah, Persagi, dan Kementerian UMKM, diharapkan pelaksanaan MBG semakin berkualitas, aman, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesehatan masyarakat serta penguatan ekonomi daerah. Abdul Wahab melaporkan.
0: Saat ini penanganan kerusakan jalur kelistrikan di Pulau Kalimantan masih dilakukan oleh pihak PLN. Oleh karena itu, Wali Kota Palangkaraya, Fairid Naparin, mengimbau masyarakat untuk mewaspadai arus pendek listrik penyebab kebakaran karena arus masih belum stabil. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
9: Masyarakat berhati-hati pada saat keluar rumah ataupun meninggalkan rumah.
10: Wali Kota Palangkaraya, Fairid Naparin, mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap resiko korsleting listrik selama pemadaman listrik bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN dalam beberapa hari terakhir. Warga juga diminta memastikan seluruh peralatan elektronik yang tidak digunakan dicabut dari stop kontak serta mematikan saklar listrik untuk mencegah terjadinya arus pendek saat aliran listrik kembali normal. Himbauan tersebut disampaikan Fairid Naparin di tengah masih berlangsungnya pemadaman bergilir akibat gangguan pada sistem kelistrikan interkoneksi di Kalimantan.
9: Selain PJU, kita banyak mengalami gangguan juga PJU, jalan penerangan jalan umum. Kemudian pasti kalau naik turun voltase itu kan membahayakan juga untuk rumah. Maka dari itu saya mengimbau pada masyarakat berhati-hati pada saat keluar rumah ataupun meninggalkan rumah. Yang tidak mungkin ada yang pakai genset, mungkin ya hati-hati. Seperti apa apabila terjadi naik turun voltase itu kan bisa korslet gitu kalau tidak bagus aliran listriknya.
10: Sementara itu General Manager PT PLN Persero UID Kalselteng Iwan Sulistijono menjelaskan gangguan dipicu meningkatnya beban listrik serta kerusakan pada sejumlah unit pembangkit. Dirinya juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dan memastikan kompensasi akan diberikan kepada pelanggan sesuai ketentuan yang berlaku.
11: Permohonan maaf sebesar-besarnya pada masyarakat Kalimantan Tengah atas kejadian pemadaman bergilir yang terjadi di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Kami PT PLN Persero ingin segera menyelesaikan kondisi ini dengan cepat.
10: PLN memperkirakan proses perbaikan pembangkit dan pemadaman bergilir masih berlangsung hingga September 2026 mendatang agar sistem kelistrikan kembali stabil. Masyarakat berharap upaya tersebut dapat segera mengakhiri gangguan listrik sehingga aktivitas masyarakat dan dunia usaha tidak lagi terganggu.
12: Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Aga Jaya Bijaksana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengusaha kerupuk di Lebak mengeluhkan kenaikan harga bahan baku dan kerupuk mentah. Selengkapnya dilaporkan Jaliah Winarti.
13: Kenaikan harga bahan baku kerupuk dikeluhkan para pedagang dan pelaku usaha kerupuk di Kabupaten Lebak. Naiknya harga tepung kanji, tepung terigu, dan tepung beras membuat harga kerupuk mentah ikut meningkat. Pemilik usaha kerupuk Kepo Jaya, Heri, mengaku terpaksa menambah modal dan mengurangi pembelian kerupuk mentah karena tidak berani menaikkan harga jual kerupuk matang.
14: Modal nambah. Jadi dulu. Rugi sih enggak. Mm-hmm. Cuman ya adalah sedikit. Sedikit itu masih ada. Cuman ya namanya juga itu ya. Daripada nanti kita nganggur gitu. Larinya ke situ.
15: Tetap ya gitu.
14: Yang penting ada modal aja dulu gitu.
13: Keluhan serupa disampaikan Sukarmi, pedagang kerupuk di Pasar Rangkas Bitung. Menurutnya harga tepung beras naik dari Rp7.500 per bungkus menjadi Rp8.500 per bungkus. Sedangkan tepung kanji naik dari Rp9.000 per kilogram menjadi Rp14.000 per kilogram.
16: Bahannya naik, cuma harganya kan dijualnya biasa aja.
17: Masih bisa ada untungnya nggak itu, Bu?
16: Kadang pas-pasan, kadang ada sedikit tipis lah.
17: Gitu. Berarti nambah modal gitu, Bu, ya naik harga.
16: Ya, maunya sih agak turun lagi gitu harganya ya.
13: Sementara itu, Aris, karyawan toko Ganesha yang khusus menjual kerupuk mentah, mengatakan harga kerupuk mentah naik sekitar 5% hingga 10% sejak sepekan terakhir.
18: Perkiraan
14: Perbal kan tergantung, jadi harga perkiraan maksimal minimal harga naik 5.000, terus ada yang 6.000, ada yang 10.000 perbal.
15: Itu udah pabrik. Udah berapa lama kenaikannya sendiri?
14: Baru ada seminggu.
15: Seminggu jualan tetap?
14: Ya pasti menurun. Soalnya kan itu harga bahan baku. Ya kan modal-modal awal ibaratnya seanu, ibaratnya dapat satu bal kan sekarang.
13: Para pedagang berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menstabilkan harga bahan baku agar usaha kerupuk tetap bertahan. Dari Rangkas Bitung, Lebak, Banten, Jalia Winati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan BMKG.
18: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 5 Juli 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Buffy diprediksi akan berada di Samudra Pasifik Utara Papua dengan arah gerak ke arah barat. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi di Samudra Pasifik Utara Papua, Maluku Utara, serta di sekitar sistem tersebut. Sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari perairan barat Sumatera Barat hingga Samudra Hindia Barat Sumatera Barat serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh. Terdapat pula potensi angin kencang berada di beberapa wilayah yang berwarna biru. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Pontianak, kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Padang, Serang, Jakarta, Bandung, Palangkaraya, dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Tanjung Pinang, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Semarang, Surabaya, Banjarmasin, dan Samarinda, serta potensi udara kabur di Bengkulu dan Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Palu, potensi hujan ringan di Mamuju, Gorontalo, Manado, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Ternate, Ambon, Sorong, dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut dan udara kabur di Mataram dan Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website kami di bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Informasi dari mancanegara, Prancis telah mencatat 2025 kematian tambahan akibat gelombang panas hebat yang melanda negara itu pada akhir Juni 2026. Demikian data awal Institut Statistik dan Studi Ekonomi Nasional INSEE yang dilaporkan stasiun televisi BFM TV Jumat kemarin sebagaimana dikutip dari Antara Hari Ini. Data itu juga menunjukkan hampir 9.000 kematian terjadi di Prancis yang tercatat secara digital antara tanggal 22 Juni hingga 28 Juni 2026. Peningkatan itu bertepatan dengan puncak gelombang panas yang mempengaruhi sebagian besar negara. Menteri Kesehatan Prancis Stephanie Ries mengatakan jumlah itu masih bersifat sementara karena sertifikat kematian elektronik tidak mencakup semua kematian yang tercatat di Prancis. Pihak berwenang memperingatkan bahwa data itu saat ini harus ditafsirkan dengan hati-hati dan tidak meremehkan dampak besar akibat gelombang panas tersebut. Informasi dari dunia olahraga, Paraguay menghindari perpanjangan waktu jelang pertemuan dengan Prancis di babak 16 besar. Sedangkan Prancis mengantisipasi perubahan cuaca saat pertandingan dengan mempersiapkan fisik pemain sebaik mungkin. Informasi selengkapnya disampaikan Liar Abdul Litiloli.

0: Oh, sweet, sweet. Mbappe is so sweet. This football is from the heavens. Who on earth stops the French playing like this?
1: Paraguay menghindari perpanjangan waktu jelang pertemuan dengan Prancis di babak 16 besar. Pernyataan ini disampaikan pelatih timnas Paraguay Gustavo Alfaro dalam konferensi pers kemarin di Stadion Philadelphia. Alfaro menjelaskan Prancis memiliki kapasitas pemain yang hampir merata dan bertanding dengan durasi waktu yang lama tidak akan memberikan keuntungan apapun bagi timnya.
2: Nosotros tuvimos que transitar con el alargue y de pronto.
3: Sebelumnya kami melewati pertandingan hingga 120 menit dan juga adu penalti. Tapi kami tidak bisa melakukannya dengan Prancis karena mereka akan menyelesaikan kami hanya dalam waktu 60 menit. Karena mereka memiliki kemampuan untuk menyelesaikan apa yang kami lewati dalam 120 menit hanya dalam 60 menit. Tentu tekanan untuk pertandingan besok akan berat. Tapi apa yang telah kami lewati bersama Jerman itu masa lalu. Besok adalah pertandingan yang berbeda.
2: Mañana es otra historia totalmente diferente.
1: Sementara itu, pelatih timnas Prancis Didier Deschamps mengungkapkan pihaknya mengantisipasi perubahan cuaca saat pertandingan dengan mempersiapkan fisik pemain sebaik mungkin. Berdasarkan pengalaman bertanding sebelumnya, Prancis harus menunda pertandingan dengan Irak selama 2 jam lamanya saat di fase grup. Karenanya ia dan tim medis telah mempersiapkan protokol tersendiri jika situasi serupa terjadi lagi.
3: Ini bukan hal istimewa bagi kami. Semua tim juga pasti bersiap untuk itu. Kita juga sudah pada pertandingan kelima. Dengan waktu pemulihan dan waktu pertandingan yang tidak sama, tentu ada stres yang dirasakan di tubuh para pemain. Jadi saya bukan hanya bersiap untuk cuaca panas. Ini sesuatu yang sudah seharusnya kita persiapkan. Karenanya saya memastikan kepada tim medis kami untuk menerapkan batas protokol berbeda terkait perubahan cuaca.
4: Limite cet aspect-là.
1: Prancis melaju ke babak 16 besar setelah menaklukkan Swedia 3-0 di fase 32 besar. Sementara Paraguay mendapatkan tiket babak 16 besar setelah memulangkan Jerman melalui adu penalti. Pertemuan Paraguay dan Prancis dijadwalkan berlangsung di Stadion Philadelphia besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli, Pro 3 RI.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Paraguay versus Prancis. Di tengah politik yang sering dipenuhi kepentingan, Iji Kasimo memilih jalan yang berbeda. Ia dikenal sebagai sosok yang sederhana, berani memegang prinsip, dan tidak menjadikan jabatan sebagai tujuan akhir. Perjuangannya banyak diarahkan pada kesejahteraan petani dan ketahanan pangan. Karena baginya, negara yang kuat dimulai dari rakyat yang sejahtera. Dia juga menunjukkan bahwa politik tidak harus dipenuhi konflik, tetapi bisa menjadi ruang untuk mengabdi. Hingga kini, nama Iji Kasimo tetap dikenang bukan karena sensasi, melainkan karena nilai integritas, disiplin, dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara.

0: Terima kasih Anda masih bersama Pro 3 RRI.
1: Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
0: Saya Fajar Nugroho bersama
2: saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Hari-hari ini, jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egois, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang
0: seperti apa sih
2: lebih banyak berkontemplasi, merenung, masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran? Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila

0: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, setelah tadi kami hadirkan untuk Anda Warta Berita dari Pro 3 RRI, sekarang saatnya saya, Irsan Saputra, kembali menemani Anda dalam perjumpaan kami di Makassar malam ini. Dan di malam minggu ini pendengar, seperti biasa kan kami hadirkan untuk Anda mimbar agama Konghucu untuk edisi hari ini Sabtu 4 Juli 2026. Dengar bersama dengan Dr. Gigi Eriana Sutono SKG SPKG Mars. Beliau adalah Sekretaris Perempuan Konghucu Indonesia Sulawesi Selatan. Dengan topik kita kali ini, menjaga damai di tengah badai kehidupan, seni mengelola hidup sederhana ala Junzi. Seperti apa? Kita menyapa narasumber kita yang saat ini telah bergabung bersama kami di ruang virtual Zoom. Baik, selamat malam.
1: Ya, selamat malam Bang Irsa.
0: Selamat malam
1: sahabat RRI dimanapun Anda berada.
0: Selamat malam dok, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk mengedukasi pendengar terutama yang beragama Konghucu di mimbar agama Konghucu untuk edisi hari ini. Dengan topik kita menjaga damai di tengah badai kehidupan, seni mengelola hidup sederhana ala Junzi. Mungkin dengan rangkaian informasi berikutnya disampaikan oleh narasumber kami Dr. Gigi Eriana Sutono SKG SPKG Mars selaku Sekretaris Perempuan Konghucu Indonesia Sulawesi Selatan. Saya persilakan, Dok.
1: Ya, terima kasih. Ya, pertama-tama izinkan saya mengucapkan salam dalam agama Konghucu. Salam kebajikan, hanya pada kebajikan Tuhan berkenan. Wei Tuk Tong Tien. Nah, sahabat RRI dimanapun Anda berada, senang sekali saya Eriana Sutono dapat

Hadir di ruang dengar Anda dalam program Mimbar Agama Konghucu. Nah, pada malam hari ini kita akan bersama-sama membahas mengenai menjaga damai di tengah badai kehidupan, seni mengelola hidup sederhana ala Cince. Nah, sahabat RRI, akhir-akhir ini tentunya kita sedang merasakan dan mengalami di mana harga barang-barang umumnya pada naik ya. Harga barang-barang merangkak naik dan telah terjadi perubahan harga. Saat kita ingin kembali membeli kebutuhan, ternyata harganya sudah beda dengan harga pembelian kita sebelumnya. Nah, ini menandakan bahwa harga kebutuhan itu ternyata pelan-pelan telah merangkak naik ya, harganya pada naik, di mana telah terjadi juga tekanan ekonomi global yang sangat terasa dalam segala segmen, bahkan telah sampai di dapur rumah kita ya. Tentunya dengan ada perubahan harga yang semakin naik ini, kita merasa bahwa beban hidup itu akan terasa lebih berat seiring dengan adanya kenaikan harga dari kebutuhan hidup. Bahkan mungkin sebagian pendengar ada yang merasakan cemas, ada rasa stres, bahkan ada rasa ketakutan. Aduh, bagaimana saya dapat menghadapi hari esok? Bagaimana setelah bahan-bahan kebutuhan kita ini yang mungkin merupakan bahan primer ya, bahan kebutuhan primer di rumah pun itu besok bagaimana kita harus membelinya lagi bila habis? Nah, ternyata harga sudah naik. Nah, pada malam hari ini kita akan mengobrol santai tentang bagaimana dapat menjaga kedamaian hati agar kita dapat tetap kuat di tengah badai ekonomi ini melalui perspektif iman agama Konghucu, dan kita meneladani karakter seorang Cince atau manusia budiman. Nah, tujuan hidup kita sebenarnya itu bukanlah menjadi orang yang terkaya, orang yang paling berkuasa. Tetapi tujuan hidup kita adalah menjadi seorang Cince. Apa itu Cince? Nah, secara sederhana, Cince merupakan seorang dengan pribadi yang matang, karakter dan jiwanya. Tidak ditentukan pakaian apa yang dia pakai, kendaraannya apa, berapa isi rekeningnya, semewah apa pakaian dan tas-tas yang digunakan ya, tidak seperti itu. Tetapi bagaimana seorang Cince, seorang manusia itu dapat bersikap lebih baik dan lebih bijaksana ketika badai datang. Nah, banyak orang yang mengira bahwa ujian ekonomi itu hanya terjadi di zaman modern. Mari kita mundur kembali ke ribuan tahun yang lalu. Dalam kitab suci agama Konghucu, dalam kitab Lun Yi jilid 15 pasal 2 diceritakan bahwa ada sebuah kisah yang sangat menyentuh. Pada saat itu Nabi Kongzi bersama para muridnya sedang melakukan perjalanan, dan dalam perjalanan ini mereka terjebak di antara negeri Chen dan Cai. Jadi saat itu negeri Chen dan Cai ini sedang melakukan peperangan. Nah, terjebaklah juga Nabi Kongzi bersama para muridnya di antara negara yang sedang melakukan peperangan ini. Saat itu perbekalan mereka itu sudah habis total. Banyak murid yang telah merasakan kelaparan, lemas, bahkan sudah banyak yang mengeluh bahwa mereka ini telah melakukan kebaikan. Namun mengapa mereka harus mengalami nasib yang malang? Nah, di tengah situasi kritis tersebut, kemudian seorang murid Cilu, seorang murid yang paling tertua itu datang kepada Nabi dan bertanya, apakah seorang Cince atau manusia budiman juga bisa mengalami kesengsaraan seperti ini? Nah, kemudian Nabi Kongzi dengan tenang dan bijaksana menjawab bahwa seorang Cince teguh dalam kesengsaraan, sedangkan seorang Xiaoren atau manusia rendah budi jika sengsara akan berbuat nekat. Nah, mengutip dari kitab Nabi itu dikatakan bahwa Nabi Kongzi ingin mengatakan bahwa meskipun Nabi Kongzi ini tidak menjanjikan bahwa orang yang berbuat kebaikan akan otomatis bebas dari kesulitan hidup. Nah, kesulitan hidup ini seperti misalnya
krisis ekonomi saat ini itu dapat menimpa siapa saja. Namun yang membedakan adalah responnya. Bagaimana seorang Cince itu menghadapi situasi sulit, bagaimana seorang Cince dapat menghadapi, ya. Jadi di mana seorang Cince ini harus dapat tetap menjaga integritasnya, harus menjaga agar dapat tetap teguh, dapat tidak goyah imannya, dan bagaimana menjaga moralnya tetap baik. Sebaliknya, tadi dikatakan pada ayat bahwa seorang cince atau seorang budiman teguh dalam kesengsaraan, sementara syauran atau manusia yang rendah budi ini akan berbuat nekat. Jadi bisa jadi seorang syauran ini dikatakan akan panik, akan dapat menyalahkan keadaan, hingga bahkan berbuat nekat, menghalalkan segala cara. Nah, entah itu dengan mengalami situasi ekonomi yang sulit, seorang syauran ini akan bertindak menipu, melakukan korupsi, bahkan meminjam uang secara tidak sehat demi satu gengsi. Nah, ayat ini menjadi pengingat untuk kita selalu berada atau menjadi seorang cince, ya, bukan seorang syauran. Cince itu adalah seorang yang budiman. Syauran adalah orang yang rendah budi. Jadi kita harus selalu dan senantiasa menjadi seorang cince. Nah, sahabat RRI, coba kita perhatikan, ya. Jadi pada ayat tersebut sudah sangat tergambarkan bagaimana sebaiknya kita bersikap. Jadi ketika seorang manusia itu tidak ditentukan oleh seberapa banyak harta, melainkan bagaimana kita dapat menjaga integritas dan ketenangan batin meskipun kita mengalami masa-masa yang sulit. Nah, lalu bagaimana konkretnya seorang budiman menghadapi masa sulit tanpa menjadi nekat atau kehilangan arah dalam dan mendapatkan selalu kedamaian? Nah, disinilah kita membahas suatu konsep yang dinamakan Ren dan I. Ren atau cinta kasih, dan I, kebenaran atau keadilan. Nah, di tengah inflasi atau kesulitan ekonomis, sifat egois ini juga seringkali muncul. Misalnya dengan menimbun barang atau serakah. Nah, di sini Nabi Kongzi ingin mengajarkan bahwa kita harus senantiasa mengutamakan I, kebenaran dan keadilan, di atas keuntungan pribadi atau Li. Nah, kita juga harus dapat menghidupkan kembali nilai Qian atau sederhana, hemat. Nah, senjatanya di sini, ya. Jadi karakter Qian ini berarti kesederhanaan atau kehematan. Di mana pada era modern ini kata hemat ini seringkali disalahartikan sebagai pelit atau dipandang miskin oleh sebagian orang, ya. Jadi mari kita luruskan. Pada kitab Lun Yi jilid 7 pasal 36, Nabi bersabda, mewah itu cenderung melanggar peraturan, dan hemat itu cenderung bersahaja. Daripada melanggar peraturan, lebih baik bersahaja. Nah, uraian mendalam dari Nabi ini sebenarnya sangat realistis, ya. Nabi tahu bahwa orang yang memilih hidup hemat atau cian kadang terlihat kaku atau kurang glamor di mata masyarakat. Namun bersahaja itu aman, sementara kemewahan yang dipaksakan seringkali menuntun orang untuk melanggar peraturan, bahkan melanggar batas kemampuan finansialnya, atau bahkan rela melanggar hukum demi menutupi gaya hidup. Nah, sahabat RRI, salah satu pilar kedamaian batin di masa sulit adalah tahu batasan. Dalam ajaran agama Konghucu ada konsep Qian yang berarti kesederhanaan atau kehematan. Jadi hemat itu bukan berarti kita pelit, namun hemat itu merupakan bagaimana kita dapat mampu untuk mengendalikan keinginan atau perilaku konsumtif agar sesuai dengan kebutuhan kita yang sebenarnya. Nah, di sini kita harus dapat membedakan yang mana yang namanya keinginan dan yang mana yang namanya kebutuhan. Beban pikiran atau stres seringkali timbul karena kita ingin memaksakan standar hidup yang diatur oleh gengsi sosial atau media sosial, ya. Jadi itu bukan kemampuan dari real kita sendiri. Nah, inilah
tantangan yang dihadapi masa kini. Kalau dulu tolak ukur itu melihat tetangga ya, jadi ada tetangga ih beli mobil baru, ada keluarga beli mobil baru, ada tetangga yang ganti mobil, ada tetangga beli barang mewah lainnya. Nah, sekarang ini justru menjadi lebih luas ya, jadi semuanya tercermin, dapat terlihat di sosial media. Semuanya itu dari sosial media, kadang akhirnya kita ingin mengikuti gaya hidup artis, selebgram, atau teman-teman yang kita lihat di sosial media itu, kadang kita lihat postingan, kemudian kita juga ingin mencontohi atau mengikuti gaya hidup mereka, atau bahkan kita menjadi seseorang yang selalu ingin terlihat wah ya, terlihat bagus di sosial media, dilihat orang-orang, akhirnya memaksakan diri agar postingan-postingannya itu selalu bagus dan dilihat oleh orang-orang. Nah, inilah kondisi yang sebaiknya kita hindari ya. Harus kita bedakan yang mana keinginan dan mana yang betul-betul kita butuhkan. Nah, konsep Li atau kesusilaan yang diajarkan oleh Nabi Kongzi merupakan sesuatu aturan yang kepatutan ya. Hidup bersahaja itu terhormat. Yang membuat kita lelah adalah saat pendapatan kita pas-pasan, tapi gaya hidup mengikuti standar orang lain yang lebih mewah atau serba mewah. Nah, seorang cince harus berani berkata cukup pada dirinya sendiri. Nah, pada kitab Lun Yi, bab 7 ayat 16, Nabi bersabda, makan nasi kasar, minum air tawar, dan melipat lengan untuk bantal, di dalam situasi demikian pun, aku masih dapat menemukan kebahagiaan. Harta dan pangkat yang diperoleh secara tidak sah, bagiku bagaikan awan yang berlalu. Nah, pernyataan Nabi Kongzi ini mengenai arti dari kebahagiaan sejati. Bagaimana beliau menegaskan bahwa kekayaan dan kedudukan yang didapat dengan cara yang menyimpang ini tentunya jauh dari kebenaran atau ya. Jadi sama sekali tidak memiliki nilai, layaknya awan yang mudah tertiup angin dan lenyap. Jadi ibaratnya meskipun kita makan nasi kasar, yang kita minum hanya air tawar, bahkan mungkin melipat tangan untuk dijadikan bantal, tentunya di sini masih sesuai dengan kemampuan kita, tidak perlu dipaksakan, karena disitulah kita sebenarnya dapat menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Daripada kita memaksakan, apalagi saat ini banyak tersedia sarana-sarana pinjol ya, ya tentunya setelah mengambil atau mengambil jalan pintas melalui pinjaman online itu sama dengan memaksakan, yang kemudian bukan kebahagiaan yang kita dapatkan, tetapi justru kesulitan yang terus bertambah, apalagi bila bunganya semakin membengkak dan banyak lagi tuntutan-tuntutan lain dari pinjaman online tersebut. Nah, inilah yang dimaksudkan dengan Nabi, bahwa kita harus hidup sesuai dengan kemampuan kita. Bagaimana untuk tidak memaksakan, tentunya untuk mendapatkan kebahagiaan. Nah, kemudian Nabi Kongzi juga mengatakan bahwa hidup meskipun makan nasi kasar, minum air tawar, nah disinilah kita mendapatkan semuanya dengan cara yang sah dan benar, ya, sesuai dengan peraturan dan sesuai dengan norma-norma yang ada. Nah, kemudian ada juga tips praktis untuk para pendengar, yaitu kita harus menerapkan dapur yang bijak, ya, jadi mengurangi belanja barang-barang sekunder, fokus pada gizi keluarga, bukan gengsi pada tempat makannya. Kemudian harus juga kita menerapkan perilaku puasa gengsi, ya. Jadi berani, misalnya contoh, salah satu contoh ya, berani menolak ajakan dari teman-teman untuk kumpul-kumpul atau berbelanja yang sifatnya hanya untuk pamer. Nah, disinilah pentingnya kita untuk dapat menahan diri. Nah, menariknya bahwa seorang cince tidak hanya menyelamatkan diri sendiri. Di masa yang sulit, sifat asli manusia itu diuji. Apakah kita menjadi manusia yang egois, misalnya
kita berperilaku ketika harga barang-barang naik atau kita dengar bahwa barang ini akan naik harganya, kita cenderung menimbun barang untuk diri sendiri atau kita justru makin peduli. Nah, di sini pentingnya konsep RAN atau cinta kasih secara universal. Nah, kita harus menerapkan bagaimana pemikiran Mengzi atau Mencius bahwa manusia itu pada dasarnya memiliki benih kebajikan. Jadi saat kita melihat orang lain kesusahan, akan ada rasa iba yang muncul di hati kita. Nah, meskipun kita hanya punya sedikit, mari kita berbagi dari yang sedikit itu. Pentingnya gotong royong dan tenggang rasa atau su, inilah yang menjadi perekat yang menjaga bangsa kita untuk dapat tetap utuh. Jadi ketika harga pangan naik, mungkin kita dapat melihat orang di sekitar kita semampunya, mungkin kita berbagi apa yang kita punya, dapat berbagi sarapan atau apapun yang dapat membantu tetangga kita di kanan kiri ya, apalagi saat ini juga banyak terjadi PHK. Nah, kita harus dapat melihat orang yang di sekitar kita terutama. Kemudian tentunya berbagi itu tidak membuat kita menjadi miskin, justru dapat memperkaya jiwa kita. Nah, di saat yang sulit ini, mari kita kurangi gaya hidup konsumtif, memperkuat gotong royong, membantu orang di sekitar kita dan kerabat-kerabat yang memiliki atau mengalami kemalangan atau kesulitan. Kedamaian di dunia itu dimulai dari kedamaian hati dan kesederhanaan hidup kita masing-masing. Nah, jadi bagaimana kita melihat bahwa kesulitan hidup itu adalah ujian karakter. Mari kita dengan keteguhan seorang Cince, bukan dengan kepanikan seorang Xiaoren. Nah, kemudian mari kita kembali menerapkan nilai-nilai Qian, hidup bersahaja, hemat, sebagai benteng kedamaian di rumah kita. Kemudian, mari kita terus menebarkan Ren dan cinta kasih untuk kepedulian, meningkatkan kepedulian kita kepada sesama saudara dan keluarga yang ada di sekitar kita.

0: Iya, dokter.
1: Iya.
0: Iya, baik.
1: Oh ya, ya baik. Ya. Jadi tentunya disinilah kita harus dituntut untuk tidak hanya mengejar gaya hidup, namun tetap mengingat untuk tidak melanggar peraturan-peraturan. Dan sebagai kata penutup, mari kita selalu mengingat bahwa badai ekonomi mungkin belum berlalu esok pagi ya, tetapi kedamaian di hati kita bisa kita mulai di detik ini juga. Jaga kesehatan batin dan jaga keharmonisan keluarga, tetap mengingat akan aturan dan apa yang diajarkan dalam nilai-nilai agama kita. Nah, demikian saya Eriana mohon pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih kepada RRI atas kesempatan yang telah diberikan. Terimalah salam dalam agama Konghucu. Salam kebajikan, hanya pada kebajikan Tuhan berkenan. Wei Tok Tong Tien, Sancai.
0: Baik mendengar, terima kasih banyak Dr. Eriana Sutono atas materi-materi yang telah disampaikan. Semoga hal-hal baik dan juga positif yang telah disampaikan dapat menjadi solusi dan juga pencetus hati bagi teman-teman Konghucu di luar sana yang mendengarkan kami untuk bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Terima kasih banyak Dr. Eriana, kita pamit dan selamat malam.
1: Selamat malam, terima kasih.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, bersama Ersan Saputra masih menemani Anda. Setelah tadi kami hadirkan untuk Anda mimbar agama Konghucu bersama dengan narasumber-narasumber kami berikutnya. Waktunya Ersan yang kembali menemani Anda. Kami hadirkan untuk Anda drama radio, mini drama dengan judulnya Hutan Terlarang. Kami hadirkan untuk menemani Anda di malam hari ini.
1: Lihat guys, hutan larangan. Ada yang bilang hutan ini keramat, penuh misteri. Aku penasaran deh, apa benar ada harta karun di dalamnya seperti yang diceritakan para orang tua di desa?
2: Harta karun? Kamu serius, Sinar? Itu cuma cerita dongeng. Kita kesini cuma buat foto-foto, kan? Biar followers di Instagram kita nambah banyak.
3: Aku gak yakin ini ide bagus. Dinding pelang ini rasanya kayak nahan kita. Ayahku selalu bilang, taro ada, taro gau, yang artinya satu kata, satu perbuatan. Maknanya untuk selalu menempati janji dan komitmen yang telah dibuat. Ayahku selalu mengingatkan untuk menjaga janji dan gak melanggar aturan. Jangan sampai niat kita buat mencari keuntungan malah membuat kita kehilangan hal yang berharga.
4: Iya, aku setuju dengan Nina. Bapakku juga bilang, ajakmu taro ada rilinoi, nareko dek gaga ada rilinoi. Maksudnya, jangan berjanji atau berkata-kata tanpa bukti. Lebih baik kita memegang janji untuk tidak melanggar aturan di hutan ini.
1: Aduh, kalian ini terlalu banyak dengar cerita orang tua. Hutan ini cuma pohon dan tanah, gak ada yang mistis. Sini cepat, masuk.
2: Kenapa sepi sekali? Aku tidak mendapatkan sinyal sama sekali. Padahal niatku mau siaran langsung.
1: Lihat-lihat, ada pelang arah ke kanan di pohon itu. Pasti itu petunjuk menuju sesuatu yang besar, harta karun.
3: Sinar, jangan ke situ. Kamu nggak boleh merusak apapun di sini. Ini adalah rumah para leluhur kita. Ingat kata pepatah, sifaka lebih ada tak. Saling menghargai dan menghormati apa yang sudah diwariskan oleh leluhur kita.
4: Iya Sinar, aku juga gak suka ini. Ayo, kita keluar saja.
1: Ah, kalian ini penakut banget. Aku gak akan percaya apa ada dongeng kayak gitu. Apa yang terjadi? Aku gak bisa melihat apa-apa.
2: Lina, Sinar, Ika, kalian di mana? Aku takut.
3: Arin, aku di sini. Jangan bergerak.
1: Arin, tunggu. Aku akan membantumu.
2: Tolong, kakiku. Aku tidak bisa bergerak.
3: Ini semua gara-gara Sinar merusak pelang kayu itu. Kita harus mengembalikannya.
1: Tapi pelang kayu itu hilang. Aku nggak tahu di mana jatuhnya.
5: Siri, pakatuoki rilino. Mate siri, mate watakale. Siriku rikecai, capa gawali mak bicara. Hanya dengan siri, kita hidup di muka bumi ini. Kalau tak punya siri, sama dengan mati. Jika siri diganggu, maka ujung kawali ya penyelesaiannya. Kalian telah melanggar janji. Kalian harus mengembalikan apa yang telah kalian ambil.
2: Aku bisa bergerak lagi.
3: Syukurlah, kita aman.
4: Sinar, kamu lihat kan, alam punya cara sendiri untuk mengingatkan kita.
1: Aku minta maaf teman-teman. Aku terlalu sombong dan gak dengar kalian. Aku pikir aku paling tahu segalanya. Aku salah, aku lupa pepatah nenekku. Epangi mak bule, ada natapana. Yang artinya, orang boleh jadi kaya, tapi budi pekertinya yang lebih berharga.
3: Kekayaan bukan hal yang utama, Sinar, tapi tentang bagaimana cara kita menghargai apa yang sudah ada. Apa yang kita dapatkan itu hanya titipan.
2: Yang penting kamu sudah sadar. Ayo, kita keluar dari sini.
4: Ini aneh, perasaan kita sudah jalan sejauh ini, tapi sepertinya kita balik ke tempat yang sama deh.
2: Iya. Aku juga merasakan hal yang sama. Pohon yang ada pelang arahnya itu, kita kembali ke sini lagi.
3: Ini nggak mungkin.

0: Makassar malam ini. Wah, belum apa-apa telepon kita udah berdering. Tapi sabar pendengar ya, karena berikutnya masih ada nih paket obrolan komunitas yang akan Irsan hadirkan untuk Anda bersama dengan komunitas Lanjut Bergerak. Seperti apa komunitasnya? Kami hadirkan untuk Anda.
1: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 era di Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
1: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.
3: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum.

satu pena. Setiap malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: komunitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar serta pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Menyapa ruang dengar Anda di kesempatan malam hari ini di program Ngobras, ngobrol bareng komunitas yang hadir dengan komunitas-komunitas yang terus menginspirasi kita ya. Terus kami hadirkan untuk Anda semua serta pemirsa Pro 1 yang nonton melalui kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar, melalui fanpage Facebooknya Pro 1 RRI Makassar, dan juga terlebih di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda ya. Nah, malam hari ini kita kupas-kupas komunitas yang satu ini, ada namanya komunitas Lanjut Bergerak. Dari namanya saja ini sudah mau kepo-kepo selanjutnya gitu ya. Komunitas Lanjut Bergerak, dan saya sudah kedatangan dua teman-teman dari komunitas ini untuk berbincang bersama kita malam hari ini ya. Saya langsung dulu deh ke narasumber saya yang sudah hadir ini, kayaknya sudah siap banget ini. Ada Aril Putra. Assalamualaikum, selamat malam. Apa kabar ini Aril?
1: Baik.
0: Ini Aril bukan itu ya? Bukan temannya Noah?
1: Bukan. Kebetulan bukan.
0: Kebetulan. Oke. Okay. Ini dari tim Lanjut Bergerak ya?
1: Iya kak.
0: Ini kenapa semua namanya tim Lanjut Bergerak ini? Dilarang memang spill jabatannya gitu?
1: Karena kami semua
0: karena perintah kita, ketua,
1: iya. Bukan. Bukan sih kak.
0: Perintah CEO. Bukan ya. Aril Putra, terima kasih Aril sudah hadir bersama kita. Tahan dulu, saya ke Raja. Gimana kabar Raja?
2: Alhamdulillah hari ini happy, tapi aku happy tapi karena diundang.
0: Oh alhamdulillah, gitu ya. Tim Lanjut Bergerak juga nih.
2: Iya, SIT kak.
0: Oke, nanti kita kupas ya. Oke, malam hari ini kalian semangat banget. Ini sudah hampir 2 jam nunggu ya.
2: Harus dong.
0: Kali pertama main ke
2: radio.
0: Radio.
2: Kedua kalinya.
0: Kedua kali. Mm-mm. Pertama di mana?
2: Di kota sebelumnya, bahwa sebesar saya lahir di Wamena, besar di Jayapura.
0: Lahir Wamena, besar Jayapura.
2: Oke. Okay. Saya di Jayapura waktu itu sempat di RRI Pro 2 gitu sih kak.
0: Siaran.
2: Siaran kak.
0: Siaran bareng atau siaran sebagai bareng, narasumber?
2: Narasumber sih.
0: Sebagai narasumber. Ya, di apa ya, di kegiatan lain?
2: Iya, di kegiatan yang lain.
0: Sekarang di Makassar kuliah.
2: Kuliah.
0: Kuliah dan gabungnya di komunitas
2: Lanjut Bergerak.
0: Oke. Sama Aril juga satu kampus ya?
1: Kalau aku enggak.
0: Di mana?
1: Beda. Kalau aku di Politeknik Negeri Ujung Pandang di Makassar juga.
0: Politeknik Negeri Ujung Pandang yang di
1: yang
0: kampus
1: Unhas
0: dalam gitu ya. Oh, oke. Okay. Keren-keren. Oh, berarti ya adik juniornya Mas Maman ini. Iya ya. Nah, andainya dia operator pasti ketemu nih juniormu ya. Oke, okay, kita ngomong deh soal komunitas Lanjut Bergerak. Siapa nih yang bisa jelasin dulu dari awal deh? Komunitas Lanjut Bergerak ini apa sih, komunitas apa sih?
2: Oke, saya boleh jawab kalau misalkan dari saya sendiri.
0: 5 detik.
2: Kalau dari saya sendiri, Lanjut Bergerak ini adalah suatu komunitas yang fokusnya di sosial dan juga dia tuh berfokus pada ke pendidikan ini, mana non formal sih kak.
0: Pendidikan non formal. Oh, gitu.
2: Jadi edukasi. Lewat anak-anak panti. Kemarin juga sempat turun di RHI, kalau kakak tahu RHI itu Rumah Harapan Indonesia.
0: Rumah Harapan Indonesia.
2: Mm-hmm. Gitu sih kak. Okay.
0: Jadi
2: simpelnya adalah suatu komunitas yang bergerak di sosial sih kak.
0: Sosial, jadinya pendidikan ya, formal, non formal ya.
2: Iya, non formal. Yeah.
0: Oke, okay. Dan Anda sebagai?
2: As a team. Tim aja. Jadi kayak misalkan kalau misalkan ada ESO project,
0: tim hura-hura, tim
2: enggak dong,
0: tim sibuk
2: enggak,
1: tim yang aktif banget sih.
2: ESO tim kalau misalkan ESO tim jadinya kayak saling membantu sih, saling kayak gitu.
0: Pokoknya
2: misalkan fokusnya di mana, bisa bantu di mana, kayak gitu sih.
0: Gitu. Oke, okay. Tapi gabungnya di Lanjut Bergerak ini dari awal terbentuknya atau baru?
2: Baru banget aku. Kayaknya baru 2 bulanan kayaknya aku.
0: 2 bulanan?
2: Iya.
1: Sama sih kak, saya juga.
0: Kamu juga 2 bulan?
1: Iya, 2 bulan yang lalu.
0: Kalau saya tanya, sebenarnya Lanjut Bergerak ini berdirinya kapan?
2: Sudah dari awal tahun 2025 setahu saya.
0: Baru 1 tahunan.
2: Iya, 1 tahun. Kalau dihitungan harusnya dari berkarya sudah setahun LB.
0: Setahun ya, sudah mau mau birthday.
2: Sudah selesai kan? Tanggal 8 kan?
0: Gimana acaranya kemarin?
2: Jujur seru sih.
0: Seru-seruan aja.
2: Iya, seru-seruan dengan anak-anak gitu sih.
0: Di situ ya.
1: Iya, jadi kegiatannya kami itu di Rumah Harapan Indonesia pas kemarin itu kita belajar bahasa Inggris bareng adik-adik di Rumah Harapan Indonesia. Terus di selain education itu kita juga buat ini menghias kek, Kak.
0: Hey, itu bagian cake. Itu bagiannya Ril.
2: Itu bagian aktivasi.
1: Iya, aktivasinya.
0: Saya pikir dia yang pegang acara hias kue gitu guys kayaknya.
2: Bukan. Dia dokumentasi.
0: Oh, dokumentasi. Ya, dokumentasi. Sambil dicip. Sambil dicip. Enggak.
2: Enggak tahu sih ayahnya. Tanya ayahnya sih jujur.
0: Oke. Okay. Oh, jadi gitu ya.
1: Iya, Kak.
0: Jadi baru 2 bulanan.
2: Iya, Kak.
1: Kalian udah masuk. 3 bulan sih, Kak.
0: Iya, hampir 3 bulan. Ya. Enak dong berarti gabungnya langsung dekat-dekat birthday-nya ini. Bukan yang dekat apa ya. Tunggu dulu. Kenapa kalian bisa gabung di komunitas ini? Apa di jebak teman atau
2: as a fun fact adalah
0: Anda yang cari sendiri nih?
1: Kalau saya sendiri sih awalnya itu saya gabung di iseng-iseng dulu sih Kak, daftar jalan bareng.
0: Ah, ya, okay.
1: Berawalnya tuh dari jalan bareng. Terus saya lihat wah, jalan bareng ini kayaknya keren deh untuk nanti kita bakalan ini kayak relasinya ataupun apa. Terus mungkin di situ saya juga berpikir, ih, kayaknya jalan bareng juga punya beberapa ini deh aktivasi-aktivasi lain, dan saya tertarik nih join di ini. Barulah saya searching mengenai lanjut bergerak pada saat itu. Terus yang
0: searching sendiri.
1: Nah, saya searching sendiri, Pak.
0: Pada bukan dari foundernya yang kasih tahu kamu.
1: Belum sih, Kak. Belum ya? Pada saat itu terus
0: nanti saya mau saya teleponin, Pak, supaya.
1: Habis itu ya. Iya, Kak. Habis itu yang kayak mulai searching kayak ih, ini jalan bareng keren banget sih karena punya beberapa aktivasi terus berlanjut terus gitu. Jadi kayak tertarik gitu.
0: Tertarik,
1: ya, mulai tertarik. Mungkin dari situ juga saya mulai kenal sama Kak Payat. Dan mungkin
0: langsung di
1: nah, itulah Kak.
0: Langsung dianggap ya, saudara dong. Kamu saudara gitu
1: kan. Langsung
0: di gitu ya.
1: Iya, dipanggil sama Kak Payat untuk sebagai timnya.
0: Semester berapa sih sekarang?
1: Kalau saya Kak semester 4.
0: Semester 4 baru-barunya ya.
1: Iya.
0: Artinya sebelumnya memang juga kamu enggak gabung di komunitas-komunitas apapun.
1: Nah, iya Kak. Ini baru pertama kali sih juga jujur pertama kali ikut kegiatan komunitas di luar yang dimana mungkin awalnya tuh saya takut ya coba-coba untuk join-join kayak gitu. Karena Kak, saya dulu itu orangnya introvert. Mulai dari ikutnya saya di jalan bareng itu kayak mulai terbuka lah, kayak mulai have fun sama semuanya.
0: Emang kalau Mas Payat itu ini,
1: nah iya sih Kak,
0: pengobat orang-orang introvert.
1: Keren-keren sih Kak.
0: Karena dia extrovert. Oke. Okay. Jadi dari awalnya masuk di jalan bareng sebagai rumah besarnya ternyata ada sub-subnya itu ya di bidang pendidikan, ada lanjut bergerak.
1: Nah, iya Kak. Okay.
0: Tertariklah kamu di situ. Sudah di situ ada tentunya makin-makin dapat ketemu orang banyak inspirasi,
1: inspirasi
0: anak-anak di luar sana.
1: Tokoh-tokoh yang keren sih Kak. Yeah. Mulai mungkin banyak beberapa orang yang saya kenal itu yang bisa jadi inspirasi ya kedepannya, bahwasanya ih, ini orang kok keren banget sih yang kayak masih muda loh beliau. Tapi bisa
0: yakin kok masih muda dia.
1: Muda loh kan. Terus bisa handle ini lah. Kayak kok saya gak bisa sih,
0: nah, gitu ya.
1: Saya harus bisa sih.
0: Jadi banyak hal positif ya kamu dapat di situ. Kemudian mungkin di bidang ini kan lanjut bergerak ini kan di dunia pendidikan lebih ke perhatiannya ke informal ya, ke adik-adik atau mungkin orang-orang yang membutuhkan pelatihan pendidikan.
1: Nah iya kak.
0: Kenapa kamu tersentuh gitu untuk melihat realnya begini loh, ada loh yang butuh.
1: Iya kalau menurut dengan pandangan harapan, saya sendiri itu yang kayak saya tuh kan anaknya dulu kayak bisa dibilang pendiam lah atau apa, pas di rumah juga itu kan waktu kecil juga ini ya, orang tua saya kerja dua-duanya, jadi kayak anak-anak yang lain juga butuh loh kayak ini kayak pendidikan atau apalah. Jadi makanya kayak saya harus deh aktifin jiwa-jiwa yang harus peduli sama orang gitu. Yang kayak kan sekarang itu banyak orang yang kayak lolo gue gitu.
0: Iya, iya, iya. Kayak derita lu.
1: Nah, jadi kayak saya mulai berpikir kayaknya saya harus ini deh aktifin jiwa-jiwa itu. Karena kalau misalnya kayak berpikir kayak lolo gue gitu kayaknya bakalan ini.
0: Nah, tapi kan kalau generasinya kalian ya, kayak usia-usianya kalian ya, mungkin waktunya happy, nikmatin selagi masih muda. Kenapa mau prihatin begitu amat sama orang? Pasti kan ada juga yang ngomong kayak gitu. Ngapain sih repot-repot?
1: Nah, banyak sih ke, banyak sih yang tanya saya kenapa sih kamu repot-repot ikut-ikut kegiatan yang banyak gitu. Tapi menurutku kalau saya nggak ikut kegiatan, kedepannya saya bisa apa sih? Kayaknya saya bakalan tinggal nggak doang gitu.
0: Masa kuliah pulang aja ya?
1: Pulang kayak like kupu-kupu doang.
0: Iya, iya gitu ya. Jadi banyak hal positif selama 2-3 bulan ini ya. Oke deh. Saya ke Raja, apakah kamu merasakan hal yang sama?
2: Mungkin sama sih kak. Sama. Dan as a fun fact, kalau misalkan ditanya pertama join itu karena memang dia juga yang ngajak saya. Jadi setelah dia yang join duluan, jadi dia yang ngajak aku.
0: Kalian sehati nih. Satu apa namanya, satu permainan, satu permainan, satu kampus.
1: Enggak sih kak. Kami
0: terus ketemunya di mana?
1: Di jalan bareng.
0: Jadinya baku tarik.
2: Iya, dia ngajak gitu lah. Terus akhirnya sebenarnya sangat-sangatlah seperti yang kakak mau tahu, sebenarnya di setahun pertama saya ngerantau tuh ngerasanya tuh feeling lonely banget. Kesepiannya tuh kayak kuliah pulang terus nggak tahu mau ngapain aja gitu lah. Jadi karena nggak ada kegiatan, sudah sempat daftar JB tapi nggak pernah lolos. Nah akhirnya waktu itu JB tuh sempat buka volunteering ke kepanitiaan, terus akhirnya ikut join. Itulah ketemu AL gitu sih.
0: Alasannya kak, kenapa kamu gak lolos-lolos waktu itu?
2: Itu saya gak tahu ya.
0: Itu belum dapat konfirmasi dari beliaunya.
2: Gak tahu. Izin.
0: Ya mungkin lagi dites kamunya. Seberapa kuat, seberapa ini ingin kamunya serius mau.
1: Seberapa giat
0: ya. Iya, kan biasanya orang sekali aja udah keok dia, berarti enggak setengah-setengah hati. Masuk di sini gimana? Apa kamu dapat juga inspirasi sama si Ariel tadi? Lihat teman-teman yang mungkin banyak bisa bikin sesuatu begitu untuk orang lain, termasuk anak-anak. Apakah kamu ada jiwa di situ atau gimana?
2: Sebenarnya ada motivasi tersendiri sih kak, karena dulu setahun yang lalu saat mau ngerantau ada dua doa aku yang sering saya doakan. Yang pertama saya sukses dalam kuliah saya sendiri. Terus yang kedua saya pengen menginspirasi banyak orang. Tapi di saat itu tuh bingung gimana cara menginspirasinya atau berdaya untuk orang itu gimana sih. Nah akhirnya terjawabnya tuh di akhir tahun 2025 dengan bertemu teman Lanjut Bergerak. Itu kayak suatu hal yang
1: disyukuri ya,
2: syukuri banget sih, sangat bahagia, happiness
0: sih. Langsung dapat semua di situnya.
2: Iya sih kak. Alhamdulillah.
0: Kemudian di dalamnya sendiri itu ini kalian sebagai perwakilan ini deh ya.
2: Iya.
0: Di dalamnya tuh program-programnya selain ini pendidikan apa lagi?
2: Mungkin seperti yang tadi Ayu sudah sebutkan, mungkin kita juga akan ada memasukkan beberapa aktivasi-aktivasi yang memunculkan pendidikan itu. Misalkan dekorasi cake atau misalkan kita berikan anak-anak edukasi, tapi dengan berupa kemasan ya dibalut atau dikemas lagi dengan suatu hal yang baru, misalkan melukis, itu menjadi salah satu daya tariknya sendiri gitu sih.
0: Lebih ke berbagi happy-nya juga sih.
1: Jadi di lanjut bergerak sendiri itu kita seru-seruan aja juga sih Kak. Jadi kita berbagi terus, yang kita juga bakalan seru-seruan bareng sama adik-adiknya. Jadi kayak ini bukan cuma belajar doang, tapi kita bakalan happy-happy buat hari itu.
0: Ada berapa banyak member kalau dilanjut bergerak ini?
2: Mungkin ya Kak, kalau secara perkiraan saya mungkin kayaknya ada sudah lebih deh dari seratusan apa? Iya, kalau bisa ya. Tapi kayaknya kalau misalkan nggak bisa, kayaknya 50-an atas lah ya.
0: Yang aktif. Kalau kalian biasanya bikin kegiatan gitu yang ngumpul, berapaan banyak tuh biasa?
2: Kita punya limit sih Kak.
0: Kayak ada limit?
2: Nah, iya, ada limitnya. Kenapa? Jadi lebih ke mengkompak.
0: Batas konsumsi.
2: Bukan. Apa? Menglimit adalah maksudnya misalkan nih mungkin ada beberapa orang yang misalkan ada anak-anaknya yang cuman segitu, jadi kita menyesuaikan juga
0: volunteer-nya. Jangan teman-teman lebih banyak gitu
2: kan, jadi rame nih ya gitu.
1: Rame oleh teman-teman volunteer.
0: Volunteer doang yang bikin acara
2: gitu kan. Jadi kan demo ya. Bukan.
0: Oke. Jadi 2025 sampai Januari kemarin bikin itu ya.
1: Iya,
2: katanya Kak.
0: Nah, sekarang kan 2026. Nah, setiap kegiatan itu pasti ada inovasi-inovasi yang pengen kalian bikin.
1: Iya, Kak.
0: Seberapa open kalian ini kalau menggagas sebuah cerita, misalnya konsepnya gimana sih? Itu bareng-barengan atau
2: iya sih, biasa juga bareng-barengan atau tidak, misalkan
0: idenya gini.
2: Iya, idenya nih ada orang yang misalkan saya sendiri pengennya idenya seperti ini. Mungkin secara temanya kemarin saya tuh pengennya Natal nih. Terus di Natal itu saya pengen kompleknya seperti apa sih? Nah, setelah saya bikin susunannya seperti apa atau rundown atau susunan kegiatannya seperti apa, nanti teman-teman lagi yang
1: bakalan komentarin gitu. Komentarin
2: misalkan itu oke atau tidak. Mungkin secara kalau sudah oke ya kita akan approve.
0: Berbagi.
1: Nah, iya Kak. Tetap. Jadi di situ itu kalau kita udah kasih masuk rundown-nya, nanti kita bakalan lempar lagi ke grupnya ke tim-tim yang lain.
0: Kalau tim tetap tim ya. Semua bisa memberikan saran, idenya
1: juga.
2: Betul.
1: Terus itu kalau misalnya memang udah enggak ada, kita lanjut sih untuk ngelit gitu Kak.
0: Oke. Nah, untuk kegiatan-kegiatan seperti ini kan juga tentunya butuh support ya. Itu dari mana aja? Kalian-kalian sendiri atau butuh buka ini juga dari luar?
2: Mungkin ada beberapa dari teman-teman volunteer yang bisa kasih. Dan kalau dari kita kemarin juga ada beberapa sponsor yang bisa masuk. Seperti kemarin tuh pas turun di RHI juga ada Bro Chill sih. Terima kasih Bro.
0: Artinya tetap ini ya.
1: Iya Kak, benar.
0: Membuka.
2: Iya, membuka juga. Jadi kalau teman-teman enggak bisa jadi volunteer juga bisa berbagi, enggak apa-apa sih.
0: Saya pikir ada badan usaha memang mungkin yang dibentuk untuk penggalangan seperti itu. Ternyata enggak ya, semuanya asetif ya.
2: Betul.
0: Random banget nih. Oke. Tapi keren. Nah, kita mau tahu di 2026 ini apa-apa saja nanti yang lanjut bergerak pengen bikin ya. Tahan dulu. Ya, kita break sejenak dulu ya. Nah, kita masih tunggu juga nanti Anda yang pengen tanya-tanya ya. Silakan di 082133339440. Kita break dulu ya. Ada pesan-pesan berikut yang mau lewat nih.
3: Kok gini amat ya rasanya? Aku enggak pernah nyangka kalau dia setega itu. Katanya berjanji bakal selalu bersama. Tapi kenyataannya berbeda.
4: Ayo Wi, ayo. Buruan, nanti kita telat loh.
5: Bentar deh Lan. Itu bukan kasih melati. Kok dia kayak lagi sedih gitu? Kita semperin aja yuk.
4: Alah, biarin aja. Itu kan urusan dia. Dia mau sedih, mau senang, kan bukan urusan kita. Udah-udah cepetan. Kalau enggak, aku duluan nih.
5: Loh, kok kamu gitu sih? Itu kan teman kita. Sesama teman, sudah seharusnya kita saling peduli dong. Heran deh sama kamu. Enggak ada rasa simpati sama sekali. Coba saja itu terjadi sama kamu. Hayo, gimana?
4: Aduh, Wiwi, mending bantuin bawain barang-barang ini kenapa? Berat banget nih.
5: Enggak mau ah. Kamu bawa aja sendiri. Tuh kan giliran lagi susah aja, baru deh minta bantuan orang lain. Lihat orang lain susah, malah gak peduli. Gimana sih?
4: Iya deh, iya. Maafin aku ya, lain kali gak gitu lagi kok.
5: Satu kepedulian bisa menumbuhkan berjuta kebahagiaan untukmu.
6: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
7: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
6: Ini sedotan bambu?
7: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
6: Ngurusin ginian ribet gak sih?
7: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
6: Keren, kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
7: Ya, ngopi boleh, tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: 94,4 FM Pro 1 dari Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Masih menemani Anda di program Ngobras bersama komunitas Lanjut Bergerak ya. Kita tinggalkan dulu Prinsa Mandagi, Coba Jadi Aku. Nah, coba jadi bagian dari komunitas Lanjut Bergerak pasti keren juga nih ya. Ada Ariel dan Raja nih. Aduh, baru 3 bulan sudah kayak dapat family baru ya.
1: Iya, jelas.
2: Ini udah jadi rumah kedua, Kak.
0: Begitu ya? Iya. Bukan rumah kos ya. Oke. Jadi biasanya nih kalau komunitas punya program nih dalam setahun bikin apa. Kalau kalian katanya beda ya?
2: Iya, Kak.
1: Beda.
2: Jadi kami tuh punya beberapa ide tiap minggunya gitu. Jadi kita gak berpatok sih ke tahun-tahun itu. Kan bisa saja dapat berubah gitu idenya. Jadi gitu. Lebih baiknya kita ngurusnya tuh per minggu gitu. Karena kalau
0: per minggu setiap hari apa kalian?
1: Sabtu, Kak.
0: Sabtu harus ketemu, iya. Harus meet up.
2: Itu kegiatannya, Kak.
0: Untuk kegiatannya. Ya, berarti meet up-nya awal.
1: Proses mungkin hari Minggu
0: atau lempar di grup saja.
1: Enggak dong.
2: Enggak, Kak. Jadi untuk meet up-nya itu kami tiap hari Minggu, Kak.
0: Tiap hari Minggu.
2: Untuk timnya.
0: Di mana?
2: Kadang menyesuaikan sih, Kak.
0: Menyesuaikan.
2: Iya, menyesuaikan. Jadi kalau kan kami biasa kalau hari Minggu ya itu ikut jalan bareng.
0: Iya.
2: Jadi kadang
0: sambil diskusi nih.
2: Nah, situ. Iya kalau udah selesai jalan barengnya kami cari iya tempat.
1: Se-fleksibel itulah ya.
0: Berarti memang harus nyiapin waktu seharian itu ya?
1: Ya. Iyalah ya.
0: Iya kan? Artinya totally kan artinya. Kirain jalan apa sudah program jalan barengnya hari ini sampai sore, ya ternyata masih harus meet up dulu. Duduk-duduk santai, ngobrol lagi nih ya. Enggak terasa pagi lagi.
1: Terus besoknya Senin.
0: Wih, kelabakan dia. Gimana?
2: Ya,
0: gimana
2: sih dengan hari Senin?
0: Gimana disupport enggak nih sama orang tua ini?
1: Support kok. Support banget. Lakukan hal yang terbaik bagimu.
0: Selama nilaimu bagus ya.
1: Amin. Amin.
0: Maksudnya jangan sampai gara-gara jalan bareng ngejeblok.
2: Enggak sih, Kak. Kami juga di tim itu menyesuaikan juga saling support gitu. Jadi kalau misalnya memang
1: lagi nggak bisa
2: ya, nanti tim yang lain bakalan ini bantu gitu melihat karena kan saya juga pernah ya kan saya lagi ada tiba-tiba UAS ya langsung lempar ke grup gitu bilang teman-teman yang lain kalau misalnya ada yang bisa bantu mungkin ini ya dan langsung direspon sama teman-teman tim yang lain jadi kita saling support sih Kak. Lebih tepatnya
1: makanya namanya as a team.
0: Gantian juga nanti kalau dia yang lempar kan kalian kabur juga.
2: Enggak sih kan.
0: Enggak ya. Oke. Jadi tiap minggu harus ada ide keluar.

0: gitu ya.
1: Iya kak.
0: Keren ya. Tapi untuk dalam dekat-dekat ini ada nggak nih?
2: Ada nih kak. Ada.
0: Yang bisa dibocorin apa?
1: Saya cuma bisa
0: apanya nih? Kepalanya, ekornya?
2: Mungkin lebih ke iya. Apa sih yang kita mau lakukan? Kita. Kalau di minggu ini kayaknya pengennya kita akan belajar tentang keterampilan hidup.
0: Keterampilan hidup?
2: Iya. Kayak basic-basicnya tuh dalam keterampilan hidup itu harus ngapain aja sih? Misalkan ada, ini sudah masuk ke dalamnya sih jujur.
0: Keterampilan? Apa ya?
2: Ayo, apa?
0: Keterampilan?
1: Main tebak-tebakan ya.
2: Esok hidup itu harus bisa apa aja nih? Gitu sih kak. Kayak misalkan berpikir kritis, berpikir kreatif, kayak gitu-gitu sih kak.
0: Berpikir ekonomis, gitu ya.
1: Nah, iya, jati diri juga.
0: Mengembangkan gitu. Diri, gitu ya.
2: Yes.
0: Terus yang jadi, misalnya yang lempar ide gitu kayak gitu, kamu yyang handle.
2: Iya bisa kayak gitu atau mungkin deliver ke yang lain. Misalkan bisa kayak gini-gini nih nanti tinggal di brief aja.
0: Tempat gimana?
2: Setempat.
0: Pasti kan mikirin juga gimana nanti kita bikin gitu ya.
2: Itu kak, tergantung sih misalkan.
0: Libatin siapa? Teman-teman aja?
2: Bisa juga teman-teman ataupun misalkan tempatnya kita milih lagi nih. Kalau di tempat ini sesuai nggak ya dengan kegiatan yang kita akan miliki? Misalkan anak-anaknya tuh keterbatasannya seperti apa? Mungkin secara pengetahuannya tuh cukup atau belum? Jadi kayak misalkan kita kasih tuh juga sesuai dengan apa yang mereka dapat sih? Itu tetap menyesuaikan.
0: Tetap menyesuaikan ya. Oke, tapi artinya itu belum finish juga nih ya. Masih digelindingkan lagi nih ide.
2: Iya, kalau mau stay tune di Instagram
1: Kipunya lanjut bergerak.
0: Kipunya di mana? Di IG?
1: Instagramnya itu lanjut bergerak.
0: Lanjut bergerak, itu saja?
2: Iya.
0: Gak ada embel-embelnya lagi?
2: Gak ada.
0: Siapa tahu ada yang...
1: Itu cuma satu-satunya sih.
0: Oke. Nah, yang... berarti... Perekrutannya untuk gabung juga itu enggak ini ya. Nah, ada batch-batchnya juga ya.
2: Ada batch-nya. Kita sekarang sudah di batch
1: 17
0: dan
1: 18 untuk minggu ini.
0: Oh, jadi ada kayak setiap minggu, dua minggu gitu ya.
1: Untuk
0: terbuka lagi.
1: Iya, tiap minggunya sih, Kak.
0: Berapa orang tuh biasanya masuk?
1: Kalau
0: untuk apanya? Untuk masuk ke batch baru lagi.
1: Ini like as a volunteer ya.
0: Volunteer.
1: Iya. Itu kalau untuk itu
0: tergantung lagi
1: kebutuhan. Sama kebutuhan yang tadi dibilang sama aja kak.
0: Tergantung lagi. Terus siapa-siapa sih yang bisa gabung gitu?
2: Kalangan apapun. Misalkan teman-teman mahasiswa, kemarin juga ada teman-teman dari SMA yang masih sekolah juga.
0: Kebetulan liburan kemarin mungkin ya.
2: Ada juga... ibu-ibu bisa ikut.
0: Beneran. Ibu-ibu dalam tanda apa nih?
1: Ibu-ibu
2: yang produktif.
0: Yang masih produktif. Iya makanya saya bilang gitu.
1: Ibu-ibu
0: jangan-jangan lu ngajak ibu kos lu.
2: Enggak dong. Gitu. Sebenarnya sih bisa juga sih.
0: Bisa juga.
1: Nanti ngajak-ngajak ya.
0: Oh gitu. Jadi siapapun gitu.
2: Iya. Asal mendaftar.
0: Mendaftarnya di...
2: lanjut bergerak Instagramnya.
0: Oke. Okay. Tapi enggak dijanjiin ya. Karena ada proses.
2: Betul.
0: Bukan raja yang menyeleksi ya.
2: Bukan.
0: Siapa tahu karena kenal sama raja kan bisa. Belum tentu ya.
2: Belum tentu.
0: Itu gimana sih voting? Tapi voting untuk mas terima atau tidaknya itu gimana terima sih bocornya gimana
2: kita,
0: ya?
2: Di posternya selalu bilang
0: ada ujian matematiknya enggak?
2: Oh, yang tercepat 15 orang tercepat akan masuk.
0: Oh gitu.
2: Keren. Iya dong. Jadi kayak kita enggak ada seleksi yang harus gimana-gimana. Jadi teman-teman yang mau belajar, yang mau berjoin gitu, langsung aja.
0: Langsung deh. Oke. Oke, nah selama 3 bulan ya.
2: Iya kak.
0: Saya ke Aril dulu ya. Aril, yang paling berkesan deh selama gabung di Lanjut Bergerak.
1: Oke.
0: Kemana itu?
1: Oke kak, jadi yang paling berkesan banget mungkin itu saya kayak dapat keluarga baru ya. Kayak rumah kedua gitu. Karena kan...
0: Di event mana maksudnya.
1: Oh, untuk eventnya ya, untuk misalnya, yang paling berkesan itu kayaknya
0: saya sampai meneteskan air mata gitu.
2: Enggak juga enggak
0: sih, Kak, terharu gitu.
1: Kayaknya saya paling berkesan di event ini ya, Natal dengan event yang barusan, Kak.
0: Kenapa?
1: Yang kenapa di hias situ? Kue.
0: Kenapa di situ?
1: Soalnya ini ya. Pada saat itu kayaknya juga akan mendekati dengan birthday ya, Kak. Iya, mendekati terus yang kayak terharu gitu yang nyanyiin sama teman-teman yang lain, terus sama adik-adik yang lain gitu. Jadi kayak dirayain gitulah, walaupun yang kayak gak gimana tapi tetap happy banget sih. Terus mungkin yang untuk event Natal itu yang kayak dapat ini ya, dapat ilmu baru, Kak. Yang kayak kan kita nggak tahu ya
0: ilmu apa ya, ilmu kebal.
1: Enggak, kan kita muslim ya, terus kita dapat beberapa pengetahuan dari teman-teman ini non muslim, umat Kristiani, jadi kayak kita sama-sama belajar gitu di situ. Jadi
0: tolerannya,
1: nah, toleransinya, terus yang kayak kita sama-sama manusia, jadi harus saling ini, jadi kayak kita ini ya, dapat beberapa pengetahuan yang lebih lagi, jadi sangat berkesan sih, Kak.
0: Dan memang berarti memang di dalam komunitasnya ini diajarin juga kayak gitu ya?
1: Iya, Kak.
0: Emang maksudnya diajarin bersosialisasi dengan segala perbedaan itu nggak boleh ada ini.
1: Di situ kalau di kami itu kan nggak boleh beda-bedain sih, Kak. Di semuanya sama rata karena pemikirannya juga kan kita sama-sama manusia ya.
0: Keren,
1: sih, Kak.
0: Dan biasanya tuh anak-anak muda mengkotak-kotakan diri gitu ya. Aku nggak mau deh kalau bukan ini.
1: Itu ngerangkul semua.
0: Kalau Raja gimana?
2: Aku
0: yang bikin kamu terharu, lebih terharu mungkin dari si Ariel apa?
2: Natal juga sih, Kak. Natal. Soalnya saya sendiri yang ngelit.
0: Sendirian.
2: Dan gaji juga sih, kan ada Ariel juga.
0: Enggak, maksudnya kali pertama.
1: Tapi iya. Untuk yang ngelit total ya itu Raja, Kak.
0: Jadi karena pengen ditemenin,
1: iya,
0: jadinya
1: Kak,
0: itu dia.
1: Tapi totalnya itu Raja semua, soalnya yang ngelit pada saat di hari-hanya itu Raja.
0: Ya kan harinya.
1: Ya.
2: Makasih Ael.
0: Sebagai tuan rumah gitu ya. Kenapa?
2: Karena mikir aja sih kayak Natal itu kadang ada beberapa orang yang mungkin ngerasanya gak bisa ngerayain Natal gitu-gitu. Dan mungkin kita nggak akan tahu maksudnya hal baik apa yang kita bisa berikan kepada orang, tapi mungkin dengan hal ini kita bisa berikan kebahagiaan itu gitu loh. Jadi saya pengen aja waktu masa-masa yang Natal sekalian aja deh bikin ini deh, soalnya eventnya juga masih berlangsung, ya, mendekati, terus ada momennya, terus ada salah satu saya for your information, saya Islam, tapi saya suka salah satu ayat dari Alkitab terjemahan baru ini, kalau nggak salah, yang berbunyikan masa depan sungguh ada dan harapan pun takkan hilang. Dan menurut saya itu sangat-sangatlah inspiring saya sekali. Ini juga sama dengan salah satu ayat di Al-Quran, innamal yusri yusran, fa innamal yusri yusran, innamal yusri yusran, bahwa di dalam kesulitan selalu ada kemudahan. Jadi kayak itu inspiringnya karena kalian jangan takut loh, bahwa Tuhan tuh selalu ada. Jadi saya juga pengen bawa ayat tersebut juga dengan teman-teman saat itu, saat bernatal, bahwa jangan teman-teman takut, bahwa ada Tuhan juga nih gitu, itu yang selalu bersama kita gitu.
1: Iya, Kak. Dan pada saat itu juga yang kayak Raja juga punya ide cemerlang, yang dimana itu kita kasih sebuah kado yang dimana kadonya itu mungkin bisa dibilang kosong ya. Jadi disitulah
0: tak nampak.
1: Ya, isinya kosong, jadi teman-teman di panti tersebut itu bakalan ngebuka dan kadonya itu beberapa lapis loh, Kak.
2: Itu yang saya trik sih, Kak.
0: Bukan prank.
1: Jadi,
2: kayak tadi Alex sudah bilang, jadi itu as a trik saya, bahwa saya mau ajarin anak-anak bahwa itu triknya adalah walaupun kita berusaha semaksimal mungkin, tapi kalau kita ada harapan tentang Tuhan, kita kita percaya bahwa Tuhan kasih gitu loh, itu pasti ada. Walaupun mungkin masih lama jalannya atau prosesnya. Nah, di saat itu pun saya kasih ajarin teman-teman untuk kayak misalkan buka kado tuh susah sampai mereka buka tuh kosong. Nah, ternyata nanti ada trik lagi di kantong saya. Ya. Nanti ada teman-teman baca ayat itu, terus ternyata nanti ada satu kardus yang saya kasih bahwa itu isinya sebenarnya. Jadi jangan takut, sebenarnya ada hadiahnya.
1: Tapi gitu. Belum saatnya.
2: Jadi itu kayak hadiahnya tuh yang tadi tuh cuman esoterik, terus ada di sini, terus ada di situ gitu. Jadi itu maksud tersendiri.
0: Manipulatif
2: sih.
0: Juga dia. Ya.
1: Tapi keren loh kan. Tersebut yang kayak saya juga takjub loh yang di mana saya enggak.
0: Dia
1: tahu.
0: Dia lebih nah, ini iya, dia pengennya gitu. Dia pengennya ada sisi entertainnya di
2: nah. Oh my god.
1: Jadi pada saat itu kan? Yang saya juga takjub sama raja yang di mana itu.
2: Makasih ya El.
1: Banget sih, soalnya pada saat itu kan saya nggak tahu ya kultur-kultur mengenai ini. Jadi yang kayak raja kepikiran, ih kayaknya kita bagus deh ini buat kegiatan Natal juga. Terus kami like as a team gitu, jadi kayak ih boleh sih boleh, kita juga bakalan super kok asalkan kita sama-sama belajar juga gitu. Jadi di sini aja yang urus beberapa ininya kak, jadi kita bakalan ngebantu gitu, cuma untuk teknisinya mungkin itu
0: teknisi jadi teknisi juga
1: sepenuhnya aja yang ini kak yang handle yang kayak games-gamesnya. Jadi kita bakalan ngikut gitu ya, sama
0: sebenarnya kan di setiap event itu kan dari situ, walaupun mungkin ada yang bilang ini kerjanya as a team, tapi dari situ kan kelihatan tuh oh ini sosok kepemimpinannya, misalnya si raja ini kuat di sini.
2: Enggak kok.
0: Misalnya sisi entertainment oh si Ariel nih dapat. Jadi misalnya nanti the next program kan gampang, tinggal ngarahin aja. Tuh, kamu kayaknya lebih cocok di sini, Bro.
2: Cocoknya di mana gitu.
0: Biar diarahin gitu. Biar cepet selesai dan makin keren. Yeah. Nah, kira-kira untuk anak-anak muda di luar sana nih yang lagi nonton atau mungkin dengerin kita ini, apa yang kalian mau motivate nih?
1: Oke, mungkin dari saya pertama ya. Kalau saya sih nggak usah mager-mager yang gimana teman-teman saya juga.
0: Kayak program pemerintah nih anti mager gitu.
1: Enggak kak, soalnya sebelumnya itu saya ngajak teman ya untuk ikut kegiatannya ini jalan bareng. Tapi jawabannya mager dan mager. Jadi kayak, ih kamu apa ngapain sih? Iya yang kayak mau ini enggak, mau relasi enggak. Karena kan saya pikir di jalan bareng itu kan banyak orang ya, jadi mungkin di situ batu loncatan untuk kita loh sebagai nanti kan we never know, siapa tahu kita butuh inilah kan bisa ini kita cari-cari di lewat jalan bareng gitu.
0: Nggak mau dianya.
1: Nah iya jawabannya
0: tapi kan jangan patah semangat bro.
1: Jawab dan disitulah saatnya saya yang kayak ih nggak apa-apa deh daftar sendiri aja dan akhirnya keterima sih satu kali shoot.
0: Ya, apa yang kalian, apa yang misalnya Ariel deh, apa yang mau Ariel sampein deh?
1: Mungkin banyak di teman-teman di luar sana itu yang masih muda dan teman-teman Gen Z lainnya itu yang merasa dirinya mager-mageran gitu. Harapan saya sih sama teman-teman yang lain itu stop mager ya. Soalnya kalau kalian terapin itu terus kayaknya bukan apa ya, tapi kalian bakalan di situ-situ terus. Jadi ayolah buat sesuatu yang keren dan hebat di luar sana gitu. Gak usah kesampingkan dulu magernya gitu. Kan kita bisa bangun dunia yang keren gitu untuk kedepannya. Karena kalau misalnya kita tetap di tempat tidur, apa sih yang bakalan dibangun? Dunia betul, mimpi betul, doang
0: betul,
1: sih.
0: Betul. Kalau Raja gimana nih? Okay. Kalau Raja pasti sudah ada konsep nih. Satu lembar, dua lembar.
1: Keren Raja.
2: Kalau ada Bung Karno mengatakan bahwa berikan aku 10 muda, maka niscaya aku akan guncangkan dunia. Tapi menurut saya kalau 10 pemuda saja kayaknya kurang cukup ya. Kalau menurut saya sendiri ada salah satu kata yang saya suka, yaitu apabila salah satu lidi dipatahkan akan sangat mudah, tapi kalau semisal lidi itu menjadi sebuah sapu pasti akan susah untuk dipatahkan. Jadi ayo bersama-sama menjadi agen perubahan, jadi agen gerak. Jadi teman-teman kalau mau join di Lanjut Bergerak, ayo. Dan terakhir dari saya, kalau teman-teman mau bahagia, kejarlah kebahagiaan itu. Kita sih
0: kejar ya. Kejar, jangan mager.
1: Itu sih intinya. Jangan mager, guys.
0: Oke deh. Sekali lagi nih, kalau ada yang mau ikut mungkin belum bisa daftar atau mungkin mau join-join dulu, berarti masuknya ke Jalan Bareng dulu ya.
1: Nah iya,
2: betul.
0: Kemana mereka kepo?
1: Oke, jadi teman-teman yang lain itu kalau misalnya kepo-kepo mengenai Jalan Bareng sekitarnya itu mungkin boleh follow akun Instagram Jalan Bareng Makassar. Dan di situ itu udah terlampir beberapa aktivasi-aktivasinya. Tapi kalau mau searching lagi boleh ya. Mulai dari Lanjut Bergerak, Jari Jemari, yang Jari Jemari itu kegiatan aktivasi juga, Kak. Aktivasi buat ini kegiatan tangan, kerajinan tangan, terus ada diskusi buku bareng yang
0: diskusi buku juga ya,
1: diskusi buku bareng yang tadi barusan di ini dilaksanakan, terus mungkin ini ya, tim saya juga Lanjut Bergerak yang super duper keren, langsung aja follow Lanjut Bergerak.
0: Lanjut Bergerak.
1: Nah itu cuma satu yang profilnya itu hitam putih.
0: Kalaupun mungkin tidak pengen terikat dengan kegiatan-kegiatannya, tapi mau support,
2: betul,
0: setiap kegiatannya Lanjut Bergerak gitu ya, nggak apa-apa ya.
2: Boleh banget.
1: Boleh.
0: Kalau di IG-nya Raja apa? Siapa tahu dia mau japri gitu ke Raja.
2: Boleh. Atau teman-teman bisa langsung aja kepoin di @lanjutbergerak, atau teman-teman mau mau langsung memberikan atau memberikan gifting untuk teman-teman yang ada saat melakukan volunteering, teman-teman juga bisa langsung saja DM di @lanjutbergerak
0: situ. Lanjut saja ya. Gitu. Di dalam ada Raja kok, ada Ariel kok di dalam.
2: Tenangkan diri.
0: Tenangkan diri. Sukses terus teman-teman.
2: Okay, terima kasih.
0: Nah untuk Anda pendengar dengan dan juga pemirsa, boleh tonton kembali di kanal YouTube Prosat dari Makassar, Lanjut Bergerak. Malam hari ini ya, ada slogannya katanya dari Lanjut Bergerak. Saya Arman dan juga teman-teman ada Raja dan Ariel nih yang menginspirasi kita malam hari dengan Lanjut Bergerak.
1: Lanjut Bergerak,
2: lanjutkan pergerakan.
0: Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Ini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Sadar Tombe, Bupati Kabupaten Tanah Toraja, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada LPP RRI atas komitmennya dalam menghadirkan informasi yang terpercaya dan menghibur masyarakat, khususnya melalui siaran langsung ajang sepak bola Piala Dunia 2026 yang dinantikan oleh para pencinta olahraga. Mari kita terus mengikuti perkembangan tim-tim favorit kita melalui siaran RRI yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Semoga semangat sportivitas, persatuan, kebersamaan ditunjukkan dalam ajang ini dapat menginspirasi kita semua untuk terus membangun daerah dan bangsa kita. RRI sekali di udara, tetap di udara. Misa kada di Betuo, pantan kada di Pemate. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tanah Toraja Pasero.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

94,4 MHz Prong 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, Irsan yang menemani Anda menjelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah, 22 waktu Indonesia Tengah. Waktunya Anda akan bergabung bareng Irsan di Cafe Musik RRI. Jadi Anda boleh karaoke bareng Irsan nanti lewat line telepon atau mungkin WhatsApp di nomor 0821 3333 9440. Jadi boleh ya. Kalau misalnya Anda mau nelfon lewat ini, lewat telepon biasa, ini agak sedikit kecil kadang monitornya ya. Jadi mungkin harus punya monitor radio dulu deh di sekitar Anda biar lebih mudah. Atau mungkin Anda bisa berusaha mendengarkan lewat line telepon tapi dengan lebih baik. Atau Anda bisa gabung lewat telepon WhatsAppnya kami pendengar. Nah di telepon WhatsApp Anda bisa mendengarkan kami dengan baik. Lagu-lagunya juga lebih baik kedengarannya. Tapi agak sedikit delay emang kalau didengarnya dari telepon. Jadi memang harus agak tricky ya untuk bisa bergabung. Pokoknya bareng Irsan tepat di pukul 22 waktu Indonesia Tengah.

0: Kafe Musik RRI Makassar bareng Irsan Saputra. Nah, Anda boleh gabung lewat line telepon bareng Irsan di 0821-3333-9440. Ada siapa di ujung telepon yang pengen gabung bareng Irsan? Nanti kita akan dengerin kira-kira gimana indahnya suara-suara Anda. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa ini di mana?
1: Salam.
0: Dengan siapa di mana? Halo.
1: Bantain.
0: Ibu Andi Anisa.
1: Halo. Iya.
0: Mau ke karaoke ini Bu Andi Anisa?
1: Menyanyi dulu Mas Irsan.
0: Kena Irsan yang menyanyi.
1: Iya.
0: Nanti Bu Pengdi kita lihat, mudah-mudahan ada lagu yang cocok bisa dinyanyikan ya.
1: Iya.
0: Oke deh, mau Miki menyapa untuk siapa? Iya, menyapa Miki dulu untuk siapa ini?
1: Buat Mas Akbar, Ina Saraya Ranto,
0: yeah.
1: Pak Dosewan, Pak Bobby, Putra apa lagi?
0: Siapa lagi?
1: Aulia Sul.
0: Iya. Yeah.
1: Buang Gato, No Alam, No Hitma, semuanya paling.
0: Semuanya mau ya? Oke deh, Ibu Andi Anisa.
1: Selamat istirahat. Buat Isa, assalamualaikum.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buru-burunya mu. Ada siapa lagi ya? 0821-3333-9440. Tadi Irsan disuruh nyanyi, tapi suaranya baru banget bagus beberapa hari terakhir ini, 1-2 hari terakhir ini. Belum sempurna-sempurna banget, tapi Irsan masih ragu untuk bisa bernyanyi. Takutnya masih belum bisa maksimal. Jadi untuk Anda, Irsan utamain yang gabung lewat line telepon dulu. Boleh ya, di 0821-3333-9440. Jadi boleh gabung bareng Irsan, berkaraoke ria. Biasanya sih rame-rame nih ya, jam-jam segini yang banyak yang pengen karaokean bareng Irsan di malam minggu kali ini di 4 Juli 2026. Lagu-lagunya boleh hanya untuk lagu Indonesia aja. Jadi pilihnya untuk lagu Indonesia ya pendengar ya. Lagunya tuh lagu Indonesia, terus juga pop boleh, rock boleh, lagu nostalgia juga boleh ya. Asal jangan lagu dangdut ya. Kenapa nggak boleh lagu dangdut, San? Karena kalau lagu dangdut tuh nyanyinya di pro 4 ya, bukan di pro 1, karena dangdut jatahnya di pro 4. Nanti teman-teman saya di pro 4 ngamuk lagi. Nggak kok ya. Baik-baik teman-teman saya di pro 4. Untuk Anda yang pengen gabung boleh silahkan di 0821-3333-9440. Lagu Indonesia lainnya siap untuk dinyanyikan. Jadi Anda pun di ujung telepon sana boleh nanti nyanyi bareng Irsan juga ya. Irsan coba melepas satu lagu dulu. Ini untuk menjadi, oh ada yang nelpon. Saya coba ke Mbak Tantri dulu yang ada di Parepare. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kafe Musik RRI Makassar.
0: Halo Mbak Tantri. Bagaimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Kali
2: ada
0: ini
2: yang mau monitor tapi tidak bisa.
0: Siapa itu?
2: Iya, soalnya saya bilang pakai RRI digital. Soalnya yang di ini, yang di radio ini kayaknya tidak ada kedengaran.
0: Oh, di radio nggak ada kedengaran sekarang?
2: Hilang. Iya.
0: Sejak kapan hilangnya?
2: Ini baru saat ini.
0: Oh, baru aja. Tidak mati lampu jadi sana kah?
2: Iya, tadi ada waktu Bung Idam, tadi ada Bung Idam, tadi bilang Tantri isi survei. Saya sudah isi surveinya.
0: Oh, alhamdulillah. Oke,
2: iya,
0: kalau begitu.
2: Tadi sudah dikirim surveinya.
0: Jadi
2: survei
0: nanti kita
2: membuktikan.
0: Survei membuktikan. Jadi nanti iya, ini dengarnya lewat
2: Cinta RRI.
0: Lewat telepon aja dong nanti dengarnya ya.
2: Iya.
0: Oke. Oke, Irsan tunggu ya.
2: Saya
0: lagunya siapa ya, kali ini?
2: Saya matikan dulu. Ini sudah tidak kedengaran ini, soalnya kalau kedengaran di situ, waduh.
0: Iya, itu akan jadi feedback nantinya, jadi sulit.
2: Ya. Iya, ini sekarang enggak kedengaran ya?
0: Iya, bagus-bagus sekarang.
2: Saya sedengar di telepon ini.
0: Bagus.
2: Iya. Sudah.
0: Udah bagus. Oke, Irsan udah siapkan bagus. Musiknya siapa kali ini?
2: Mau lagunya Mayang Sari.
0: Yang mana Tiada itu? Lagi. Apa judulnya?
2: Tiada lagi.
0: Tiada iya. lagi. Ini gimana tuh? Coba kasih Kak dulu bocor-bocorannya.
2: Gitu. Tiada lagi yang ku harapkan, tiada lagi yang ku impikan.
0: Oh, yang itu.
2: Biar aku sendiri. Iya.
0: Oke. Dari Mayang Sari ya.
2: Sudah.
0: Iya. Oke. Oke. Irsan siapkan dulu.
2: Oke. Nyapa dulu.
0: Iya. Untuk siapa sapaannya kali ini?
2: Nyapa dulu. Ada Ani di Palando sana lagi monitor. Ya pakai RL digital nih.
0: Oke.
2: Okay. Ada Hesti, gimana nih Hesti? Oh, bilang ini Tantri kenapa enggak ada? Sebelah ih. Makanya.
0: Iya pakai RR digital dulu ya, kalau mungkin lagi mati lampu di daerah pemancarnya.
2: Iya mungkin lah, mungkin iya di sana kan makadae.
0: Iya siapa tahu mati lampu di sana.
2: Di Lenin sana terus. Betul. Ada ini, ada siapa itu yang sering menyanyi? Ada
0: siapa tuh?
2: Sri Dewi. Terus ada ini ada Bang Sul,
0: okay.
2: Ada Tika, terus siapa lagi? Pokoknya buat semuanya ada Bang Ali di Malengkeri Makar.
0: Okay, nanti kita tungguin
2: ada
0: Dimas, ya.
2: Mana suaranya? Bang Anwar juga, pokoknya masuk aja Mbak Ana. Bang okay. Dari Palembang masuk lagi Mbak Ana.
0: Kita tungguin semua
2: pake
0: ya.
2: Ini pakai WA.
0: Okay,
2: soalnya kalau di WA jelas sekali ini musiknya. Orang enggak kecil.
0: Okay, udah siap Mbak Tantri?
2: Kalau yang iya. Okay.
0: Okay deh, Irsan putarkan musiknya ya.
2: Ya. Iya, boleh.
0: Terdengar dengan baik, Mbak Tantri?
2: Iya. Yeah.

0: Yeay.
1: Aku semua
0: kenanganku bersamamu. Asik.
1: Oke, ya.
0: Terima kasih banyak hiburannya.
1: Menyanyi ya. Menyanyi nanti di situ.
0: Aduh,
1: ya.
0: Nanti Irsan coba ya. Masih ragu-ragu Irsan dengan suaranya.
1: Soalnya suaranya ini agak mendingan ini.
0: Iya. Ternyata. Takutnya nanti serak-serak lagi.
1: Iya. Oke deh. Ya, jangan terlalu dipaksakan. Oke deh, semuanya.
0: Terima kasih.
1: Yang mendengarin Kafe Musik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba angkat telepon dulu. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Halo, dengan siapa di mana?
2: Ya, dengan Zul di Makassar.
0: Bang Zul.
2: Yeah.
0: Di Makassar mana, Ki? Halo Bang Zul.
2: Ya, oke,
0: Bang Zul, Makassar daerah mana ini?
2: Di Minasaupa.
0: Oh, di Minasaupa. Bang Zul, kita pengen karaoke lagunya siapa kali ini?
2: Lagunya Ingin Memeluk Dirimu.
0: Ingin Memeluk Dirimu. Ingin Memeluk Dedi Dores. Oh, Dedi Dores.
2: Ya.
0: Tunggu ya. Memeluk Dirimu. Irsan coba cari dulu lagunya. Ah, dari Dedi Dores ya. Oke oke, Irsan siapkan musiknya. Sebari kita coba menyapa dulu deh. Untuk siapa aja nih?
2: Pertama-tama, buat Aulia Putri.
0: Iya.
2: Ada antri yang berlewatnya ada di Kedi Sabang. Kemudian ada Andia Nisa di Bantaeng.
0: Iya.
2: Ada Ali di Malengkiri, Dimas di Belang, ada Uci di Dayak. Dan buat semuanya tanpa terkecuali.
0: Buat semuanya tanpa terkecuali. Oke. Irsan siapkan musiknya ya. Iya.

0: sekali. Paul musiknya lagi bagus-bagusnya juga. Oke, gak apa-apa ya. Terima kasih banyak Bang Zul udah gabung sama kita. Untuk yang lain juga boleh gabung ya di 0821-3333-9440. Untuk yang lain boleh mendaringkan line telepon kami tadi, kayak Bang Zul yang ada di Makassar atau kayak Mbak Tantri yang ada di Pare-Pare tadi. Kalau misalnya telepon di telepon biasa, Irsan sarankan untuk pakai radio monitor ya, untuk bisa gabung bareng kita ya. Saya coba ke telepon WhatsApp dulu ya, gantian saya ke WhatsApp dulu. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Dengan siapa di mana?
1: Alif di Majen nih, Pak.
0: Ah, Bang Alif di Majen nih. Bang Alif, kali ini kita karaokean nih.
1: Ya, karaokean.
0: Lagunya siapa nih?
1: Lagunya Jamrud, Selamat Ulang Tahun.
0: Selamat Ulang Tahun. Eh, tadi Bang Alif di mana? Majene ya?
1: Majene.
0: Di Majene. Selamat Ulang Tahun. Ini siapa yang lagi ulang tahun ini?
1: Lagi satu bulan ulang tahunku saya.
0: Yeay. Kita coba dulu deh ya. Selamat Ulang Tahun dari Jamrud. Irsan siapkan dulu musiknya sembari Bang Alif boleh menyapa dulu. Bang Alif, silakan.
1: Mau nyapa buat kakakku yang ada di Makassar.
0: Baik, itu aja Bang Alif.
1: Itu aja.
0: Semoga sehat selalu kalau gitu ya. Baik, Irs.
1: Ya.
0: Kenapa?
1: Ya. Baca dulu liriknya.
0: Oh, liriknya. Kita mau siapkan dulu liriknya. Oke, oke, kita siapkan dulu liriknya ya. Oke, cari ke dulu. Selamat ulang tahun dari Jamrud.
2: Selamat ulang tahun dari Jamrud. Oh, liriknya.
0: Udah siap? Nah, baik. Mendengar Pro 1, nih ada Bang Alif dari Majene yang akan menyanyikan lagunya Jamrud ya, selamat ulang tahun ya. Oke, selamat ulang tahun dari Jamrud. Akan kami hadirkan untuk ya. Anda. Sudah, udah siap. Oke, Irsan putarkan musiknya. Siap.

0: Iya, lagi ulang tahun kan bulan depan ya.
1: Yeay, selamat ulang tahun Bang Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Ada Bang Alif tadi yang katanya bulan depan akan ulang tahun. Yah, kita udah nyanyiin sekarang ya. Berikutnya ada siapa ini? Kita coba lain telepon dulu ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Irfan.
1: Halo Bang Ali.
2: Iya.
1: Bagaimana Malker hari ini?
2: Alhamdulillah, cerah-ceria.
1: Cerah-ceria.
2: Argentina menang.
1: Itu, walaupun nyaris ya.
2: Walaupun babak belur.
1: Seandainya tidak gol bunuh diri, sepertinya akan penalti deh.
2: Tidak ada perandai-andaian kalau sepak bola.
1: Ya benar juga sih ya, nggak salah, betul.
2: Tanjung Verde bukan abal-abal lah.
1: Iya, ini kuda hitam banget ya.
2: Uruguay dikasih pulang, Spanyol ditahan imbang.
1: Benar sekali.
2: Bahkan pernah menang 2-0 lawan Portugal.
1: Wow.
2: Ya, pernah, 2-0.
1: Wah, jadi memang cukup keras bukan, juga ya. Tapi kalau seandainya aja nih, mungkin mengandai-andai. Kalau misalnya dia penalti, itu bagaimana Argentina tuh? Masih bisa bertahan gak kira-kira?
2: Masih Diego Martinez, masih pahlawan lah.
1: Masih bisa lah ya.
2: Walaupun kipernya dia juga keren.
1: Iya ya.
2: Ini peluangnya Messi di tepi.
1: Iya, dari yang Irsan lihat kalau masalah menyerang mungkin tidak terlalu tajam ya, tapi pertahanannya, tapi sekali serangan balik juga ngeri.
2: Imbang dia pertahanan kokoh, penyerangan juga tajam.
1: Iya. Tapi dia memang ini ya permainannya ya, main melihat peluang begitu.
2: Ya, oportunis kan.
1: Kapan bisa masuk nih. Baik.
2: Nanti kita bahas itu.
1: Nanti kita lihat mudah-mudahan Argentina bisa bertahan ya.
2: Ya, lawan Mesir kan.
1: Baik Bang Ali, kali ini nyanyi lagunya siapa nih?
2: Apa ya? Satu persinggahan iklim.
1: Iklim satu persinggahan.
2: Tapi yang versi ini yang rendah aja. Zuha Music Channel.
1: Oke. Satu persembahan.
2: Satu persinggahan.
1: Oh, persinggahan.
2: Iya. Yes.
1: Versinya siapa tadi?
2: Suha Music Channel.
1: Oke, mana tadi ya? Tunggu ya, coba Irsan cari dulu ya.
2: Iya.
1: Yep. Zuha ya?
2: Yes.
1: Oke, sudah Irsan temukan. Ini channel Zuha Music Channel. Oke, sembari Irsan menyiapkan sapaannya untuk siapa dulu?
2: Oke, jumpa buat Bang Sul tadi.
1: Yeah.
2: Mbak Tantri, Mbak Ica, Mbak Tika, Mbak Sri Dewi, siapa lagi yang bisa masuk?
1: Yeah.
2: Junaidi Deliwang.
1: Oke.
2: Okay.
1: Dan semua-semuanya. Oke, deh Irsan siapkan, ini dia musiknya.

0: Terima kasih.
1: Sama-sama. Luar biasa deh ya. Nggak ngeri-ngeri juga nih nada tingginya ya. Bang Ali, thank you banget malam hari ini.
2: Makasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Ali baru gabung di line telepon kita 0821-3333-9440. Baik pendengar, wah udah ada yang berdering lagi teleponnya. Ada siapakah di ujung telepon sana? Kita coba dulu deh ya. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kafe Musik RRI Makassar.
1: Halo Kak Tika.
3: Iya, halo.
1: Bagaimana? Kenapa langsung ketawa dengar suara saya?
3: Enggak, soalnya RRI digital aku putus-putus. Kadang mati.
1: Ya ampun.
3: Soalnya
1: semoga
3: dong, sudah lama RRI.
1: Iya, katanya lagi ada ini ya. Lagi ada kendala di pemancar sana ya katanya ya.
3: Iya, lama banget di sana.
1: Iya, karena iya kan itu gini, alatnya rusak.
3: Atau,
1: terus kita
3: atau
1: butuh
3: didiskriminasi tempatku.
1: Enggak lah. Itu karena begini, Irsan jelaskan. Kan ada alatnya rusak. Kalau alatnya rusak itu perlu kita memohon lagi nih ke ini, ke pusat, melapor Ki bahwa ada yang rusak ini, mau diperbaiki, mau dibeli alatnya. Kadang kan tidak ada dijual di Makassar, harus ada di pusat dan sebagainya. Kayak begitu.
3: Prosesnya lama.
1: Lama prosesnya Katika. Jadi kita udah melaporkan.
3: Mungkin daerah lu dan sekitarnya itu didiskriminasi.
1: Enggak dong, enggak mungkin didiskriminasi. Sama semua, sama kayak di mana? Di Pare-Pare hari ini juga lagi hilang, kayaknya lagi mati lampu di sana.
3: Tapi enggak apa-apa, masih ada ini RRI digital.
1: RRI digital ya. Ketika kita karaoke lagunya apa kali ini?
3: Lagunya Rasa Cinta.
1: Rasa Cinta. Itu siapa yang menyanyikan tuh?
3: Rasa Cinta.
1: Oh, ini Claudia Harahap ya?
3: Iya.
1: Iya, Cindy

0: Kalau dia harap
1: Irsan, tapi enggak tahu kak menyanyi soalnya lama kak.
0: Nanti kita coba-coba. Irsan juga belum terlalu hafal sama lagunya, tapi kita coba aja. Oke deh, Irsan siapkan dulu ya musiknya sembari kita menyapa untuk siapa ini.
1: Deh. Selamat malam minggu.
0: Kalau Kak Tika nggak bermalam minggu nih?
1: Nah, kalau saya malam minggu, malam semuanya sama.
0: Oh, sama ya?
1: Karena sama-sama di malam.
0: Oke deh, Kak Tika, Irsan siapkan musiknya ya. Terdengar, Ji?
1: Bukan yang ininya, Irsan, ada yang satunya.
0: Yang satunya yang bagaimana itu? Tunggu dulu.
1: Ada.
0: Ku cari ulam.
1: Yang kayak lain.
0: Yang kayak lain?
1: Iya, yang lain musiknya.
0: Tunggu ya, Irsan coba lagi ya. Irsan coba lagi. Semoga ini yang kita maksud. Coba dulu. Yang ini? Oh, cocok ya?
1: Suara kok terdengar, kan?
0: Terdengar.

0: Mbak Tika.
1: Kecil sekali musiknya ku dengar.
0: Kecil sekali musiknya.
1: Iya. Mau begadang ini Irsan soalnya malam ini dan ku semua main.
0: Awas ki masuk angin nanti.
1: Enggak jika di rumah ji.
0: Oh iya.
1: Siap miskun kok mau ku goreng nanti.
0: Itu jangan lupa lombok nana. Dede mantap nih itu.
1: Sambalnya sama ininya. Teh hangatnya.
0: Ih mantap sekali.
1: Soalnya aku main sama Prancis.
0: Waduh, nanti kita lihat Prancis lawan siapa tadi malam hari ini?
1: Prancis lawan Uruguay.
0: Uruguay. Iya, mari kalo kita lihat.
1: Kalau Maroko jam 2 kayaknya nanti, Di.
0: Iya, ada Paraguay Prancis, ada Maroko sama Kanada, Maroko jam 1.
1: Kanada.
0: Jam 1 nanti.
1: Kalau saya tuh Maroko menang 2-1.
0: 2-1. Ih, mari kita lihat ini ya. Sejago apa prediksi mamaknya Gavi. Kalau Paraguay sama Prancis kira-kira siapa menang nih?
1: Tetap ayam jantan.
0: Prancis berarti.
1: 3-0.
0: 3-0, mari kita lihat deh ya. Oke, terima kasih banyak Mama Gavi. Iya, kita juga sehat-sehat gini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada bundanya Gavi tadi ya. Irsan coba menghibur dulu ya, karena saya sudah di WhatsApp ini ya. Oh, mana ada Bang Ali katanya nih. Baru dengar suaranya Mbak Tika. Salamku sama Mbak Tika Irsan. Iya, udah disalamin ya. Karena lagi monitor nih Bang Ali. Baik, Bang Ali, Irsan lagi pengen ini nih. Ada pelangi di bola matamu. Ini untuk menghibur pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada.

0: Dengar, tidak terasa ya perjumpaan kita di KW Musik RRI. Kami cukupkan sampai di sini. Tadi Irsan nyanyi lagunya Ada Pelangi di Bola Matamu, mewakili mungkin seluruh orang-orang terkasih di luar sana yang tidak tahu untuk menyampaikan perasaannya. Nah, tadi Irsan udah wakilin tuh ya lagunya Pelangi di Bola Matamu. Semoga bisa menghibur Anda. Dan bareng Irsan terus menemani Anda sampai nanti menjelang pukul 24 malam. Irsan masih setia kok menemani Anda di sini, tapi dengan rangkaian lagu dan juga kisah inspiratif yang akan kami hadirkan untuk Anda. Dengar, di tanggal 5 Juli 2026 nanti ya akan ada pertandingan antara Kanada melawan dengan Maroko di pukul 1 waktu Indonesia Tengah. Dan juga di pukul 5 nanti ada Paraguay versus Prancis nih. Ini salah satu hal yang ditunggu-tunggu juga. Seperti apa keseruannya, Anda terus dapat mendengarkan siaran sepak bola Piala Dunia 2026 hanya bersama RRI Makassar.
1: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan ujian berikutnya bagi Perancis. Mereka akan menghadapi Paraguay di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Paraguay datang dengan kepercayaan diri setelah menumbangkan Jerman. Sementara Prancis tampil meyakinkan saat menyingkirkan Swedia. Semangat juang Paraguay akan diuji oleh kreativitas dan kedalaman skuad Prancis. Akankah kejutan Paraguay kembali berlanjut? Atau Prancis yang melanggeng mulus ke babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 5 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan RRI Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 resmi bergulir. Tuan rumah Kanada akan menghadapi Singa Atlas Maroko dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kanada memastikan tempat di babak ini setelah menyingkirkan Afrika Selatan. Sementara Maroko melangkah usai menghentikan langkah Belanda lewat drama adu penalti. Siapakah yang akan menjaga mimpi tetap hidup dan mengamankan tiket babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 5 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teguh Rifkiarsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 resmi bergulir. Tuan rumah Kanada akan menghadapi Singa Atlas Maroko dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kanada memastikan tempat di babak ini setelah menyingkirkan Afrika Selatan. Sementara Maroko melangkah usai menghentikan langkah Belanda lewat drama adu penalti. Siapakah yang akan menjaga mimpi tetap hidup dan mengamankan tiket babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 5 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Optimisme adalah sebuah alat yang telah tersedia di dalam diri manusia, di mana ia bisa menangkap makna, gambaran, dan kata-kata yang indah, serta bisa mempengaruhi orang lain melalui hal-hal tersebut. Dan puncaknya, keterikatan seorang manusia dengan Tuhannya yang Maha Agung dan Maha Tinggi, melalui sholat, sujud, memohon pertolongan kepada Allah, dan berdoa. Jadi, hidup ini, di samping keindahannya, ia juga tidak terlepas dari berbagai kesulitan dan rintangan. Bahkan mungkin seseorang manusia tidak akan mampu melewatinya sendirian, namun ia akan membutuhkan bantuan dan pertolongan, serta ikatan dengan Allah Azza wa Jalla.

Tahukah Anda bahwa lukisan tertua di dunia ada di Sulawesi Selatan, tepatnya di Gua Leang Tedonge yang terletak di kawasan Kars Maros Pangkep. Lukisan ini bukan sembarang coretan, melainkan gambar seekor babi kutil Sulawesi yang dibuat dengan pigmen berwarna merah oker di dinding gua. Menurut para peneliti dari Universitas Griffith Australia, lukisan ini berusia sekitar 45.500 tahun, menjadikannya sebagai karya seni figuratif tertua yang pernah ditemukan di dunia. Artinya, jauh sebelum manusia mengenal tulisan, nenek moyang kita di Sulawesi sudah mampu mengekspresikan diri lewat seni lukis. Penemuan ini bukan hanya membanggakan, tetapi juga mengubah pandangan dunia tentang asal-usul seni dan peradaban manusia. Selama ini, banyak yang mengira bahwa seni prasejarah tertua berasal dari Eropa. Namun, temuan di Maros Pangkep membuktikan bahwa Indonesia, khususnya Sulawesi Selatan, juga menjadi pusat penting perkembangan budaya manusia purba. Kini, gua-gua di kawasan tersebut diakui sebagai warisan luar biasa yang menyimpan jejak peradaban. Membuktikan bahwa kisah besar manusia ternyata juga dimulai dari tanah kita sendiri.

16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan ujian berikutnya bagi Perancis. Mereka akan menghadapi Paraguay di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Paraguay datang dengan kepercayaan diri setelah menumbangkan Jerman. Sementara Prancis

bijak memandang, ku buktikan kepadamu aku memiliki rasa cinta yang kupendam, tak sempat aku nyatakan.

Resensi buku dari RRI untuk Indonesia. Sisi Tergelap Surga adalah sebuah novel yang berfungsi sebagai cermin bagi realitas keras dan terlupakan di balik kemilau ibu kota Jakarta. Buku ini menyoroti kehidupan sekelompok individu di sebuah kampung kecil di Jakarta. Sebuah tempat yang sering menjadi pelabuhan terakhir bagi mereka yang datang membawa sekoper harapan. Namun, seringkali harus berhadapan dengan keputusasaan yang melumat impian. Brian Krishna dengan berani membongkar pandangan umum tentang Jakarta sebagai surga atau kota metropolitan yang menjanjikan kesuksesan. Sebaliknya, ia menyajikan narasi yang menyentuh dan jujur tentang sisi tergelap kota tersebut. Novel ini mengisahkan perjuangan harian orang-orang yang dipaksa bergelut dan bertempur hanya demi bertahan hidup dari hari ke hari. Penulis menggunakan hasil observasi mendalam dan wawancara dengan puluhan narasumber untuk memastikan kisah-kisah yang disajikan terasa otentik dan reflektif. Buku ini tidak berfokus pada satu tokoh utama, melainkan menyajikan mosaik kisah dari berbagai karakter dengan latar belakang yang kompleks. Mereka adalah manusia-manusia yang sering dipandang sebelah mata, seperti Pak Badut, seorang ayah yang setiap hari mengenakan kostum badut ayam untuk mengais rezeki demi tiga anak perempuannya setelah ditinggal sang istri karena masalah ekonomi. Kisahnya menyoroti pengorbanan orang tua dan pentingnya ketekunan belajar sebagai jalan keluar dari kemiskinan. Ada juga Juleha dan Ujang, kisah tentang seorang ibu yang mungkin terpaksa menjajakan tubuh menjadi seorang pramuria atau melakukan pekerjaan kotor lainnya demi memastikan anaknya bisa makan dan memiliki masa depan. Atau kisah pencuri motor, seseorang yang terpaksa melakukan kejahatan demi membeli obat untuk ibunya. Ada juga kisah Sheila, karakter yang mendapatkan kesempatan untuk kembali ke masa lalu dan memperbaiki pilihan hidupnya, namun mendapati bahwa mengubah takdir justru bisa membuat hidup semakin rumit. Novel ini mengeksplorasi isu-isu sosial yang berat seperti kemiskinan, masalah keluarga yang rumit, politik tingkat kampung, premanisme, hingga pergulatan batin mengenai agama dan pertobatan. Setiap tokoh, meskipun terjerumus dalam dosa atau keadaan yang buruk, selalu memiliki sisi kemanusiaan dan niat baik yang ingin mereka lakukan. Sebuah ironi yang menjadi inti dari judul Sisi Tergelap Surga. Kesimpulan utama dari Sisi Tergelap Surga adalah ajakan untuk meningkatkan empati dan melihat manusia secara utuh. Brian Krishna mengajak pembaca untuk tidak cepat menghakimi atau mengutuk, karena terkadang mereka yang terlihat berdosa mungkin memiliki hati yang lebih baik daripada yang terlihat suci namun merugikan orang lain. Buku ini menekankan bahwa setiap manusia memiliki sisi gelapnya dan perjuangan untuk tetap bertahan hidup dalam situasi apapun adalah sebuah kehebatan. Dengan bahasa puitis dan narasi yang emosional, novel ini mengajarkan tentang penerimaan terhadap luka sebagai bagian dari hidup. Daripada memberikan solusi instan untuk menyembuhkan, buku ini bertindak sebagai teman diam yang menemani jiwa-jiwa yang sedang merasa sedih, kehilangan atau bingung. Ia mengingatkan bahwa dalam kegelapan yang paling pekat, pasti ada secerca harapan kecil yang mendorong manusia untuk terus berjalan dan berdamai dengan diri sendiri. Secara keseluruhan, Sisi Tergelap Surga adalah cerminan mendalam dan sangat manusiawi tentang perjuangan, pengorbanan, dan pencarian makna hidup di lorong-lorong kelam ibu kota, tempat harapan seringkali berhadapan langsung dengan kenyataan pahit. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: Dengar Pos 1 di manapun Anda berada, bersama Ersan Saputra menemani Anda dalam perjumpaan kami di Makassar malam ini. Dan tidak terasa perjumpaan kami pendengar dari pukul 5 pagi hingga menjelang pukul 12 malam atau 24 waktu Indonesia Tengah. Ersan sudah harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan rangkaian perjumpaan kami. Berikutnya tepat di pukul 1 waktu Indonesia Tengah akan kami hadirkan untuk Anda pertandingan Piala Dunia antara Kanada melawan Maroko. Ini yang akan masuk babak 16 besar ya. Seru nih. Jadwal babak 16 besar Pesta Bola 2026 untuk 5 Juli 2026 di sana ada Kanada akan melawan Maroko dan juga pada pukul 5 nanti ada Paraguay melawan Perancis, mendengar.
1: Makassar

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Kajian Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN menemukan bahwa ketahanan keluarga menjadi salah satu kunci untuk mencegah keinginan mengakhiri hidup pada anak dan remaja. Deputi Strategi Kebijakan Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana, Kemendikbangga, Uki Kusuma Kurniawan mengemukakan bahwa keinginan mengakhiri hidup bukan sekedar persoalan individu, melainkan masalah kesehatan masyarakat yang dipengaruhi oleh interaksi berbagai faktor. Mulai dari kondisi psikologi anak, lingkungan keluarga, sekolah, hingga lingkungan sosial.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyerahkan bantuan pertanian senilai 1,3 triliun rupiah tahun anggaran 2026 untuk memperkuat modernisasi pertanian, meningkatkan produktivitas, serta kesejahteraan petani Papua Selatan. Bantuan ini disalurkan pada petani melalui pemerintah daerah sebagai bagian percepatan pembangunan pertanian modern yang berbasis mekanisme untuk memperkuat swasembada pangan, sekaligus meningkatkan daya saing sektor pertanian di wilayah tersebut. Pemerintah juga menyalurkan bantuan pupuk sebanyak 3 juta kilogram. Subsidi pupuk mencapai 22 ribu ton, pestisida 36 ribu lebih kilogram, serta 12 unit power threshold bagi petani.

Informasi mancanegara, pemerintah Jepang mengumumkan rencana kenaikan biaya berbagai prosedur izin tinggal bagi warga negara asing. Kebijakan ini disusun dalam rancangan aturan baru setelah revisi Undang-Undang Pengendalian Imigrasi resmi berlaku. Pemerintah menargetkan kebijakan itu mulai berlaku 1 Oktober 2026. Menteri Kehakiman Hiroshi Hiraguchi mengatakan jumlah warga negara asing di Jepang telah mencapai rekor tertinggi. Hal itu menyebabkan biaya pengelolaan sistem imigrasi dan administrasi izin tinggal diperkirakan terus meningkat. Menurut Hiraguchi, warga negara asing perlu menanggung sebagian biaya administrasi agar pemerintah memiliki sumber pendanaan yang memadai. Jurgen Klopp mengaku sedang dalam proses negosiasi dengan Federasi Sepak Bola Jerman. Klopp menjadi calon kuat pelatih baru timnas Jerman. Klub mengaku mengumpulkan kembali energinya setelah lama absen pasca menangani Liverpool. Jika negosiasi lancar, ia akan menggantikan Julian Nagelsmann sebagai pelatih Jerman. Nagelsmann mundur setelah Jerman kalah dari Paraguay dan gagal lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Klub menjadi satu-satunya pelatih yang disebut oleh federasi sebagai pelatih Jerman selanjutnya. Federasi juga mengaku klub membuka pintu untuk tugas tersebut.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 resmi bergulir. Tuan rumah Kanada akan menghadapi Singa Atlas Maroko dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kanada memastikan tempat di babak ini setelah menyingkirkan Afrika Selatan. Sementara Maroko melangkah usai menghentikan langkah Belanda lewat drama adu penalti. Siapakah yang akan menjaga mimpi tetap hidup dan mengamankan tiket babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 5 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Messi, Fernandes, Di Maria.
3: Piala Dunia FIFA selalu menjadi panggung bagi para bintang sepak bola dunia untuk mengukir sejarah. Menariknya, usia seringkali bukan menjadi penentu kesuksesan, karena baik pemain muda maupun pemain senior mampu membawa negaranya meraih trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Salah satu contoh datang dari Kylian Mbappe. Pada Piala Dunia 2018, penyerang Prancis itu mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai salah satu pemain termuda yang tampil gemilang di final. Saat berusia 19 tahun, Mbappe mencetak gol dalam kemenangan Prancis atas Kroasia dan membantu Les Blues meraih gelar juara dunia kedua mereka.
2: Lionel Messi, Messi's hang on!
3: 4 tahun kemudian, giliran Lionel Messi yang menunjukkan bahwa pengalaman juga memiliki peran besar. Di usia 35 tahun, kapten Argentina itu memimpin timnya menjuarai Piala Dunia 2022 di Qatar, sekaligus meraih penghargaan bola emas sebagai pemain terbaik turnamen. Dalam catatan sejarah, legenda Brasil Pele masih menjadi juara Piala Dunia termuda. Ia memenangkan trofi pada tahun 1958 saat berusia 17 tahun. Selain Pele, nama-nama seperti Ronaldo dari Brasil dan Giuseppe Bergomi dari Italia juga masuk dalam daftar pemain termuda yang berhasil meraih gelar juara dunia. Sementara itu, kiper legendaris Italia, Dino Zoff, tercatat sebagai pemain tertua yang menjuarai Piala Dunia. Ia mengangkat trofi pada tahun 1982 saat berusia 40 tahun. Di bawahnya, terdapat sejumlah nama besar seperti Nilton Santos dari Brazil, Miroslav Klose dari Jerman, hingga Lionel Messi dan Nicolas Otamendi yang membawa Argentina menjadi juara pada tahun 2022. Catatan tersebut membuktikan bahwa di Piala Dunia, usia hanyalah angka. Baik talenta muda maupun pemain berpengalaman,

0: edisi selanjutnya. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 3 RRI dan masih bersama tim Indonesia menyapa malam Pro 3. Sesaat lagi pada pukul 00 waktu Indonesia Barat akan berlaga untuk perdana babak 16 besar ya pada dini hari nanti antara Kanada, tuan rumah ya, Kanada bertemu Maroko. Nanti bagaimana prediksi jalannya pertandingan, nanti kami juga akan mengulasnya bersama narasumber kami pada malam hari ini sebelum nanti kick off pertama dimulai. Dan Anda bisa mendengarkan siaran laporan pandangan mata bersama tim liputan Piala Dunia 2026 Pro 3 RRI. Pendengar, Lionel Messi memimpin sementara top skor Piala Dunia dengan 7 gol, membukukan peluang untuk meraih sepatu emas sebagai top scorer terbanyak Piala Dunia 2026 ini. Bisa menjadi peluang. Apakah akan merebut piala sepatu emas? Masih belum tentu, karena ada persaingan sengit juga menempel ketat dari Perancis yang pagi nanti pada pukul 4 waktu Indonesia Barat akan berlaga, yaitu Kylian Mbappe dengan 6 gol, selisih 1 gol. Lalu juga ada Haaland atau Erling Haaland dari Norwegia dan Harry Kane dari Inggris dengan masing-masing mengumpulkan 5 gol. Jadi 7-6-5. Karena tentu saja selisih 1 gol itu kalau di dalam konteks Piala Dunia sangat berat sekali. Kemungkinan untuk mencetak skor di Piala Dunia itu ya berbeda mungkin dengan pertandingan liga ya, karena intensitasnya atau frekuensinya lebih sering. Sementara untuk masuk ke 32 besar hingga 16 besar, otomatis kalau kalah sudah tidak ada peluang lagi untuk mencetak pundi-pundi gol. Jadi penghargaan sepatu emas Adidas diberikan kepada pemain dengan jumlah gol terbanyak. Mereka bersaing dengan pada putaran final kompetisi sepak bola dunia. Jika dua atau lebih pemain memiliki jumlah gol yang sama, maka assist akan menjadi penentu. Jadi nggak hanya jumlah gol, nanti yang jadi pembeda kalau jumlah golnya sama, misalkan Messi dengan Kylian Mbappe jumlah golnya sama, nanti kemudian akan dihitung berapa assist mereka, berapa yang terbanyak gitu ya. Nanti penilaian assist ditentukan oleh FIFA Technical Study Group pada turnamen resmi. Jika dua atau lebih pemain hasilnya imbang juga, maka menit bermain menjadi penentu. Apakah baru dimasukkan babak kedua, apakah dari babak pertama, dan sebagainya. Jadi pemain yang mencatatkan menit bermain lebih sedikit akan menempati peringkat lebih tinggi. Kenapa demikian? Karena dengan jumlah menit bermain yang sedikit, golnya banyak, itu menjadi penentu. Piala Dunia kali ini dijamin akan lebih banyak gol dibandingkan dengan sebelumnya, sebab Piala Dunia FIFA ke-23 ini menampilkan 40 pertandingan lebih banyak daripada edisi sebelumnya. Semakin banyak pertandingan, tentu saja lumbung gol semakin terbuka. Mbappe dan Harry Kane diprediksi akan menjadi pesaing Messi di Piala Dunia kali ini. Keduanya termasuk pemain yang paling produktif di edisi tahun 2026 ini. Tapi tentu saja ketika sudah memasuki 16 besar, lawannya juga tangguh-tangguh, tidak mudah begitu ya untuk mencetak gol. Jadi apakah pada nanti di akhir final Piala Dunia 2026 siapakah yang akan menjadi top skor terbanyak? Sementara itu Argentina juga masuk ke babak 16 besar. Ternyata tidak mudah, tidak semudah yang diprediksi orang-orang. Ketika berjumpa dengan Tanjung Verde yang begitu menegangkan, begitu mendebarkan, dan juga selisih golnya hanya satu. Dengan skor akhir 3-2 untuk kemenangan Argentina. Jadi pertandingan justru harus dipaksa ditambah ya, dari 2 kali 45 menit dengan hasil imbang akhirnya harus ditambah menit tambahan, babak tambahan gitu ya. Pertandingan ini berjalan terlihat seimbang, bahkan tidak seperti yang diprediksi bahwa berat sebelah gitu ya, bahwa Argentina ataupun yang sekarang sedang mengejar sepatu emas yaitu Lionel Messi akan dengan mudah membobol gawang Tanjung Verde. Ternyata tidak juga. Kiper Tanjung Verde, Fozina,
tampil begitu gemilang sejak pertama kali menginjakan rumput di Piala Dunia 2026 kali ini. Untuk Argentina sendiri, melawan Argentina, Fozina bisa atau telah melakukan saving penentu, ya, saving krusial 10 kali dari tembakan pemain-pemain Argentina. Jadi penampilan gemilang ini juga membuat barisan penyerang bintang dari tim Tango Argentina sedikit terlihat kebingungan gitu ya, ketika memasuki area kotak penalti ataupun daerah pertahanan dari Cape Verde atau Tanjung Verde. Kini skuad Argentina harus bisa memulihkan kondisi fisik. Kenapa? Karena sudah dipaksa oleh Tanjung Verde untuk memainkan babak tambahan. Tentu akan lebih berat. Termasuk juga beberapa negara yang sudah lolos ke babak 16 besar dengan harus melalui adu penalti, katakanlah seperti pada malam nanti, yaitu Maroko yang kemarin itu berhasil lolos ke babak 16 besar setelah mengalahkan raksasa Belanda. Belanda dipaksa pulang oleh Maroko dengan adu penalti yang menegangkan sekali, karena ada beberapa tembakan-tembakan yang tidak masuk dari kedua belah negara pada adu penalti kemarin. Dan dengan hasil 3-2 menang atas Cape Verde, Argentina lolos ke babak 16 besar dan akan menantang raksasa Afrika lainnya, yaitu Mesir pada tanggal 7 Juli 2026. Informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id. Kami masih dalam musik, ada segmen musik dan informasi. Kami akan terus hadirkan informasi dan juga musik ataupun lagu sebagai teman malam Anda. Dan juga detik-detik atau jelang kick-off babak pertama pertandingan babak 16 besar Piala Dunia 2026 kali ini, pada pukul 0 nanti akan berjumpa Kanada dengan Maroko. Nanti kami juga hadirkan bagaimana ulasan prediksi pertandingannya bersama narasumber kami pada malam nanti, ya, sekitar pukul 23 lebih 35 atau 40 menit waktu Indonesia Barat. Kami akan segera kembali sesaat lagi.

0: Republik Indonesia, Soekarno mendirikan Partai Nasional Indonesia atau PNI pada 4 Juli 1927 di daerah Bandung, Jawa Barat. Partai yang memiliki sebutan awal dengan Perserikatan Nasional Indonesia tersebut didirikan Soekarno bersama-sama dengan Cipto Mangunkusumo, Mr. Sartono, Mr. Iskak Cokro Adisuryo, dan Mr. Sunaryo. Partai ini memegang ideologi nasionalisme. PNI merupakan partai tertua di Indonesia yang sempat disegani oleh Belanda. Sebab saat itu PNI menyebarkan ajaran-ajaran pergerakan kemerdekaan. Pihak Belanda kemudian mengeluarkan instruksi untuk melakukan penangkapan terhadap sejumlah tokoh PNI. Para tokoh yang ditangkap salah satunya Soekarno. Ia dijebloskan ke penjara Sukamiskin Bandung. Soekarno pun menuliskan sebuah pidato yang berjudul Indonesia Menggugat Ketika Berada di Sukamiskin. Tanggal 4 Juli adalah hari kelahiran Agustinus Adi Sucipto yang dikenal sebagai Bapak Penerbang Indonesia dan Pahlawan Perintis Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI. Ia lahir di Salatiga, Jawa Tengah pada tahun 1916. Meskipun gugur dalam peristiwa penembakan pesawat oleh Belanda pada 29 Juli 1947, tanggal 4 Juli selalu diperingati sebagai tonggak awal mengenang sejarah perjuangannya.
1: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin, 6 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Agenda.
1: I think we'll take the kick. There's Pelé. Oh, it's a goal! Pelé has scored for Brazil. The fabulous Pelé has brought Goodison Park to its feet. Here he is.
0: Pemain berikutnya adalah Ronaldo Nazario yang menjadi juara dunia bersama Brazil pada Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat.

Sementara itu, Kylian Mbappe masuk daftar pemain muda juara dunia setelah membawa Prancis meraih trofi pada 2018 di Rusia. Mbappe kala itu berusia 19 tahun dan 207 hari.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 resmi bergulir. Tuan rumah Kanada akan menghadapi Singa Atlas Maroko dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kanada memastikan tempat di babak ini setelah menyingkirkan Afrika Selatan. Sementara Maroko melangkah usai menghentikan langkah Belanda lewat drama adu penalti. Siapakah yang akan menjaga mimpi tetap hidup dan mengamankan tiket babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 5 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Saya Mutia Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi

Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Ya, pendengar Pertika dimanapun Anda berada, sesaat lagi akan dimulai babak 16 besar kick-off pertama antara Kanada melawan Maroko. Yeah. Saya nggak sendiri, ada Bung Sabil.
1: Iya, selamat malam pendengar Bung Fajar.
0: Ya, nanti yang memandu nanti ada Bung Sabil, tim dini hari Pertika RRI. Dan juga kita nggak berdua aja, ada bertiga. Ada yeah. Bung
2: Henry Wibowo.
0: Iya. Bukan.
2: Henry Wibowo.
0: Iya. Bukan Bung Henry.
1: Apa nih?
2: Jack Henry, bukan?
0: Bukan. Iniesta, tapi nggak lolos. Jagoannya Itali, tapi nggak lolos.
1: Oh.
2: Bung.
1: Mentang-mentang Inggris masih
0: habis joget-joget. Nah, ini menarik nih. Maroko tertatih-tatih memang masuk ke 16 besar, tapi kemarin itu mungkin sebuah hal yang mengejutkan ketika berhasil memulangkan salah satu negara kandidat juara, iya, Belanda, melawan Kanada. Kanada ini perjalanannya mungkin bisa dibilang mulus juga sih. Apa karena faktor tuan rumah atau karena kedalaman pemainnya bagus? Tapi prediksinya gimana nih antara Kanada dan Maroko ini, Bu?
1: Ya, ini Kanada menarik sebenarnya. Ini tuan rumah tapi rasa bukan tuan rumah. Karena di babak 32 besar dan babak 16 besar ini mereka justru tidak bermain di Kanada ya, di negaranya.
0: Betul.
1: Harus bermain di Amerika Serikat. Dan memang kalau kita melihat perjalanan Kanada menuju ke babak 16 besar sebenarnya sudah menjadi sejarah buat mereka ya. Karena untuk pertama kali mereka bisa lolos ke fase knockout di Piala Dunia. Tapi memang sebenarnya kekuatan dari Kanada belum terlalu teruji betul lah ya. Karena fase grup mereka hanya melawan Swiss, melawan Qatar juga saat itu. Qatar dapat 2 kartu merah ya saat mereka menang 6-0. Kemudian juga saat imbang melawan Bosnia. Dan di babak 32 besar pun mereka menang susah payah atas Afrika Selatan ya.
0: Iya.
1: Dan ini akan menjadi
0: injury time ya kalau nggak salah ya.
1: Betul, bahkan di 90 plus 2 saat itu golnya. 90 plus 2. Dan ini melawan Maroko akan menjadi ujian sesungguhnya lah ya buat Kanada. Karena di atas kertas Maroko nih secara mentalitas, secara kekuatan tim sudah teruji lah ya di Piala Dunia di fase grup. Mereka bisa menahan imbang tim sekali berBrazil. Kemudian akhirnya di babak 12 besar pun mereka memulangkan salah satu kandidat yaitu Belanda ya.
0: Belanda.
1: Yang sering disebut timnas pusatnya Indonesia.
0: ada yang mesen jersey Belanda belum datang tapi udah pulang duluan. Ada tuh teman saya. Mana orangnya? Oh, di luar masih.
1: Dan tentu di laga ini Maroko akan berstatus sebagai unggulan ya. Karena apalagi tadi kembali lagi bahwa meskipun Kanada ini tuan rumah, mereka juga tidak bermain di negara mereka ya. Dan apalagi Maroko ini juga dikenal fansnya ini sangat militan sekali ya. Dan tentu nih, kita lihat nanti dukungan supporter di Houston Stadium mungkin akan berimbang nih antara Kanada dan juga ke Maroko. Karena ini Maroko fansnya juga sangat luar biasa. Setiap kali Maroko bermain ini pasti fansnya juga banyak yang hadir ke stadion.
0: Kanada itu salah satu pemain yang bisa dibilang legenda hidup yang berhasil membuat Kanada menjadi tuan rumah adalah Alfonso Davies. Tapi saya nggak tahu nih, timbul tenggelam. Kadang ada di starting line up, kadang di bangku cadangkan, tapi kalau untuk pagi ini gimana ya, Bu?
1: Ya, Alfonso Davies memang sempat ini ya menepi karena kondisinya belum 100% fit ya.
0: Oh, belum.
1: Iya, dan saat melawan Afrika Selatan dia sempat tampil meskipun masuk dari bangku cadangan ya. Dan untuk di starting line up di malam hari ini juga belum ada.
0: Oh, belum ada.
1: Betul, masih ada di bangku cadangan di posisinya ditempati oleh Alistair Johnson ya. Betul, dan tentunya Kanada di lini belakang sangat membutuhkan lah ya pengalaman dan juga sosok seorang Alfonso Davies ya. Karena ini memang bisa dibilang pemain dengan jam terbang paling tinggi lah ya di Kanada saat ini ya. Siapa yang mengenal dirinya.
0: Berarti masih mengandalkan Jonathan Davies ya.
1: Betul, dan Jonathan Davies saat ini sudah mencetak total 3 gol ya.
0: 3 gol.
1: Betul,
0: dan tentunya ketika lubung golnya itu di Qatar ya kalau
1: Betul, mereka menang 6-0 ya.
0: Baik, ada pendengar yang sudah masuk. Jadi kalau begitu saya harus pamit ya pendengar Pertiga. Nanti akan dilanjutkan oleh Bung Sabil detik-detik jelang pertandingan babak 16 besar antara Kanada melawan Maroko pada pukul 00 waktu Indonesia Barat. Jadi dengarkan Pertiga RRI laporan pandangan mata jalannya pertandingan tersebut. Bung Henry, terima kasih.
1: Siap.
0: Bung Sabil, terima kasih. Lanjut ya. Silakan singgasananya kepada Bung Sabil. Terima kasih. Saya Fajar Nugroho, pendengar. Undur diri, selamat malam.
3: Selamat malam Bung Fajar. Terima kasih. Dan kita masih akan melanjutkan perbincangan nantinya dengan Bung Hendry Wibowo. Namun Bung Hendry, izin kita terima pendengar dulu ya, udah ngantri dari tadi nih. Ada Pak Atong. Pak Atong, selamat malam Pak Atong.
4: Selamat malam Bung Sabil, Bung Hendry Wibowo.
3: Ya.
4: Pak Tong ingin menyampaikan tadi ya, kalau pertandingan malam ini itu kita memetik dua pelajaran. Yang pertama, Kanada itu meletakkan fondasi tim nasionalnya, head coach kita sekarang loh, Joe Hedman.
3: Iya.
4: Kalau Maroko itu buat pundit di Indonesia, itu naturalisasinya ada 16 orang loh, pemain intinya 11 orang itu naturalisasi semua. Jadi buat pundit yang mentransfer tim nasional sudah lah, contohnya Kanada itu 16 pemainnya naturalisasi semua, yang menang Maroko itu sampai ke final nanti, itu saja ya.
3: Baik Pak Tong, terima kasih prediksinya. Kita ke Pekanbaru, ada Pak Tanjung. Selamat malam Pak Tanjung.
5: Selamat malam Bung Sabil dan Bung Hendry ya.
3: Iya, betul sekali. Prediksinya gimana nih Maroko Kanada?
5: Kalau saya megang Maroko 2-0 untuk Maroko ya. Biarpun Kanada tuan rumah, enggak ada ngaruh kali.
3: Baik, Pak Tanjung.
5: Oke, makasih Bung Sabil. Salam olahraga.
3: Jaya, Pak Tanjung.
5: Jaya.
3: Ya, kita ke mana sekarang? Cirebon. Ada Bu Indra. Selamat malam, Bu Indra.
6: Selamat malam, Bung Sabil dan Bung Andri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya.
3: Jaya, Bu Indra.
6: Dua malam ini ya.
3: Yeah.
6: Banyak kejutan-kejutan, waduh, dan apa, permainan begitu seru. Nanti kita lihat banyak keberuntungan-keberuntungan yang didapat oleh tim-tim yang underdog, katakanlah. Ya, seperti sekarang juga, sepertinya Kanada lebih pasrah begitu, merasakan waduh, betul-betul perjalanan saya dari awal sampai ke 16 besar ini mendapat banyak keberuntungan, termasuk lawan Qatar itu ya. Sekarang lawannya Maroko itu entah seperti tadi dikatakan dengan fisik yang menggebu-gebu dan keinginan yang besar, dan bagusnya Maroko itu bersyukur selalu pada apa yang ketika sudah mendapat kemenangan. Jadi kali ini persoalan mental itu, ibu selalu menekankan kejuaraan itu adalah mental. Nah, kita lihat siapa yang lebih tenang, yang mendapat keberuntungan, yang betul-betul baik secara jiwa dan raga, inilah yang akan menang kali ini begitu, walaupun dengan sedikit ada tanda keberuntungan.
3: Oke, baik Bu Indra.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesi pertama kita terakhir ke Pak Sarwi ya, Surabaya. Selamat malam Pak Sarwi.
7: Selamat malam, salam olahraga Bung.
3: Jaya Pak Sarwi. Dukung siapa nih kali ini nih?
7: Bung Sapri sama Bung siapa ini?
3: Hendry, Bung Hendry.
7: Hendry, ya. Selamat pagi, selamat dini hari, salam olahraga. Masih selamat malam sih ya. dukungan saya ini tetap Maroko 2-1.
3: Maroko 2-1. Ada alasannya nggak nih dukung Maroko nih?
7: Kalau alasannya sih dalam cara mainnya, ya, penyerangannya itu saya lebih senang Maroko.
3: Oke. Baik, Pak Sarwi, terima kasih prediksinya.
7: Satu untuk Maroko. Terima kasih. Salam olahraga.
3: Jaya, Pak Sarwi. Bung Hendry, ini banyak pendengar kita mendukung Maroko nih. Kalau Anda melihat perjalanan Maroko dari fase grup ya, di mana dia bisa mengimbangi Brazil dan kemudian memenangkan pertandingan melawan Scotland, Haiti, dan tadi sudah disinggung juga menang dramatis atas Belanda. Anda melihat Maroko ini memang kualitasnya masih sama seperti 2022 ketika mereka yang menjadi semifinalis, Bung.
1: Betul. Bahkan bisa dibilang secara kualitas tim Maroko Maroko meningkat ya di edisi kali ini ya. Dan mungkin acungan jempol layak untuk pelatih mereka ya, Muhammad Wahbi ini pelatih baru sebenarnya untuk menggantikan Walid Regragui yang di 24 tahun yang lalu sukses membawa Maroko finish di posisi keempat ya. Mungkin ada perbedaan strategi antara Wahbi dan juga Regragui ya. Regragui sama-sama kita tahu di Maroko lebih banyak mengandalkan defensive counter attack ya. Sementara di bawah seorang Muhammad Wahbi ini memang pelatih sudah mengenal tim ini karena dia juga berstatus sebagai pelatih timnas Maroko di U20, U23 dan dia dikenal dengan strategi yang tampil menyerang ya. Dan terbukti di Piala Dunia tahun ini meskipun mereka bertemu dengan tim seperti Brazil, bertemu tim seperti Belanda, tapi mereka tidak merasa inferior begitu ya. Mereka tetap tampil menyerang dan bahkan saat menghadapi Brazil pun mereka berhasil mencetak 2 gol di laga tersebut. Itu menandakan bahwa memang Maroko bersama dengan sang pelatih barunya ini Muhammad Wahbi sedang on fire lah di Piala Dunia ini.
3: Iya. Kalau Anda melihatnya dari skuad Maroko terutama yang kita sudah terima daftar susunan pemain ya. Ini siapa yang menurut Anda paling diandalkan dan menjadi apa ya, performansnya paling bagus di Piala Dunia kali ini sejauh ini, Bung?
1: Ya, ada beberapa nama tentunya. Kalau kita berbicara bintang utama, sebenarnya Maroko punya Ashraf Hakimi ya. Dan bahkan yang menarik adalah Ashraf Hakimi ini seperti sudah di Lionel Messi-kan di Maroko ya. Bagaimana para pemain rekan-rekan setimnya itu seakan membuat atau mensupport habis seorang Hakimi.
3: Yeah.
1: Dan mungkin kalau kita melihat bagaimana cara Maroko bermain di setiap laga, Hakimi ini posisinya bek kanan, tapi dia sangat fleksibel ya bermainnya ya. Kadang dia invert ke tengah, kadang dia juga membantu dari sektor winger begitu. Bahkan kadang-kadang ada di kotak penalti ya untuk membantu serangan ya. Ini memang Hakimi sedang menunjukkan performa sangat luar biasa ya pemain PSG ini. Dan kemudian juga di lini depan ada seorang Ismail Saibari ya yang juga baru saja direkrut oleh Bayern Munchen dan di tahun ini juga sudah mencetak 3 gol. Dan ini akan menjadi nama-nama pemain lah dari Maroko yang akan sangat harus diwaspadai oleh lini belakang dari Kanada.
3: Ya, memang ketika keadaan deadlock atau menemui lawan yang pertahanannya bagus, tentu saja pemain-pemain dengan karakter versatile ya bisa bermain di segala posisi. Apalagi Hakimi juga sering merengsek maju ke lini pertahanan lawan. Ini menjadi syarat mutlak untuk bisa menembus pertahanan lawan yang ketat ya, Bung Henry ya.
1: Iya, dan mungkin selain Hakimi juga memang variasi permainan Maroko yang bersama dengan Wahbi tadi sudah kita bahas bahwa benar-benar bermain attacking ya, didukung oleh banyak pemain yang cepat juga ya seperti El Hanous yang masih juga berusia 22 tahun, lalu juga ada seorang Azedine Owonahi dengan yang usianya 26 tahun. Jadi memang generasi Maroko yang saat ini tampil di Piala Dunia 2026 ini sangat luar biasa. Dan bahkan kalau kita melihat 4 tahun sebelumnya ya, mana saat itu Maroko punya seorang Youssef En-Nesyri, ada Hakim Ziyech, itu nama-nama itu udah gak ada. Tapi ternyata generasi yang ada di tahun ini pun ternyata masih bisa membuat tim ini kompetitif ya.
3: Wow.
1: Dan yang menariknya adalah bahwa proses peralihan dari seorang pelatih Walid Regragui kepada Muhammad Wahbi juga berjalan sangat mulus ya. Dan terbukti bahwa Maroko pun langsung tampil bagus di Piala Dunia ini. Dan mungkin ya kalau misalkan terus menunjukkan performa yang konsisten, mungkin Maroko juga bisa mengulang apa yang mereka lakukan di tahun 2022 saat itu mereka mencetak sejarah lolos ke semifinal meskipun akhirnya harus kalah di perebutan posisi ketiga saat
3: itu. Luar biasa, cukup komplit ya bagaimana tim Maroko ini. Tadi Anda mengatakan bahwa mereka punya fleksibilitas, punya kecepatan juga, dan individu pemainnya juga luar biasa ini. Ini nama-nama besar yang bermain di klub-klub besar Eropa ini. Ada Mazraoui, MU ya. Betul. Kemudian Brahim Diaz, Real Madrid, dan lupa Hakimi, ini PSG juara Liga Champions Eropa pasti yang iya. Tapi Anda melihat dengan melawan Kanada yang tuan rumah tapi mainnya di negara tetangga ini, kira-kira kan Maroko untuk bisa menangkan pertandingan kali ini seperti apa, Bung Henry?
1: Iya, kalau kita berbicara kan tentunya Maroko lebih diunggulkan ya. Apalagi kalau kita melihat bagaimana Kanada menang susah payah saat menghadapi Afrika Selatan ya. Dan kala itu tim Kanada melepas 12 tendangan tapi hanya mencetak 1 gol, dan itu pun golnya hadir di menit 90 plus 2 kala itu dicetak oleh seorang Eustachio. Dan ini kalau Kanada tidak melakukan start yang kencang di awal pertama, ini akan sangat berbahaya sekali. Karena memang Maroko ini akan menerapkan strategi tadi yang memang sangat-sangat menyerang. dan memiliki juga pemain-pemain yang sangat berbahaya ya. Tadi sudah disebut bahwa banyak sekali pemain-pemain Maroko yang memang memperkuat tim papan atas di Eropa ya.
3: Iya.
1: Tidak hanya seorang Hakimi, ada juga Mazraoui ya, dari MU.
3: Iya.
1: Dan kemudian juga mungkin di tengah ada Neil Ainoi yang memperkuat AS Roma juga ya.
3: Iya, iya.
1: Saibari yang juga baru saja dikontrak oleh Bayern Munchen, tentunya akan benar-benar ngotot lah di laga ini.
3: Ya baik, Bung Henry, izin kita buka pendengar lagi ya. Ini sudah ada 4 pendengar kita yang menunggu sesi terakhir ya, Bung Irfan ya. Ada Pak Toto di Surabaya, selamat malam Pak Toto.
8: Selamat malam Bung Satur, Bung Henry, salam olahraga.
3: Jaya Pak Toto.
8: Ini pokoknya ini tidak ada perpanjangan waktu nih ke pegang Maroko ini. Yang kita takutkan ada perpanjangan waktu, terus apalagi sampai yang namanya adu penalti. Nah, sampai adu penalti, memang menang Kanada dalam segi pengalaman, segi ketenangan. Ya mudah-mudahan lah, tidak ada perpanjangan waktu, Bapak Ketua bisa menuntaskan paling tidak ya 2-0 untuk Maroko.
3: Oh, 2-0 untuk Maroko. Baik, Pak Toto. Terima kasih prediksinya.
8: Bung Hendri, Bung Sapi. Salam olahraga.
3: Jaya, Pak Toto. Kita ke Lampung, ada Pak Leman. Selamat malam, Pak Leman.
9: Halo, selamat malam, Bung Sabil, Bung Hendri.
3: Yeah.
9: Oh ya, Bung Sabil. Ini siapa main malam ini?
3: Kanada melawan Maroko.
9: Tuan rumahnya di mana mainnya?
3: Mainnya di Amerika Serikat. Di stadion apa, Bung Henry?
1: Di stadion Houston ya.
3: Oh, di Houston.
9: Iya. Yeah. Kau dengan Kanada ya?
3: Iya.
9: Yeah. Ya, saya megang Kanada, Bung Sabil gitu.
3: Iya. Yeah. Ada. 2-0 untuk Maroko. Yeah. Untuk Kanada ya, dukung Kanada ya, Pak Leman ya.
9: Iya, oke. Jadi tanggap lampu.
3: Oke, baik, Pak Leman.
9: Terima kasih. Selamat malam.
3: Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita ke Situbondo, ada Pak Rahman. Selamat malam, Pak Rahman.
10: Selamat malam, salam olahraga, jaya.
3: Jaya Pak Rahman, dukung siapa nih Pak Rahman nih?
10: Aduh, tadi malam kecewa sama pelatihnya Australia itu.
3: Oh iya.
10: Kenapa penjaga gawangnya kok diganti gitu saya.
3: Ya.
10: Oke, sekarang pun seri ya, sekarang pun seri.
3: Tapi pada akhirnya harus ada pemenang nih, siapa yang bakal menang?
10: Oh iya, mesti ada pemenang, ya itu. Apa Maroko apa Kanada ya?
3: Oh, Kanada milihnya. Oke.
10: Okay. Ya Kanada itu nanti itu.
3: Oke, okay, baik Pak Rahman.
10: Oke, okay, terima kasih Bang Bung Sabil ya.
3: Ya, terima kasih kembali.
10: Salam olahraga jaya.
3: Jaya Pak Rahman. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terakhir kita ke Bu Dinda di Bogor. Selamat malam Bu Dinda.
11: Malam Bung Sabil, Bung Henry. Salam olahraga.
3: Jaya Bu Dinda. Silakan prediksinya Maroko Kanada.
11: Hakimi is the best.
3: Wede.
11: apa namanya larinya rajin ke sana ke sini seperti itu.
3: Iya. Dukung Maroko berarti ya. Ada prediksi skornya, Bu?
11: 2-1 untuk Maroko.
3: 2-1 untuk Maroko. Jaya Bu Dinda, terima kasih, sehat selalu. Bung Henry, sebelum kita menuju kick off, Anda melihat nanti kedua kesebelasan akan menjalankan strategi seperti apa nih untuk masing-masing timnas? Mungkin Anda bisa mulai dari Maroko kemudian Kanada. Silakan Bung Henry, analisa Anda.
1: Ya, Maroko dipastikan akan tampil sangat menyerang dan di atas kertas Kanada mungkin harus bermain lebih ketat ya di belakang ya, dan mungkin akan melakukan strategi low block untuk setidaknya membuat frustrasi ya para pemain Maroko.
3: Yeah.
1: Karena kalau sampai babak pertama para pemain Maroko tidak mencetak gol, dan mungkin itu bisa sedikit mengubah jalannya persaingan di babak kedua nanti.
3: Yeah. Artinya kedua tim diharapkan akan bermain terbuka di awal langsung ya. Anda melihatnya nanti akan terjadi gol atau mereka akan bermain hati-hati, keduanya menunggu dulu atau saling melancarkan serangan agresif gitu Bung? Seperti apa?
1: Kanada sebenarnya juga sudah melebihi ekspektasi ya di Piala Dunia tahun ini ya. Mereka sudah meraih kemenangan perdana, kemudian juga lolos ke fase knockout secara sejarah pertama kali juga untuk menjadi Piala Dunia. Dan tampaknya sih ini langkah dari salah satu tuan rumah ini akan berakhir ya di malam ini. Memang Maroko benar-benar sedang on fire, datang dengan modal luar biasa mengalahkan timnas Belanda, yang artinya ini memang secara kepercayaan diri anak asuh dari Muhammad Wahbi ini sedang tinggi-tingginya lah ya.
3: Yeah.
1: Dan ditambah juga para pemainnya juga sedang on fire, beberapa nama Achraf Hakimi, Saibari yang juga sedang rajin-rajinnya mencetak gol, dan mungkin di babak pertama ini akan lahir 2 gol ya untuk Maroko.
3: Oke, baik. Bung Henry, kita akan jelang kick off babak pertama. Tadi Anda juga mengunggulkan Maroko secara objektif ya, namun kita berharap tentunya Kanada juga bisa memberikan perlawanan sehingga pertandingan akan berlangsung secara seru dan menarik. Pendengar, kami melihat kedua kesebelasan sudah bersiap untuk menjalani kick off babak pertama. Untuk itu saya akan serahkan nantinya laporan pandangan mata bersama rekan-rekan saya, ada Bung Indra Virgiantara dan Bung Erik Hamzah.
12: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026. Kanada versus Maroko.
3: Silakan rekan-rekan.
13: Ya, baik. Terima kasih Sabil. Saudara pendengar Radio Republik Indonesia, di mana saja Anda berada, kita langsung menuju ke Stadion Houston di

0: walaupun menyerang terus-terusan ini, Bung.
1: Kita lihat memang dari statistik ya, possession dari Prancis 59%, tapi sebenarnya Paraguay juga tidak terlalu buruk ya, 31%, masih oke lah untuk tim yang bermain sangat-sangat dalam, sangat-sangat bertahan. Dan ya Prancis kita lihat memang mereka begitu dominan ya, dominan dalam hal bagaimana mereka bisa menguasai bola dengan nyaman. Tapi memang catatannya adalah penguasaan bolanya terjadi saat memang mereka berada di area permainan mereka sendiri, kemudian di area tengah. Tapi begitu mereka mencoba untuk bisa masuk ke dalam area kotak penalti, mereka terlihat begitu kesulitan untuk bisa masuk, karena begitu disiplin pertahanan dari Paraguay. Kita lihat sangat-sangat solid sepanjang 45 menit babak pertama. Bahkan bisa dikatakan 5 pemain belakang mereka benar-benar memang bisa dikatakan bermain hampir tanpa celah, karena begitu api kerjasama, bagaimana pergerakan rotasi posisinya juga berjalan dengan sangat baik. Bahkan support juga datang juga dari pemain-pemain yang ada di lini kedua. Itu yang saya kira juga membuat para pemain Prancis jadi tidak leluasa. Dan kita bisa saksikan juga tadi dalam pertandingan, permainan Paraguay juga sangat-sangat agresif juga. Itu yang saya kira juga membuat para pemain Prancis agak tidak nyaman, karena memang dengan permainan agresif pada akhirnya mereka tadi sempat terpancing juga. Bahkan ada Mbappe tadi sempat ada dengan pemain dari Paraguay. Jadi ini hal-hal yang memang tidak menyenangkan, tapi memang ini tipikal Amerika Latin. Memang mereka sadar mereka kalah kualitas, mereka mencoba untuk bisa memancing ya, paling tidak memancing emosi dari pemain lawan, kemudian juga bermain dengan lebih berani, bermain lebih agresif. Dan sejauh ini dengan skor 0-0, saya juga ini menjadi taktikal yang sangat-sangat tepat dari pelatih dari Paraguay.
0: Iya, meskipun bermain bertahan, namun ketika ada di garis pertahanannya, mereka tidak nunggu, tidak konservatif, tapi agresif ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Setelah kita ikuti pertandingan pada pagi hari ini di Piala Dunia 2026 antara Paraguay versus Prancis, ini masih babak pertama. Nanti akan ada babak kedua yang kami juga akan hadirkan untuk Anda, relay dari Pro 3 Jakarta. Sementara kembali bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Hadis riwayat Ahmad berkata, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka.

Agama Islam adalah agama nasihat. Semua sendi dalam agama Islam adalah nasihat. Dan setiap kita dalam agama ini akan senantiasa menasehati dan dinasehati. Sebagaimana dalam hadis dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Agama adalah nasihat." Para sahabat bertanya, "Untuk siapa?" Beliau menjawab, "Untuk Allah, kitabnya, rasulnya, para pemimpin kaum muslimin dan umat muslim seluruhnya."

0: Pendengar, jelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah akan kita nantikan bersama Warta Berita pagi ini.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan

0: 6 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Pajak ini adalah bagian dari aturan yang harus dijalankan oleh pelaku usaha.
2: Kami deadline kemarin dari tanggal 30 Juni, kalau tidak maksimal maka kami minta pemerintah kota untuk melakukan evaluasi.
3: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Risna Supratio Sari Berita. Rencana penerapan pajak penghasilan bagi toko di marketplace memicu kekhawatiran konsumen. Pelayanan air bersih buruk, DPRD Makassar minta kontrak pihak ketiga dievaluasi. Pendengar berikut Warta Berita selengkapnya. Rencana penerapan pajak penghasilan bagi toko di marketplace 1 Agustus 2026 memicu kekhawatiran konsumen. Kita ikuti informasinya bersama Ayunia Nindiati.
4: Rencana pemerintah memberlakukan pajak penghasilan atau PPH sebesar 0,5% bagi toko di marketplace besar mulai 1 Agustus 2026 mulai mendapat perhatian konsumen. Kebijakan tersebut dikhawatirkan memengaruhi harga barang yang selama ini menjadi alasan utama masyarakat memilih berbelanja secara daring. Salah seorang konsumen, Reski Ayu, mengaku memahami kebijakan tersebut sebagai upaya menciptakan persaingan yang adil antara toko daring dan luring. Namun ia berharap penerapannya dilakukan secara transparan dan tidak membebani pelaku UMKM maupun konsumen. Menurutnya, jika kenaikan harga masih dalam batas wajar, ia tetap akan berbelanja melalui marketplace karena dinilai lebih praktis dan menawarkan banyak pilihan produk.
1: Tentunya saya sedikit khawatir ya. Menurut saya pribadi, jika tujuannya untuk menciptakan keadilan antara toko online dan offline, sepertinya ini cukup masuk akal. Yang terpenting sih penerapannya jelas, kemudian dia transparan dan tidak memberatkan para pelaku UMKM maupun konsumen itu sendiri. Apalagi jika hal ini menyebabkan harga barang naik, terutama kami yang memilih berbelanja di marketplace karena harganya itu yang lebih terjangkau. Tapi saya juga memahami bahwa pajak ini adalah bagian dari aturan yang harus dijalankan oleh pelaku usaha.
4: Reski menambahkan, apabila harga barang di marketplace meningkat signifikan, ia akan membandingkannya dengan harga di pasar tradisional sebelum memutuskan membeli. Ia menilai, konsumen akan semakin selektif memilih tempat berbelanja agar tetap memperoleh harga yang paling ekonomis di tengah perubahan kebijakan tersebut.
3: Pelayanan air bersih buruk, DPRD Makassar minta kontrak pihak ketiga dievaluasi. Informasinya bersama Khairuddin Ibrahim.
5: Anggota Komisi B DPRD Kota Makassar dari fraksi PKB Basdir mendesak pemerintah kota mengevaluasi kerjasama dengan pihak ketiga pengelola produksi air bersih. Desakan ini disampaikan jika pelayanan kepada masyarakat belum menunjukkan perbaikan berarti. Pernyataan itu disampaikan usai pertemuan dengan Porumda Air Minum PDAM Kota Makassar membahas keluhan pasokan air, khususnya di wilayah utara Makassar, di kantor DPRD sementara Jalan Hertasni, Jumat 3 Juli 2026. Meski PDAM menyebut debit air sudah meningkat, Basdir menyatakan kenyataannya masih banyak warga yang mengeluh. Pasokan belum mengalir normal hingga saat ini. Sejumlah wilayah masih berdampak antara lain Buloah, Cambaya, Talok, Cambaberuah, Barukang, dan kawasan lain di bagian utara Kota Makassar. Dikatakan bahwa debit katanya sudah deras tetapi warga utara masih banyak mengeluh. Tenggak sampai 30 Juni sudah lewat kalau belum membaik dan meminta pemerintah evaluasi kontrak pihak ketiga. Lanjut Basdir menerima miliaran rupiah tetapi tiap bulan pelayanan buruk tentu tidak wajar. Pelayanan harus sebanding dengan anggaran yang diterima. Perusahaan daerah harus utamakan pelayanan, bukan hanya cari untung, dan pihaknya akan turun cek langsung. Kalau janji belum ditepati, kontrak kerja sama harus ditinjau ulang demi kepentingan masyarakat. Ia mengingatkan DPRD telah memberikan tenggat waktu hingga 30 Juni 2026 agar pelayanan kembali normal. Jika belum maksimal, pemerintah wajib meninjau perjanjian kerjasama tersebut. Basdir menegaskan pihak ketiga yang menerima anggaran miliaran rupiah setiap bulan wajib memberikan pelayanan yang sebanding dengan dana yang diterima.
6: Yang serius, karena ini kan pihak ketiga yang pengelola. Pihak ketiga yang produksi air. Kami deadline kemarin sampai tanggal 30 Juni, kalau tidak maksimal, maka kami minta pemerintah kota untuk melakukan evaluasi terhadap kontrak kerjasamanya. Kok dapat kurang sekian miliar per bulan, terus pelayanan tidak bagus.
5: DPRD berencana turun langsung ke lapangan untuk memastikan kondisi nyata distribusi air di wilayah yang bermasalah.
3: One Day One District dinilai mampu tampung aspirasi warga di desa. M. Bafadal menurunkan laporannya.
7: Satu tahun pelaksanaan program One Day One District ODOD yang pertama kali digelar di Kecamatan Parigi pada 28 Juni 2025 tahun lalu berhasil menjadi jembatan komunikasi masyarakat dengan pemerintah. Hal ini sejalan dengan upaya Bupati Husnia Talendrang dalam menegaskan bahwa One Day One District yang merupakan komitmen pemerintah Kabupaten Goa untuk memastikan pelayanan dan pembangunan hadir hingga ke tingkat desa. Dikatakan, melalui One Day One District, pemerintah hadir langsung di tengah masyarakat untuk mendengar aspirasi serta melihat kebutuhan real di lapangan, sekaligus menghadirkan berbagai layanan yang bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh warga Goa.
8: Jadi dimaksimalkan kegiatan One Day One District ini untuk kepentingan masyarakat, untuk tujuan pelayanan. Datang Ibu Bupati di sini, bukan datang hanya sekedar menyapa, tapi memberikan manfaat kepada kita semua.
7: Bupati Husnia Talendrang menyebut pelaksanaan One Day One District selama setahun terakhir membuktikan bahwa masyarakat membutuhkan ruang dialog yang terbuka dengan pemerintah. Kehadiran seluruh perangkat daerah dalam satu lokasi dinilai mampu mempercepat penyelesaian berbagai persoalan yang dihadapi warga. Menurutnya, diskusi yang dilakukan secara tatap muka mampu memenuhi kebutuhan yang bisa langsung teridentifikasi mulai dari sektor pertanian, layanan dasar, hingga infrastruktur. Emi Bafadal, RRI Makassar, menurunkan laporan.
3: Camat Parigi klaim One Day One District berhasil tuntaskan miskin ekstrim. Laporannya kembali bersama Emi Bafadal.
7: Camat Parigi Abdul Latif Has menyampaikan apresiasi atas konsistensi pemerintah Kabupaten Goa yang terus menghadirkan program One Day One District sebagai sarana memperkuat komunikasi dengan masyarakat. Setahun program One Day One District merupakan komitmen pemerintah Kabupaten Goa untuk memastikan pelayanan dan pengentasan kemiskinan di Kecamatan Parigi, Kabupaten Goa. Ia mengatakan program ini sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat karena menjadi ruang untuk menyampaikan kebutuhan secara langsung kepada pemerintah. Ia berharap sinergi ini terus terjaga sehingga potensi besar Parigi, khususnya di sektor pertanian dan ekonomi masyarakat, dapat terus berkembang sehingga tidak banyak lagi masyarakat miskin ekstrim.
9: Dan ini yang kedua kalinya, dan genap satu tahun, dan pas juga di bulan Juni. Ketemu langsung masyarakat, menyerap aspirasi masyarakat, dan melihat langsung kondisi-kondisi kewilayahan, termasuk jalan-jalan dan UMKM, dan mengunjungi sasaran daripada saudara-saudara kita, keluarga KME.
7: Abdul Latif Has menambahkan, melalui perangkaian One Day One District di Parigi, pemerintah Kabupaten Goa tidak hanya menghadirkan pelayanan publik, tetapi juga memastikan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pengentasan kemiskinan berjalan secara terintegrasi hingga ke tingkat desa. Dengan melihat langsung, pemerintah dapat menentukan prioritas yang tepat agar pembangunan berjalan merata dan manfaatnya dirasakan masyarakat. Emi Wafadal, RRI Makassar, menurunkan laporan.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
3: Sejumlah tantangan dihadapi menjangkau calon siswa yang akan masuk dalam Sekolah Rakyat atau SR di Sulsel. Kita ikuti informasinya bersama Iin Nurfah Raini.
10: Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan menyebut sejumlah tantangan dihadapi jelang pelaksanaan tahun ajaran baru 2026-2027 dalam menjangkau calon siswa yang akan masuk dalam Sekolah Rakyat atau SR di Sulsel. Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulsel, Abdul Malik Faisal. Menurutnya penjangkauan siswa untuk tahun ajaran baru 2026-2027 sudah mulai dilakukan. Walaupun di awal ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan surat edaran atau petunjuk dari Kementerian Sosial terkait dengan kuota siswa yang akan diterima di sekolah rakyat, di mana animo masyarakat sangat besar adalah siswa untuk SMA. Dikatakan hal ini terlihat dari jumlah kuota yang akan diterima, ternyata pendaftar melebihi kuota yang bukan hanya tingkat SMA namun juga SMP. Namun kondisi sebaliknya justru terjadi di tingkat sekolah dasar yang saat ini kurang diminati. Kementerian Sosial telah menetapkan 270 kuota untuk sekolah dasar di mana proses kurasinya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dikatakan salah satu hambatan yang cukup dihadapi adalah membujuk mereka mau kembali ke sekolah.
11: Karena tidak mudah kita melakukan penjangkauan anak-anak calon siswa ini karena sebagian besar mereka itu sudah lama tidak sekolah. Dia tidak mau sekolah lagi, dan sebagian besar dari mereka juga itu sudah punya tugas membantu orang tuanya mencari nafkah. Nah ini kan jadi persoalan, karena pada saat dia masuk sekolah tidak ada yang bantu orang tuanya untuk mencari nafkah. Nah ini yang tugas kami yang kami bilang khusus karena mereka tidak datang untuk mendaftar, tapi dijangkau, didatangi rumahnya satu persatu. Gitu. Namun kami datang sesuai dengan data. Data itu sudah ada dalam DTSN.
10: Malik Faisal menambahkan dalam melakukan penjangkauan ini menyesuaikan dengan DTSN, sehingga tidak sulit melakukan penjangkauan. Namun demikian tantangan yang dihadapi adalah bagaimana meyakinkan orang tua dan memberikan pemahaman bahwa anak adalah harapan dan investasinya.
3: Minat baca anak-anak saat ini mulai berkurang. Kita ikuti informasinya kembali bersama Iin Nurfah Raini.
10: Pelaksana tugas Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan, Profesor Muhammad Jufri menilai minat baca anak-anak saat ini mulai berkurang. Salah satu penyebabnya mudahnya akses informasi yang dapat diperoleh melalui gadget mereka. Jufri menambahkan untuk mengetahui penilaian terhadap persentase minat baca terhadap anak-anak diperlukan alat ukur dan secara nasional yang dilakukan oleh perpustakaan yaitu indeks kegemaran membaca. Namun memang belum ada data lengkap, minat baca memang level rendah atau tinggi. Lebih jauh ia menyatakan jika mengamati kondisi sekarang ada fenomena bahwa anak-anak sekarang tampaknya tidak memiliki kegemaran membaca yang tinggi.
12: Yang kita bisa amati bahwa ada fenomena yang muncul, anak-anak kita sekarang tampaknya tidak memiliki kegemaran yang tinggi. Ya. Ya mungkin karena mereka itu bisa akses informasi dari HP, dari gadgetnya, dari smartphone-nya, sehingga ya mungkin merasa bahwa tidak perlu lagi datang ke perpustakaan, tidak perlu lagi ke sekolah. Ya itu yang kami selalu sampaikan ke teman-teman yang sosialisasi ke sekolah, bahwa informasi yang mereka peroleh dari gadget, dari smartphone, atau dari sosial media dan sebagainya, itu tidak salah, bukan salah, tetapi itu kan informasinya tidak komprehensif gitu. Ya, bahkan boleh jadi juga informasi itu kita belum memastikan tingkat keakurasian data.
10: Untuk itu, ia menyatakan tidak pernah berhenti mendorong sekolah-sekolah untuk membiasakan anak-anak membaca 15 menit pertama sebelum memulai pelajaran di pagi hari. Guru-guru juga harus mengaktifkan siswa datang ke perpustakaan dengan memberikan tugas membaca buku. Kemudian menceritakan kembali apa yang dibaca, bahkan 15 menit di akhir pelajaran juga ada pembiasaan membaca.
3: RRI Makassar dan Pertuni Sulsel siapkan kegiatan dengar bareng Piala Dunia 2026. Kita ikuti laporan Zainal Abidin.
13: Radio Republik Indonesia atau RRI Makassar bersama Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni Sulawesi Selatan tengah mematangkan persiapan pelaksanaan kegiatan dengar bareng atau debar siaran Piala Dunia FIFA 2026 bagi penyandang disabilitas netra. Kegiatan debat tersebut direncanakan berlangsung pada 6 Juli mendatang dengan memilih jadwal pertandingan yang dinilai paling sesuai bagi peserta, yakni pertandingan antara salah satu tim tuan rumah Meksiko melawan salah satu raksasa Eropa, yakni tim Inggris. Hal ini disampaikan dalam dialog RRI Makassar bersama Pertuni Sulsel yang berlangsung Sabtu kemarin. Ahmad Aprisudin, selaku ketua panitia dengar bareng tersebut, menyampaikan awalnya kegiatan tersebut direncanakan pada tanggal 7 Juli. Namun, setelah melihat bagan pertandingan, sehingga pihak RRI memilih tanggal 6 tersebut.
14: Sebenarnya kita dijadwalkan tanggal 7, tapi melihat bagan yang lolos-lolos itu, kami menilai bahwa kayaknya lebih seru di tanggal 6 karena mempertemukan tuan rumah dan salah satu tim besar di Eropa, yang mungkin juga banyak juga pendukungnya dari teman-teman Pertuni itu, yaitu Inggris. Karena kan kita kan rata-rata penikmat Liga Inggris juga, jadi mungkin kayaknya itu menetapkan di tanggal itu. Ya sebenarnya kita maunya akan ada, tapi melihat jadwal, kayak final saya kalau gak salah jam 3 subuh. Kami mau tanya juga teman-teman Pertuni, apakah mau hadir di jam segitu, jangan sampai juga memberatkan kan, karena ini kan pesta bola ini kan kita mau semuanya itu bergembira bersama. Makanya kita memilih waktu yang tepat untuk teman-teman yang tidak memberatkan.
13: Sementara itu, Yoga Indar Dewa selaku Ketua Umum DPD Pertuni Sulsel menilai langkah yang dilakukan RRI Makassar menjadi bukti bahwa penyiaran publik dapat memberikan ruang yang setara bagi seluruh masyarakat untuk menikmati informasi dan hiburan. Meskipun masih ada sejumlah hal yang bisa lebih ditingkatkan untuk dapat menghadirkan siaran yang lebih baik ke depannya.
15: Sebenarnya untuk kemajuan inklusivitas di media itu sudah mulai baik dibanding sebelum-sebelumnya. Tapi memang masih banyak evaluasi yang perlu dilakukan. Misalnya saja saat pekerja media misalnya banyak menampilkan statistik atau informasi visual. Okay. Atau semisal dalam memberikan deskripsi, ada kadang yang terlalu umum sehingga secara detail tidak bisa dipahami. Ada juga yang bahkan sangat detail, sampai informasi keseluruhan itu tidak bisa dipahami. Jadi saya pikir sudah cukup baik, tapi masih perlu untuk kita evaluasi bareng, bekerja sama untuk semakin menghadirkan konten apa ya, informasi di seluruh media itu lebih baik.
13: Melalui kolaborasi ini, RRI Makassar dan Pertuni Sulsel berharap kegiatan Debang tidak hanya menjadi sarana menikmati euforia Piala Dunia 2026, tetapi juga menjadi awal dari berbagai program inklusif lainnya yang mendorong terwujudnya layanan penyiaran publik yang lebih ramah, setara, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
3: Venue sepak takraw Porprov 2026 di Wajo dinilai siap. Kita ikuti informasinya bersama Amanda Salsabila.
16: Venue cabang olahraga sepak takraw untuk Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan tahun 2026 terus dimatangkan oleh panitia bersama pengurus cabang olahraga. Pelatih sepak takraw Sulawesi Selatan Muhammad Amkar mengatakan hasil peninjauan menunjukkan lokasi pertandingan di Kabupaten Wajo dinilai telah memenuhi kebutuhan pelaksanaan pertandingan. Menurutnya pertandingan sektor putra dan putri direncanakan menggunakan dua lokasi berbeda agar seluruh nomor dapat dipertandingkan sesuai standar yang ditetapkan.
17: Kalau di takraw itu tidak terlalu rumit kalau menurut saya. Yang penting ada lapangan, kemudian kemarin kan kita sudah lihat lapangannya sudah siap, sisa faktor pendukungnya kayak toilet, kemudian ruang ganti. Nah itu, tapi saya pikir itu kan tidak terlalu susah lah. Kan saya sudah sarankan berhubungan dengan Dirjen Transmigrasi, karena di Transmigrasi kan ada anunya itu, toilet portable-nya.
16: Muhammad Amkar menambahkan kebutuhan fasilitas penunjang diperkirakan dapat segera terpenuhi sehingga tidak menghambat pelaksanaan pertandingan. Ia optimis cabang olahraga sepak takraw dapat dipertandingkan sesuai jadwal Porprov tahun 2026 dan berharap seluruh persiapan dapat rampung sebelum pelaksanaan ajang olahraga tingkat provinsi tersebut.
3: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Siaran kami juga dapat diakses melalui aplikasi RRI Digital yang dapat didownload di Play Store dan juga App Store.

0: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, dimanapun Anda berada, setelah kami hadirkan untuk Anda Warta Berita pagi ini untuk edisi Minggu 5 Juli 2026. Selanjutnya kita akan lanjut untuk menghadirkan di ruang dengar Anda pada pagi hari ini pertandingan antara Paraguay dan juga Prancis untuk babak kedua yang relay dari Pro 3 Jakarta.
1: Hanya menghasilkan sepakan pojok. Kali ini ada Usman Dembele dari sisi sebelah kanan. Permainan dari ataupun pertahanan dari Paraguay bersiap-siap tadi para pemain Prancis, ada 4-5-6 pemain di kotak penalti lawan. Sudah dilakukan. Deras datangnya bola, berbahaya tadi sundulan, namun kembali berhasil dijemput tadi di udara oleh Orlando Gil. Terselamatkanlah gawang Paraguay dari ancaman timnas Prancis. Kali Orlando Gil sudah melakukan tendangan. Jauh datangnya bola, disundul saja tadi oleh William Saliba. Kini ada di area pertahanan dari timnas Prancis. Berhasil disapu lagi oleh Luis Conde. Jatuh kali ini di kaki Matias Galarza. Matias Galarza kali ini melakukan serangan. Umpan 1-2 dia dengan Almiron. Maksudnya tadi umpan terobosan ke depan kepada Julio Enciso. Kali ini ada Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé

0: Makassar pagi ini.
1: Sembilan ke empat FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi pendengar Pro 1 RRI Makassar. Dimanapun Anda berada, itulah tadi baru saja kita ikuti bersama pertandingan pada pagi hari ini antara Paraguay versus Prancis dengan skor akhir 1-0 yang menjadi kemenangan bagi timnas Prancis. Tentunya kami masih akan menemani Anda pada pagi hari ini pendengar untuk menghadirkan informasi dan juga acara siaran hanya di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
0: Makassar menyapa pagi ini.

0: Dasar pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Pada pagi hari ini kami menyapa Anda dalam perjumpaan kita di Opini Publik yang di hari Minggu kita akan membahas topik-topik ringan. Ini boleh kali ya kita bahas masih seputaran Piala Dunia nih pendengar. Bagi Anda yang ingin bergabung di 0821-3333-9440 untuk memberikan komentar Anda atas pertandingan dari Prancis versus Paraguay pada pagi hari ini dan juga menceritakan gimana nih kira-kira timnas jagoan Anda apakah masih bertahan di round 16 ini atau sudah pulang ke negara masing-masing nih, boleh ya di 0821-3333-9440. Kita sapa dulu ada Pak Ahmad Arjuna di Baruga Antang. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Pak Arjuna, apakah suara saya terdengar? Halo? Halo? Oke, boleh dicoba kembali ya bergabung bersama kami supaya bisa kami pastikan apakah memang ini panggilannya diterima oleh device kami. Halo, assalamualaikum. Ini juga ada Pak Jono ya di Makassar yang mencoba untuk bergabung. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo. Pak Jono. Selamat pagi.
2: Ya, pagi.
1: Iya. Akhirnya terdengar juga suaranya. Mohon maaf ini. Sedikit kendala teknis, Pak Jono. Bagaimana pagi hari ini?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah.
2: Krisna, ya.
1: Alhamdulillah. Kabar baik iya, juga.
2: Kayaknya kedengarannya Rizni dia favoritkan Prancis deh.
1: Kenapa bisa Pak Jono beranggapan karena, demikian?
2: Karena bahagia sekali dengan suaranya ini.
1: Oh begitu.
2: Iya, karena barusan Prancis menangkan.
1: Menang tipis gitu kan ya.
2: Iya, ya namanya menang mau tipis mau apa sama.
1: Betul, tetap menang.
2: Iya, yang penting menang.
1: Nah, kalau Pak Jono nih gimana dengan pertandingan pagi ini dan apakah timnas andalannya masih bertahan juga di round 16 ini?
2: Iya, alhamdulillah andalan saya masih bertahan.
1: Apa andalannya memang?
2: Argentina lah.
1: Argentina iya. Yang kemarin juga yang kemarin, sengit ya ini.
2: Iya, kemarin pertandingan kayak final kemarin.
1: Luar biasa.
2: Iya, luar biasa. Iya. Jadi memang negara-negara yang tampil di Piala Dunia kali ini memang sungguh luar biasa semua.
1: Tidak main-main.
2: Tidak bisa di iya, tidak bisa diprediksi karena contohnya kemarin Tanjung Verde itu kan pertama kali.
1: Iya betul, ini perdana di Piala Dunia.
2: Ikut, ya. Baru negaranya kan mungkin lebih besar Bali daripada dia.
1: Iya, kecil kepulauan di tengah-tengah laut.
2: Iya, tapi dia mampu apa namanya bersaing dan merepotkan negara-negara yang notabene adalah negara-negara unggulan.
1: Iya betul, ya, juara bertahan di bahkan.
2: Iya, di penyisir kan dia tidak pernah kalah.
1: Iya.
2: Diimbang Spanyol, Uruguay, dan Arab Saudi. Satu-satunya negara yang tidak pernah kalah di babak penyisihan.
1: Wow, luar biasa.
2: Tapi bisa lolos. Itulah. Dan memang, apa namanya banyak yang pernah bilang, ini kan negara-negara yang lolos kan pasti negara yang kuat.
1: Iya, betul.
2: Karena melalui kualifikasi. Contohnya Indonesia tidak kuat, kan tidak lolos kan?
1: Belum. Kita harus optimis ya Pak Jono ya, 2030 Indonesia masuk bersama dengan Tanjung Verde.
2: Sejak lain saya optimis tapi sampai sekarang tidak pernah.
1: Pada akhirnya kenyataannya kita masih mendukung negara lain di setiap momentum Piala Dunia.
2: Pada akhirnya kita hanya jadi penonton dan komentator.
1: Dan sangat menikmati, euforianya terasa sekali, luar biasa ini ya.
2: Betul, dan memang ini pertama kali Piala Dunia diikuti oleh berapa negara, kontestan yang 40 apa. Ya kan biasanya kan 32 negara.
1: Iya. Betul.
2: Dengan tahun ini, dengan 3 negara sebagai tuan rumah, pesertanya ditambah lagi. Jadi apa namanya, jadi mungkin ini apa namanya, bisa belajar lah se-Indonesia. Dan itu dari hanya kepulauan kecil itu, tapi dia bisa menampilkan permainan yang begitu indah dan
1: iya,
2: bisa
1: betul.
2: Bersaing dengan negara besar lainnya, ya kan? Jadi itu yang bisa kita pelajari. Itulah hikmahnya kita petik kemarin itu. Negara yang notabene peserta baru ikut kontestan di sana, tapi dia bisa lolos.
1: Iya.
2: Ke babak berikutnya. Jadi jangan kita sekedar hanya nonton apa sebagainya, memuji apa sebagainya, tapi itulah ada hikmah sebenarnya di situ, pelajaran perlu dipetik di situ.
1: Iya. Baik.
2: Ya kan, negara-negara mereka negara kecil, penduduknya cuma berapa jiwa, tapi kok dia mampu apa namanya, membuat sepak bola kita, mereka itu di Piala Dunia ini disegani lah oleh negara-negara lain.
1: Iya.
2: Dan mudah-mudahan Argentina kita doakan memang sampai di final dan juara.
1: Oke, itu harapan dari pendukung Argentina. Harapan dari pendukung-pendukung yang lain.
2: Aminkan dulu Rizna ini. Aminkan.
1: Oh, Rizna ini harus netral, Pak Jono ya.
2: Tidak kelar lagi, aminkan semua.
1: Oh iya, kita aminkan semua.
2: Tapi tidak sepak bola.
1: Ya.
2: Susah diprediksi.
1: Betul. Karena ya, bola itu bundar kan, gitu ya katanya.
2: Ya, bola itu bundar karena kalau tidak bundar tidak mungkin bukan bola namanya.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Jono ya. Sehat selalu.
2: Ya, oke Rizna, lanjut juga saya selalu. Dan kayaknya besok ada dengar bareng ya.
1: Betul, di betul.
2: Ya, jadi teman-teman yang terutama yang disabilitas bisa ikut.
1: Boleh.
2: Boleh datang ke RRI untuk dengar bareng, bukan lagi nonton bareng, tapi dengar bareng.
1: Iya.
2: Oke, Rizna, hantukan saya selalu.
1: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini Pak Jono ya di Makassar, beliau telah bergabung. Kita kembali ini akan terhubung dengan Pak Arjuna di Baruga Antang. Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini sudah ada suaranya nih Mbak Rizna.
1: Betul, Pak Arjuna, mohon maaf tadi ada sedikit kendala di device kami.
0: Tadi sampai teri-teri ya saya, gol, tidak masuk-masuk juga ya.
1: Beda ini ya, golnya bukan ke gawang ini. Bagaimana kabarnya Pak Arjuna pagi ini, sehat?
0: Ya Alhamdulillah, dengan kemenangan Prancis 1-0, dengan susah payahnya karena dapat penalti juga ya.
1: Betul.
0: Tetap lanjut dia Prancis ya,
1: dimanfaatkan dengan baik gitu, peluang dari penalti tadi ya memberikan poin untuk timnas Prancis. Ini Pak Arjuna pendukung Prancis juga ya?
0: Prancis
1: dong. Oh Prancis, iya. Baik.
0: Kemarin saya dukung Jerman, tapi sudah pulang Jerman ya. Bersamaan lagi dengan Jepang.
1: Ah itu sedih tuh. Momen itu.
0: Jadi itu hari 3 yang pulang itu Belanda, Jepang, Jerman. Ya, pulang ke kampung halamannya.
1: Rame-rame mereka pulang sama-sama. Kenapa ya langsung bersamaan gitu klub-klub besarnya timnas ini.
0: Jadi ini Piala Dunianya di 2006 ini banyak kejutan Mbak Rizna ya.
1: Iya, hal tidak terduga itu, begitu ya Pak Arjuna.
0: Pertanda bahwa sepak bola ini di dunia ini sudah mulai hampir merata ya. Jadi enggak mesti lagi ranking sekian melawan ranking sekian. Itu enggak bisa dijadikan tolak ukur ya.
1: Tolak ukur, betul.
0: Terbukti kemarin kan lumayan juga Argentina sang juara melawan sang pendatang baru ya. Dengan susah payahnya itu bisa menang 3-2 ya.
1: Betul.
0: Ya. Jadi mudah-mudahan ini para penggila bola di Indonesia harus lebih apa namanya, lebih cerdas lagi dengan adanya momen Piala Dunia ini. Bagaimana supaya timnas kita ini jangan jadi penonton terus belah.
1: Ya, harus ada di dalam lapangan sana.
0: Ya, harus ada di sana.
1: Betul.
0: Di sana kita gugur enggak apa-apa, yang penting sudah ke arena kan.
1: Betul, menginjakan persoalan, kaki di sana ya, luar biasa.
0: Persoalan menang kalahnya yang penting sudah kita ada di sana.
1: Ya. Karena ini juga
0: ini kan banyak negara ini, Mbak, 38 ya.
1: Iya, penambahan kuota dari FIFA kan ya, Pak Arjuna.
0: Iya, jadi Indonesia ini bukan berarti ada kemajuan, tapi sedikit lagi sampai di sana, selangkah lagi.
1: Amin, amin.
0: Kita kan ke sana kemarin itu ya.
1: Nanti kita sama-sama.
0: Perwakilan kesana dari ASA juga ini sudah gugur semua ini.
1: Iya, tidak tersisa. Betul. Sudah. Australia sudah.
0: Ya, sudah pulang. Mm-mm. Menyusul Jepang-Jepang sama ini.
1: Aduh. Nanti Indonesia ini
0: memang susah
1: nih,
0: maju. Jepang kan lawannya berhasil.
1: Sengit ini ya pertandingan
0: kan
1: sekarang.
0: Persoalan juga itu, Mbak, kalau pertandingan begini kan. Mm-hmm. Jepang kan kalah mentalitas dari Brasil.
1: Oke. Okay. Iya.
0: Meskipun dia sudah unggul duluan 1-0, tapi ya kenyataannya ya kalah juga 2-1 ya.
1: Iya.
0: Mbak Sena, besok siapa yang menyiar pagi-pagi ya?
1: Besok yang menyiar pagi siapa ya, Pak Arjuna ya? Saya belum dapatkan informasi terbarunya. Ada apa, Pak Arjuna?
0: Besok kan rencana teman-teman mau ke sana di ini.
1: Oke, okay, ya
0: untuk dengar bareng.
1: Dengar bareng, heeh.
0: Ya. Ya, tuh pertandingan Inggris lawan Meksiko ya.
1: Meksiko.
0: Saya pilih Inggris, saya Mbak Desna.
1: Ah, pegang Inggris untuk besok ini, Pak Arjuna ya.
0: Iya.
1: Oke, ya, baik.
0: Mudah-mudahan besok bisa terlaksana dengan baik, tertib ya.
1: Oh, besok pagi itu ada rekan saya, Pak Arjuna, ada Kak Irsan.
0: Oh. Ya, alhamdulillah nih mau ketemu sama Bung Irsa gini ya, besok pagi salah.
1: Iya, baik, terima kasih Pak Arjuna ya, sehat
0: ya,
1: selalu.
0: Sama-sama ya. Salam sepak bola ya.
1: Salam olahraga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan menerima telepon. Yang berikut ini ada siapa yang telah bergabung? Sebentar, ini kami hubungkan terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi, dengan siapa di mana, Bapak?
3: My name is Anwar Rizna.
1: Pak Anwar from Kumala. How's your day, Pak Anwar?
3: Kenapa, Rizna?
1: How's your day?
3: Baik.
1: Oh, baik. You feel good after match Paraguay versus Prancis today?
3: Yes. Rizna, besok
1: ya?
3: Kami akan ke sana ya.
1: Iya, datang ramaikan Pak Anwar bersama teman-teman. Dengar bareng RRI Makassar.
3: Kebetulan saya ini pendukung Inggris.
1: Inggris juga sama seperti Pak Arjuna berarti. Iya. Inggris. Kenapa Inggris, Pak Arjun? Pak Anwar?
3: Karena Inggris dari dulu kan dikenal sepak bolanya dan pertama kali bola itu dipopulerkan dari Inggris juga.
1: Oh, begitu. Ini kita menarik sejarah ke belakang berarti ya.
3: Iya, karena di situ banyak apa legenda-legenda bola
1: ketika
3: Beckham itu dan bermuara dari Inggris.
1: Iya. Saya juga suka Inggris sebenarnya, tapi cuma suka satu pemainnya ini, Pak Anwar. Ada pemainnya di situ yang aduh luar biasa ini.
3: Bicara masalah bola, harusnya Indonesia PSSI ini melihat kenapa sih kita nggak pernah lolos untuk Piala Dunia.
1: Iya.
3: Seperti yang bilang Pak Jun, jangan selalu hanya jadi penonton.
1: Iya.
3: Tunjukkan bahwa kita juga bisa bergabung di Piala Dunia.
1: Iya.
3: Begitu.
1: Itu harapan kita semua ya. Dari lama bahkan kita juga support sepenuhnya untuk timnas kita bisa melaju ke Piala Dunia.
3: Iya, karena nggak enak masa negara-negara lain bisa ikut Piala Dunia, kenapa kita nggak bisa? Korea saja yang negara Asia, Jepang, Australia. Nah, kita ini bagian dari Asia juga. Kenapa kita tidak bisa yang tergabung di Piala Dunia, Mbak Sina ya?
1: Iya, betul.
3: Itu harapan kami, mudah-mudahan Indonesia juga bisa.
1: Amin, amin.
3: Sejajar dengan negara-negara lain dan Asia-Asia lain.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
3: Ya, sukses selalu.
1: Sukses juga ya. Pak Anwar ya, datang besok ya Pak, ramaikan dengar bareng kita. Sehat selalu ya, Pak Anwar.
3: Iya, Trisna juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Anwar ya di Kumala. Beliau dan juga Pak Arjun ini esok hari akan datang meramaikan dengar bareng. Baik pendengar, kita akan jeda terlebih dahulu. Masih akan menemani Anda pada pagi hari ini hanya di Pro 1 RRI Makassar.
4: Eh, besok kamu masuk shift apa?
5: Sore, soalnya pagi sampai siang aku ada jadwal kuliah online.
4: Enak ya, bisa kuliah fleksibel sambil tetap kerja full time untuk nyiapin masa depan.
5: Cobain aja, Universitas Terbuka Makassar. Daftarnya juga gampang, tanpa tes masuk lagi. Terus, biaya kuliahnya juga terjangkau.
6: Pilihan yang tepat untuk masuk di Universitas Terbuka Makassar, kamu bisa kuliah online, fleksibel, dan disesuaikan dengan aktivitas kamu. Daftarnya juga tanpa tes masuk dengan biaya terjangkau mulai dari 1 jutaan per semester. Di UT ada 4 fakultas. Ada Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan 38 pilihan program studi. Jenjang vokasi, sarjana dan pasca sarjana. Sudah akreditasi institusi A, akreditasi prodi terdiri dari unggul, sangat baik dan baik. Pendaftaran sekarang sudah terbuka. Untuk jalur RPL rekognisi pembelajaran lampau sampai 24 Juni dan untuk mahasiswa baru jalur umum sampai 22 Juli 2026. Info selengkapnya WhatsApp di 0852-8682-0092. Kunjungi kampus di Jalan Perintis Kemerdekaan Kilometer 19. Follow Instagram dan TikTok @utmakassar. Semua bisa kuliah di kampus negeri. Segera daftar online di admisi.dasia.ut.ac.id. Universitas terbuka, fleksibel kuliahnya, terjamin kualitasnya.
7: Totalnya jadi 150.000 ya Mbak. Mau pakai kantong plastik?
8: Boleh deh Mas, soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
7: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya Mbak.
9: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik toh? Pakai kantong belanja aja Mbak, bisa dipakai berkali-kali, ngurangin limbah plastik juga loh.
8: Iya nih Pak, masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo Pak, silakan.
7: Kantong belanjanya Pak,
9: plastik aja Mas, lali aku.
8: Lah Pak, gimana sih?
10: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.
11: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
12: Eh, Dias, beli apa?
11: Nih, beli roti.
12: Coba-coba lihat.
11: Eh?
12: Ih, jangan pilih yang ini.
11: Ya, terus?
12: Pilih yang warna merah aja klipnya.
11: Hah? Ya, emang kenapa?
12: Wah, kamu belum tahu ya?
10: Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
13: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
14: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.

para bintang sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 94.4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi di 0821 333 3944 0. Kami masih mengundang Anda untuk bergabung pada pagi hari ini, pendengar, membahas nih ya, setelah pertandingan dari Paraguay versus Prancis pada pagi hari ini, mengawali hari dengan pertandingan di Piala Dunia 2026 round 16 nih, luar biasa. Apakah timnas andalan Anda masih bertahan hingga saat ini atau sudah pulang ke kampung halamannya? Kita terima telepon berikut ini. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Risna.
0: Selamat pagi, dengan siapa di mana ini Pak?
1: Dengan Abdullah Sewang di Makassar.
0: Pak Abdullah Sewang di Makassar, bagaimana kabar tak? Baik-baik Jiki?
1: Alhamdulillah, cintalah Tuhan, Allah, sehat, Allah, sehat, aman, dan sentuh.
0: Luar biasa, salam olahraga.
1: Salam olahraga.
0: Bagaimana ini Pak Abdullah Sewang, baru-baru ini selesai pertandingan Paraguay versus Prancis?
1: Ya, kalau kita dengar memang seru juga ini antara Prancis dengan Norwegia.
0: Paraguay.
1: Paraguay. Yang dimenangkan oleh Prancis. Tapi saya masih tetap bertahan dengan Portugal.
0: Ah, Portugal. Iya. Kenapa ini masih bertahan dengan Portugal?
1: Ya, karena masih ada di situ Ronaldo.
0: Oke, baik, iya. Pendukung dari Cristiano Ronaldo. Iya. Tapi selain Portugal, siapa kemarin yang sempat kita dukung juga?
1: Saya pernah dukung itu, tapi sudah angkat koper semua. Jerman, Belanda. Dengan ini Tanjung Verde.
0: Tanjung Verde?
1: Iya.
0: Oh, kita unggulkan juga itu kemarin Tanjung Verde.
1: Oh iya. Karena dia itu di dalam negaranya dia itu sudah dia bangkitkan olahraga sepak bola itu.
0: Iya,
1: dan
0: betul.
1: Tangguh memang.
0: Pendatang baru tapi membuat gebrakan baru, luar biasa.
1: Iya, walaupun negara kecil tetapi dia tangguh sekali itu.
0: Iya, tahu. Cocok ya. Luar biasa kemarin juga pertahanannya.
1: Pertahanannya bukan main dia. Dia habis dihantam, dia hantam juga, dihantam juga.
0: Betul. Sampai ya, extra time tahu, tambahan waktu deh.
1: Tambahan waktunya dia kesentikara di situ dia.
0: Iya. Iya. Luar biasa memang, Di.
1: Luar biasa perlawannya.
0: Berarti besar ini kemungkinan bisa jadi Piala Dunia berikutnya Tanjung Verde juara dunia ini.
1: Oh, bisa, bisa sih Tanjung Verde itu. Bisa.
0: Bagus, Indonesia harus sebenarnya mencontoh yang begini-begini toh. Iya, Pak Abdullah Sewang.
1: Begitu, iya.
0: Iya.
1: Harap itu saya Portugal. Mm-hmm. Karena semua pemain sepak bola Portugal yang menyebar di seluruh persepak bola itu dipanggil semua pulang itu.
0: Oh, iya tahu.
1: Untuk meramaikan Piala Dunia. Mm-mm. Dan untuk diperkuat negara Portugal, dan mereka pas bolanya pulang ke Portugal semua sekarang.
0: Iya, betul. Oke, harapannya ini Pak Abdullah Sewang kedepannya baik untuk kita Indonesia dan juga ini di Piala Dunia 2026. Yakin sekali Miki ini Portugal juara dunia.
1: Ya, sebenarnya Indonesia harus memang maju.
0: Iya,
1: karena sudah ya,
0: betul.
1: Presiden Prabowo selalu mengatakan kita ini negara besar.
0: Betul.
1: Memang harus besar hatinya untuk masuk di Piala Dunia yang akan datang.
0: Dan besar usahanya juga.
1: Iya, dan jangan terlalu termakan propaganda bahwa pelatih ini sampai pelatih ini, lihat sendiri siapa pelatihnya yang bisa memajukan Indonesia di Piala Dunia nanti.
0: Iya.

0: Karena kenapa? Jangan ada promosi ini, promosi ini. Ah, itulah, jangan. Dia sendiri siapa pelatihnya sebenarnya ini. Iya.
1: Oh,
0: semoga Indonesia ke depan bisa tampil benderanya juga di FIFA.
1: Amin.
0: Ya, bahwa Indonesia bisa juga.
1: Pasti bisa.
0: Iya.
1: 2030 benderanya Indonesia berkibar.
0: Berkibar, iya.
1: Luar biasa.
0: Mohon. Semoga amin.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Dan saya sekarang masih di Portugal.
1: Masih di Portugal. Dari tahun berapa kita WAI didukung Portugal?
0: Sejak Ronaldo sebagai favorit bola dunia.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Jadi kita memang ini karena ada Ronaldonya.
0: Ada Ronaldonya.
1: Iya.
0: Dan pemain-pemain bola yang tersohor semua itu kembali ke Portugal untuk memenangkan Portugal bola dunia.
1: Iya. Oke, terima kasih banyak Pak Blas Sewang ya. Sehat selalu.
0: Sehat selalu, lanjut terus dan sukses.
1: Amin, kita juga.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Abdullah Sewang ya. Di 0821-3333-9440 ada yang bergabung kembali. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, selamat pagi Bapak, dengan siapa di mana?
2: Oh, kalau saya sendirinya Pak Fajar dari Palopo.
1: Pak Fajar dari Palopo. Ini bagaimana Pak Fajar? Pagi hari ini kita baru saja ini menyaksikan pertandingan panas Paraguay versus Prancis. Nih, gimana komentarnya? Nonton juga kan Pak Fajar?
2: Ya, kalau saya sendiri itu saya hanya pengamat ya.
1: Iya.
2: Semua yang bertanding sepak bola dunia ini adalah anggaplah terbaik semua karena dia itu kan. Tapi kalau saya melihat situasinya ini nanti kan di titik terakhir siapa juara ya.
1: Iya. Yeah.
2: Saya lihat ini yang bisa saya lihat ini pasti Jerman dengan Portugal kayaknya. Ya. Tapi masih apa namanya masih dalam permainan, nanti kita tahu siapa juara saat terakhir ya.
1: Iya betul itu. Hasil akhirnya kan nanti di final itu baru tahu ya, nih.
2: Ya, betul.
1: Tapi kalau Pak Fajar sendiri ini siapa yang diunggulkan? Siapa jagoannya?
2: Sebenarnya saya itu dulu senang dengan Argentina kan.
1: Nah, Argentina, tapi kenapa sekarang?
2: Tapi saya lihat situasi permainan agak beda dengan tahun-tahun yang lalu kan, tahun-tahun dulu kan Argentina itu unggulan, tapi sekarang saya lihat ini agak menurun anunya
1: permainannya. Oke. Jadi
2: Prancisnya itu oke. Ini Mbak Arti ya?
1: Saya Risna Pak Fajar.
2: Oh Risna ya.
1: Iya. Jadi
2: makan durian terus nak.
1: Iya.
2: Jalan-jalan ki ke Palopo makan durian.
1: Deh, masya Allah iya di musim durian nih sekarang di Palopo di.
2: Iya. Itu anu mbak anu siapa yang orang Palopo juga ada menyiar itu. Siapa lagi itu? Bagus juga suaranya orang Suli kalau saya tidak salah.
1: Berapa di sana Pak juga. Fajar? Jadinya sekarang durian ada 15.002.
2: Itu yang anu kelas 2-nya yang agak baik tuh, kalau kelas 1-nya itu 30.000.
1: Oh,
2: 2 biji.
1: Iya, murah.
2: 30 kalau 3 biji itu 50.000.
1: Deh murah
2: kita
1: itu.
2: Kita dari mana?
1: Saya. Saya aslinya Polman, iya. Musim durian juga di Polman, Pak Fajar.
2: Sama, ya.
1: Lagi banyak-banyaknya nih durian di sana. Panen raya sih.
2: Sama juga kalau dengan Polman.
1: Iya.
2: Ya.
1: Baik.
2: Nah, oke, okay, Pak.
1: Terima kasih, Pak Fajar, Di. Sehat selalu, Ki.
2: Ya, sama-sama. Mbak Rusna juga sehat selalu,
1: amin,
2: ya.
1: Amin, ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih Pak Fajar telah bergabung. Kita kembali menerima telepon yang berikut ini. Sudah menderingkan telepon kami. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi, Pak Aldi.
3: Selamat pagi juga. Matahari bersinar terang, alhamdulillah.
1: Luar biasa, sebersinar pendukung Prancis pagi
3: tapi,
1: hari ini.
3: Penerimaan Gresik lagi.
1: Oh, penerimaan Gresik lagi. Baik, kami akan langsung sampaikan ya ke tim teknisi kami. Gimana nih, Pak Aldi, pagi hari ini pertandingan? Bolehlah tadi dikomentari dikit.
3: Jam 3 sampai jam berapa tadi itu?
1: Mm-mm.
3: Hampir jam 7 baru selesai.
1: Iya, karena dua pertandingan, Dik.
3: Iya. Ada tadi itu 3-0.
1: Iya.
3: Dengan tuan rumah. Karena ada dengan tadi apa tuh? Harmoko.
1: Sebelumnya itu pertandingan antara, ini saya cekan dulu, itu Kanada versus Maroko.
3: Oh, itu yang tadi, yang seru itu yang 3-0.
1: 3-0, betul.
3: 2 apa 3 ya?
1: Iya, 3.
3: Dari hari 3 yang penalti, seandainya bukan penalti ini mungkin tidak bisa masuk karena sama-sama kuat.
1: Tapi kalau Pak Aldi ini siapa yang diunggulkan?
3: Yang itu
1: yang mana?
3: Dua, Argentina sama yang apa tadi itu?
1: Yang mana?
3: Maroko.
1: Oh, Maroko.
3: Iya. Yeah.
1: Argentina dan Maroko.
3: Iya. Yeah.
1: Nah, kalau misal kedua-duanya ini ternyata masuk final, nah.
3: Iya, yeah, harapannya sih begitu. Dan makanya kadang juga heran orang ya kan. Kamu katanya enggak nonton di layar, tapi kamu bisa tahu, saya bilang. Biarpun di atas motor atau di rumah saja, dengar-dengar,
1: mm-hmm.
3: Ya dapat.
1: Betul.
3: Karena lebih detailnya, apa namanya, apa yang disampaikan reporter aja ketimbang TV. Ya menurut saya, Pak,
1: yeah.
3: Karena lebih seru. Reporternya Pro 3. Ya, lebih seru kayak apa mendengarkan sandiwara radio, ya, seru.
1: Mm. Karena kita diajak untuk membayangkan, toh, Pak.
3: Ya,
1: kayak,
3: oh, membangkitkan imajinasi.
1: Imajinasi, betul. Oke. Okay. Harapannya nih sendiri, Pak Aldi, untuk timnas kita, Indonesia, yang kita sejauh ini masih berusaha
3: ya,
1: terus.
3: Ya, merupakan satu tantangan berat ya, ketika. Tapi mudah-mudahan sih, Indonesia bisa masuk juga.
1: Amin. Pasti bisa.
3: Iya.
1: Mm-hmm.
3: Sekarang juga kan kondisi cuacanya beda di sana, iklimnya beda.
1: Iya.
3: Tapi kan namanya kalau sudah lolos bisa menyesuaikan diri.
1: Iya, adaptasi itu pasti.
3: Adaptasi.
1: Mm-hmm.
3: Ya, seperti itu kan memang Piala Dunia itu kan apa maksudnya di setiap benua itu kan beda-beda sukunya, beda-beda iklimnya.
1: Mm-hmm.
3: Jadi kalau di Asia lagi ya tentu lain lagi.
1: Iya.
3: Iya.
1: Baik. Terima kasih, Pak Aldi ya.
3: Oke, selebih dan kurangnya mau dimaafkan.
1: Sehat selalu.
3: Benahi terus ya.
1: Iya.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar. Itulah tadi perjumpaan kita pada pagi hari ini ya, menerima telepon dari pendengar kami untuk memberikan sedikit komentarnya setelah match antara Paraguay versus Prancis dan di match sebelumnya di hari yang sama itu ada Kanada dan juga Maroko. Tadi juga pendengar menceritakan timnas andalannya. Ada yang mendukung Argentina, ada yang Paraguay, ada yang Maroko juga, ada yang Prancis, ada yang Inggris. Wah, luar biasa. Ini euforianya sangat terasa di Piala Dunia 2026 ini. Semoga kita juga dapat merasakan menjadi pendukung tim nasional yang melaju ke Piala Dunia. Bendera kita berkibar bersama dengan negara-negara besar lainnya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak atas perhatian Anda. Saya Risa Supratio, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Arsya, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, jam pukul 8 waktu Indonesia Tengah akan kita ikuti bersama Warta Berita Relay dari Pro 3.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama.
2: Pemadaman ini bukan hal yang mudah ya, ini karakteristiknya mirip seperti kebakaran lahan gambut.
0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Belarus mendukung upaya ketahanan pangan Indonesia dengan kerjasama di sektor bidang pertanian modern. Kementerian Lingkungan Hidup mengerahkan drone termal dalam upaya membantu pemadaman kebakaran TPA Jati Waringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Semarak Milad ke-24 Lazis MU digelar sebagai kegiatan bakti sosial di kawasan Kampung Peneleh, Surabaya. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 5 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Belarus mendukung upaya ketahanan pangan Indonesia dengan kerjasama di sektor bidang pertanian modern. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Belarus Alexander Lukashenko menyampaikan komitmen untuk menjalin kerjasama di berbagai bidang seperti pertanian, kesehatan, ekonomi, pariwisata, dan teknologi. Salah satu menjadi perhatian adalah kerjasama di bidang ketahanan pangan. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian serta alat berat. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama dengan Presiden Lukashenko di Istana Merdeka Jakarta.
1: Di bidang ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama. Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian serta alat berat.
3: Sementara itu, Presiden Belarus Lukashenko menyampaikan dukungan agar Indonesia mencapai kemandirian pangan. Presiden Lukashenko menyatakan kesiapan untuk mewujudkan kemandirian pangan Indonesia. Pemerintah Belarus menyiapkan pupuk lebih besar, kemudian alat-alat pertanian serta teknik pertanian.
4: Saya sangat yakin perlunya untuk kerjasama di bidang ketahanan pangan agar tiap negara saling dapat independen untuk memenuhi kebutuhan rakyat sendiri. Kami siap menyalurkan pupuk lebih besar lagi, alat-alat pertanian, teknik-teknik pertanian, lebih-lebih alat pertanian teknik dan sebagainya.
3: Presiden Lukashenko juga mendukung rencana dibukanya kedutaan besar Republik Indonesia di Belarus dan mendukung penerbangan langsung ke Belarus sehingga dapat meningkatkan kunjungan wisatawan dari Indonesia ke Belarus dan sebaliknya. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Lingkungan Hidup mengerahkan drone termal dalam upaya membantu pemadaman kebakaran TPA Jati Waringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Berikut laporan selengkapnya Saada Tundarain.
5: Ada drone ini juga nih, deputi kami, Pres. B3 ada 3 deputi dari KLH. Dan